0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, pajak hiburan di Kabupaten Malang sebagai tertinggi dibanding pajak lain. Tahun ini target setoran pajak barang dan jasa tertentu PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dinaikkan menjadi 8,13 miliar rupiah. Sementara tahun sebelumnya 2025 target pajak 7,82 miliar. Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara menyampaikan, 11 Juni 2026 lalu, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sudah terrealisasi 4,39 miliar atau sama dengan 53,97%. Made menambahkan capaian ini sebagai yang tertinggi dibandingkan pajak lainnya. Kawan, Polda Jatim dalami laporan dugaan penipuan oleh artis Vicky Prasetyo. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham menyampaikan, dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan oleh artis pelawak Vicky Prasetyo dan seorang perempuan bernama Fiona dilaporkan oleh pengusaha audio asal Surabaya Fajar ke Polda Jatim pada 11 Juni lalu. Penipuan di

juga mencapai 213 juta berupa satu set perangkat audio. Laporan diajukan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT dan sudah diterima. Saat ini tengah didalami polisi. Untuk itu, Jules mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi lebih jauh dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kawan, Taiwan usulkan hukuman penjara untuk siapapun yang menghindari wajib militer. Pemerintah Taiwan masih mengusulkan perubahan aturan wajib militer supaya lebih tegas lagi. Nantinya hukuman penjara minimal 1 tahun diberikan untuk warga yang terbukti menghindari kewajiban dinas militer. Usulan amandemen ini juga menjangkau peningkatan sanksi bagi laki-laki yang sengaja menunda proses wajib militer sampai melewati batas usia yang ditentukan. Kementerian Dalam Negeri Taiwan menyebut kasus yang melibatkan beberapa figur publik soal menghindari wajib militer. Jadi pemicu munculnya usulan aturan baru ini. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi. Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali masuk di program Ijen Talk hari ini Senin 15 Juni 2026. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda pagi hari ini menemani aktivitas pagi kawan di tengah cuaca yang cukup cerah. Semangat pagi juga. Tadi beberapa kawan pendengar City Guide juga sudah berbagi informasi sambil perjalanan pagi. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Pagi hari ini kawan, lalu lintas cukup ramai. Tadi saya ketika melintas di sekitaran jembatan Tunggul Mas, kemudian Telogomas, itu yang arah Dinoyo kondisinya ramai. Kemudian yang arah ke Landung Sari juga sudah mulai padat, tapi masih terpantau lancar. Beberapa titik tadi saya melihat ada anak-anak yang pakai baju putih-putih, kemudian bawa seperti poster atau spanduk dan sejenisnya ya. Kayaknya hari ini ada beberapa acara untuk kirab 1 Muharram yang sebenarnya ini masih besok ya, untuk 1 Muharram tanggal 16 Juni 2026. Kalau Anda hari ini perjalanan pagi kawan, termasuk barangkali yang lewat di beberapa titik yang biasanya padat sekitaran Legend Sutoyo, kemudian juga di depan RSSA yang mengarah ke Kahuripan, kira-kira masih lancar tidak ya? Karena biasanya kalau pagi ini seringkali ada hambatan lalu lintas imbas dari volume kendaraan, kemudian crossing, lalu juga aktivitas keluar masuknya kendaraan yang di RSSA. Barangkali ada yang lagi perjalanan di sana, atau mungkin di titik lain, di mana saja yang barangkali pagi hari ini sudah mulai ada potensi kepadatan. Anda yang lagi perjalanan boleh juga berbagi informasi bersama dengan kami.

0: Pagi hari ini kawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Nanti di program Ijen Talk di jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi, kita juga akan sambung bersama dengan narasumber. Hari ini kita berbicara lagi terkait dengan pendidikan. Kalau hari Senin kemarin kita membahas terkait dengan PPDB atau penerimaan peserta didik baru di tingkat sekolah dasar. Ini mengacu pada komitmen dari pemerintah Kota Malang yang ingin memastikan seluruh lembaga pendidikan termasuk juga SD negeri di Kota Malang kualitasnya setara. Karena biasanya ketika masa penerimaan peserta didik baru, kalau untuk di tingkat SD di Kota Malang itu salah satu yang jadi problemnya, ada beberapa sekolah yang mereka itu kekurangan murid, yang pendaftarnya sangat minim. Tapi di sisi lain ada juga beberapa sekolah negeri, SD negeri, ini mereka yang sampai kelebihan pendaftar, kemudian kelebihan murid, karena memang banyak masyarakat yang mengincar SD negeri tersebut dengan dalih mereka beranggapan kalau itu adalah SD favorit. Nah, ini yang kemudian juga menjadi komitmen dari pemerintah Kota Malang seperti yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang Ali Mudohirin yang menyampaikan kalau pemerintah Kota Malang akan memastikan semua SD negeri di Kota Malang kualitasnya setara supaya tidak ada lagi yang dinilai lebih unggul antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu kalau di tingkat SD ya. Sementara itu kalau di tingkat SMA dan juga SMK negeri di Jawa Timur sendiri kawan, ini juga menemui beberapa problem termasuk muncul kekhawatiran masyarakat karena memang kuota di SMA dan juga SMK negeri di Jawa Timur itu tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP di tahun 2026 ini. Jadi jumlah lulusan SMP-nya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah SMA dan juga SMK negeri. Bahkan nanti kalau untuk datanya kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan para narasumber ya. Kurang lebih kawan, untuk SMA dan juga SMK negeri di Jawa Timur itu kemungkinan hanya bisa menampung sekitar 30% dari total lulusan SMP di tahun 2026. Nah, dengan kondisi yang demikian ya, berarti ada 60% lulusan SMP di Jawa Timur. Ini tentunya mereka kalau ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA dan sederajatnya, mereka harus memilih SMA atau SMK swasta. Nah, yang jadi kekhawatirannya dalam hal ini, bagaimana terkait dengan pembiayaannya? Karena barangkali kalau dibandingkan dengan biaya yang ada di negeri ya, tentu biaya di sekolah swasta ini akan lebih banyak dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan ketika anak-anak sekolah di sekolah negeri. Nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber bagaimana memastikan pendidikan ini bisa merata, bisa dirasakan oleh semua kalangan, walaupun di sisi lain ada problem SMA dan juga SMK negeri di Jawa Timur itu hanya bisa menampung 30% lulusan SMP di tahun 2026. Hari ini kita mengundang ada beberapa narasumber termasuk kami mengundang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemudian kami juga mengundang dari DPRD Jawa Timur. Satu lagi narasumber kami ada akademisi dari Universitas Brawijaya. Barangkali Anda sebagai masyarakat juga punya beberapa tanggapan ya terkait dengan pembahasan kita hari ini berbicara tentang pendidikan termasuk juga kita membicarakan tentang penerimaan peserta didik baru di tahun 2026. Untuk para orang tua, sudah barangkali yang tahun ini juga lagi mendaftarkan putra-putrinya ya ke jenjang pendidikan, mungkin itu PAUD, mungkin juga SD, SMP, maupun juga SMA di wilayah Malang Raya khususnya kawan, menemui ada beberapa kendala tidak ya? Mungkin kalau ada beberapa kendala atau mungkin Anda juga mau sharing cerita, boleh bisa bergabung bersama dengan kami di program Ijen Talk pagi hari ini. Sebelumnya kita mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Kita mau kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya sudah bersama dengan penanggung jawab urusan pengambilan darah dari PMI Kota Malang, Happy Endasari. Bu Happy, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Mbak Erika dan pendengar Setia City Guide.
0: Iya, Bu Happy, bagaimana Bu untuk stok darah di PMI sampai dengan pagi hari ini?
1: Iya, terima kasih Mbak Erika. Saya sampaikan untuk update stok darah pagi ini, 15 Juni 2026, untuk produk WB golongan A10, B13, O15, dan AB2. Untuk produk PRC golongan A110, B452, O199, dan AB64. Untuk produk TC ada trombosit golongan A45, B58, O89, dan AB27. Untuk saat ini kita memiliki kesediaan stok untuk produk WB di semua golongan.
0: Baik, Bu Happy, kemudian untuk yang mau donor darah, hari ini kegiatan donor darah dilaksanakan di mana saja?
1: Ya, untuk saat ini ada di dua kegiatan ya Mbak ya, di Aqua Pandaan, di Jalan Raya Pandaan, ini dimulai tadi jam 6 sampai jam 12. Yang kedua di Kementerian Sosial dan Lingkungan di BEM FISIP UB, ini di FISIP Universitas Brawijaya. Ini mulai jam 7:30 pagi sampai jam 12, jadi ada di dua tempat.
0: Syaratnya apa saja nih Bu, kalau yang mau donor darah?
1: Iya, jadi untuk syaratnya ya Mbak Erika, usia minimal 17 tahun sampai 60 tahun, kemudian juga berat badan minimal 45 kg, tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, tentunya juga tidur yang konsisten, yang berkualitas gitu ya Mbak ya. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung zat besi dan protein seperti sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menjaga hidrasi. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam kondisi demam, dan juga tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari. Dan pastinya juga tidak memiliki riwayat tertentu seperti penyakit menular melalui transfusi darah,

0: Itu benar-benar untuk awal kita harus registrasi dulu, kemudian dilakukan untuk validasi data melalui KTP, kemudian juga dilakukan seleksi donor yang meliputi pemeriksaan dan wawancara kesehatan seperti berat badan, tekanan darah, hemoglobin, dan juga untuk pemeriksaan golongan darah. Kemudian jika wawancara kesehatan dipastikan lolos, kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengambilan darah yang kurang lebih untuk proses pengambilan darahnya 5-10 menit ya Mbak ya. Jika sudah kemudian dianjurkan untuk donor bisa istirahat terlebih dahulu kurang lebih 20-30 menit. Gitu Mbak.
1: Baik, ya Bu Happy terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi Bu Happy ya.
0: Terima kasih juga, Mbak Rika.
1: Sami-sami, nanti kita akan sambung setiap harinya tentunya bersama dengan PMI Kota Malang untuk terus update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi, Bu Happy.
0: Selamat pagi.
1: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan

Botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, tadi kita juga dapat informasi dari Pak Arif Tommy. Di jam 7 lebih 8 menit ada kabel yang melintang di traffic light Singosari. Nah, yang ditanyakan oleh Pak Arif ini apakah kabelnya sudah putus atau bagaimana ya? Ini tadi Pak Arif menyampaikan ini kabel sudah perbaikan atau memang kabelnya putus. Tadi sudah ada di bawah posisinya, lokasinya yang dekat SD Pagentan. Ini kabelnya sudah diaspal, jadi kalau ada yang melintas itu ya pasti ngelindes kabelnya. Sayangnya nggak ada dokumentasinya ini Pak Arif ya. Supaya jelas kondisinya di mana begitu. Pak Arif tadi disampaikan ini kan kabelnya melintang di traffic light Singosari. Itu yang dari arah mana ke mana, Pak? Mungkin boleh Pak Arif bisa ditambahkan informasinya. Atau barangkali untuk Anda, kawan, yang tadi baru saja melintas di sana dan juga mungkin sempat untuk mendokumentasikan, boleh dibantu untuk dokumentasi juga ya. Supaya nanti ketika kita meneruskan laporannya ke jajaran terkait itu bisa lebih enak. Karena biasanya ketika kita meneruskan beberapa laporan termasuk yang berkaitan dengan layanan publik, instansi terkait itu seringkali meminta dokumentasi baik itu berupa foto maupun juga video. Tapi terima kasih banyak Pak Arif untuk informasinya. Ini barangkali bisa diantisipasi untuk yang juga mau melintas di sekitar traffic light Singosari. Ada kabel yang melintang ya, semoga ini tidak membahayakan juga bagi pengguna jalan, baik itu roda 4, kemudian roda 2, bahkan kalau bicara jalan Singosari itu kan juga dilintasi beberapa kendaraan muatan ya. Kendaraan muatan seperti truk termasuk juga transportasi umum, ada bis-bis yang melintas di sana. Hati-hati saja, barangkali juga yang mau melintas di sekitar Singosari. Lalu ada lagi, oh tadi sebelum Pak Arif Tommy itu juga ada Bu Yanti ya, yang laporan terkait dengan kabel di Singosari. Tadi Bu Yanti laporannya jam 3 lebih 18 menit tadi pagi, itu infonya menyampaikan ada informasi terkait dengan kabel yang melintang. Saya coba cek dulu dari Bu Yanti. Nah, ini sudah diteruskan belum ya teman-teman di newsroom ya? Untuk laporannya nanti coba kita komunikasikan juga dengan jajaran terkait. Semoga ini bisa dibantu juga untuk penanganan dan supaya tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas. Oke, saya ke teman-teman di newsroom.
1: Awal memang dari Bu Yanti, tadi itu informasinya berupa capture ya dari media sosial, kemudian diteruskan ke Sidiger FM. Tadi sudah kita teruskan setelah dapat informasi dari Bu Yanti, jam 6 kita teruskan ke pihak Diskominfo Kabupaten Malang. Dan tadi juga sudah diatensi oleh pihak Diskominfo, ada Pak Dodi, dan akan dialirkan ke grup provider untuk bisa dilakukan pengecekan. Cuman sepertinya belum dilakukan pengecekan ya, karena terakhir katanya Pak Arif pas melintas.

0: tas tadi juga kabelnya dilindas saja karena kabelnya itu sampai ke aspal gitu Erika.
1: Iya. Dan ada orang yang sudah terjatuh juga.
0: Nah, iya betul.
1: Ya.
0: Tadi jam 3 ya. Itu dari Bu Yanti ya tadi. Itu dikirimkan foto memang sudah ada korban, kemudian korbannya tadi juga sudah di rujuk ya ke rumah sakit. Sepertinya juga cukup parah karena ada kabel yang menjuntai itu Erika.
1: Baik, hati-hati kawan. Ini lagi-lagi kita ingatkan untuk berhati-hati ya. Tadi dini hari bahkan ada korban yang terjatuh di lokasi kabel yang melintang seperti yang tadi dilaporkan oleh Pak Arif dan juga Bu Yanti. Sudah diteruskan ke Diskominfo. Nanti coba kita follow up lagi karena ternyata sampai dengan jam 7 lebih 32 menit itu kondisi kabelnya masih tetap di lokasi yang sama. Kondisinya melintang, bahkan sudah jatuh sampai di aspal. Terima kasih banyak Pak Arif Tommy kembali mengingatkan untuk laporan kabel yang menjuntai di daerah Singosari.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Oki Nila. Polresta Banyuwangi berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan spesialis komponen luar atau outdoor pendingin ruangan. Dalam waktu kurang dari 1x24 jam sejak peristiwa dilaporkan, 3 tersangka berhasil diamankan oleh jajaran Satreskrim, diantaranya berinisial G 38 tahun, S 39 tahun, dan L 44 tahun. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan hilangnya 2 unit outdoor AC di sebuah fasilitas pendidikan di Kecamatan Gelaga pada Selasa 9 Juni lalu. Petugas turut menyita sejumlah barang bukti sarana kejahatan. Barang bukti tersebut meliputi 2 unit kendaraan roda 2, 1 buah tangga aluminium, pisau, serta berbagai perkakas potong seperti tang, kunci Inggris, dan kunci pas.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Untuk memastikan seluruh personil Polres Situbondo bebas dari narkoba, seluruh pejabat utama Polres Situbondo beserta Kapolsek jajaran termasuk Kapolres Bayu Anwar Siddiqui melakukan tes urin secara mendadak. Kapolres bilang tes urin secara mendadak itu dilakukan sebagai langkah mitigasi serta pengawasan internal terhadap seluruh personil sebagai bentuk komitmen menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Dokes Polres Situbondo. Dari hasil pemeriksaan terhadap 40 personil yang terdiri dari PJU, Kapolsek jajaran, dan anggota yang mengikuti kegiatan tersebut, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.
3: Saya Albert Radio Tidar Sakti Poto membawa kabar. Pemkot Poto siapkan tameng lingkungan. Perlindungan hingga tahun 2056 itu melalui penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. Dokumen ini akan menjadi pedoman pembangunan daerah agar sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM tetap berkembang tanpa merusak lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fahroni, menyebut RPPLH juga berfungsi mengantisipasi dampak pembangunan seperti alih fungsi lahan, erosi, dan penurunan kualitas kawasan resapan air. Penyusunan dokumen tersebut didukung program Batu Green Nation sebagai gerakan kolaboratif menuju pembangunan berkelanjutan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo ikut mensukseskan penyelenggaraan kirab Satu Suro di Kota Solo malam nanti. Tradisi menyambut Tahun Baru Islam tersebut akan berlangsung di kawasan Pura Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tradisi sakral tersebut bukan hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga momentum refleksi bagi masyarakat. Masyarakat Solo, pengunjung, maupun wisatawan dari luar daerah dapat merasakan kesakralan malam Satu Suro, serta seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan lancar.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: for your life. Citygate FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksel berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masuk banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Studi aman ini sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu. PKL, kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan pagi hari ini menemani Anda di program Ijen Talk. Tadi terkait dengan kabel yang melintang di dekatnya traffic light Singosari, kita sudah komunikasi kembali bersama dengan Pak Dodi dari Diskominfo Kabupaten Malang. Sayangnya Pak Dodi ini coba kita WA kok malah centang satu ini. Tadi sebenarnya sekitar jam 6 pagi itu kita sudah coba teruskan ke Pak Dodi, karena ternyata kabel melintang yang di dekatnya traffic light Singosari itu ternyata laporannya sudah kita terima sejak jam 3 dini hari tadi dari Bu Yanti laporannya. Bahkan Bu Yanti ini screenshot laporan yang disampaikan di media sosial, itu ada pengendara sepeda motor yang terjatuh karena

0: karena adanya kabel yang melintang. Ternyata ini tadi sekitar jam 7:30 Pak Arief Tommy itu kembali update untuk kabel yang melintang di dekat traffic light Singosari itu masih belum di ini ya, masih belum dievakuasi. Jadi masih ada di lokasi, takutnya ini juga mengganggu untuk pengguna jalan yang melintas di sana. Kita coba teruskan kembali, tapi masih centang satu kawan dari Pak Dodi Diskominfo Kabupaten Malang. Oh ini baru centang dua. Nah ini tadi dijawab lagi ya oleh Pak Dodi ya. Siap, terima kasih, ini akan diteruskan segera ke provider. Tadi disampaikan akan segera diteruskan ke grup provider. Harapannya ini juga segera ada tindak lanjut nih, karena di lokasi kok masih sama kondisinya. Terima kasih banyak Pak Arief Tommy, tadi juga mengingatkan kembali kondisi di sekitaran Singosari. Lalu kawan tadi ada Pak Dimas yang menanyakan, ini mohon info update, apakah hari ini ada aksi demo mahasiswa? Kalau baca di media sosial, itu katanya mau ada kegiatan demo di gerbang UB. Ini tadi kami juga menanyakan infonya ke Kanit Lantas dari Polsek Klojen, Ibda Andri. Dan disampaikan oleh Ibda Andri, memang benar hari ini akan ada aksi demo, tapi bukan di gerbang UB, melainkan untuk aksi demonya itu di area Balai Kota Malang. Nah, untuk agenda demonya bagaimana, kemudian juga jamnya, ini mulai dari jam berapa sampai dengan jam berapa, informasi dari Ibda Andri, ini masih menunggu informasi lanjutan. Termasuk ini demonya terkait dengan apa begitu ya. Nanti kita akan kembali update tentunya bersama dengan jajaran kepolisian. Sementara itu untuk Anda kawan yang hari ini juga lagi melintas di sekitaran Kota Malang, hati-hati. Hari ini di tanggal 15 Juni 2026, tepatnya hari Senin ya. Ini menjadi hari pertama dimulainya pengerjaan perbaikan jalan di Pasar Gadang. Nah, perbaikannya bagaimana? Di line telepon saya sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Zul Haryanto. Pak Dandung, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Salam
0: iya,
1: sehat.
0: Salam sehat juga, Pak Dandung. Pak Dandung, terima kasih menyempatkan waktunya untuk sambung bersama dengan kami. Pak, bagaimana, Pak, untuk agenda perbaikan jalan di Pasar Gadang? Mungkin boleh digambarkan.
1: Ya, nggih, terima kasih waktunya. Selamat pagi masyarakat Kota Malang, para penikmat Citycat 911. Jadi kami dari DPUPR PKP Kota Malang ingin menginformasikan bahwa mulai hari ini Senin tanggal 15 Juni tahun 2026 akan memulai pengerjaan perbaikan jalan di kawasan Pasar Gadang. Tuh, jadi pekerjaan nanti akan kita mulai dengan penggalian untuk saluran drainase. Itu dimulai dari timur, jadi dari ujung barat jembatan yang ada di Pasar Gadang itu kita mulai penggalian di sana, nanti mengarah ke arah barat. Adapun proses pengerjaannya nanti akan dilaksanakan sebagian-sebagian. Jadi untuk tahap pertama ini kita laksanakan proses pengerjaan untuk jalan dan drainase yang di sisi selatan. Sehingga jalan yang masih ada sekarang, jalan yang existing sekarang masih bisa dilalui meski secara terbatas. Jadi selama proses pengerjaan ini kami informasikan bahwa akan dilakukan skema buka tutup jalan serta pengalian arus jalan. Jadi untuk kendaraan yang bisa melalui jalan Pasar Gadang yang ada itu terbatas di sepeda motor, kemudian mobil pribadi, mobil box, truk satu engkel, kemudian juga minibus masih bisa. Adapun untuk truk-truk tronton yang selama ini melewati situ, jadi mohon untuk bisa mencari jalan lain, mengarah jalan lain nanti sesuai dengan arahan dari petugas yang ada di sana. Seperti itu, Mbak.
0: Termasuk untuk bis itu juga masih memungkinkan, Pak Dandung?
1: Untuk minibus masih memungkinkan, minibus masih memungkinkan.
0: Baik. Pak, ini termasuk nanti untuk pengerjaannya itu full 24 jam atau bagaimana?
1: Untuk pengerjaan nanti efektif kami lakukan nanti jam 8, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian kalau memungkinkan setelah maghrib akan kita lanjutkan lagi sampai paling tidak jam 10 atau menyesuaikan kondisi nanti.
0: Baik. Untuk sekarang yang di sisi sebelah selatan dulu yang dikerjakan, ada target untuk timeline, Pak, sisi selatan selesai kapan, baru nanti beralih ke sisi utara, lalu target tuntasnya sampai kapan?
1: Jadi kalau kami rencanakan pengerjaan ini sesuai dengan schedule itu 172 hari ya. Namun kami berupaya nanti sekitar 5 bulan kami harapkan itu sudah bisa selesai. Jadi masing-masing target untuk yang sisi untuk sisi selatan ini, pengerjaan jalannya sekitar 1,5 sampai 2 bulan bisa selesai. Kemudian setelah itu beralih yang di sisi utara seperti itu. Sekama juga antara 2 bulan nanti bisa selesai. Kemudian setelah selesai baru kita lakukan perbaikan jalan yang mulai jembatan sampai ke simpang 4 jalan Gadang Bumi Ayu ke arah timurnya itu, Mbak.
0: Baik. Pak, untuk akses masyarakat yang mau ke pasar gimana nih, Pak? Termasuk barangkali untuk parkirnya, karena otomatis kan ada penyempitan ruas jalan di sana ya?
1: Iya, jadi untuk masyarakat yang mau beraktivitas ke pasar, mengunjungi pasar, sudah disediakan. Jadi dari Disko Perindah, kemudian juga dari Dinas Perhubungan, sudah menyiapkan parkir di lokasi pasar besar, di lokasi pasar Gadang tersebut. Jadi adapun selama proses nanti, jadi pada saat proses pengerjaan tidak ada kendaraan yang berhenti atau memarkir di jalan. Jadi semuanya harus masuk ke parkir baru berjalan untuk melakukan aktivitas belanja atau jual beli di sana, Mbak.
0: Baik. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana skema pengaturan kendaraan yang melintas di sana, apakah nanti berarti dari pagi sampai dengan malam hari selalu standby ada petugas yang mengatur, Pak, untuk buka tutup jalannya?
1: Ada, kita sudah berkoordinasi dengan Dishub, kemudian dengan Polres Malang Kota khususnya dari Satlantas nanti akan menempatkan di sana, kemudian juga sudah kami pasang rambu-rambu pemberitahuan, rambu-rambu pengalihan arus di sana. Ini untuk apa? Untuk memperlancar lalu lintas yang melewati kawasan di Pasar Gadang itu untuk bisa tetap berjalan dengan baik seperti itu, Mbak.
0: Baik. Berarti ini pengerjaannya benar-benar pengerjaan total begitu, Pak, ya? Overlay begitu, Pak Dandung?
1: Bukan overlay, jadi nanti sebagian besar nanti yang selama ini konstruksinya itu pakai konstruksi aspal, pada perbaikan ini nanti kita pakai konstruksi rigid, jadi kita pakai konstruksi beton, Mbak.
0: Baik, Pak, terakhir barangkali himbauan apa, Pak, yang mau disampaikan untuk masyarakat dengan adanya perbaikan jalan di Pasar Gadang?
1: Ya, pertama, sebelum kami sampaikan himbauan kepada masyarakat yang melewati atau beraktivitas di Pasar Gadang, kami sampaikan permohonan maaf manakala proses pekerjaan perbaikan jalan ini yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun rusak ini mengganggu aktivitas, jelas berdampak, mengganggu perjalanan, mengganggu lalu lintas di sana. Namun demikian, nanti kami berharap setelah selesainya pekerjaan ini akan bisa lebih memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas atau melalui jalan di kawasan Pasar Gadang. Kemudian kami himbau juga semua masyarakat untuk bisa berhati-hati, untuk senantiasa waspada, kemudian juga memperhatikan informasi dan arahan-arahan dari petugas untuk perjalanan lalu lintas di sana. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Dandung, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Barangkali nanti selama pengerjaan ya, ketika ada beberapa informasi yang perlu kita share untuk pengguna jalan, untuk masyarakat Kota Malang, kita juga akan terus update bersama dengan Pak Dandung dan kawan-kawan di Dinas PUPR PKB Kota Malang. Selamat pagi, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dandung.
1: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Salam sehat juga untuk Pak Dandung. Itu tadi kawan, kita baru saja sambung bersama dengan Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dandung Zul Haryanto.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra Nagara Kertagama, menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus.

Kawan pagi hari ini masih di program Mijen Talk, ada Bang Arif Tommy yang kembali menambahkan informasi untuk kabel yang melintang di dekat traffic light Singosari itu lokasinya dari timur ke barat. Jadi yang harus diwaspadai untuk yang lagi melintas, ini posisi kabelnya dari timur ke barat. Jadi ketika arus kendaraan dari utara ke selatan itu memang pasti akan melindas kabelnya. Ini berarti yang dari Singosari mengarah ke Kota Malang ya, itu yang perlu lebih berhati-hati dan waspada. Karena tadi pagi dini hari itu ada pengendara sepeda motor yang juga terjatuh di lokasi. Kita sudah teruskan informasinya ke Diskominfo Kabupaten Malang, semoga segera ada tindak lanjut. Nah kawan, itu tadi traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: 911 Hot News.
1: Serigit 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan. Saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, target pendapatan pajak di Kabupaten Malang masih jauh dari target. Data dari Dishub Kabupaten Malang tahun 2024, target pendapatan parkir 23,4 miliar. Tapi realisasinya hanya mencapai 4,3 miliar rupiah, yang artinya hanya 18% yang bisa dicapai. Sementara itu kawan, tahun 2025 dengan target 11 miliar rupiah yang dicapai hanya 4,4 miliar rupiah. Kata Kepala Dishub Kabupaten Malang Eko Margianto, untuk tahun 2026 masih sama targetnya sebesar 11 miliar. Sedangkan terhitung sampai bulan Juni 2026, pencapaian baru sekitar 1,7 miliar, jadi masih ada PR 10 miliar lagi yang harus dikejar selama 6 bulan ke depan. Kawan, Pemkot Surabaya menata ulang Car Free Day Darmo. Pemerintah Kota Surabaya melalui DLH mulai menata ulang pelaksanaan Car Free Day Jalan Darmo, kata PLT Kepala DLH Kota Surabaya Muhammad Fixer. Penataan dilakukan dengan memusatkan PKL di sisi timur dan juga barat jalan. Sementara jalur utama Car Free Day di Raya Darmo dikhususkan untuk aktivitas olahraga dan juga aktivitas dari pejalan kaki. Untuk informasi lainnya, kawan, kantin sekolah akan dilibatkan dalam penyediaan program MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan dengan penyesuaian pelaksanaan yang kemungkinan akan melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan bergizi. Menurut Abdul, saat ini penerima MBG sudah terdata dan juga terintegrasi dengan Dapodik, dan skema penyaluran akan diubah agar lebih tepat sasaran. Seperti sekolah yang dinilai tidak membutuhkan bantuan MBG, tidak lagi menerima makan bergizi gratis. Nantinya kawan, di menurut Mukti, penyediaan makanan tidak seluruhnya harus melalui SPPG, dan terdapat peluang besar agar sebagian pelaksanaan MBG dilakukan oleh dapur atau kantin sekolah di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional atau BGN. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Nurul Fitriani. Selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Dan hari ini kita akan diskusi topik bahasan kita SMA, SMK Negeri Terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Kepala UPT TIKP dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Ada anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kami juga mengundang ada dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Tentu kami juga mengundang Anda kawan untuk ikut bergabung ya dalam diskusi pagi hari ini. Yang mau join, barangkali juga mau ikut berkomentar, atau Anda punya beberapa masukan dan juga ada pertanyaan terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Kita ngobrol bersama dengan narasumber. Anda boleh sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kita jeda dulu sebentar. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk Radio City Guide 911 FM.

0: Kawan pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini topik bahasan kita SMA, SMK Negeri Terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan. Di sekarang ini memang yang barangkali juga menjadi fokus kita bersama, termasuk para orang tua yang waktunya mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang baru untuk lembaga pendidikan, baik itu mungkin PAUD, kemudian SD, SMP, sampai dengan SMA, ini menjadi beberapa hal yang patut untuk menjadi perhatian kita bersama. Kalau hari Senin kemarin kita bahas tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SD Negeri Kota Malang, untuk Senin hari ini kawan, kita bicara terkait dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di wilayah Jawa Timur. Nah, salah satu problem yang memang tidak bisa dipungkiri ya, di wilayah Jawa Timur ini jumlah SMA atau SMK negeri itu bisa dibilang memang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP. Jadi secara otomatis tidak semua lulusan SMP itu mereka bisa diterima atau bisa tertampung di SMA atau SMK negeri. Lalu ketika mereka harus beralih ke sekolah swasta, barangkali juga ada beberapa kekhawatiran ya dari masyarakat, salah satunya terkait dengan biaya pendidikan. Nah, lalu bagaimana ketika SMA dan juga SMK negeri terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan? Itu yang kita bahas hari ini. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah hadir. Ada anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Haji Puguh Wiji Pamungkas MM. Pak Puguh, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya pagi hari ini bersama dengan kami. Ini lagi on the way kayaknya Pak Puguh ya.
1: Ya, mau rapat paripurna.
0: Baik, tapi nanti masih memungkinkan Pak ya untuk gabung masih, sampai dengan masih. Jam 9 ya.
1: Jadwalnya jam 10.
0: Baik, alhamdulillah. Selain ada Pak Puguh dari DPRD Provinsi Jawa Timur, kami juga mengundang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kawan, yang pagi hari ini diwakilkan ke Kepala UPT TIKB dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Agus Haryono SPD MPD. Pak Agus, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika, sehat selalu.
0: Sehat selalu juga. Pak Agus sehat juga Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nanti kita ngobrol banyak juga tentunya bersama dengan Dinas Pendidikan. Selain itu kami juga mengundang ada dari Akademisi Dosen Administrasi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Aulia Lukman Aziz, SS, SPD, MPD. Pak Lukman, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Saya panggilnya Pak Aulia atau Pak Lukman nih, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aulia aja.
0: Oh, Pak Aulia aja.
3: Telinga warga UB.
0: Oh, begitu. Baik, nggih, siap Pak Aulia. Sehat juga, Pak, ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sudah mulai kegiatan mengajar, Pak, hari ini?
3: Ya, ini di UB masuk masa ujian akhir semester. Jadi dosen agak luang ya, menyelesaikan pekerjaan yang lain. Jadi kelasnya sudah selesai, tapi pekerjaan yang lain masih menanti.
0: Baik, terima kasih juga Pak Aulia untuk waktunya bersama dengan ya, Radio City Guide sama-sama kembali hari ini. Nah, saya juga mengingatkan untuk Anda kawan pendengar City Guide, boleh yang mau bergabung, termasuk hari ini ada beberapa komentar yang sudah masuk ya dari jam 7 pagi tadi. Anda yang mau ikut berkomentar boleh juga lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan yang mau bergabung, ini kita utamakan yang lewat voice note dan juga lewat line telepon. Pagi hari ini kita juga live streaming di YouTube, di website, dan kita juga live di TikTok Radio City Guide. Anda bisa saksikan juga visual radio kami. Nah kawan, kita ke narasumber berbicara SMA, SMK Negeri Terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan. Barangkali saya ke Pak Agus dulu dari Dinas Pendidikan, Pak. Sampai dengan tahun ini, kalau dari data Dinas Pendidikan, ada berapa SMA dan juga SMK Negeri di seluruh Jawa Timur?
2: Oke, terima kasih Mbak, sudah bisa didengarin Mbak ya.
0: Sangat jelas Pak Agus, alhamdulillah.
2: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat seluruh hadirin yang hadir dalam Zoom kali ini, wabil khusus Pak Pukuh, anggota Dewan yang saat ini dalam perjalanan menuju Indrapura untuk melaksanakan rapat. Kemarin memang sudah kami sampaikan kepada seluruh masyarakat melalui beberapa media, dan Pak Kadis juga sempat on air di beberapa stasiun radio dan juga TVRI dan menyampaikan tentang kondisi lulusan SMP MTs sederajat pada tahun pelajaran 2025-2026. Yang mana kami menemukan data ada kurang lebih 618.479 murid data lulusan SMP dan MTs sederajat. Dan ini merupakan satu hal yang mungkin perlu kita sikapi bersama, karena dari tahun ke tahun memang tidak cukup signifikan daya tampung yang akan dimuat di sekolah negeri, SMA dan SMK. Daya tampung yang ada di SMA negeri itu ada 121.538. Kalau kita persentase begitu sekitar 19,65% dari daya tampung keseluruhan. Sedangkan untuk SMK itu ada 123.083. Berarti sekitar 19,90%. Kalau kita berbicara persentase secara keseluruhan, baik daya tampung SMA negeri maupun SMK negeri, itu terhitung 39,55%, demikian. Sedangkan ada yang tersisa berarti sekitar 60,45%. Begitu Mbak.
0: Baik, ya itu tadi gambaran nyatanya kawan. Kondisi real di lapangan berarti ada sekitar 60 sekian persen lulusan SMP di Jawa Timur, mereka ini tidak akan tertampung di SMA dan juga SMK negeri. Pak, kalau bicara rasio, ada tidak ya daerah, ada beberapa daerah barangkali yang ketimpangannya lumayan besar ini terkait dengan jumlah lulusan SMP dibandingkan dengan jumlah SMA dan juga SMK negeri?
2: Oke, secara khusus kami belum mengevaluasi per daerah Mbak, tetapi data itu ada, cuman kan belum kami siapkan untuk saat ini. Cuman pada dasarnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu melakukan beberapa mitigasi Mbak. Kemarin hasil diskusi dengan Bapak Ibu dari anggota Dewan sudah kita sampaikan bahwasanya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berusaha untuk menghimpun sekolah-sekolah swasta yang bersedia untuk memberikan beasiswa, khususnya beasiswa bagi anak-anak afirmasi. Artinya apa? Ketika mereka tidak tertampung di sekolah negeri, maka mereka harus dijamin untuk tetap sekolah, Pak. Jangan sampai ada kesulitan terkait masalah biaya sehingga menyebabkan mereka tidak sekolah. Untuk itu, kami melakukan beberapa pendataan yang ada di seluruh sekolah SMK swasta dan SMA swasta yang ada di seluruh Provinsi Jawa Timur melalui cabang dinas pendidikan. Kami mendata seluruh sekolah itu dan kami peroleh data yang cukup fantastis, artinya terjadi peningkatan daripada jumlah antara tahun 2025 dan tahun 2026.
0: Jumlah SMA SMK swasta ini Pak ya, yang meningkat drastis ya?
2: Yang mau memberikan beasiswa penuh maupun potongan Pak.
0: Baik, beasiswa di sini itu diberikan oleh sekolahnya atau dari intervensi pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak?
2: Kami menjalin kerjasama dengan sekolah swasta dalam hal ini memberikan pengertian kepada mereka juga, karena mereka juga mendapatkan PIP ya, Mbak, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan mereka punya kewenangan untuk mengelola itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di satuan pendidikan. Dan akhirnya mereka juga menyadari bahwasanya pendidikan ini merupakan tanggung jawab untuk semuanya. Sehingga di sini kalau saya berbicara data Mbak, tahun 2025 itu total keseluruhan menampung

0: 86. Yang terinci sebagai berikut, Mbak, dari sekolah swasta, beasiswa penuh khusus untuk swasta, itu sekali lagi tahun ini ada 79.086.000, sehingga meningkat 6.245 penerima. Sedangkan yang perlu kami sampaikan juga, khusus untuk tahun ini, Mbak, beasiswa penuh untuk tingkat SMA itu dari satuan pendidikan itu ada 446. Sedangkan untuk SMK swasta ada 764, itu yang penuh, Mbak. Sedangkan untuk potongan biaya dari SMA swasta itu ada 337 sekolah, sedangkan SMK swasta ada 559. Kalau masyarakat ingin mengakses nama-nama sekolah di wilayah kabupaten kota, maka bisa mengunjungi web SPMB Jawa Timur tahun ini, Mbak. Di situ ada semua nama-nama sekolah dan menyediakan yang beasiswa penuh itu berapa peserta didik dan beasiswa potongan itu berapa peserta didik. Demikian, Mbak.
1: Baik, itu gambaran dari Dinas Pendidikan. Nah, saya juga ke Pak Pugu nih. Pak Pugu, kalau kita melihat data penerimaan siswa, sistem penerimaan murid baru kita ya, beberapa tahun terakhir ini kan memang selalu menunjukkan ribuan siswa itu tidak tertampung di SMA maupun juga SMK negeri. Nah, kalau menurut DPRD sendiri, di sini problemnya ada di mana saja nih, Pak? Apakah ini soal kuota yang belum memadai memang, atau mungkin juga persoalan infrastruktur yang juga belum memadai?
2: Ya, terima kasih, Mbak Erika. Salam hormat Pak Agus, Pak Aulia, yang juga membersamai pada agenda dialog kita pada pagi hari ini. Jadi data yang disampaikan oleh Pak Agus tadi itu cukup menjadi gambaran ya menurut saya, bahwa ternyata antara jumlah lulusan anak-anak SMP yang ada di Jawa Timur ini tidak sebanding dengan jumlah SMA, SMK negeri yang tersedia begitu. Namun saya ingin menyampaikan begini, bahwa ternyata memang data sekolah kita ini, terutama yang di SMA ya, di Jawa Timur itu kan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta itu 1:5. Jadi jumlah sekolah negerinya itu kalau tidak salah sekitar 788, sedangkan sekolah swastanya sekitar 3.200-an begitu. Ini menurut data yang dipresentasikan Kepala Dinas Pendidikan di beberapa waktu yang lalu ke Komisi DPRD Jatim. Artinya apa? Sebenarnya secara lanskap penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur ini boleh dikatakan bahwa institusi swasta itu memiliki peran serta yang cukup signifikan di dalam turut serta untuk kemudian mencerdaskan kehidupan anak-anak, kehidupan bangsa begitu. Nah, tinggal menurut saya memang ini harus segera dicarikan jalan keluar begitu. Yang pertama, apakah perlu ditambah, perlu adanya penambahan jumlah SMA, SMK, atau yang kedua itu memberikan semacam intervensi yang khusus begitu kepada sekolah-sekolah swasta yang sudah existing, agar mereka ini memiliki kualitas dan kualifikasi sebagaimana standar pendidikan yang kita harapkan dan kita inginkan begitu. Yang terjadi hari ini kan ada disparitas, Mbak Erika. Jadi antara lembaga pendidikan negeri dengan lembaga pendidikan swasta. Jadi swasta ini eksistensinya itu ya, meskipun mereka ini mendapatkan BPUPP ya setiap tahun, dan itu pun juga tidak semua, dan itu pun juga terbatas begitu. Mereka rata-rata kan secara pendanaan itu swakelola mandiri dan mencari pendanaan sendiri begitu. Sehingga masing-masing sekolah swasta meskipun jumlahnya banyak 3.200 tadi itu memiliki keberagaman di dalam kualitas penyelenggaraan pendidikan. Nah, menurut saya ini yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagaimana supaya 3.200 sekolah swasta ini benar-benar memiliki kualifikasi dan standar yang sama, baik itu dalam aspek infrastrukturnya, baik dalam aspek kemudian penyelenggaraan pendidikannya, atau mungkin tenaga

0: didiknya begitu. Ya kalau ukurannya itu hari ini mungkin akreditasi, maka ya bagaimana supaya sekolah-sekolah swasta ini didorong untuk menjadi atau memiliki akreditasi yang sesuai dengan kualifikasi untuk mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Saya pikir demikian, Mbak.
1: Baik, dalam artian walaupun swasta ini mendominasi, tapi harusnya kualitasnya setara semua begitu, Pak Bugo.
0: Ya, harusnya demikian. Ya, kalau kita lihat di Barat ya, di Amerika itu kan ada salah satu sekolah Knowledge is Power Program. Itu kan dulu sekolah swasta untuk anak-anak miskin, anak-anak marginal. Lalu karena dikelola dengan baik, hari ini justru malah menjadi sekolah primadona yang digandrungi atau disupport oleh pemerintah. Nah, saya pikir hal yang seperti ini harus dilakukan oleh pemerintah. Ini kan sebenarnya ketika lembaga pendidikan swasta itu maju, ketika lembaga swasta itu memiliki kemampuan di dalam tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang mumpuni begitu, baik dalam aspek kualitasnya, infrastrukturnya, tenaga pendidiknya, sebenarnya tugas pemerintah itu diringankan. Ya kan? Tugas pemerintah diringankan. Jadi menurut saya memang ini yang semestinya harus mulai di-reinventing kira-kira begitu, agar kemudian eksistensi lembaga pendidikan swasta ini ya tidak hanya sekedar hanya diberikan BPOPP setiap tahun ya, tetapi benar-benar diberikan intervensi kebijakan yang membuat mereka ini bisa bertumbuh dan memiliki kualitas yang standar begitu, yang begitu.
1: Baik.
0: Belum lagi kalau kita berbicara lembaga pendidikan swasta itu mayoritas adanya di daerah-daerah pinggir, daerah-daerah terpencil. Di daerah-daerah Jawa Timur Selatan, Jawa Timur bagian timur. Ya kalau kita berbicara di Malang itu, di Malang Selatan, ya daerah Talipare, Donomulyo itu kan paling yang mendominasi ya lembaga pendidikan swasta begitu. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, mereka ini terseok-seok di dalam
1: menjalankan operasionalnya, Pak ya.
0: Menjalankan pendidikannya begitu. Nah, ini yang saya pikir perlu diberikan arah intervensi kebijakan.
1: Baik.
0: Oleh pemerintah begitu.
1: Oke, Pak Aulia, ketika melihat paparan data tadi, Pak, di saat SMA dan juga SMK negeri kita terbatas, bahkan jaraknya lumayan jauh sekali ya kalau dibandingkan dengan jumlah lulusan SMP kita. Apakah di sini ada peluang nantinya bisa mengganggu untuk menjamin akses pendidikan, Pak? Apa saja persoalan yang mungkin muncul dalam hal ini?
2: Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Agus dan juga Pak Ugo. Matur nuwun, Pak Agus sudah memaparkan datanya ya dengan sangat transparan, sehingga kita bisa sama-sama mengetahui problem yang kita hadapi saat ini. Dengan begitu terbuka ruang-ruang untuk diskusi dan juga peluang bagi berbagai pihak ya untuk kemudian ikut berpikir mencarikan solusi untuk masalah ini, termasuk akademisi dan juga masyarakat. Dan saya kira City Guide sudah sangat luar biasa ya, juga ikut membuka ruang untuk bersuara dari masyarakat ya, sambil nyetir, sambil komen, itu luar biasa sekali. Saya juga suka dengerin kalau berangkat ke kampus. Nah, kalau menurut saya ini apa yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah sangat bagus sekali ya, dengan kemudian menggandeng institusi swasta ya untuk melakukan pendekatan-pendekatan supaya memberikan beasiswa penuh dan parsial. Ini sebenarnya adalah contoh bahwa kita pemerintah itu bisa bertindak juga sebagai orkestrator ya, sebagai dirijen ya, dalam suatu kebijakan, tidak hanya sebatas regulator saja. Ini mirip dengan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah ketika mereka membangun kemitraan antara beberapa ratus sekolah swasta begitu dengan dunia usaha, sehingga dunia usaha itu kemudian memberikan fasilitas seperti laboratorium yang standarnya sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu diberikan pelatihan untuk siswa dan gurunya, lalu magangnya juga langsung di industri itu, sehingga tingkat serapan kerjanya menjadi semakin tinggi. Nah, ini juga sesuatu hal yang perlu kita contoh ya. Tapi kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa kalau demikian, kalau kita setiap tahun mendekati sekolah-sekolah swasta, Bapak Ibu pengelola monggo memberikan beasiswa, kan Anda sudah kami kasih bantuan gitu kan, mau dikelola seperti itu, ini sifatnya menjadi seperti lebih ke charity, lebih ke kemurahan hati dari sekolah swasta, bukan kita melihatnya sebagai ini adalah haknya anak-anak yang untuk supaya bisa sekolah. Jadi khawatirnya nanti tahun depan ya, dengan kondisi ekonomi ya, bagaimana yayasan bisa mengoperasikan yayasannya, kondisi keuangannya nanti terjadi perubahan. Harapannya tentu tidak seperti itu, tapi kalau sebatas seperti ini nanti khawatirnya ke depan seperti itu. Kemudian kalau kita melihat data yang disampaikan Pak Pugo tadi ya, ini saya juga baru tahu ini, ternyata 1:5 ya, negeri dan swasta. Sehingga dari sini menurut saya kita juga perlu mengubah paradigma kita bahwa kebijakan publik itu sekarang jangan hanya melihat oh negeri dulu, swasta ntar aja belakangan ya, buat pelarian, buat apa, oh ya nggak cukup baru ke swasta seperti itu. Harusnya kalau begitu kita sudah mulai melihat bahwa negeri dan swasta itu ya sama-sama mitra gitu kan, apalagi jumlahnya jauh banget gitu ya, 1:5. Sehingga kita perlu menggandeng sekolah swasta juga dengan memberikan fasilitas, bantuan yang sama dengan sekolah-sekolah negeri. Sehingga kita bisa membangun kualitas pendidikan kita bersama, kira-kira seperti itu. Nah tentu saja nanti setelah kita berikan fasilitas, ya bantuan dan lain sebagainya, tentu nanti kembali pada penjaminan mutu. Ini yang harus kita jaga. Sehingga nanti terutama di sekolah-sekolah swasta ya, kita perlu memperkuat juga sistem penjaminan mutunya, sehingga kurikulum, pelaksanaan belajar-mengajar, fasilitas, sarana dan sebagainya itu sesuai dengan standar nasional. Ini yang perlu kita perkuat, dan kemudian nanti kalau perlu hasil-hasil akreditasinya ya, hasil visitasinya itu bisa kita publikasikan, sehingga masyarakat juga bisa mengetahui, terutama buat ya para calon orang tua yang mau sekolah seperti saya ini, anak saya masih SD, nanti kalau SMA kan juga mulai mikir-mikir gitu ya, ini ke sekolah negeri apa sekolah swasta seperti itu. Dan baik, nanti tentunya perlu juga opsi untuk tetap ya, opsi membangun SMA-SMK negeri itu juga perlu, terutama di daerah-daerah yang masih kurang ya. Saya melihat beberapa berita itu, kalau dengan sistem zonasi ada beberapa wilayah, kecamatan yang tidak punya sekolah negeri. Nah ini juga perlu kita evaluasi. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa evaluasi mungkin belum dilakukan atau belum dipublikasikan ya untuk per daerah. Nah ini nanti hasil evaluasinya itu sangat penting sekali untuk kemudian kita mengidentifikasi mana daerah yang belum punya sekolah negeri, kemudian kita rencanakan untuk membangun. Idealnya seperti itu, tapi kalau memang anggarannya belum cukup karena dialokasikan ke program-program lain, maka kita bisa menggandeng swasta. Sebenarnya ada satu contoh menarik, Mbak, di Denpasar ya, di Pemkot Denpasar itu begini. Jadi siswa-siswa yang mendaftar SMA negeri atau SMK negeri kemudian tidak lulus karena daya tampungnya nggak cukup dan mereka terpaksa harus ke swasta, itu oleh Pemkot diberikan semacam bantuan dana gitu, 1.500.000 rupiah, dengan syarat dia harus membuktikan bahwa dia sudah mendaftar tapi gagal dan dia mau mendaftar di sekolah swasta di Kota Denpasar aja. Nah ini saya kira model yang juga bisa dicontoh ya, kalau memang baik untuk di level Jawa Timur, sehingga kita bisa mengubah paradigma itu pelan-pelan bahwa negeri dan swasta itu ya samalah seperti itu.
1: Baik,
2: mungkin itu dulu, Mbak.
1: Iya, Pak Aulia, Pak Bugu, dan juga tadi dari Dinas Pendidikan ya, ada bagus ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di program Ijen Talk, termasuk ada beberapa komentar yang sudah masuk. Ini tadi ada Pak Ferry, Pak komentarnya lumayan panjang, boleh loh Pak kalau mau voice note atau lewat line telepon ya, supaya lebih enak ngobrolnya. Lalu ada Pak Indra dan juga ada Pak Yudi. Nanti kita bacakan setelah jeda. Ini tadi juga ada informasi dari Pak Dijo. Di Pasar Kebalen, Kota Malang, itu banyak pendatang. Gimana ya, kok tetap ruwet saja kondisinya? Itu kan jalan umum. Aturan sudah jelas, hanya boleh berjualan sampai dengan jam 6 pagi. Tapi memang nyatanya sampai dengan sekarang ini, ya tetap saja masih ada yang berjualan lebih dari jam 6 pagi. Ini orang mau ngantar anak sekolah, jadi bingung mau lewat di mana. Siap Pak Dijo, terima kasih laporannya. Coba nanti kita teruskan kembali ya ke Kepala Diskopindag Kota Malang maupun juga ke jajaran dari Satpol PP Kota Malang. Ada juga Pak Hari Eko ini menyampaikan tadi lihat ada petugas pakai tangga ini membetulkan kabel di traffic light Singosari. Oh, itu terkait dengan tadi adanya kabel menjuntai di dekat traffic light Singosari. Semoga sudah ada perbaikan di lokasi karena tadi kabelnya menjuntai sampai ke aspal kawan. Bahkan dini hari tadi ada sepeda motor yang terjatuh imbas dari kabel yang menjuntai. Terima kasih banyak. Tadi kita teruskan laporannya lewat staf di Diskominfo Kabupaten Malang, Pak Dodi. Semoga ini segera ditindaklanjuti. Ada lagi Pak Cipto, tadi jam 7 lebih 54 menit juga menyampaikan update informasi. Kalau Pak Cipto tadi menyampaikan ada potensi kepadatan ya di Kedung Kandang ya. Saya coba dulu putarkan informasi dari Pak Cipto. Nah, ini tadi Pak Cipto menyampaikan ada foto di jembatan Kedung Kandang arah ke Ki Ageng Gribik itu ada potensi kemacetan. Antriannya mulai dari pertigaan. Ini tanpa traffic light. Maksudnya gimana nih Pak Cipto? Tadi menyampaikan ada dokumentasi juga ya. Nah, ini terlihat ada antrian yang cukup panjang yang dari jembatan Kedung Kandang mengarah ke Ki Ageng Gribik. Itu apakah penyebabnya karena volume saja atau mungkin ada penyebab lain di sana? Mungkin yang lagi perjalanan boleh juga kawan bisa menambahkan update informasi. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.
3: Spirit kita.

Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu, dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara, menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang, dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
9: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara SMA, SMK Negeri Terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan. Nah, saya ditemani ada 3 narasumber dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Pak Puguh, kemudian dari Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Agus, dan dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, ada Pak Aulia. Nah kawan, ini tadi ada beberapa pendengar yang juga ngantri mau ikut telepon ya, mau ikut bergabung. Salah satunya ada Pak Yudi. Tadi Pak Yudi sempat kita tahan dulu, kita coba sambungkan kembali Pak Yudi. Kawan, saya menyarankan untuk yang mau bergabung boleh, barangkali kita utamakan yang lewat voice note dan juga lewat line telepon, supaya ngobrolnya lebih enak bersama dengan para narasumber. Ini sudah sambung bersama dengan kami, ada Pak Yudi. Selamat pagi.
12: Selamat pagi.
11: Iya, silakan Pak Yudi.
12: Halo.
11: Gih, Pak Yudi, silakan.
12: Mengomentari tentang pendidikan kita ya, tiap tahun begini gitu, daya tampungnya kurang. Kalau swasta itu mesti terbatas ya, karena dia membiayai dirinya sendiri gitu. Jadi dalam kondisi yang sangat terbatas, ya lebih banyak tidak standarnya pendidikan nasional. Walaupun ada swasta yang memang sudah maju. Jadi orang milih swasta tidak milih negeri. Tapi secara umum, ya daya tampung kita masih lemah. Ya, SLTP di Jawa Timur itu bisa tertampung kalau menurut data itu 40%. Kemana mereka itu? Akhirnya kan lari ke swasta. Swasta tidak mampu nampung. Jadi bukan berarti sudah tidak diterima di negeri sehingga lari ke swasta. Bukan begitu. cara berpikirnya. Pemerintah sudah tidak bisa menampung semua sehingga mereka terpaksa lari dari swasta. Siapa yang mau ke swasta kalau mau bayar sendiri? Kalau pemerintah kan ada anggarannya, Pak. Ya toh. Jadi jangan ada mindset bahwa tidak diterima di negeri, lari ke swasta. Memang begitu, karena negeri sendiri itu kan tidak menyediakan cukup fasilitas menampung semua itu. Baru 40% harus disadari, Pak, di sana. Kalau semua kembali kepada undang-undang dasar, bahwa itu kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan, untuk mencerdaskan bangsa, Pak, dan dibiayai oleh negara gitu. Kalau swasta itu siapa yang bantu, kan bantu dirinya sendiri, Pak. Ya toh. Untung aja kita harus berterima kasih kepada swasta dengan keadaan terbatas. Kalau daerah-daerah pinggiran, ya katakanlah misalnya di Malang pinggiran sana, sekolah-sekolah juga negeri kurang, swasta bermunculan asal ada, ya toh. Kita harus berterima kasih itu. Tidak bisa standar nasional, jelas itu. Ya, mereka kan biayanya kan kembang-kempis begitu. Pemerintah juga tidak banyak membantu di sana. Pemerintah sendiri harus menyadari kekurangannya di sana, Pak. Sediakan fasilitas anak-anak kita itu bisa sekolah semua gitu. Kalau misalnya tidak bisa tertampung 10%, nah itu masih wajar. Sekarang tidak bisa tertampung 60%, loh, Pak, datanya, Pak. Harus lihat data, Pak. Terima kasih. Selamat pagi.
11: Baik, terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Itu tadi dari Pak Yudi ya. Kemudian ini tadi kawan, ada juga komentar dari Pak Ferry. Pak Ferry menanggapi terkait dengan topik hari ini, terkhusus ketika menanggapi tentang SMK. Kalau kata Pak Ferry, banyak loh murid SMK yang mereka itu tidak paham dengan jurusan yang dipilih. Ada 4 alasan masuk SMK. Pilihan sendiri, dipaksa orang tua, tidak lolos masuk SMA, atau ikut-ikutan temannya. Akibatnya, pada saat sudah diterima menjadi murid baru, ketika sudah masuk tengah semester awal, itu sudah banyak yang kena seleksi alam. Ini cerita dari istrinya Pak Ferry sebagai pengajar di salah satu SMK negeri di Kota Malang. Terima kasih juga Pak Ferry sudah ikut berkomentar pagi hari ini. Nah, kembali lagi terkait dengan topik kita hari ini ya. Ketika SMA dan juga SMK negeri terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan? Dari Dewan, Pak Puguh, terkait dengan pengawasan bagaimana, Pak? Walaupun memang ada intervensi terkait dengan tadi ya, kerjasama beasiswa dengan swasta, apa yang bisa dilakukan untuk memastikan semua anak ini mendapatkan akses pendidikan di Jawa Timur?
0: Ya, menurut saya begini, Mbak Erika. Jadi langkah konkret yang bisa dilakukan itu, yang pertama memang ya mau tidak mau ya, ini kan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, di pemerintah memang harus melakukan canvassing begitu. Daerah-daerah yang memang secara jumlah penduduk itu terus bertambah, maka di situ memang harus ada sekolah menengah atas negeri begitu, yang harus disediakan oleh pemerintah. Nah, tentu ini harus menjadi concern begitu. Saya contohkan misalkan di Kota Malang itu, di Kecamatan Blimbing itu kan belum ada SMA negeri. Nah, ini kan jadi masalah nih, karena sekolahnya tertumpuk di Kecamatan Klojen, di SMA Tugu itu. Padahal sistem penerimaan murid baru kita sekarang menggunakan, yang mayoritas itu menggunakan sistem domisili, di mana di situ mengukur jarak begitu. Ini kan jadi repot begitu ya. Jadi anak-anak yang secara tempat tinggal itu berada di Kecamatan Blimbing, tentu dia akan kesusahan untuk mengakses sekolah negeri yang menjadi pilihan mereka begitu. Nah, ini yang saya pikir harus ditemukan jalan keluarnya seperti apa begitu. Apakah dilakukan relokasi begitu, relokasi sekolah supaya pemerataan itu ada begitu, menjawab terkait dengan sistem penerimaan siswa baru yang sekarang menggunakan, yang mayoritas menggunakan sistem domisili. Yang domisili itu based on-nya kan map-nya tempat tinggal kita, yang itu berdasarkan alamat di kartu keluarga itu kan nggak bisa dibohongi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya memang menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Agus ya, bahwa pemberian beasiswa yang dilakukan oleh sekolah swasta yang tadi disampaikan tahun kemarin ada 72 ribu siswa, tahun ini jadi 79 ribu siswa. Saya pikir ini perlu dikaji ulang, Pak. dikaji ulangnya begini, Pak. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Aulia tadi. Kalau di Denpasar itu memang beasiswa itu subsidinya dari pemerintah begitu. Nah, permasalahannya yang di Jawa Timur ini 72.000 beasiswa itu bukan dari pemerintah. Ini keikhlasannya dari para penyelenggara pendidikan swasta begitu. Nah, kenapa saya bisa berkomentar seperti ini? Saya di beberapa waktu yang lalu dicurhati oleh beberapa lembaga pendidikan swasta yang mereka ini ya mau tidak mau begitu menyiapkan kuota untuk kemudian memberikan beasiswa kepada anak-anak yang sekolah di sekolahnya. Nah, padahal sebenarnya mereka ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi ya, penanya tadi, untuk menghidupi dirinya sendiri saja sangat susah sekali begitu.
11: Yeah.
0: Kalau dikatakan sekolah swasta itu mendapatkan BPOPP, BPOPP itu cuma 70.000 satu siswa, satu bulan. Kalau dikuruskan atau diakumulasikan dengan jumlah siswa, saya pikir untuk gaji gurunya mereka tidak cukup. Ya belum lagi mereka untuk apa namanya revitalisasi infrastruktur, alat-alat penyelenggaraan pendidikan, dan sebagainya. Ini kan tentu menjadi tantangan tersendiri begitu. Nah, menurut saya memang menjawab terkait dengan strategi pemerataan pendidikan, ya tadi itu memang harus ada. Yang pertama tadi itu ya, confessing sekarang existing sekolah-sekolah negeri di Jawa Timur, di seluruh Jawa Timur ini secara positioning dengan landscape demografi masyarakat itu kira-kira seperti apa begitu. Ya, ini yang mungkin perlu segera dilakukan begitu. Jadi kalau ada penumpukan sekolah di satu titik, misalkan satu kecamatan sekolahnya sampai 3 negeri ya. Nah ini mungkin perlu dibuatkan kebijakan khusus begitu Pak Agus. Jadi kalau misalkan kayak kasus di Kota Malang itu, SMA Tugu itu kan masuk kecamatan Klojen ya kalau tidak salah.
11: Iya.
0: Nah berarti masyarakat Klojen ini yang secara jumlah penduduknya paling kecil di Kota Malang, ini punya sekolah 3 gitu. Ini kan jadi masalah. Ya padahal yang paling banyak itu kan Kedung Kandang dan Lowaru. Iya kan? Nah ini harusnya, dan bahkan Blimbing nggak punya begitu. Nah ini yang menurut saya kalau memang tidak bisa dipindah begitu, sekolahnya secara fisik, ya jadi memang harus ada skema regulasi yang disesuaikan begitu. Jadi yang pertama, yang kedua yang tadi itu harus ada refocusing arah kebijakan untuk memberikan optimalisasi kepada lembaga pendidikan swasta. Jadi bahkan kalau perlu bukan hanya BPOPP, tetapi juga harus diberikan insentif ya, misalkan akreditasi, kemudian pelatihan guru. Ya termasuk kemudian tadi itu beasiswanya itu benar-benar beasiswa yang bersumber dari APBD provinsi, bukan dari sekolah swasta yang memberikan keikhlasan secara sukarela untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak itu. Jadi 79.000 yang dapat beasiswa di sekolah swasta itu memang benar-benar dari APBD. Jadi bukan dari sekolah swastanya yang memberikan keikhlasan untuk memberikan slot beasiswa begitu. Karena alasannya tadi itu benar-benar susah sekolah swasta itu untuk menghidupinya sendiri. Padahal kita tahu hari ini fenomenanya 60% lulusan SMP tidak tertampung di SMA negeri. Saya pikir demikian.
11: Baik, Pak, tapi kalau dari segi postur anggaran kita memangnya memadai, Pak? Kalau kita mau bangun sekolah baru atau kita menyediakan anggaran untuk beasiswa di sekolah swasta?
0: Ya, jadi kan begini, Pak. Di dalam lengkap penganggaran kita itu kan tidak semua pekerjaan penganggaran atau membangun infrastruktur itu harus kita kerjakan sendirian gitu. Itu kan bisa diusulkan ke APBN, makanya dibutuhkan kolaborasi, ya, komunikasi yang intens dengan seluruh stakeholders begitu. Kayak yang kasus di Kota Malang itu, saya sempat komunikasi dengan teman-teman Dewan itu. Sebenarnya Pemkot Malang itu juga bersedia kalau tidak salah menyediakan lahan untuk dibahkan untuk SMA di Kecamatan Blimbing begitu. Nah seperti ini kan sebenarnya ruang-ruang, celah ruang diskusi atau kolaborasi yang bisa dilakukan. Ya termasuk tadi itu, ya tentu kalau kita mengandalkan kemampuan fiskal daerah untuk membangun sekolah-sekolah baru tentu nggak mungkin ya. Kalaupun mungkin itu mungkin waktunya cukup panjang sekali. Tetapi kalau ada intervensi dari pemerintah pusat lewat APBN, ya entah lewat skema apapun itu, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin begitu, Mbak. Saya pikir demikian.
11: Iya, saya kembali lagi ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana? Tadi termasuk ada juga kekhawatiran Pak Bugu, Pak Aulia menyampaikan ketika beasiswa ini ditanggung oleh masing-masing lembaga pendidikan swasta. Gimana Pak, keterjaminan ini akan continue? Karena kan nasib dari swasta itu bisa jadi per tahun, termasuk juga nasib pembiayaan mereka atau keuangan mereka akan berbeda-beda.
13: Oke, terima kasih Mbak Erika. Jadi sekali lagi apa yang kami lakukan, yang sudah kita sampaikan kepada seluruh lembaga yang ada di Jawa Timur, khususnya SMA dan SMK swasta, kami tidak melakukan pressure apapun, artinya kami tidak melakukan pemaksaan. Tetapi mereka yang dengan kesadaran hati tentunya sudah melalui perhitungan mereka. Makanya jumlahnya bervariasi, mereka ada yang bisa memberikan penuh dengan jumlah sekian murid, ada yang bisa memberikan potongan hanya pada sekian murid. Jadi tidak ada kewajiban mereka harus memberikan penuh atau potongan sekian-sekian, tidak ada. Artinya apa? Artinya mereka dengan kesadaran diri bisa menghitung pendapatannya untuk memberikan beasiswa kepada dalam tanda kutip anak yang kategori ekonomi tidak mampu. Kita juga banyak menemui sebenarnya Mbak Erika, tanpa kita apa istilahnya kita data dan kita akomodir, banyak sekolah-sekolah swasta yang melakukan promosi besar-besaran kepada masyarakat dalam rangka upaya penarikan calon peserta didik baru dengan membelikan seragam gratis, dengan memberikan fasilitas sumbangan dan lain sebagainya. Itu banyak dilakukan beberapa sekolah swasta yang ada di daerah guna promosi untuk mendapatkan calon peserta didik baru. Nah, ini juga kita tangkap sebagai salah satu hal yang mungkin bisa kita koordinasikan dan kita fasilitasi untuk kita publish sehingga masyarakat bisa mengakses secara penuh. Misalkan saya punya anak yang tidak terima di sekolah negeri, kemudian saya punya beban secara ekonomi yang cukup berat sehingga saya harus mencari sekolah swasta yang bisa memfasilitasi kebutuhan saya. Akhirnya saya mencari informasi di web SPMB Jawa Timur itu, di situ tertera semua. Jadi kalau saya tinggal di Lamongan di kecamatan ini, maka akan saya cari sekolah swasta mana yang bisa memberikan saya potongan beasiswa ataupun beasiswa penuh. Dengan begini sebenarnya effort sekolah swasta juga bisa menjadi perhatian dan atensi bagi kita, juga harus mendapatkan support juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya terkait anggaran nanti polisinya ada tersendiri pemangku kebijakan yang berhak untuk menentukan ini. Memang seperti yang disampaikan di Bali, untuk memberikan anggaran kepada anak-anak yang tidak masuk ke negeri, subsidi berupa sumbangan misalkan atau bantuan 1.500.000 peserta didik, mungkin itu nanti menjadi polisi tersendiri terkait dengan pengelolaan anggaran. Begitu Mbak Erika.
11: Baik, untuk di Jawa Timur sendiri ada rencana penambahan sekolah SMA ataupun juga SMK negeri Pak dalam beberapa tahun ke depan atau barangkali juga tahun ini?
13: Begini Mbak, kalau memang itu diperlukan dan dianalisis secara komprehensif dan memang diperlukan, saya yakin Dinas Pendidikan Provinsi tidak akan tertutup untuk itu. Tetapi sekali lagi, terkadang ini menjadi dilema yang cukup sulit Mbak. Ketika kita ingin memfasilitasi warga Jawa Timur untuk mendirikan sekolah baru dan mereka bisa punya peluang yang lebih besar untuk masuk, sekolah swasta juga menjerit Pak, karena mereka juga perlu murid baru juga. Artinya apa? Ketika kita melakukan kebijakan-kebijakan yang intinya juga ingin memfasilitasi, ada satu juga lembaga yang mungkin merasa dirugikan. Makanya kan hal ini perlu duduk bersama untuk menyelaraskan pikiran sehingga nanti ketika kebijakan itu benar-benar dilaksanakan tidak menciderai perasaan satu sama yang lain.
11: Baik. Begitu, Mbak. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita termasuk bersama dengan Pak Aulia ya. Gimana nih dilemanya? Lebih baik membangun SMA negeri atau SMK negeri baru atau apa yang harus dilakukan di tengah tadi berbagai opsi yang juga disampaikan oleh Pak Agus ya. Nanti kita akan lanjutkan kawan, kita jeda dulu sejenak, ada beberapa iklan, kemudian kita juga harus bergabung dulu dalam spektrum radio seluruh Jawa Timur.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
14: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
15: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
16: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
17: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik yang berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan kortekal yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
16: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
18: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau cloud. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut, ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya, dan itu dianggap biasa. Nah ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
16: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
18: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spy cam dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren, maka sesama teman mereka harus saling melaporkan, dan itu lebih efektif daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
16: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
17: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemuasan nafsunya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu. Padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun. Dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium. Misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan. Dan itu harus dilakukan sejak anak-anak. Itu sejak anak-anak. Sehingga mereka tahu area privat yang mana. Sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
16: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
15: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita masih bicara terkait dengan SMA, SMK Negeri Terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan. Saya bersama dengan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Puguh, Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Agus, dan juga dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, ada Pak Aulia. Ini ada satu pendengar yang mau gabung ya, barangkali singkat saja Pak, tadi ada Pak Sultan Hadi, saya bantu untuk sambungkan kembali. Tadi ada beberapa komentar sebenarnya yang masuk juga lewat WhatsApp kami, saya coba bacakan beberapa. Ini salah satunya ada Pak Indra. Kalau kata Pak Indra, yang paling parah itu yang ikut daerah Blimbing. Sudah SMP-nya cuma 2 kalau tidak salah. Kemudian kalau untuk SMA-nya itu juga enggak ada SMA di sana. Ini sangat minim kalau menggunakan sistem zonasi. Pasti sudah kalah duluan. Iya, tadi sempat disinggung juga Pak Indra oleh Pak Puguh ya. Terima kasih banyak Pak Indra sudah bergabung bersama dengan kami. Oke, Pak Sultan sudah sambung? Iya, tadi kita coba sambungkan kok nggak diangkat ini sama Pak Sultan. Oh, sudah menunggu di line telepon. Selamat pagi, Pak Sultan.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silakan Pak Sultan. Agak singkat Pak ya, mohon izin.
1: Baik, iya. Begini, ini kebetulan saudara ini alamatnya di Glintung ya, sebutannya di Jalan S. Parman. Sedangkan zona untuk SMA atau SMK ini masih jauh. Nah, sedangkan untuk nilai rata-rata ini masih kurang. Jadi untuk mau masuk ke negeri itu gimana? Bisa nggak gitu? Kalau nggak bisa, jadi kan bisa ke swasta. Jadinya seperti itu.
0: Iya, baik begitu Pak ya, terkait dengan zonasi atau domisili sekarang namanya.
1: Betul, betul, domisili lah ini untuk ke SMA, contohnya ke SMA 9 atau SMA 7 ini domisilinya masih jauh gitu, jarak untuk wilayah Glintung gitu.
0: Baik, ya siap Pak Sultan, terima kasih Pak Sultan sudah bergabung bersama dengan kami, selamat pagi Pak.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, nah saya kembali lagi ke narasumber gawan. Pak Aulia, tadi kan ada beberapa opsi ya, kalaupun mau bangun sekolah baru, ada juga protes dari sekolah swasta. Yang paling memungkinkan untuk dilakukan sebagai solusi jangka pendek dalam hal ini apa, Pak?
2: Oke, terima kasih. Jadi gini, pertanyaan ini, dilema ini sebenarnya bisa jadi tidak nyata. Ya, jadi kita berpikirnya tidak harus seperti itu. Karena misalnya nih yang saya baca-baca nih, mumpung tadi ada jeda saya sempat baca-baca dulu. Jadi ada juga faktor lain kenapa sekolah itu tidak terpenuhi daya tampungnya. Misalnya karena menurunnya demografi anak sekolah. Jadi misalnya secara nasional ya di tingkat SD misalnya, itu SD swasta itu bertambah. Tapi siswa SD negeri malah berkurang 2 jutaan. Jadi ini kan bukan semata-mata karena faktor daya tampung, tapi memang anaknya nggak ada, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita harus memilih ya, itu ya sebenarnya yang kita perlukan itu lebih ke, menurut saya nih ya, pendekatannya itu mungkin berbasis spasial. Jadi misal kita bisa memetakan ya daerah-daerah mana yang sekolah negerinya itu benar-benar kosong dan atau daya tampungnya itu sangat-sangat rendah, dan memang bahkan sekolah swasta pun enggan untuk mendirikan lembaga di situ. Nah, ini mungkin kita bisa kategorikan misalnya zona A atau zona merah gitu ya. Nah, ini mungkin di sinilah pemerintah bisa fokus untuk membangun sekolah negeri, karena memang sekolah negeri itu adalah safety net ya, atau jaring terakhir buat masyarakat yang memang kekurangan, sehingga harapan mereka ya.
0: Iya, Pak Aulia. Oke, ada gangguan koneksi kayaknya di Pak Aulia ya. Baik, halo Pak Aulia, bagaimana? Mungkin boleh dibantu untuk videonya Pak Aulia dimatikan aja, teman-teman. Ini kayaknya, nah, kembali sambung Pak.
2: Halo, Pak. Iya, maaf. Pak punya tiba-tiba mati.
0: Iya, tadi ada gangguan koneksi nih Pak. Tadi terakhir terakhir terkait dengan pembangunan sekolah negeri tetap menjadi hal yang penting.
2: Ya, ya betul. Jadi itu misalnya di zona merah atau zona A gitu ya. Itu memang daya tampungnya sangat rendah atau memang tidak ada sekolah sama sekali. Kemudian mungkin bisa dikategorikan lagi ada zona yang lain, misalnya zona B gitu ya, yang memang di situ sudah ada sekolah swasta dan ada sekolah negeri. Nah, di sini mungkin kita pemerintah bisa memfokuskan pada memberikan bantuan kepada sekolah swasta untuk memperkuat kualitasnya, misalnya melalui subsidi atau membangunkan kemitraan ya dengan industri atau dengan dunia usaha di sekitar itu sehingga bisa mengeluarkan CSR misalnya. Nah, ini contohnya misalnya di Jakarta itu Pemprovnya itu malah menambah sekolah swasta gratis. Jadi bukan sekolah negeri gratis, tapi sekolah swasta gratis. Nah, ini kan berarti sudah ada mulai ada apa pembongkaran ya terhadap dikotomi negeri atau swasta. Nah, ini bersatu, sama-sama kita mencerdaskan kehidupan anak bangsa, kira-kira gitu. Dan nanti zona yang terakhir, zona yang sudah sangat mapan ya, sekolah negerinya sudah tercukupi, kemudian ada sekolah swasta juga yang ada di situ. Nah, ini biar kompetisi sehat saja. Jadi antara yang kita perlukan hanya memperkuat pengawasan dan menjaga mutu saja, kira-kira demikian. Karena ada juga data bahwa preferensi orang tua untuk memilih sekolah swasta itu ada sekitar 50% ya. Saya lupa di data mana, itu memang mereka memilih karena beberapa alasan ya. Misalnya karena faktor ekonomi, karena orang tuanya memang mampu untuk menyekolahkan di sekolah swasta, kemudian ada faktor sarpras yang dianggap persepsinya ya itu lebih lengkap, lebih bagus, labnya lebih maju dan lain sebagainya. Kemudian juga faktor kurikulum yang lebih fleksibel karena mereka bisa mengadopsi kurikulum dari luar, misalnya ditambah Cambridge lah atau apalah seperti itu. Kemudian juga rasio guru dan siswa yang lebih kecil, misalnya 1:20 atau 1:25, sehingga orang tua merasa anaknya lebih diperhatiin daripada di sekolah negeri. Nah, ini juga tidak bisa kita tutup mata. Sehingga menurut saya, kesimpulan saya, sebenarnya sekolah swasta itu tidak perlu takut ya ketinggalan atau kehabisan murid. Yang seharusnya mereka pikirkan itu adalah diferensiasinya. Apa yang membedakan mereka dengan sekolah negeri? Kalau mereka bisa membangun diferensiasi itu, maka sebenarnya nggak ada alasan. Justru orang-orang yang tadinya hanya mikir sekolah negeri itu malah kepingin di sekolah di situ. Karena mereka memang punya nilai lebih dibandingkan sekolah negeri. Jadi kalau memang ada sekolah swasta yang kemudian muridnya berkurang atau apa, ya anggap aja itu mungkin seperti seleksi alam ya. Berarti kan harus ada sesuatu yang harus mereka bangkitkan gitu ya. Apa yang membedakan dengan sekolah di sekitar situ? Menurut saya kira-kira gitu.
0: Baik, itu dari Pak Aulia. Dari Pak Bugo, Pak, apa Pak terakhir barangkali yang bisa disampaikan sebagai solusi topik bahasan kita hari ini ya, ketika SMA, SMK negeri terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan?
3: Ya, Mbak, ini kan karena sudah timeline-nya sudah kadung jalan ya. Kalau tidak salah kemarin untuk pendaftaran sistem yang jalur domisili sudah berlangsung. Nah, sekarang tinggal yang kalau tidak salah yang jalur afirmasi sama prestasi begitu. Artinya di beberapa hari ke depan, beberapa pekan ke depan ini proses SPMB untuk sekolah negeri ini sudah tuntas begitu. Nah, artinya kita akan hari-hari ini dan hari ke depan ini kita menyaksikan kegundahan para orang tua begitu yang sebagaimana tadi disampaikan. Rumahnya ngelintung mau sekolah di SMA 9 nggak bisa begitu, padahal itu kan nggak terlalu jauh ya kalau kita jalan cuma ngelewati jalan Borobudur lalu kemudian putar balik di Sumut begitu. Saya ingin menyampaikan begini, jadi menurut saya win-win solution-nya itu adalah bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ini harus segera memberikan semacam kayak intensif ya kepada sekolah-sekolah swasta begitu. Jadi kalau yang tadi disampaikan itu oleh Pak Agus itu bahwa ya ini tidak ada paksaan memberikan beasiswa, menurut saya sekarang harus ada intervensi Pak. Jadi alokasikan anggaran itu. Ini terbukti di PAPBD 2025 kemarin Pak Agus, kita ini anggota dewan memberikan alokasi pokir kita untuk beasiswa anak-anak sekolah ya di Jawa Timur. Ya kebetulan saya kemarin kebagian di Kabupaten Malang membagikan sekitar 300 untuk anak-anak prasejahtera. Kita kasih beasiswa tuh 1 juta. Buktinya fiskal kita bisa begitu. Nah maksud saya, ini mumpung momentumnya juga agar kemudian membesarkan hatinya para lembaga swasta yang hari ini mereka akan kedatangan murid-murid baru yang tidak diterima di sekolah-sekolah negeri, supaya mereka juga bersemangat untuk kemudian menjaga kualitas dan mutu pendidikan mereka. Maka ayo pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir, datang di tengah-tengah mereka, bukannya sekedar meminta keikhlasan untuk memberikan beasiswa, tapi memang benar-benar ngasih gitu. Memang benar-benar ngasih, yang itu bersumber pendanaannya dari APBD. Saya pikir kalau itu dibutuhkan berkolaborasi ya, dalam pemutusan anggaran itu dengan teman-teman di DPRD, saya yakin teman-teman di DPRD juga sangat support begitu. Buktinya kita di PAPBD kemarin sangat support terhadap program dinas pendidikan yang tersebut. Lalu kemudian saya ingin sedikit membuka bahwa kita ini di dalam melakukan advokasi program ya, yang melalui pokok-pokok pikiran kita itu, hampir mayoritas kita ini alokasikan

0: membutuhkan mengintensifikasi lembaga pendidikan swasta supaya yang jumlahnya banyak ini tidak hanya sekedar banyak, tetapi mereka juga memiliki kepedean, mereka memiliki semacam kayak kemampuan begitu, yang bukan hanya mereka dapatkan sendiri, tetapi ini juga bersumber dari intervensi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Karena hari-hari ke depan ini mereka pasti akan kedatangan itu, dan tentu kita tidak ingin ya ada semacam asumsi dari masyarakat kalau sekolah di sekolah swasta itu tidak bermutu, kalau sekolah negeri itu bermutu begitu. Apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah pinggir, daerah-daerah perifer yang tadi saya contohkan, daerah Kalipare, Pagak, Donomulyo, Sumber Manjung Wetan, lalu di daerah Madura, Madura Kepulauan, ini kan harus kita pikirkan orang nasibnya orang-orang kayak gini nih gitu kan. Nah ini yang harus kemudian harus segera diambil langkah menurut saya supaya hak-hak pendidikan bagi seluruh warga Jawa Timur ini bisa bisa benar-benar diberikan kepada mereka. Begitu kira-kira Mbak, terima kasih.
1: Baik, Pak Agus, bagaimana Pak dari semua masukan dan juga saran tadi, apa yang memungkinkan dilakukan oleh Dinas Pendidikan?
2: Ya Mbak, terima kasih. Yang pertama, dalam closing statement ini perlu saya sampaikan beberapa hal. Jadi manfaatkan anak-anak kita yang akan masuk ke sekolah swasta itu untuk melihat web SPMP, yang mana di situ nanti akan terlihat dengan jelas sekolah-sekolah yang bisa memberikan fasilitas terkait dengan beasiswa penuh maupun potongan, jika itu memang dibutuhkan. Sehingga nanti harapannya sekali lagi tidak ada calon peserta didik yang tidak sekolah karena faktor kesulitan dana begitu, kesulitan pembayaran. Yang berikutnya, saya sepakat dari Pak Ulia terkait dengan bagaimana kita harus melakukan satu mitigasi yang konkret untuk menganalisis secara komprehensif tentang keberadaan daerah-daerah tertentu yang bisa dikatakan sebagai red zone begitu Pak Ulia ya. Sehingga itu nanti akan menjadi konsentrasi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menggali informasi yang lengkap apabila memungkinkan didirikan sekolah negeri yang baru. Tetapi nanti tentunya ada beberapa pertimbangan juga terkait dengan kesediaan sarana-prasarana dan juga SDM-nya. Jangan sampai nanti sarana-prasarannya terpenuhi tetapi calon GTK-nya, guru dan tenaga kependidikannya belum siap. Artinya apa? Harus ada pergerakan yang sinergi sehingga semuanya itu akan terpenuhi dari aspek kebutuhan pendirian sekolah baru. Nah, di dalam kesempatan yang baik ini juga perlu saya sampaikan, dan ini sedikit sosialisasi, karena jujur tahun ini kami melakukan sosialisasi untuk SPMB itu sekitar 140 sekian ribu calon peserta didik, yang beda dengan tahun kemarin, lebih masif, tetapi masih saja terdapat beberapa masyarakat yang belum paham terkait dengan juknis SPMB, khususnya untuk jalur domisili. Jadi jalur domisili yang dulu menjadi jalur yonasi, itu tahun ini berada di urutan pertama untuk proses pelaksanaannya dari aspek timeline, waktunya, karena kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu untuk memanfaatkan jalur ini. Ini yang pertama. Dan berikutnya, jalur domisili ini adalah merupakan jalur yang berbasis rayon. Jadi ada beberapa kecamatan, ada beberapa desa dan kelurahan yang kita lingkari, yang kita namakan rayon. Sehingga hanya kecamatan tersebut yang ada desa dan kelurahannya yang hanya bisa mendaftar di sekolah-sekolah yang masih ada dalam satu rayon. Nah, untuk pemeringkatannya sama sekali bukan berdasarkan jarak pada awalnya, tetapi adalah nilai. Sehingga meskipun anak itu jaraknya dekat dengan sekolahan, tetapi nilainya tidak bagus atau nilainya lebih rendah daripada anak yang jaraknya jauh dari sekolahan, maka yang diterima adalah anaknya yang jauh dari sekolahan. Jadi hal ini tidak menutup kemungkinan anak-anak yang secara jarak jauh dari sekolahnya dituju bisa diterima, karena benar-benar penghargaan terhadap nilai ini yang kita kedepankan. Karena ini juga tetap menjadi debatable bagi anak yang tinggalnya dekat dengan sekolahan, masih senang dengan aturan yang dulu, yang pepet sekolahan yang dipastikan akan bisa masuk. Tetapi banyak juga yang mendukung kebijakan ini karena nilai kompetitif dari anak dan semangat untuk belajar itu lebih tinggi untuk mendapatkan sekolah yang dituju. Ini terkait dengan jalur domisili. Jadi kiranya itu Mbak yang bisa saya sampaikan dalam closing statement ini. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Bugu, terima kasih banyak. Ya. Pak Agus, terima kasih banyak. Dan Pak Ulia juga terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga lain kesempatan, Pak, kita bisa ngobrol

Bali, selamat pagi dan sehat selalu untuk seluruh narasumber. Nah, untuk Anda, kawan pendengar City Guide, mohon maaf juga ada beberapa komentar yang tadi belum sempat kebaca ya. Saya coba cek dulu, tadi ada Bu Titi, kemudian juga ada Pak Raffi Udin, mau gabung di on air tadi belum sempat, boleh Pak, nanti setelah ini ya. Ada juga Bu Sherly, Pak Jamal, dan juga Bu Kurnia, terima kasih banyak. Kawan, itu tadi program diskusi Ijen Talk, kita berbicara tentang SMA, SMK Negeri Terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan. Saya Erika Rosa, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan membawa kabar pertama dari Keria di Jember, saya Rosit Romansyah. Mahasiswa Agribisnis Universitas Jember bersama mahasiswa pertukaran pelajar dari Thailand mengikuti International Short Course di Jember. Kegiatan ini memberi pengalaman langsung mempelajari rantai pasok kopi Jawa mulai dari produksi hingga pemasaran. Dosen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, Joni Murti Mulyo Aji, mengatakan mahasiswa perlu memahami bahwa industri kopi tidak hanya soal produk akhir, tetapi juga proses distribusi dan pemasaran yang menciptakan nilai tambah. Selain menerima materi, peserta juga belajar meracik kopi bersama owner Discuss Cafe, Betari Brilianti, alumnus UNED yang sukses membangun bisnis kopi dari nol. Betari mengaku keberanian untuk mulai usaha menjadi modal utama meski tidak berasal dari keluarga pebisnis. Sementara itu, salah satu peserta Thailand, Diu, mengaku sangat terkesan dengan pengalaman tersebut. Menurutnya, belajar langsung di dunia usaha membuat pemahaman tentang industri kopi menjadi lebih nyata dan menyenangkan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menyampaikan proses BAP di Polres Malang sekarang dilengkapi dengan perangkat digital. Menurutnya, ruang pemeriksaan di Polres Malang sudah dilengkapi dengan perangkat digital berupa perangkat sistem perekam audiovisual untuk mendukung proses penyelidikan kepolisian. Taat menjelaskan fasilitas baru itu ditargetkan akan menjadi dokumen pendukung kalau kemudian hari ada perbedaan keterangan dalam proses penanganan hukum yang berjalan.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Pemkot Madiun dan Kantor Imigrasi membuka layanan pengurusan paspor di Mall Pelayanan Publik, MPP. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun mengatakan, Pemkot Madiun dan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi TPI Madiun bekerjasama menyediakan layanan pengurusan paspor di Mall Pelayanan Publik setempat guna memudahkan masyarakat. Kerjasama tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mencegah calo. Dengan layanan yang telah terintegrasi tersebut, Pemkot Madiun dan Imigrasi Madiun berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Madiun, Arif Adi Prayogo, mengatakan kerjasama ini sangat penting mengingat tingginya kepengurusan paspor masyarakat Kota Madiun di kantor imigrasi setempat.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Dudistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Pendapatan daerah kota Surabaya dari sektor parkir naik 10% sepanjang tahun ini. Kenaikan itu terjadi setelah penerapan parkir digital dinilai semakin efektif. Trio Wahyu Bowo, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengatakan peningkatan pendapatan tidak lepas dari ketertiban warga membayar parkir menggunakan Kris dan e-tol. Digitalisasi parkir sudah dimulai sejak Januari, tapi baru efektif berjalan Maret dan April, terutama setelah juru parkir menerima perangkat pembayaran. Kedepan, pembayaran digital akan dimaksimalkan, salah satunya dengan menempelkan kode QR di rompi juru parkir.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti Ijen Talk ya pagi hari ini. Setelah tadi kita cukup banyak membahas ini kaitannya dengan SMA-SMK negeri terbatas, lalu bagaimana menjamin akses pendidikan? Tadi beberapa hal sudah dijelaskan ya, baik dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, karena memang kita bicaranya ini tingkatan SMA-SMK ya, sehingga tupoksinya ada di sana. Kemudian kita juga bersama dengan salah satu anggota dari DPRD Provinsi Jawa Timur, sekali dari dosen administrasi pendidikan via Universitas Brawijaya. Tadi kita sudah dengarkan seperti apa penjelasan di lapangan sejauh ini ya, ketika kita bicara kondisi SMA dan SMK negeri yang ada di wilayah Jawa Timur. Kawan, seperti yang tadi sempat disampaikan dari Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Agus Haryono, melihat data 2025-2026 total lulusan siswa SMP dan MTS sederajat ya, ini sebanyak lebih dari 618.400 gitu ya. Kemudian melihat daya tampung di SMA negeri itu ada di 121.500-an siswa atau setara dengan 19,65%, sementara untuk daya tampung SMK negeri 123.000 lebih siswa atau sama dengan 19,90%. Jadi kalau di total daya tampung lulusan SMP sederajat yang bisa diterima SMA SMK negeri itu ada di 39,55% saja. Bahkan ini tidak ada setengahnya gitu ya. Sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana kuantitas dari SMA SMK swasta yang banyak sekali di wilayah Jawa Timur. Nah kawan, di kondisi ini tentu juga ada beberapa opsi gitu ya, dengan harapan bisa menjadi solusi, salah satunya dengan pengadaan beasiswa untuk SMA SMK swasta yang ada di Jawa Timur. Nanti kita akan kembali lanjutkan untuk Anda yang tadi mungkin sempat mau gabung tapi karena terbatas oleh waktu beberapa narasumber, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami jika memang itu masukan yang ranahnya akan perlu disampaikan ke Dinas Pendidikan, nanti kita akan titipkan lewat Pak Agus ya. Kemudian khususnya laporan dari Pak Matius soal sungai di Mergosono warnanya hijau. Tadi kami sudah coba kontak dengan bagian pengaduan dari DLH Kota Malang, Bu Lintang. Bu Lintang di jam 8 lebih 33 menit menyampaikan pihaknya akan meninjau dulu di lapangan gitu ya. Tadi sudah ada dokumentasi juga video kawan yang dibagikan. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih mobile, informasi tambahan dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan seperti apa kondisi Malang di pagi hari ini di 0811 360 911.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
0: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
9: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
8: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 9.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk Anda tadi yang sempat menanyakan soal hari ini apakah ada agenda seruan aksi. Ini tadi dari beberapa flyer yang disampaikan reporter City Guide Harry. Ini didapatkan, jadi untuk nantinya kegiatan seruan aksi itu mulai dari jam 11 siang ya, untuk titik kumpulnya di area Beringin FTAB UB. Kemudian ada juga beberapa flyer lain kawan yang menyampaikan di jam 12 siang untuk titik tujuannya itu di depan gedung DPRD Kota Malang. Seperti itu kawan. Kemudian di sini juga tertulis seruan aksi dengan hashtag Indonesia Gawat Darurat gitu ya, untuk beberapa informasi yang beredar. Tadi kami juga sudah konfirmasi ke rekan-rekan kepolisian dan memang betul, tapi untuk informasi jamnya secara pasti ini masih coba digali lebih dalam lagi ya. Nanti kita akan kembali cari tahu termasuk juga pengamanan yang sudah disiapkan seperti apa. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan City Guide yang sudah ikutan gabung di IG Jentok pagi hari ini. Tadi kita juga sudah ulas bersama SMA-SMK Negeri Terbatas bagaimana menjamin akses pendidikan. Sebelum saya lanjutkan membaca beberapa komentar yang masuk, saya mau menambahkan satu informasi membahagiakan buat Anda. Buat kawan-kawan City Guide yang mungkin mau beli properti tapi masih ada ketakutan ya, gimana kalau boncos apalagi sampai nggak produktif. Maka dari itu Anda harus pilih yang pasti-pasti saja. Jadi ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitas aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik, untuk beberapa informasi yang sudah masuk ya di WhatsApp City Guide. Ini ada tambahan dari Bu Titi ya. Jadi kalau kata Bu Titi, sekolah swasta yang bayarnya murah ini terkesan seperti sekolah yang menampung siswa yang gagal gitu ya ke sekolah negeri. Itu kalau yang disampaikan dari Bu Titi. Kemudian ada juga dari Pak Herman. Pak Herman kali ini laporan ya yang disampaikan. Pak Herman ini menyoroti adanya gepeng baru di sekitar flyover Arjosari. Jadi ada seorang ibu dan anak-anak dan laki-laki ini bawa omplong serta ada ibu-ibu yang joget-joget. Selain itu masih banyak bus-bus juga yang ngetem di sekitar pintu keluar. Oke, Pak Herman ini tadi juga kirimkan foto ya. Terima kasih banyak Pak Herman, coba kita cek dulu foto yang sempat ditambahkan tadi. Oh, ada voice note juga ternyata yang disampaikan. Kita coba play dulu, ini ada beberapa dokumentasi. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti kita akan coba putarkan voice note dari Pak Herman.
1: Selamat pagi City Guide dan
0: selamat pagi
1: FM. Saya barusan kirim foto ada gepeng baru di sekitaran flyover Rajosari, yaitu kayak ibu-ibu yang bersama anaknya yang pakai baju kuning dan satu seorang laki-laki yang bawa omplong pakai kaos singlet. Kalau itu udah lama, sama biasanya saya lihat ibu-ibu yang pakai salon sambil joget-joget. Dan saya kirim terakhir foto sekitaran Terminal Arjosari. Itu ya, di sekitaran pintu keluar bis di Terminal Arjosari kayaknya nggak ada ini ya, tidak ada bis yang ngetem di situ. Itulah yang mungkin masyarakat harapkan. supaya ini berlanjut, tidak ada bis yang ngetem-ngetem. Tenawan informasinya, terima kasih, selamat bertugas, dan semoga seluruh kru 911 FM diberi kesehatan.
0: Amin. Terima kasih Pak Herman. Laporan tadi oleh kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba diteruskan melalui Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Kemudian untuk beberapa catatan lain, oh ini sudah dapat jawaban juga Pak dari Pak Mustaqim Jaya, mengucapkan terima kasih untuk informasinya, untuk penanganannya, semoga nanti bisa segera dilakukan ya, nanti kita akan coba untuk follow up Pak, seperti apa. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda, masih boleh Anda tambahkan, manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My...
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Baik kawan, kita lanjutkan ya untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Ini tadi ada tambahan dari Bu Shirley. Bu Shirley ini menanggapi juga apa yang jadi bahasan di Ijen Talk. Di Kecamatan Dawu ini malah SMP negeri cuma satu dan gak ada SMA negerinya sama sekali. Itu ya Bu Shirley, mungkin boleh ditambahkan. Lalu bagaimana Bu, apa yang jadi harapan untuk kedepannya? Apakah Bu Shirley golongan yang setuju ketika nanti pemerataan sekolah negeri di beberapa daerah, khususnya di beberapa mungkin kategori pelosok gitu ya, ya sekarang ini baru di cover oleh sekolah-sekolah swasta, atau mungkin bicara pemerataan kualitas sekolah swasta yang sudah ada gitu Bu Shirley, boleh kalau mau menambahkan ya dari sudut pandangnya. Kemudian ada juga dari Pak Jamal. Pak Jamal, terima kasih banyak sudah menanggapi Ijen Talk pagi hari ini. Perlunya pemerataan jumlah murid SD, SMP, SMA, SMK negeri ini bisa membatasi jumlah murid sehingga lembaga swasta kebagian murid yang tidak diterima di negeri. Tuh ya, terima kasih banyak. Kemudian ada Pak Chandra juga. Kalau Pak Chandra tadi sempat menanyakan soal aksi penyampaian pendapat di hari ini, apakah teragendakan sejauh ini? Kita juga sudah dapat informasi dari rekan-rekan kepolisian sekaligus dari reporter City Guide ya, Harry, memang ada kegiatan kawan. Jadi kalau melihat dari flyer yang tersebar, jadi nanti untuk titik tujuannya ada di gedung DPRD Kota Malang, kalau kemungkinan jamnya itu jam 12 siang. Nah, kemudian untuk titik kumpulnya itu ada di Beringin FTA BUP dengan pukul 11 siang ya informasinya. Seperti itu. Nanti kita akan terus melihat ya, kita akan coba cek juga dari pantauan CCTV seperti apa, termasuk pengamanan yang ada di sekitar Balai Kota Malang. Lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 10 siang. Sekolah Rakyat Sri Gonco akan menampung lebih dari 200 siswa. Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat Sri Gonco di Kabupaten Malang masih terus berproses. Sambil menunggu selesai, pemerintah Kabupaten Malang melakukan proses seleksi calon siswa atau CASIS. Sementara itu, nantinya sekolah ini akan mampu menerima sebanyak 270 siswa, baik itu dari jenjang SD, SMP maupun juga SMA. Kepala Dinsos Kabupaten Malang, Panjaningsih Sri Rejeki, menyampaikan untuk jumlah siswa per rombongan belajar nantinya akan ditambah, yang awalnya sebanyak 25 siswa nantinya menjadi 30 siswa. BKKBN Jawa Timur mendorong para ayah untuk tetap hadir bagi keluarganya. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Jawa Timur Sodikin menyampaikan, kehadiran ayah dalam keluarga tidak harus lama tapi harus berkualitas. Pihaknya mengajak seluruh keluarga untuk memperkuat peran ayah secara konkret. BKKBN sudah menginisiasi sejumlah gerakan, mulai dari gerakan ayah mengantar ke sekolah yang dijalankan setiap bulan Juli bertepatan dengan penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Info berikutnya kawan, ratusan pendaki mulai mendatangi Gunung Lawu menyambut Satu Suro. BPBD Kabupaten Magetan mencatat ada ratusan pendaki mulai mendatangi Gunung Lawu yang ada di perbatasan Magetan Jawa Timur dengan Karanganyar Jawa Tengah. Mereka melakukan pendakian dan juga ziarah menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau Satu Suro. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo menyampaikan, sesuai dengan pantauan petugas gabungan dari Pos Pengamanan Gunung Lawu, lewat Cemoro Sewu ada sekitar 390 pendaki. Dengan rincian, 150 orang berkemah dan 240 orang memilih jalur tektok. Untuk itu pihaknya sudah melakukan persiapan dengan petugas gabungan melakukan pengamanan mengingatkan biasanya jumlah pendaki mengalami peningkatan pada saat malam Satu Suro. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Erika Rosa, selamat siang.

Seri Gate 9 FM, guidance for your life. Kawan jam 10, saya Nurul Fitriani bersama Anda kembali di City Report ya. Masuk di jam 10, kondisi cuaca juga masih cenderung cerah saja untuk di wilayah Telogomas. Karena kalau di Telogomas sejak pagi tadi sudah disambut dengan kondisi cuaca yang cerah ya. Barangkali kalau di area Anda semakin siang juga kondisi cuaca semakin cerah, nanti boleh untuk Anda update infonya. Karena kalau pagi tadi, kawan, informasi yang masuk di WhatsApp Sidikare FM, memang ada beberapa area itu yang disambut dengan kondisi cuaca yang mendung sekitar jam 6 pagi tadi. Karena memang dari perkiraan BMKG Jawa Timur, wilayah Jatim ya, pagi hari itu prediksinya sebagian ada yang cerah, ada juga yang masih ada potensi untuk hujan ringan. Termasuk siang hari ini juga prediksi dari BMKG Jawa Timur dominasinya sebenarnya cerah ya, tapi meskipun begitu juga masih ada potensi yang mengalami hujan ringan. Tapi dengan kelembapan udara, informasi dari BMKG Jawa Timur tadi juga disampaikan start dari angka 40. Tadi itu informasi yang kita dapat start dari angka 47 sampai 100% untuk kelembapan udara. Karena untuk normalnya di wilayah Indonesia itu kan kelembapan udara di angka 60 gitu ya. Nah itu biasanya yang sudah ada potensi untuk hujan. Tapi kalau kelembapannya ada di angka 47, memang ada potensi untuk hujan tapi sangat minim sekali. Dan untuk yang di siang hari ini masih melanjutkan perjalanan, barangkali juga lagi pantau di beberapa area sekitaran Anda, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena saya mau cek dulu, kalau untuk kondisi traffic masuk di jam 10 lewat 8 menit, barangkali kalau Anda perjalanannya mau mengarah ke Kota Batu, kondisinya memang masih lancar saja. Mulai dari area Sengkaling, dari sekitaran Sengkaling mengarah ke area Simpang Pendem, dari Simpang Pendem itu menuju ke area Insinyur Soekarno ya, Patimura, sampai ke area sekitaran Dewi Sartika, Pasar Induk Kampung Tani, Kota Batu ya. Barangkali jam 10 ada yang lagi cari sarapan atau makan siangnya. Untuk kondisi lalu lintas juga masih lancar saja. Kawan, untuk di jam 10 kali ini traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 V Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Songs for Your Life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok ndi to?
1: Ya, feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 10 kali ini informasi juga ya. Karena tadi di jam sebelumnya sekitar jam 7 pagi kita sempat sambung bersama dengan pihak dari PUPR PKP Kota Malang yang kabarnya ini kalau Anda salah satunya yang sudah menantikan soal perbaikan di Pasar Gadang, soal jalannya. Nah, ini baru dimulai hari ini, tanggal 15 Juni 2026. Karena kalau untuk di lokasi, kawan, di area Pasar Gadang, kapan hari itu ada pendengar Sedikir FM yang kirim capture gitu ya. Di lokasi itu sudah ada bannernya, katanya dilakukan perbaikan start dari bulan Mei, tapi kok masih belum nyentuh ya untuk perbaikan jalannya. Nah, itu untuk di area Pasar Gadang ya, memang perbaikan itu kan dilakukan bertahap, start dari pemindahan pedagang yang ada di Pasar Gadang tersebut ke tempat relokasi. Jadi memang di bulan Mei tersebut masih fokusnya untuk pemindahan dari yang berjualan di area Pasar Gadang untuk dipindah menuju ke area tempat relokasi. Sedangkan untuk perbaikannya sendiri, kawan, itu dimulai pada pertengahan bulan Juni dan hari ini ya, tanggal 15 Juni 2026. Tadi di jam 7 pagi, Kepala DPUPR PKP Kota Malang Dandung Sulharyanto menghubungi Sedikir FM menyampaikan kalau perbaikan jalan di Pasar Gadang dimulai dengan penggalian drainase mulai dari sisi selatan dulu. Itu untuk tahap awalnya. Tadi sempat sambung di on air juga, salah satunya kalau Anda barangkali tadi sempat simak juga ya, kan sudah ada penjelasannya juga. Nanti untuk kendaraan yang melintas itu akan ada pembatasan, jadi akan dilakukan buka tutup jalan. Kemudian untuk jenis kendaraan yang bisa melintas itu memang masih ada ya, tapi sekali lagi dilakukan buka tutup. Barangkali untuk Anda agar menghindari kondisi relokasi tidak padat gitu ya, atau juga kalau Anda buru-buru, kalau di lokasi sepertinya juga akan terkendala, lebih direkomendasikan ambil jalur lain. Meskipun jalur tersebut masih bisa diakses untuk kendaraan roda 2, kemudian mobil pribadi gitu ya, kendaraan roda 4 mobil pribadi, mobil box juga masih bisa, truk engkel masih bisa, minibus juga bisa, kawan. Kalau bus besar nggak bisa ya. Itu untuk informasi tadi bersama dengan Kepala DPUPR PKP Kota Malang. Kemudian untuk pengerjaan, selain diawali dengan penggalian drainase di area sisi selatan, ini juga kira-kira butuh waktu 2 bulan gitu untuk proses tersebut. Nanti setelah selesai pengerjaan bakal dilanjutkan untuk yang di sisi utara dengan estimasi pengerjaan yang sama ya 2 bulan. Sementara untuk pengerjaan jalan dilakukan mulai dari ujung barat jembatan sampai di simpang 4 jalan daerah Gadang Bumiayu. Kemudian ditambahkan juga untuk rambu-rambu pemberitahuan termasuk juga personel satlantas, ini kabarnya juga sudah disiapkan untuk memastikan kondisi di jalan nanti bisa berjalan dengan aman ketika proses untuk perbaikan. Itu kawan ya, jadi kalau Anda barangkali biasanya rutenya nih jam 10 melintas di daerah Gadang, Pasar Gadang, lebih direkomendasikan buat hindari dulu karena mulai hari ini tanggal 15 Juni 2026 bakal dimulai untuk perbaikan aspalnya. Dan kalau untuk dari Anda yang lagi mobile juga barangkali mengarah ke area Kabupaten Malang, coba saya cek dulu rutenya, mungkin mau mengarah ke area Kepanjen. Sejauh ini Jalan E. Supriyadi itu masih ramai lancar. Ada sedikit antrian memang yang mengarah ke utara mulai dari area Gang 8 E. Supriyadi itu mengarah ke Simpang Mergan. Lepas dari Simpang Mergan sudah lancar. Kemudian kalau untuk arah sebaliknya ya mengarah ke selatan, itu masih landai saja. Sampai di area Raya Kepuh ya, ini juga masih lancar. Simpang Janti pun juga masih cenderung lancar. Lanjut mengarah ke Kebonagung juga masih landai. Daerah Raya Pepen ya, pakai saji juga masih cenderung lancar saja. Lanjut mengarah ke area Kanjuruan, ini juga kondisi lalu lintas masih lancar. Mungkin kalau Anda juga akses daerah Mojosari ya, area depannya Unira Malang, juga kondisi lalu lintas sejauh ini masih cenderung lancar saja. Jam 10 kali ini City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, Anda yang masuk dari Gate Singosari sejauh ini masih relatif lancar. Di sepanjang Pandan juga tidak ada kepadatan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Dan lepas Sidoarjo, lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru, sanati di menjelang Gate, dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono juga nihil antrian. Semoga cuaca di siang hari ini juga bersahabat. Kawan-kawan City Guide yang punya update informasi seputar tol lainnya, Anda masih bisa sampaikan di 0811 360 911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: love.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
1: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sama emang di buriku, tak?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Masih yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
6: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi

0: tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
1: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit lain on FM, get in for your life. Kawan, di jam 10 ini tadi juga setelah saya update ya sedikit soal area pasar Induk Gadang yang akses jalannya sekarang ini juga masih proses untuk perbaikan hari pertama ya di tanggal 15 Juni 2026. Kemudian kawan, setelah tadi sempat saya update area manakah yang akan dilakukan perbaikan lebih dahulu, kemudian juga rencananya kawan untuk di lokasi itu meskipun dilakukan perbaikan tapi untuk kendaraan-kendaraan juga masih bisa melintas. Nah tadi itu ada tambahan dari Pak Diono, karena kendaraan kan masih bisa melintas ya untuk di area jalan Pasar Gadang. Nah yang di sisi selatan bedak, sisi yang lama, sisi timur itu kok nggak dibongkar sekalian ya. Dan sambil nunggu pengaspalan barangkali ini bisa tolong ya, jalanan yang lubangnya itu parah sekarang ini bisa diuruk dulu biar tidak membahayakan pengguna jalan. Itu kalau masukan dari Pak Diono ya. Baik, terima kasih Pak Diono, coba kita teruskan dulu. Karena memang prosesnya kawan itu masih penggalian drainase ya, kira-kira durasinya 2 bulan ya, itu masih di satu sisi. Kemudian selanjutnya masih dilakukan penggalian drainase juga di sisi yang satunya, itu durasinya juga sama 2 bulan, jadi kan lama ya 4 bulan kalau di total. Jadi harapannya sambil nunggu dilakukan pengaspalan ini bisa diuruk dulu. Dan masih ada bedak tuh yang masih belum dibongkar, catatannya kalau dari Pak Diono. Terima kasih Pak Diono, kita sampaikan. Kemudian ini tadi ada juga untuk informasi kawan ya, barangkali kalau untuk dari Anda yang lagi dalam perjalanan, karena bertepatan juga hari ini ada beberapa area yang dikabarkan ada kegiatan wisuda, kondisinya bisa Anda antisipasi ya nanti ketika sudah bubaran. Kalau untuk kondisi traffic, masuk di jam 10 lewat 35 menit, coba kita cek juga kawan, area sekitar kota Malang, tepatnya barangkali kalau Anda mau mengarah ke area sekitaran Suhat, ini kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja dua arah, baik yang dari arah jembatan maupun juga yang dari arah patung pesawat. Masih cenderung landai, utamanya depannya RSUB juga masih lancar saja. Traffic report kawan, dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Lembang Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB kawan melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Dan untuk di jam 10 kali ini nanti saya update juga kawan informasi, karena besok itu di satu Muharram ya, atau tahun baru Islam, atau juga tahun baru dalam kalender Jawa. Dan informasinya biasanya kalau di Malang ini ada banyak sekali tradisi untuk di wilayah Jawa. Nanti coba saya update untuk Anda, sudah ada beberapa informasi soal kegiatan-kegiatan Grebek Suro gitu ya. Ini di wilayah Kota Batu tadi kita sempat terima ada kegiatan ya, nanti malam atau nanti sore itu, coba saya cek dulu. Kemudian selain untuk di area Kota Batu, biasanya juga daerah Ngantang ya, biasanya ada tradisi juga lumayan besar daerah Ngantang. Kemudian juga yang mengarah ke area Gunung Kawi itu juga barangkali kondisinya juga lebih ramai gitu ya. Kalau gak salah di Gunung Kawi sudah dari kemarin itu sudah mulai ramai, karena biasanya ada beberapa hari itu yang bisa dibilang juga memperingati menjelang di momen Suro. Nanti coba saya update juga untuk Anda. Kalau Anda ada informasi ya, barangkali ada akses jalan yang bakal ditutup, Anda boleh sampaikan juga nantinya di 0811-36-9961.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gol menit akhir Jepang tahan imbang Belanda sekaligus kuasai papan atas klasemen grup F. Wakil Asia, Jepang, sukses menjadi perbincangan hangat pagi ini setelah berhasil menahan imbang raksasa Eropa, Belanda, dengan skor sama kuat 1-1. Pertandingan sebenarnya berjalan sangat timpang di babak pertama, di mana The Oranye Belanda terus menggempur lini pertahanan Jepang hingga sukses mencetak gol keunggulan lebih dulu. Namun memasuki paruh kedua, skuad Samurai Biru menolak menyerang dan mulai meningkatkan intensitas serangan balik cepat mereka. Drama luar biasa akhirnya terjadi tepat di menit ke-89. Memanfaatkan kemelut di depan gawang Belanda, barisan depan Jepang sukses menyarangkan bola yang langsung membuyarkan kemenangan Belanda yang sudah di depan mata. Hasil imbang dramatis ini tidak hanya menyelamatkan muka Jepang, tetapi tambahan satu poin ini juga membuat mereka kini sukses bertengger di atas Belanda dalam peta persaingan klasemen sementara grup F. Dari drama ketat menit akhir di grup F, kita bergeser ke pertandingan lain yang dipenuhi hujan gol tanpa ampun dari Panzer Eropa. Hasil Jerman versus Kuhasau pesta gol 7-1. Jerman bantai Kuhasau tanpa ampun di fase grup. Tim Panzer Jerman tampil menggila dan mengamuk dalam laga perdana mereka setelah membantai Kuhasau dengan skor sangat mencolok 7-1. Dominasi mutlak ditunjukkan oleh barisan penyerang Jerman yang terus menggurung pertahanan lawan sejak menit awal hingga menciptakan pesta gol yang luar biasa di atas lapangan. Kemenangan fantastis ini tidak hanya mengamankan 3 poin perdana, tetapi juga langsung menegaskan status Jerman sebagai salah satu kandidat terkuat yang paling ditakuti tahun ini. Jika Jerman begitu klinis memanfaatkan setiap peluang, nasib sial justru menimpa wakil Amerika Selatan akibat kurangnya faktor keberuntungan. Hasil Ekuador versus Pantai Gading 2 kali kena mistar gawang. Ekuador harus puas ditahan imbang Pantai Gading. Laga sengit antar Ekuador melawan Pantai Gading harus berakhir tanpa pemenang setelah kedua tim bermain sama kuat sejak peluit pertama dibunyikan. Ekuador sebenarnya memiliki banyak peluang emas untuk mengunci kemenangan, namun Dewi Fortuna belum berpihak setelah 2 tendangan keras mereka justru membentur mistar gawang lawan. Skor kacamata ini memaksa kedua tim harus puas berbagi 1 angka dan membuat persaingan di grup mereka kini menjadi semakin terbuka lebar. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, 1 kabar, 1 juta euforia. Saya Bulan Indriani pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Lulu, yo opo iso ni motong dalan. Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan lulu. Kacek mira meter tok ilu.
1: Ngono iku jenengi egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap

0: berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut. Mungkin nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Ya kawan, untuk di hari ini ya, hari Senin, kemudian kalau untuk besok hari Selasa itu bertepatan dengan tanggal merah 1 Muharram gitu. Tadi sempat saya informasikan juga, ini barangkali bisa diantisipasi siang hari nanti. Anda yang biasanya rutenya melintas di daerah Indragiri, nah itu memang jalur alternatif kawan ya, posisinya yang di area perempatan Hasanuddin ya, kalau nggak salah itu namanya, di Kota Batu, yang biasanya rutenya mengarah ke area Pujon kawan. Nah itu kalau dari perempatan tersebut Anda belok kanan, itu namanya Jalan Indragiri. Untuk hari ini nanti akan ada penutupan atau juga buka tutup jalan ya, informasi yang sempat kita terima. Karena untuk di lokasi kawan, itu nanti bakal ada kegiatan akan ada kegiatan Grebek Suro kalau tidak salah, coba saya cek dulu. Iya, ada kegiatan Grebek Suro mulai dari jam 12:30 siang sampai jam 5 sore. Ada kegiatan dari masyarakat ya. Dan untuk di lokasi rutenya itu kalau dari informasi yang kita terima, mulai dari daerah Santrean, kemudian nanti mengarah ke Jalan Indragiri, depannya SDN Sumberrejo itu, kemudian nanti itu keliling kawannya ke beberapa daerah, kemudian nanti finishnya ada di Balai Desa Sumberrejo yang baru. Itu untuk informasi yang kita dapat. Kegiatannya nanti siang ya, lokasinya memang Jalan Indragiri, itu merupakan jalur alternatif. Tapi meskipun begitu juga perlu untuk Anda antisipasi ya. Biasanya juga yang biasanya ambil jalur alternatif dari arah Batu menuju ke Selekta maupun juga sebaliknya, ini cukup ramai kawan daerah Indragiri. Itu nanti siang hari bakal ada kegiatan Grebek Suro, jadi bisa dihindari dulu. Selain di daerah Indragiri, kalau untuk di wilayah Malang Raya, biasanya Kabupaten Malang ya, tepatnya itu di Ngantang, kalau informasi yang kita dapat kawan, itu biasanya juga akan ada kegiatan yang banyak ya masanya. Biasanya ada kirab budaya bantengan gitu. Cuman untuk hari ini apakah juga berlangsung atau justru besok atau besoknya lagi ya untuk tradisi tersebut, nanti boleh diinformasikan barangkali kalau ada warga Ngantang gitu ya. Kemudian untuk di wilayah Malang juga biasanya yang tidak kalah ramai untuk tradisi Suro, itu biasanya ada ritual juga ya di Gunung Kawi, ada gebyar di lokasi kawan, itu biasanya juga ramainya sejak beberapa hari sebelum masuk di tanggal 1 Suro, biasanya sejak tanggal 14 itu ya. Kalau informasi yang kita dapat biasanya ada kirab pusaka, kemudian ritual jamasan, ada doa bersama, parade budaya ogo-ogo juga kawan, dan berbagai pertunjukan seni tradisional. Jadi masih kental sekali ya tradisi di Gunung Kawi untuk menjelang di momen Suro ini. Kemudian untuk di wilayah lainnya barangkali ada tambahan juga nih di sekitaran Anda, akses jalan juga apakah akan terimbas, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya infonya di 0811 3600 911. Dan juga kabarnya ada aksi gitu ya nanti di area Balai Kota, kita juga masih belum tahu lebih lanjut ini sudah mulaikah untuk di sana. Barangkali ada yang baru saja akses di area Balai Kota, boleh sampaikan juga ya untuk informasinya. Karena kalau sejauh ini coba kita cek dari aplikasi pemantau traffic, untuk yang di area Balai Kota itu bisa dibilang lalu lintasnya masih cenderung lancar saja. Kemudian juga untuk yang di area Veteran, kabarnya kan dari kampus UB itu kawannya yang mengadakan kegiatan aksi. Nah ini untuk yang di area Veteran juga masih lancar saja. Kalau untuk sejauh ini, sepanjang jalan Veteran semuanya juga masih cenderung lancar. Veteran mengarah ke jalan Bandung maupun juga untuk arah sebaliknya masih cenderung landai. Untuk yang di depannya UM pun juga masih cenderung lancar. Traffic report kawan didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
7: Jalan-Jalan Plus.

0: kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Kejurnas PTWP 2026 digelar di Kota Malang. Kejurnas Perorangan Teknis Warga Peradilan PTWP ke-22 tahun 2026 diresmikan langsung Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto Jumat lalu. Turnamen tenis terbesar di lingkungan peradilan Indonesia ini selama 5 hari mulai dari 12 sampai 16 Juni. Prof. Sunarto menyebut PTWP bukan sekedar ajang kompetisi olahraga, tapi sarana silaturahmi dan memperkuat solidaritas keluarga besar peradilan Indonesia. Pihaknya berharap gelaran ini sukses sampai akhir penutupan dan melahirkan para juara yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play dan integritas. Kawan, saatnya sekolah swasta hadir dengan kualitas yang memadai. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, dosen administrasi pendidikan via Universitas Brawijaya, Aulia Lukman Aziz menyampaikan, pendekatan dengan sekolah-sekolah swasta dengan memberikan beasiswa sebagai langkah awal yang bagus. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah hadir. Aulia menyampaikan juga melihat jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak, maka saatnya mengubah stigma sekolah bagus itu tidak harus negeri. Tapi tentunya juga harus ada jaminan mutu di sekolah-sekolah swasta. Aulia menambahkan ada satu contoh di Denpasar yang bisa dijadikan pertimbangan pemerintah daerah Malang Raya. Jadi untuk anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri karena daya tampung terbatas, mereka bisa dapat dana Rp1.500.000 untuk melanjutkan ke sekolah swasta. Kawan, Pertamina lakukan pengecekan kesiapan aftur jelang musim liburan. Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Irwan melakukan peninjauan langsung soal kesiapan fasilitas strategis yang menjadi kebutuhan energi penerbangan menjelang meningkatnya aktivitas penerbangan selama periode libur pertengahan tahun dan musim libur sekolah. Pengecekan dilakukan di Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai di Bali yang merupakan fasilitas strategis yang dikelola untuk menyediakan dan menjamin kualitas aftur bagi semua maskapai penerbangan domestik dan internasional yang melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Menurutnya, ketelitian, disiplin, dan integritas pekerja di sektor aviasi punya peran penting dalam menjaga standar keselamatan penerbangan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Bulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

0: 89.9 FM, guidance for your life. Kawan, masuk di jam 11 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Tadi ada beberapa tambahan informasi ya dari pendengar Sirikir FM. Ini tadi ada kabar dari Pak Dani berupa voice note. Coba saya play dulu informasi dari Pak Dani.
1: Selamat pagi. Waspadai besok ya, itu ada penutupan kejuaraan Piala Tenis. Yang saya dengar finalnya itu di Ambassador. Cuman nggak tahu ini penutupannya di Gajayana atau di Ambassador itu. Karena tadi saya tanya ke beberapa peserta, ada yang bilang di Ambassador, ada yang bilang di mana? Gajayana. Jadi mungkin kalau dari N11 ada kenalan panitia atau dari kepolisian yang tahu, bisa diingatkan kembali para pendengar, jadi besok bisa mengatur jadwal perginya. Karena Ambassador yang jalannya Karya Timur kecil kayak gitu, dan pesertanya ada yang bawa mobil, bawa bis, bisa dipastikan nanti akan terjadi kepadatan di seputar Karya Timur. Semoga enggak ya, tapi takutnya seperti itu. Atau kalau penutupannya sudah penutupan di Gajayana, takutnya nanti macet kayak pembukaan kemarin. Sekian info, terima kasih.
0: Baik, oke, terima kasih ya Pak Dani untuk informasinya. Coba kita pastikan dulu. Untuk informasi ya kawan, waktu awal kegiatan turnamen tersebut pada tanggal 12 Juni, waktu itu kita terima informasi awalnya ini dari pihak di Subkota Malang. Waktu itu ada Pak Wijaya Saliputra selaku Kadishub ya, yang langsung menelpon Sidikare FM untuk kegiatan tersebut. Coba untuk penutupan ya, memang untuk kegiatannya itu selesai tanggal 16 Juni 2026. Coba kita pastikan untuk jamnya jam berapa dan lokasinya di mana biar pendengar Sidikare FM ini bisa antisipasi ya, termasuk juga untuk Anda besok yang berencana untuk mengarah ke Kota Malang, biar ambil rutenya ini cari akses yang lebih lancar. Terima kasih Pak Dani. Dan untuk yang lainnya, masuk di jam 11, kawan, informasi-informasi dari Anda nantinya bisa terus untuk Anda tambahkan di 0811 36 0911.

0: Nah, posisinya itu sampai menggelantung lumayan rendah. Dan akhirnya tadi pagi sekitaran jam 3 itu ada korban di sana di daerah Singosari. Kemudian untuk atas laporan dari pendengar, kita sudah sampaikan ke pihak Diskominfo Kabupaten Malang ya. Ada Pak Dodi, sudah direspon juga karena informasinya mulai dari tadi pagi jam 7 ya, kita sudah komunikasi dengan Pak Dodi bagaimana untuk di lokasi kabarnya akan diteruskan ke pihak provider. Baru saja sekitar jam 10 lewat 4 menit itu di lokasi dari tim pemilik provider sudah standby di sana untuk melakukan perbaikan. Kabarnya juga sudah selesai untuk perbaikan tadi di jam 10 lewat 44 menit. Tadi untuk perbaikan dilakukan oleh pihak Bisnet itu ya, yang kabelnya menggelantung kemudian juga sampai ada korban. Lokasi di sana seperti apa? Anda bisa lihat di visual radio kami, masih saya tampilkan ya. Anda bisa lihat kawan, itu memang kabel menjuntainya sampai ke bawah. Tadi bahkan ada keterangan dari pendengar itu karena saking rendahnya ya sampai di aspal ya sudah dilindas saja gitu untuk kabelnya. Itu untuk informasinya. Nah, ini memang kelihatan ya kabelnya juga lumayan tebal, kemudian juga sampai ke trotoar tadi kalau dari foto yang dikirimkan oleh Pak Dodi ini. Kemudian tadi ada foto lagi yang dikirimkan. Nah, ini ya. Posisinya memang cukup rendah kawan untuk kabel yang menjuntai. Dan untuk di lokasi kabarnya sudah dilakukan penanganan, jadi sudah aman untuk bisa diakses ya. Terima kasih kawan untuk update dari Anda. Kemudian juga terima kasih dari petugas terkait ya yang selalu sigap ini ketika kita lapori. Kemudian untuk yang lainnya, tadi juga ada dari Pak Diono ya, yang menyampaikan harapannya untuk di area Pasar Gadang. Kita update juga di area Pasar Gadang tadi di segmen sebelumnya yang dilakukan perbaikan start dari tanggal ini 15 Juni 2026. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga untuk tahapan-tahapannya. Dan perbaikan itu memang dimulai dari penggalian gorong-gorong di sisi kanan dan juga kiri. Kira-kira waktunya juga lumayan lama. Tadi masukan dari Pak Diono bisa diuruk dulu tuh jalan yang lubangnya sudah sangat dalam. Tadi informasi dari Pak Diono kita juga sudah sampaikan ke Kepala Dinas PUPR BKP Kota Malang, Pak Dendung Zulharyanto. Tadi pagi yang jam 7 sudah sempat on air dengan Sidikir FM soal perbaikan jalan di area Pasar Gadang. Sudah kita teruskan jam 10 lewat 39 menit tadi, tapi masih menunggu responnya kawan ya, belum dibaca. Untuk yang lainnya juga, barangkali kalau dari Anda yang masih dalam perjalanan, ini boleh untuk informasikan ya, yang melintas di area UB, ini sudah mulai ada beberapa mahasiswa yang berkumpulkah untuk melakukan aksi di area Balai Kota, karena sesuai dengan informasi yang kita dapat, kabarnya hari ini ada kegiatan aksi gitu ya. Tadi sudah kita konfirmasi juga ke pihak Polsek daerah Klojen, disampaikan memang betul ada kegiatan aksi dari beberapa informasi yang kita dapat. Jam 11 ini mereka mulai kumpul dan nanti untuk aksinya sendiri sekitaran jam 12 siang. Tadi sempat saya cek juga dari CCTV Malang Kota di area Balai Kota Malang ya, itu masih aman, bahkan juga belum ada penutupan jalan. Tadi saya lihat dari CCTV Malang Kota. Kemudian untuk yang di area UB-nya sendiri juga sama, kawan, masih cenderung sepi. Nah, ini barangkali Anda yang sempat pantau, kira-kira para mahasiswa sudah sampai manakah, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Ini daerah Alun-Alun Tugu juga masih belum ada penutupan jalan ya. Anda bisa lihat di visual radio kami, masih saya tampilkan. Meskipun begitu, di lokasi sudah disiapkan ya, ini ada water barrier, kemudian juga ada kendaraan dari petugas. Tadi waktu saya buka CCTV ya, di menit sebelumnya tadi sudah nampak ada petugas di sub dan beberapa yang lain. Tapi kelihatannya juga masih lihat-lihat saja kawannya, belum dilakukan penutupan jalan. Itu kawan, untuk yang lainnya dari Anda tidak hanya di WhatsApp update informasi, sosial media kami Anda juga bisa manfaatkan di @serigait911FM.
1: Info Talk, informasi seputar Jarto.

untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Krian, Mojokerto, Kertosono sampai siang hari ini juga masih terpantau lancar. Semoga cuaca bersahabat untuk kawan-kawan City Guide yang ingin berbagi bagaimana kondisi di sekitar Anda, khususnya area tol ya. Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911 atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

Baik kawan, untuk Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai kembali dari Pakis. Kondisi sejauh ini masih relatif lancar. Di sepanjang Pandan sendiri juga tidak ada kepadatan. Kemudian kita lanjutkan mengarah ke sekitar Sidoarjo Waru. Kondisi juga masih terpantau lancar, bahkan

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, untuk di siang hari ini selain informasi soal adanya aksi gitu ya, lokasi yang ada di area Balai Kota Malang, tadi informasi awal kita terima ada flyer, kemudian juga ada beberapa pendengar yang menanyakan juga melalui pesan chat. Nah, ini kabarnya dari mahasiswa UB gitu ya. Tadi coba saya cek dari CCTV Malang Kota, ini masih aman lancar saja kawan, yang di depannya UB belum nampak ada pergerakan gitu ya. Kemudian untuk yang di alun-alun Tugu pun juga sama, kondisinya masih lancar saja dua arah, belum ada penutupan. Kalau tadi sih kabarnya jam 11 itu mulai kumpul. Nah, ini sebenarnya juga untuk titik kumpulnya kita masih belum tahu ya, apakah betul di UB atau juga dari mana nih untuk titik kumpulnya. Mungkin kalau Anda yang tahu boleh di-share juga. Yang jelas untuk lokasi aksinya nanti di depannya gedung DPRD Kota Malang ya, atau Balai Kota. Dan untuk di lokasi, karena masih belum ada penutupan jalan, di lokasi pun juga masih belum ada petugas, jadi ini masih cukup aman ya untuk bisa Anda lintasi. Tadi sempat saya cek juga kawan, ternyata untuk kegiatan aksi hari ini tidak hanya di wilayah Malang, hari ini juga ada di

di beberapa daerah gitu ya untuk kegiatan aksi. Tadi informasi yang kita dapat ada di Jakarta gitu ya. Jakarta itu ada di Monas, kemudian juga ada di Makassar kawan untuk kegiatan aksi, kemudian juga di beberapa daerah lainnya. Untuk apa saja yang dibawa oleh mereka kawan ya, yang disuarakan, coba nanti kita update untuk Anda di segmen selanjutnya. Karena cukup banyak ya tadi informasi yang kita dapat, apa sajakah yang nantinya akan mereka suarakan dalam aksi tersebut, termasuk untuk yang di Malang sendiri soal apa saja. Ini tadi untuk informasi. Kembali saya mau cek dulu yang di WhatsApp dari beberapa pendengar Sidikir FM dulu ya, yang kita terima untuk informasi-informasinya sekitaran jam 10 tadi juga. Dari Pak Suton Hadi ini juga masih ikut mengomentari soal pasar

0: dan makan bahu jalan. Padahal ada lokasi yang lebih luas, kenapa harus di bahu jalan? Belum ada dokumentasinya ya, hanya saja beberapa kali Pak Sultan Hadi sempat menemukan, barangkali kalau pas melintas nanti malam juga bakal difotokan gitu ya. Itu untuk informasi dari Pak Sultan Hadi. Oke, terima kasih Pak Sultan. Mungkin tidak hanya Pak Sultan saja, kalau untuk dari Anda juga yang sering melintas menemui hal yang sama dengan Pak Sultan Hadi, ada dokumentasi yang Anda ambil waktu itu, nanti boleh untuk Anda share juga ya di Sedikair FM. Kemudian kawan, informasi juga dari kemarin sore kita sempat terima kabar soal aliran air PDAM yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Untuk selanjutnya kawan, informasi soal keluhan air PDAM di Perumda Tirta Kanjuruan ya, kemarin itu ada pendengar atas nama Pak Oki yang sempat on air juga dengan Sedikair FM mengeluhkan air di rumahnya ini sudah 4 hari kondisinya keruh gitu. Kemudian juga dikira apa karena habis hujan gitu ya, jadi kondisinya keruh. Cuman selama 4 hari itu gak bersih-bersih untuk aliran airnya. Kemudian juga biasanya ada pemberitahuan dari pihak PDAM, cuman waktu itu belum ada pemberitahuan sama sekali, dan akhirnya lapor ke Sedikair FM. Dan kebetulan kemarin itu juga pas hari Minggu ya, sudah coba lapor di media sosial juga. Mungkin karena hari Minggu jadi responnya agak lambat. Dan akhirnya kemarin disampaikan ke Sedikair FM, kita sempat komunikasikan juga kawan ke Direktur Teknik Perumda Tirta Kanjuruan, ada Pak Haris Fadilah. Dan sebenarnya kemarin malam itu sudah mau dicek gitu ya, tapi Pak Oki tidak berkenan untuk dicek karena sudah malam gitu. Dan akhirnya dilakukan pengecekan hari ini tadi. Disampaikan untuk hasilnya kawan, dari pengecekan tersebut lokasi ada di daerah Perum Lawang Indah. Coba saya cek dulu untuk dokumentasinya. Tadi ada beberapa video yang kita terima dari Pak Haris Fadilah selaku Direktur Teknik Perumda Tirta Kanjuruan. Anda bisa lihat ya di visual radio kami.
1: Kalau Sabtu parah.
2: Hari Sabtu ya. Nah.
0: Oh, jalan. Oke, ini kita masih tampilkan videonya. Sudah bersih gitu ya untuk aliran airnya.
2: Ini agak bening ini.
0: Oh, ya, agak bening.
1: Kenapa? Masalah apa sih?
2: Ya, laporan airnya keruh berapa hari kemarin gitu.
1: Oh iya,
0: Baik. Itu kawan ya untuk video yang pertama, aliran airnya masih belum benar-benar pure bersih gitu ya. Untuk video yang selanjutnya, ini tadi videonya juga cukup lama, kita masih proses download ternyata. Coba nanti saya tampilkan kembali untuk Anda di segmen selanjutnya ya. Untuk yang lainnya lagi dari Anda, pastinya untuk siang hari ini juga masih bisa ikut tambahkan update infonya di 0811 3600 911.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini.

0: melaporkan situasi pasar kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7.15 nih kok belum pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini? Enggak, ini pedagangnya belum ini masih banyak semrawut.
1: Kok rame lagi sih di kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Studi aman ini sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7.04.
2: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
3: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai panjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
2: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Menjelang kepulangan 1383 jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan, Kementerian Haji Kemenhaj Pamekasan menyiapkan mekanisme penjemputan. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim menyampaikan, keluarga jemaah yang hendak menjemput di bandara diperbolehkan dengan ketentuan melapor ke KBIH yang selanjutnya akan meneruskan laporan tersebut kepada Kemenhaj untuk penerbitan surat pengantar penjemputan. Kemenhaj Pamekasan juga telah menetapkan 5 titik penjemputan. Penyambutan awal akan dilaksanakan di Masjid Agung Asyuhada yang dihadiri Bupati Pamekasan. Selanjutnya, jemaah haji akan diarahkan ke sejumlah pondok pesantren sebagai titik lanjutan penjemputan oleh keluarga.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menyikapi lonjakan harga BBM non-subsidi, Gubernur Jawa Tengah langsung menyiapkan langkah antisipasi ketat guna meredam dampak kenaikan harga bahan pokok. Gubernur menegaskan tim pengendalian inflasi daerah segera digandeng bersama Bank Indonesia dan BUMD untuk memperketat pantauan harga pangan di lapangan secara real time. Lutfi juga memberikan peringatan keras kepada para spekulan nakal dan memerintahkan BUMD untuk langsung mengambil alih operasi pasar jika ditemukan adanya lonjakan harga bapok ting yang tidak wajar. Langkah cepat Pemprov Jawa Tengah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Ribuan lulusan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bojonegoro setiap tahun memasuki dunia kerja, namun tidak semuanya berhasil langsung terserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Bahkan hingga kini, lulusan SMK masih menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Mahmudi mengatakan, pemerintah terus berupaya memperluas akses kerja melalui bursa kerja khusus yang tersebar di berbagai satuan pendidikan. Sementara hasil tracer study menunjukkan sebanyak 2.872 tenaga kerja berhasil ditempatkan melalui seluruh BKK yang ada di Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
7: Apa sih, hebat dewe gue loh.
6: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
7: Masa, sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
6: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
7: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
8: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, siang hari ini semakin terik ya untuk di wilayah Teluk Omas, barangkali juga sama untuk di area Anda. Ini tadi juga soal informasi dari Pak Dani ya, besok sudah penutupan kawan untuk turnamen tenis yang ada di wilayah Kota Malang. Informasi yang kita dapat memang hari pertama itu tanggal 12 Juni 2026 turnamen tenis ini dibuka di Stadion Gajayana. Nah, kira-kira untuk penutupannya apakah juga di Stadion Gajayana atau bagaimana? Karena tadi informasinya ada wilayah lain juga tuh yang ditunjuk untuk penutupannya. Tapi untuk memastikan ya, karena hal ini pun juga pastinya akan berpengaruh pada kondisi lalu lintas. Dan karena hari terakhir ya, pastinya juga bakal lebih ramai. Mengingat kalau untuk hari pertamanya kemarin, kawan, tanggal 12 Juni itu kan juga berimbas ke kondisi lalu lintas yang sangat padat. Karena kegiatannya mulai dari sore itu juga masuk traffic hour, kemudian areanya di area Stadion Gajayana mengakibatkan kondisi traffic Semeru, kemudian daerah Kawi, sekitaran Jaksagung Suprapto ya, sampai daerah Jaksagung Suprapto, daerah Kayu Tangan Heritage, nah itu luar biasa padat. Semoga untuk di momen penutupan nanti juga kondisi traffic bisa dikendalikan. Karena untuk pembukaan kemarin kan memang total ada sekitaran 1000 atlet gitu ya kabarnya yang ikut. Kemudian juga pembukaannya dihadiri dengan beberapa pejabat yang juga ikut membuka kegiatannya. Jadi ya memang ramai untuk pembukaannya. Untuk penutupannya ini yang masih jadi pertanyaan ya, lokasinya di mana, kemudian juga jam berapa. Tadi informasi sudah kita teruskan dari Pak Dani ya, sekaligus untuk pertanyaannya. Ini kita masih menunggu dulu respon. Tadi kita sudah teruskan ke pihak Kadisub Kota Malang, Pak Wijaya Saleputra. Itu kawan untuk informasinya. Ini tadi juga ada tambahan update kawan, siang hari masuk di jam 11 anginnya ternyata lumayan kenceng ini, informasi dari Bu Husnul. Waduh, daerah Wajak Bu Husnul ya. Untuk di sekitar Anda juga, kawan, bagaimanakah untuk update-nya? Barangkali cuaca untuk siang hari ini juga boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811-36911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra Nagara Kertagama, menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi Anda tidak perlu khawatir, masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indrokilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan!
2: Thank you. Jalan Plus.
3: Cadence for your life. City Guide FM.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
5: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, untuk di jam 11 kali ini informasi juga datang dari Pak Bagus. Wah, ini tadi pas melintas di depannya Rumah Sakit Unisma, itu dikabarkan untuk kondisi lalu lintas lancar, cuman sempat ditemui ada pick up kawan yang trouble. Coba saya tampilkan dulu informasi dari Pak Bagus Prabowo. Nah, ini Anda bisa lihat ya di visual radio kami, itu ada pick up yang mogok, posisinya ada di sebelah kiri. Kira-kira mogoknya masalah apa, Pak ya? Kalau tadi sempat pantau juga, boleh di-update nih Pak Bagus, sudah ada perbaikankah atau bagaimana di lokasi, boleh disampaikan. Cuman ini kelihatannya juga tidak menyalakan tidak menyalakan hazard, kemudian juga tidak memberi segitiga untuk ini kawan ya, untuk peringatan kalau di lokasi ada kendaraan yang trouble. Itu benar trouble atau parkir ya ini? Boleh di-update juga tuh Pak Bagus Prabowo, kira-kira trouble-nya tadi masalah apa ya kelihatannya. Kalau dilihat memang kondisi lalu lintas masih lancar ya, depannya Rumah Sakit Unisma. Itu untuk informasi dari Pak Bagus Prabowo. Kemudian untuk informasi yang lainnya, kawan, ini juga dari informasi yang kita dapat ya, tadi salah satunya juga dari reporter Sidikar FM, ada Heri Prasetyo, soal rencana adanya aksi yang lokasinya ada di area Balai Kota. Itu kalau kembali saya cek ya dari flyernya, ini yang di gedung DPRD Kota Malang, itu dari HMI kawan, jam 12 siang ya. Nah, itu untuk seruan aksinya hashtag Indonesia Gawat Darurat. Kurang tahu juga ini kira-kira bawa soal apa saja kah, nanti coba kita tanyakan kembali ke Heri Prasetyo karena ternyata masih belum ada informasi lebih lanjut ya untuk masa aksi tersebut akan membawa soal apa. Ini di depan gedung DPRD Kota Malang, yang jelas untuk kegiatannya jam 12 siang kawan. Kemudian yang satunya lagi yang dari UB kawan, itu tertulis ya titik kumpul di Beringin FTAB UB dengan dress code warna hitam, jam 11 ini mulai berangkat. Kemudian ini juga sebenarnya yang di UB belum ada informasi lebih lanjut ya, apakah nanti titik kumpulnya di gedung DPRD Kota Malang sama dengan informasi dari HMI tersebut atau bagaimana, coba kita pastikan dulu kawan. Karena sebenarnya di area UB sendiri beberapa waktu yang lalu juga kabarnya sempat ada aksi ya, tapi hanya di internal saja. Itu sekitar beberapa waktu yang lalu kawan, sekitar 4 hari yang lalu ya kalau gak salah, itu ada puluhan mahasiswa memang menggelar aksi di depan gedung rektorat UB untuk menolak rencana kampus mengelola SPPG program MBG. Itu ada beberapa mahasiswa ya yang mempertanyakan juga rencana menjadikan SPPG sebagai laboratorium pembelajaran di tengah berbagai persoalan pelaksanaan MBG, termasuk juga beberapa problem yang lainnya. Dalam aksi 4 hari yang lalu, kawannya di UB ini juga maksa masa meminta rektorat untuk menemui dan juga memberikan penjelasan, tapi sampai aksi berakhir kabarnya tidak ada perwakilan kampus yang menemui peserta. Dari koordinator aksi Muhammad Arifin juga menyampaikan ada 4 tuntutan ya, dengan tuntutan utama ini juga kampus membuka semua dokumen dan kajian akademik yang menjadi dasar rencana pengelolaan SPPG, seperti itu. Jadi untuk yang dari UB pun kita juga masih belum bisa pastikan ya apakah nanti juga yang mengarah ke Balai Kota. Yang jelas yang di Balai Kota sesuai dengan flyer yang kita dapat itu dari mahasiswa HMI gitu kawan. Yang lainnya lagi, barangkali sudah menemui nih masa aksi karena sudah hampir di jam 12 siang. Anda boleh sampaikannya infonya langsung di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, pengerjaan Jalan Pasar Gadang mulai hari ini. Hari ini pada Radio City Guide, Kepala DPUPR PKP Kota Malang Dendung Julharyanto menyampaikan, perbaikan Jalan Pasar Gadang dimulai hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ada kemungkinan pengerjaan dilanjutkan setelah maghrib sampai jam 10 malam. Dendung menyampaikan juga targetnya perbaikan selesai dalam waktu 5 bulan. Sementara itu, pengerjaannya dengan mengganti konstruksi aspal menggunakan rigid atau beton. Kawan, di Jawa Timur, sekolah swasta mendominasi kuantitasnya. Hari ini, pada talkshow Radio City Guide, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas menjelaskan jumlah sekolah negeri dengan swasta di Jatim 1 banding 5. Sekolah negeri sekitar 788, sedangkan sekolah swasta sebanyak 3.200-an. Puguh menjelaskan peran

sekolah swasta itu juga penting, sehingga ke depan perlu dicarikan jalan keluar. Contohnya, memberikan intervensi khusus supaya sekolah-sekolah swasta yang ada punya kualitas yang memang dibutuhkan masyarakat, sehingga eksistensinya tidak kalah dengan sekolah negeri. Pugu menambahkan, sekolah-sekolah swasta memiliki keragaman, sehingga PR ke depan kualitas itu bisa tercerminkan melalui fasilitas dan SDM pengajar yang baik. Kawan DPR apresiasi langkah baru BI untuk perkuat rupiah lewat kerjasama Cina. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerjasama bilateral dengan Cina pada 11 Juni lalu di Shanghai. Kesepakatan ini membuat transaksi antara Indonesia, Cina Daratan, dan Hong Kong bisa dilakukan dengan menggunakan rupiah tanpa harus bergantung pada dolar Amerika Serikat. Dasko juga menyampaikan, kris lintas batas Indonesia dan Cina juga sudah disepakati. Sistem ini sudah melibatkan 191 penyedia layanan di Cina dan 24 di Indonesia. Demikian 9-1-1 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, hari ini kita juga mendapatkan kabar baik yang tentu ini sudah banyak orang menantikan ya, untuk progres di sepanjang jalan Pasar Gadang. Akhirnya ini sudah mulai memasuki tahap perbaikan, jadi nantinya akan dimulai dengan penggalian drainase. Kemudian ini tadi kita juga dapat beberapa informasi dari kawan-kawan City Guide, khususnya masukan-masukan yang disampaikan. Kita juga teruskan komunikasi melalui Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Pak Dandung Jul Haryanto. Seperti tadi ada yang menyampaikan kondisi Jalan Pasar Gadang yang sisi selatan bedak, sisi lama, sisi timur itu kok nggak dibongkar sekalian, dan sambil nunggu pengaspalan yang masih lama, tolong jalan yang berlubang parah itu diuruk terlebih dulu gitu ya. Ini untuk sementara saja supaya tidak membahayakan pengguna jalan. Nah, ini tadi sudah dapat jawaban juga dari Pak Dandung, siap akan diperhatikan, seperti itu kawan informasi balasannya. Semoga ini jadi pertimbangan juga ke depannya, karena tentu ini sama-sama kita inginkan ya, nanti kondisi di sekitar Jalan Pasar Gadang selama pengerjaan ini bisa berjalan dengan baik, tapi seiring dengan itu lalu lintas juga tetap terjaga. Kemudian untuk beberapa catatan lain, ini tadi ada Pak Dani, terima kasih banyak mengirimkan voice note, kita coba putarkan kawan.
2: Aksi demo kayu tangan ini masih lancar, tapi yang belok ke arah Semeru Gajayana ini yang padat, ini padat. Sekarang posisi saya sudah di Tugu Balai Kota, masih belum kelihatan aksi.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Dani update informasinya. Sambil kita coba cek ya pantauan dari CCTV kawan seperti apa. Kalau kondisi di sekitar Balai Kota ya, khususnya di depan gedung DPRD, ini masih aman saja sebentar. Ini ada dua unit dari kepolisian ya yang standby, termasuk beberapa water barrier ini juga sudah dipersiapkan, tapi masih kosong di sana kawan. Lalu lintas juga masih normal, tidak ada penutupan. Tapi tetap hati-hati untuk Anda yang saat ini masih mobile, khususnya di sekitar gedung DPRD Kota Malang. Pak Bagus, selamat siang, terima kasih banyak informasi soal pick up trouble posisi di depan Rumah Sakit Unisma. Kalau untuk saat ini lalu lintasnya masih lancar. Ada foto juga yang sempat dibagikan sambil kita tampilkan di visual radio.

Oh, kawan, jadi ini pickupnya yang mengarah ke traffic light Gajayana dari arah Kota Batu. Kemudian posisinya ada di kiri jalan, sudah agak minggir, dan lalu lintasnya masih terkondisikan. Ini sepertinya muatannya beberapa sembako ya, termasuk ada minyak goreng ini kelihatannya. Tapi semoga terkondisikan ya, Pak Bagus. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik lainnya, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @city_guide911FM.

Kawan, untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan perjalanan, kita akan coba lihat di beberapa titik pantauan ya. Untuk Anda yang sekarang ini posisi ada di sekitar Kota Malang, kemudian berencana mengarah ke alun-alun Tugu Kota Malang, Kauripan, Majapahit, sejauh ini masih terkondisikan termasuk Suropati. Untuk Anda yang sekarang juga sedang bersiap melanjutkan perjalanan di area Jalan Semeru. Nah, ini hati-hati untuk siang hari ini, tampak peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi siang hari ini. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Nah, ini kaitannya soal aksi yang dijadwalkan ya, diagendakan hari ini dilakukan di Kota Malang dengan titik tujuan ada di gedung DPR di Kota Malang. Kita masih coba untuk nantinya terhubung ya bersama dengan reporter Siri GTFM, ada Harry. Kita akan melihat ya seperti apa kondisi di sana, pengamanan yang dilakukan, termasuk juga tuntutan yang dibawa dan seperti apa respon dari Dewan terhadap tuntutan yang dibawa. Yang jelas saat ini kawan, kondisi lalu lintas di sana di area gedung DPRD Kota Malang masih terkondisikan. Nah, kemudian untuk Anda yang sekarang sedang bersiap juga mengarah ke sekitar Pasar Gadang, mungkin beberapa waktu lalu kita juga melihat bagaimana beberapa upaya relokasi bedak-bedak yang ada di kanan kiri jalan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang melalui Diskopindak gitu ya. Kemudian untuk saat ini yang menjadi kabar baik, setelah kita dapat informasi pertama dari kepala JPUPR PKP Kota Malang Pak Danujul Haryanto pagi-pagi kirim flyer gitu ya, pemberitahuan soal hari pertama perbaikan jalan dilakukan hari ini. Kemudian tadi kita juga sempat on air sebentar, jadi kurang lebih yang disampaikan oleh Pak Dandung tentu nanti akan dibagi beberapa tahap ya untuk perbaikan yang ada di sepanjang jalan di Pasar Gadang ini. Dan diawali hari ini kawan dengan penggalian drainase mulai dari sisi selatan, jadi nantinya kendaraan yang melintas ini sebenarnya masih bisa ya Anda melintas di sana, tapi dibatasi kawan, termasuk juga akan digunakan sistem buka tutup. Untuk jenis kendaraan sendiri yang bisa lewat seperti roda 2, kemudian mobil pribadi, mobil box, truk kecil ya, truk engkel dan minibus. Kemudian di sini Dandung juga menyampaikan untuk pengerjaan sisi selatan nanti butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 bulan. Setelah selesai nanti pengerjaan akan dilanjutkan di sisi utara dengan estimasi pengerjaan yang sama. Dan untuk pengerjaan jalan nanti dimulai dari ujung barat jembatan sampai simpang 4 Jalan Gadang Bumi Ayu. Kemudian di sini Dandung juga sempat menyampaikan ya, mungkin yang dikhawatirkan soal bagaimana ketika pagi hari jam-jam berangkat kerja, jam-jam ngantar anak sekolah. Nah, ini yang jadi kekhawatiran tersendiri. Tapi kawan tadi sudah terjawab oleh Pak Dandung. Jadi ada personil dari kepolisian yang membantu melakukan pengaturan ya di jam-jam tertentu, termasuk juga untuk rambu-rambu. Ini juga sudah disiapkan ya untuk rambu-rambu pemberitahuan lainnya. Kemudian ada beberapa tambahan informasi juga yang disampaikan pengerjaannya, jadi mulainya itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi ada kemungkinan pengerjaan lanjutan kawan, karena mengingat targetnya ini kan dalam waktu 5 bulan selesai ya. Jadi setelah maghrib sampai jam 10 malam ini kemungkinan akan dilanjutkan. Dan pengerjaannya sendiri nanti dengan mengganti konstruksi aspal menggunakan rigid atau beton seperti itu. Kurang lebih yang disampaikan Pak Dandung on air di City Guide pagi hari tadi. Jadi untuk Anda yang kebetulan siang hari ini mobile kemudian melintas juga di sana di area Pasar Gadang, seperti apa update informasinya? Anda nanti masih bisa gabung bersama dengan kami di 0811-3600-911. Kita akan lanjutkan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol kawan, kita updatekan kondisi lalu lintas di sekitar jalan tol.

0: Foto, informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, siang hari ini kita update dulu informasi untuk Anda yang lagi mobile ya di ruas tol. Untuk kondisi traffic masih cenderung lancar saja kalau Anda aksesnya di ruas tol Pandan Malang. Selain di ruas Pandan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo dan menuju ke War Utama, sejauh ini kondisi lintas juga masih cenderung lancar. Cuaca ya di wilayah Trogomas panas kawan, cenderung terik, bahkan barangkali juga sama nih dengan Anda yang di ruas tol. Kalau baru saja update juga di sana, baru saja melintas barangkali atau baru saja mampir di rest area, baru saja istirahat, nanti boleh terus untuk Anda share ya pantauan dari Anda langsung di 0811 36 0911.
0: Info to, informasi seputar jalan.
2: Gol menit terakhir Jepang tahan imbang Belanda sekaligus kuasai papan atas klasemen grup F. Wakil Asia, Jepang, sukses menjadi perbincangan hangat pagi ini setelah berhasil menahan imbang raksasa Eropa, Belanda, dengan skor sama kuat 1-1. Pertandingan sebenarnya berjalan sangat timpang di babak pertama, di mana The Oranye Belanda terus menggempur lini pertahanan Jepang hingga sukses mencetak gol keunggulan lebih dulu. Namun memasuki paruh kedua, skuad Samurai Biru menolak menyerang dan mulai meningkatkan intensitas serangan balik cepat mereka. Drama luar biasa akhirnya terjadi tepat di menit ke-89. Memanfaatkan kemelut di depan gawang Belanda, barisan depan Jepang sukses menyarangkan bola yang langsung membuyarkan kemenangan Belanda yang sudah di depan mata. Hasil imbang dramatis ini tidak hanya menyelamatkan muka Jepang, tetapi tambahan satu poin ini juga membuat mereka kini sukses bertengger di atas Belanda dalam peta persaingan klasemen sementara grup F. Dari drama ketat menit akhir di grup F, kita bergeser ke pertandingan lain yang dipenuhi hujan gol tanpa ampun dari Panzer Eropa. Hasil Jerman versus Curaçao pesta gol 7-1. Jerman bantai Curaçao tanpa ampun di fase grup. Tim Panzer Jerman tampil menggila dan mengamuk dalam laga perdana mereka setelah membantai Curaçao dengan skor sangat mencolok 7-1. Dominasi mutlak ditunjukkan oleh barisan penyerang Jerman yang terus menggurung pertahanan lawan sejak menit awal hingga menciptakan pesta gol yang luar biasa di atas lapangan. Kemenangan fantastis ini tidak hanya mengamankan 3 poin perdana, tetapi juga langsung menegaskan status Jerman sebagai salah satu kandidat terkuat yang paling ditakuti tahun ini. Jika Jerman begitu klinis memanfaatkan setiap peluang, nasib sial justru menimpa wakil Amerika Selatan akibat kurangnya faktor keberuntungan. Hasil Ekuador versus Pantai Gading dua kali kena mistar gawang. Ekuador harus puas ditahan imbang Pantai Gading. Laga sengit antar Ekuador melawan Pantai Gading harus berakhir tanpa pemenang setelah kedua tim bermain sama kuat sejak peluit pertama dibunyikan. Ekuador sebenarnya memiliki banyak peluang emas untuk mengunci kemenangan, namun Dewi Fortuna belum berpihak setelah dua tendangan keras mereka justru membentur mistar gawang lawan. Skor kacamata ini memaksa kedua tim harus puas berbagi satu angka dan membuat persaingan di grup mereka kini menjadi semakin terbuka lebar. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811 36 0911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Bulan Indriani pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman.

0: kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
3: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
3: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
3: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih terus berkabar di siang hari ini di kondisi siang yang sangat cerah bahkan relatif terik ya kalau melihat di area Telogo Mas. Tapi kalau kita merasakan sekitar 2 hari terakhir ini ya, rasanya peralihan siang ke sore ini masih turun hujan. Kalau saya 2 hari terakhir ini merasakan ketika memasuki area Pakisaji memang tidak terlalu deras kawan. Dan untuk Anda yang kebetulan siang hari ini sedang memantau di beberapa titik yang ada di Malang Raya, khususnya untuk informasi cuaca seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan di 0811-3600-911. Untuk Anda yang sekarang juga posisi sedang mobile mengarah ke traffic light Gajayana di sekitar Rumah Sakit Unisma, boleh ya nanti disampaikan, Anda bisa kabarkan bagaimana soal pick up yang sempat dikabarkan trouble, kawan, posisinya itu ada di kiri jalan yang mengarah ke traffic light Gajayana. Sebenarnya sudah agak minggir, tapi posisi pick up-nya ini masih cukup memakan badan jalan gitu. Jadi yang punya update-nya seperti apa boleh nanti Anda kabarkan. Kalaupun memang sampai mengakibatkan antrian panjang, nanti kita akan coba komunikasikan ke polsek terdekat. Nah, untuk Anda khususnya yang mengikuti pagi tadi di Ijen Talk, terima kasih banyak. Kawan, bicara SMA, SMK Negeri Terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan? Mungkin sebagian orang cukup kaget ya dengan apa yang disampaikan dari Dewan, jadi anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Bugo Wiji Pamungkas, menyampaikan data, ternyata sekolah swasta di Jawa Timur ini lebih

0: banyak dibandingkan sekolah negeri ya. Jadi sekolah negeri dengan swasta 1 banding 5 gitu, bisa dikatakan sekolah negeri sekitar 788 sedangkan sekolah swasta sebanyak 3.200-an. Mungkin Anda tadi sempat ketinggalan juga, kita akan coba putarkan statement dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas. Karena jumlah sekolah swasta di Jatim masih mendominasi, tentu perlu adanya intervensi untuk kedepannya dan perhatian khusus kawan.
1: Memang data sekolah kita ini, terutama yang di SMA ya, di Jawa Timur itu kan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta itu 1 banding 5. Jadi jumlah sekolah negerinya itu kalau tidak salah sekitar 788, sedangkan sekolah swastanya sekitar 3.200-an begitu. Ini menurut data yang dipresentasikan Kepala Dinas Pendidikan di beberapa waktu yang lalu ke Komisi E DPRD Jatim. Artinya apa? Sebenarnya secara lanskap penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur ini boleh dikatakan bahwa institusi swasta itu memiliki peran serta yang cukup signifikan di dalam turut serta untuk kemudian mencerdaskan kehidupan anak-anak, kehidupan bangsa begitu. Nah, tinggal menurut saya memang ini harus segera dicarikan jalan keluar begitu. Yang pertama, apakah perlu ditambah, perlu adanya penambahan jumlah SMA, SMK, atau yang kedua itu memberikan semacam intervensi yang khusus begitu kepada sekolah-sekolah swasta yang sudah existing agar mereka ini memiliki kualitas dan kualifikasi sebagaimana standar pendidikan yang kita harapkan dan kita inginkan.
0: Nah, itu kawan yang disampaikan dari Dewan ya, tentu beberapa opsi kemudian juga ditawarkan bahkan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga sudah menyiasati dengan jumlah SMA, SMK negeri yang terbatas ini. Jadi bekerja sama dengan pihak swasta, sekolah swasta ya maksudnya, untuk diberikan semacam beasiswa. Bahkan ini juga beragam yang dijelaskan tadi, beasiswa ini ada yang full, ada juga berupa potongan untuk biaya pendidikan gitu. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang menarik ya yang disampaikan dari narasumber lain pagi hari tadi. Kita juga sempat terhubung bersama dengan akademisi dari Universitas Brawijaya, dosen administrasi pendidikan via UB, Aulia Lukman Aziz. Sebenarnya kalau kita melihat beberapa solusi dari daerah lain itu beragam ya. Seperti kita melihat di Denpasar, pemerintah Kota Denpasar kemudian memberikan bantuan subsidi uang sekolah sebesar 1,5 juta. Jadi subsidi ini diberikan buat siswa yang memang tidak lolos ya dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMP negeri untuk tahun ajaran ini 2025-2026. Bahkan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara juga menyampaikan kawan untuk program subsidi ini tujuannya untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berdaya saing. Jadi dia ingin memastikan proses pendidikan ini berjalan baik dan tentunya optimal. Nah, kemudian kawan dari Kadisdikpora Kota Denpasar, Gede Wiratama juga menjelaskan untuk daya tampung SMP negeri ya khususnya ya di Denpasar ini memang masih terbatas dan belum mampu menampung lulusan sekolah dasar. Ini kalau kita melihat case-nya di sana seperti itu. Nah, alhasil siswa yang belum diterima di sekolah negeri ini bisa lanjut pendidikan ke sekolah swasta. Siswa yang akan menerima subsidi 1,5 juta dari Pemkot Denpasar ini, mereka yang tidak lolos ya perenkingan ketika ikut SPMB SMP negeri. Selain itu, murid ini juga wajib punya KK Denpasar. Itu kawan, kalau kita melihat kondisi di Denpasar. Nanti kita akan kembali lanjutkan ya, atau mungkin Anda ada beberapa statement lain atau mungkin sudut pandang lain ya melihat beberapa solusi yang sudah dilakukan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tadi kita sudah dengarkan bersama seperti apa dengan adanya beasiswa ini. Mungkin Anda juga ada harapan lain karena ini tujuannya sebenarnya satu ya, untuk pemerataan pendidikan gitu. Jadi Anda masih bisa gabung bersama dengan kami, Anda masih bisa manfaatkan 0811-3600-911. Wisdom.
2: makna gagal sendiri.

bagi saya ini kan sebuah keberhasilan yang diberikan dengan cara lain. Ini kok saya percaya betul itu. Gagal sebetulnya keberhasilan yang akan diberikan dengan cara yang lain. Saya alami sungguh-sungguh, ini ilustrasi ya, contoh. Kalau dulu saya itu berlanjut di program S1, waktu itu kan di S1 di bahasa Inggris. Di tengah-tengah jalan terputus. Tapi kalau saya lanjut, ya, riwayatnya mungkin bukan seperti sekarang. Karena waktu itu programnya, kalau lanjut, dapat bantuan, akan menjadi guru SMP entah di mana. Kesimpulan saya, riwayat saya mungkin selesai di situ. Sehingga saya putuskan, udah gagal berpindah ke tempat lain, yang berkuliah di tempat lain. Dan ternyata memang sampai sekarang itu menjadi cerita saya itu. Ternyata kegagalan yang dulu saya alami sungguh-sungguh bukan merupakan gagal dalam pengertian yang dibayangkan gagal total ya, tetapi sebuah keberhasilan yang diberikan dengan cara yang lain. Itu yang saya pelajari, saya alami. Jadi motivasi kita untuk mengatasi kegagalan itu adalah pertama, kita harus percaya diri, komitmen, dan yakin bahwa kegagalan itu kan bisa kita atasi dengan cara yang lain. Dalam kesempatan yang lain, dalam waktu yang lain, kita percaya bahwa kita mampu mengatasi itu. Yang kedua, jangan menghadapi kegagalan itu dengan cara yang fatal. Artinya begini, ketika kita gagal, seolah-olah kita merasa itu selesai semuanya. Itu salah. Kegagalan itu kita ambil pelajaran, ya kita olah itu sebagai sebuah refleksi, sebagai bahan koreksi. Apa sih sebenarnya yang menjadi kegagalan kita di masa yang lalu, ya? Apa sebenarnya? Dengan cara itu kita bisa membangun tekad kita, komitmen kita, spirit kita untuk supaya terus mengejar apa yang kita harapkan. Nama saya Profesor Dr. Bonaventura Ngarawula MS. Jabatan saat ini adalah Ketua Program Studi S3 Ilmu Sosial Kampus Universitas Merdeka Malang. Kami juga sebagai Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Wirausaha Manajemen untuk Wisdom City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
8: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
10: Loh, masa tidak ada yang tahu?
11: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
10: Itu siapa?
11: Lah, kalau itu nama bapakmu.
10: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
11: Ibu Mariani Ayu.
10: Hah? Itu siapa lagi?
11: Lah, kalau itu ibumu.
10: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
11: Saya tahu.
12: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.
14: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, siang hari ini masih dengan saya Bulan. Di kondisi panas yang cukup terik ini, Anda yang sedang melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya ini, tadi ada beberapa tambahan update dari kawan-kawan City Guide ya. Oke, terima kasih banyak. Ini tadi ada Pak Dani. Kalau Pak Dani ini informasi, kecelakaan di ruas tol ya. Baik Pak Dani, tadi ada video yang sempat dikirimkan, Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, kondisinya sudah mulai merambat juga. Ini kecelakaan apa dengan apa Pak ya? Sebentar, ini kita bisa lihat bagaimana kepadatan yang terpantau kawan. Sudah ada mobil derek Pak ya, kayaknya itu sebelah kanan? Oh bukan ya, yang sebelah kiri ini Pak. Oh, oke. Oh, sudah ada unit PJR ya. Baik Pak Dani, terima kasih banyak update informasinya. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar Jalan Veteran, Bu Sheila, terima kasih banyak. Alhamdulillah di Jalan Veteran ini sudah ada penertiban oleh Satpol PP, Dishub dan kepolisian. Alhamdulillah, ini yang sudah dinantikan juga Bu Sheila ya. Ini kapan Bu? Apakah baru saja atau saat ini masih berlangsung mungkin ya di sana Bu Sheila, boleh ditambahkan? Mungkin ini juga menjawab ya beberapa keluhan dari masyarakat soal kondisi di sepanjang Jalan Veteran. Rasanya kalau dulu sekali kita masih ingat masih ada satu atau dua PKL yang ada di sana, tapi lama-lama ini semakin banyak, apalagi kemarin itu kita kena di Ramadan ya, itu semakin banyak yang jualan takjil di sana dan berangsur lama sampai saat ini juga masih banyak PKL di sana. Dan harapannya penertiban bisa dilakukan, selain ini tujuannya juga untuk arus lalu lintas supaya lebih lancar lagi. Ini juga membuat suasana atau kota Malang bisa terlihat lebih tertib gitu ya, jadi citra kota Malang lebih baik gitu. Kemudian untuk saat ini kalau kita lihat di Jalan Veteran, kondisi lalu lintasnya masih ramai lancar saja ya. Oh, cukup terjadi peningkatan volume kendaraan sebenarnya, tapi masih ada pergerakan di sana kawan. Tapi nanti selepas dari Veteran, Anda mau lanjut mengarah ke sekitar Jalan Bandung, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar. Traffic Report kali ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
15: Jalan-Jalan Plus.

Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Hey, Rek, kata Nandi.
3: Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
5: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
2: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
5: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
6: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
7: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
8: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
7: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
8: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
9: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, soal kondisi yang ada di Jalan Veteran, karena Bu Sela tadi sebelumnya mengabarkan di Jalan Veteran ini sudah ada penertiban oleh Satpol PP, Dishub, dan Kepolisian. Informasinya sudah selesai kegiatannya, PKL ini sudah tidak ada. Tersisa mobil dinas Satpol PP, kemudian ada Kepolisian dan Dishub. Memang kondisinya agak padat sampai Pujasera UB, tapi selepas itu kondisinya lancar. Alhamdulillah, semoga tidak hanya bertahan sehari ya Bu Sela, harapannya semoga ini akan lama kondisinya tertib seperti ini. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan kawan, seperti apa kondisi di sekitar Anda siang hari ini di WhatsApp kami 0811-3600-911. Pak Panca, selamat siang, terima kasih banyak. Ini tadi ada kiriman video sama ada dua voice note yang dikirimkan. Coba ya kita putarkan dulu voice note-nya kawan.
11: Jalan tol Porong Surabaya kilometer 762 ada mobil box terguling. Jadi yang arah Surabaya macetnya agak lumayan panjang.
5: Baik, ini tadi ada voice note tambahan lagi.
11: Tadi saya lihat sudah ada petugas, sudah ada mobil derek. Ini proses evakuasi kayaknya.
5: Oh, gitu.
11: Makanya jadi macetnya agak panjang tadi.
5: Ya. Baik Pak Panca, nah ini kawan kepadatannya ya, kita tampilkan di visual radio. Wah ini cenderung berhenti Pak, kondisi siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Panca sudah berkabar. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali lanjutkan juga. Anda kawan yang sedang bersiap juga mengarah ke ruas tol, kita geser dulu. Kita updatekan lalu lintas di jalan tol.
12: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
13: Kawan, sampai di siang hari ini yang cenderung panas dan juga terik ya, Anda yang lagi dalam perjalanan memanfaatkan jalur tol, akses di ruas Pandian Malang masih cenderung lancar. Selain di ruas tol Pandian Malang arah tol Gempol Kejapanan Porong, Sidoarjo Warutama juga lancar. Anda lanjut dari Warutama untuk mengarah ke area Kejapanan Porong Sidoarjo, dari Warutama ya mengarah ke area Krian Kertosono. Nah ini kondisi lantas juga masih lancar. Info dari Anda pastinya siang hari ini bisa terus bagikan di 0811 3600 911.

City Gate 9 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriadi di 9 Hot News jam 1 siang. Kawan, perbaikan jalan besar, pasar besar dimulai hari ini. Hari ini kawan, pada Radio City Gate FM, Kepala DPPR PKP Kota Malang dan Dungsul Haryanto menjelaskan perbaikan jalan di pasar besar dimulai dengan penggalian drainase mulai dari sisi selatan, jadi nantinya kendaraan yang melintas dibatasi dengan sistem buka tutup. Untuk jenis kendaraan yang bisa lewat seperti R2, mobil pribadi, mobil box, truk engkel, dan minibus. Dan untuk menjelaskan juga untuk pengerjaan sisi selatan butuh waktu sekitar 2 bulan. Setelah selesai, pengerjaan dilanjut untuk sisi utara dengan estimasi pengerjaan yang sama. Sementara untuk pengerjaan jalan dilakukan mulai dari ujung barat jembatan sampai di simpang 4 Gadang Bumiayu. Dan menambahkan rambu-rambu pemberitahuan termasuk personel satlantas juga disiapkan untuk memastikan kondisi di jalan berjalan aman. Kawan, BPBD Jatim gunakan EWS radon untuk deteksi gempa. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menyampaikan kondisi bencana gempa bumi kerap datang tiba-tiba. Hal ini membuat BPBD Jatim cari inovasi teknologi mitigasi bencana terbaru demi melindungi warga. Salah satunya belajar dari BPBD Kabupaten Klaten yang sukses mencetak status 100% kecamatan tangguh bencana atau kencana, dan mereka juga berhasil menerapkan sistem pemanenan air hujan untuk mengatasi kekeringan serta memasang alat EWS berbasis gas radon untuk memetakan potensi gempa. Inovasi-inovasi ini akan dipelajari karena menurutnya akurasi deteksi dini sangat krusial bagi keselamatan warga Jawa Timur. Informasi lain kawan, DPR apresiasi langkah baru BI untuk perkuat rupiah lewat kerja sama Cina. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerjasama bilateral dengan Cina pada 11 Juni lalu di Shanghai. Kesepakatan ini kawan membuat transaksi antara negara Indonesia, Cina, daratan, dan Hong Kong bisa dilakukan menggunakan rupiah tanpa harus bergantung pada dolar Amerika Serikat. Dasko juga menyampaikan kris lintas batas Indonesia dan Cina juga sudah disepakati. Sistem ini sudah melibatkan 191 penyedia layanan di Cina dan 24 di Indonesia. Demikian 9 Hot News jam 1 siang. Saya Nurul Fitriani. Selamat siang.

0: Kawan siang, hari ini masih dengan saya Wulan. Di tengah kondisi panas terik ini, Anda yang masih melanjutkan perjalanan, terima kasih. Ini tadi ada tambahan informasi dari Pak Handi. Ini Pak Handi mengingatkan ya, bicara kondisi jalan veteran, ini masih ada parkir liar. Ini gimana gitu ya, harapannya juga jadi prioritas di sana. Ini kalau melihat dari operasi yang dilakukan ini petugas gabungan Pak Handi ya, harusnya juga sekaligus disasar Pak di sana, karena ada Dishub, ada polisi juga, kemudian dan juga Satpol PP tadi Bu Sela melihat. Kemudian masih dari Pak Handi, Bu, Pak Handi ini wah posisi Raden Intan ya. Raden Intan ini biasanya soal kondisi bus ngetem. Coba kita tampilkan di visual radio. Ini tadi ada beberapa dokumentasi yang ditambahkan Pak Handi. Kawan, ini ada videonya ya. Coba kita play dulu.
1: Ya apa gak macet? Lah BC mandek tengah embong. Aduh.
0: Duh. Oke.
1: Nih wangi. Lala.
0: Ini kawan ya, kita masih bisa melihat
1: bersama. N74DD Akas mandek tengah embong. Jetbus 3 kali sari L7541OG. Duh. Ini pelita sar, pelita mas ini ngan orang neno penumpang no depan.
0: Oke, ini ada plat nomornya, ini sudah jelas Pak Handi ya. Nah, ini kondisi yang sama, titik yang sama.
1: Terus ada berhenti yang di depannya juga ini lagi. P7611OG. Waduh.
0: Borongan Pak ya. Banyak banget ini busnya yang ngetem. Coba kita tampilkan. Ini tadi ada video juga yang disampaikan Pak Handi ya. Ini sudah kami putar. Kemudian ini tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga sudah coba upayakan untuk teruskan ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Kemudian Bu Mega di sini juga menyampaikan laporan sudah diteruskan ke Dishub Provinsi, kemudian sekaligus ke BPTD untuk perusahaannya dengan harapan nanti bisa ditegur dan diberikan sanksi. Gitu ya Bu Mega, terima kasih Pak Handi juga. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang masih melanjutkan aktivitas di area Malang Raya, tambahan dari Anda, informasi lainnya masih bisa Anda tambahkan di 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur. Salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian belok ke kiri masuk ke Jalan Arjuno. Ikuti saja jalan sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat. Drainase ditutup rapat agar bau hilang. Masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
7: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
8: A few moments later.
7: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
9: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911.
10: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di CityGuide FM.
11: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib gaya karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
0: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
6: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah ngumpul ya?
5: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
6: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
5: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Come on, we have to go.
8: I don't want to go yet.
7: Okay, but if we're going to get to the airport in time, we have to eat right now.
8: I know, but I'm not even hungry yet.
7: You're always hungry. Come on.
8: Okay.

0: right?
1: I was pretty hungry.
2: Told you.

0: Hey, Nick.
1: Hmm?
0: I just wanted to say something. I

0: city guides inside.
1: Jalur ekstrim Bromo kembali memakan korban jiwa akibat remblong dan kelalaian pengemudi yang memburu sunrise. Kelaikan armada kian terabaikan di tengah minimnya personel pengawas di lapangan. Lalu, sampai kapan pembiaran SOP ini terus berlanjut sebelum tragedi maut berikutnya kembali terulang? Perwakilan komunitas Jeep Wisata Bromo, Eko Yudi Irawan menegaskan, Jeep jenis hardtop adalah armada paling ideal untuk Medan Bromo. Tapi kecelakaan kerap terjadi karena pengemudi terburu-buru mengejar waktu tanpa memanfaatkan fitur 4x4 serta teknik engine brake untuk mengamankan rem.
2: Kami sekitar tahun 80-an itu sudah memulai kegiatan Jeep lewat Bromo. Nah, dari beberapa kendaraan itu, yang paling ideal waktu itu sampai sekarang itu adalah menggunakan hardtop ya, Toyota hardtop, karena kapasitas mesinnya besar, daya tampungnya lumayan, kan gitu Mas. Akhirnya kami sepakat yang layak masuk ke wisata Bromo Tengger Semeru itu menggunakan hardtop. Nah, itu terkait dengan kendaraan. Tapi dengan terkait dengan kecelakaan ini, itu murni lebih banyak dari faktor human error dari drivernya. Padahal sederhana sebetulnya itu bisa diatasi asal dia mau melakukan SOP-nya mengendarai di kawasan Bromo. Ya, poin-poinnya itu satu, orangnya. Tapi dia tidak, drivernya tidak melakukan standar. Satu misal, di Bromo itu harusnya untuk menghindari mau remblong, mau apa, dia menggunakan 4x4-nya itu difungsikan. Di saat dia menanjak atau menurun, itu ada istilahnya 4x4-nya yang pakai L lah, yang pakai L. Itu sangat membantu, Mas. Tapi pelan, tidak bisa kenceng mobilnya. Tapi saya jamin selamat, walaupun seblong-blongnya rem, masih bisa mengatasi dengan engine brake.
1: PS Kanit Kamsel Polres Pasuruan, Aibda Arifian menyampaikan, pengawasan ketat terhadap operasional ribuan jeep wisata di jalur penanjakan terkendala oleh keterbatasan jumlah personel. Bahkan pihaknya masih kerap menemukan pengemudi yang tidak mengantongi SIM sah saat pemeriksaan di lapangan.
3: Selama ini yang kami laksanakan adalah memberikan himbauan, pelatihan, bahkan itu melaksanakan ramcek dengan dinas perhubungan setiap 3 bulan sekali. Namun beberapa, karena memang satu adalah jarak, yang kedua adalah memang waktu yang kita tempuh ke sana ini cukup lumayan jauh, sehingga kita melaksanakan ini tidak bisa sering. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan larangan-larangan, himbauan-himbauan itu sudah jelas, Pak. Termasuk ramcek itu yang kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, itu tidak kita berikan stiker. Kebetulan di tempat kami ini komunitas atau paguyubannya adalah Berang Kulon. Dan semua, hampir sudah 80% itu kendaraan sudah sudah diberikan stiker yang dinyatakan layak. Namun yang jadi kendala kami adalah belum bisa membedakan antara yang sudah layak, yang sudah diberikan rekomendasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan bahwasannya kendaraan ini layak, drivernya sudah layak, sama yang kendaraan yang tidak ada stikernya. Jadi
1: Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, Ibda Ari Setianugroho mengungkapkan, angka kecelakaan di jalur Bromo sepanjang tahun 2026 ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu. Dengan seluruh kejadian fatal tersebut didominasi oleh faktor human error berupa kurangnya kewaspadaan yang memicu remblong.
4: Untuk angka kecelakaan tahun 2026 di wilayah Tosari Bromo, khususnya wilayah Pasuruan, ada kenaikan dari 2025, namun ini masih paruh tahun, kurang lebih 6 bulan, belum 1 tahun, karena ANEF akan dilakukan perbandingan per tahun. Tapi untuk saat ini sampai ke bulan 6 ada kenaikan. Kalau selisihnya masih kurang lebih 2 atau 3 Pak Eko, dari ke 6 bulan. Jadi untuk kedepannya semoga kita antisipasi biar tidak ada kejadian laka kembali. Kita sering melaksanakan recek di Pendopo Wonogitri sama tempat parkir pasar dengan instansi lain.
1: Sigma Safety Drive and Ride Coach Arsyad M. Mustaqim menilai karakteristik jalur Bromo sangat ekstrim, sehingga sikap overconfident pengemudi yang mengabaikan kondisi unit menjadi pemicu utama kecelakaan, serta mengingatkan kembali agar menghindari penggunaan kendaraan metik di kawasan tersebut.
2: Yang paling banyak itu adalah human error memang. Kadang-kadang, ya mohon maaf, kadang-kadang orang-orang itu overconfident dengan kondisi jalan itu. Ah, aku udah biasa lewat sini kok, oh, aku udah bisa, sudah paham daerah sini, saya sudah hafal dan sebagainya. Karena overconfident itu, mereka juga kendaraannya nggak disiapkan dengan detail. Nah, makanya tadi Pak Arief sampaikan bahwa human error. Human errornya ada dua. Human error pertama adalah tidak mengenal kondisi mejanya. Pertama itu. Kedua, human errornya adalah overconfident terhadap kondisi kendaraan. Nah, ini loh. Jadi human errornya ada dua di sini. Ya, skalanya seperti itu. Ya kan? Apalagi untuk kendaraan-kendaraan metik.
1: Di Bromo adalah alarm keras bagi jaminan keselamatan pariwisata daerah. Penegakan hukum dan pengetatan izin operasional Jeep kini menjadi harga mati sebelum kelalaian teknis di medan ekstrim kembali merenggut nyawa wisatawan.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 11 FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus.
1: Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur. Salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigen 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, daya tampung SMA-SMK Negeri tahun 2026 di Jawa Timur hanya 39%. Hari ini pada talkshow di Serigen FM, Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Agus Heriono menyampaikan data 2025-2026 total lulusan siswa SMP dan MTS sederajat sebanyak sekitar 618.400, sedangkan daya tampung di SMA Negeri sebanyak 121.500 siswa atau setara dengan 19,65%. Sedangkan untuk daya tampung SMK Negeri sebanyak 123.000 lebih siswa atau sama dengan 19,90%. Agus menambahkan jadi total daya tampung lulusan SMP sederajat yang bisa diterima SMA-SMK Negeri sebanyak 39,55% saja. Kawan, layanan koridor bus Transjatim dipastikan akan ditambah tahun ini. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono menyampaikan penambahan koridor layanan bus Transjatim dipastikan akan ditambah di wilayah Malang Raya tahun ini. Targetnya penambahan koridor jadi hadiah ulang tahun atau HUT ke-81 Pemprov Jatim yang diperingati setiap 12 Oktober. Nyono menjelaskan berdasarkan hasil studi sementara koridor 2 Transjatim kawasan Malang Raya akan menghubungkan wilayah Kota Malang sampai di area wilayah Kepanjen. Informasi lain kawan, DPR apresiasi langkah baru BI untuk perkuat rupiah lewat kerjasama Cina. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia memperkuat nilai tukar rupiah melalui kerjasama bilateral dengan Cina pada 11 Juni lalu di Shanghai. Kesepakatan ini membuat transaksi Indonesia, Cina daratan dan juga Hong Kong bisa menggunakan rupiah tanpa harus bergantung pada dolar Amerika Serikat. Dasko juga menyampaikan kris lintas batas Indonesia dan Cina juga disepakati. Sistem ini sudah melibatkan 191 penyedia layanan di Cina dan 24 yang ada di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda siang hari ini. Masuk di jam 2 lewat 8 menit, cuaca juga sangat terik ya. Sekarang berapa nih suhunya? Tadi saya berangkat ke kantor lumayan hot sekali ya di perjalanan. Oh 30 derajat, pantas ya. 30 derajat kawan siang hari ini. Informasinya juga sampai nanti sore cenderung sama. Cuaca juga relatif cerah, tidak ada potensi hujan juga. Sesekali terlihat berangin begitu ya, tapi tidak begitu intens. Yang lagi di perjalanan, apalagi mungkin yang lagi ngantri di beberapa titik, di persimpangan, antri traffic light, maupun juga antrian imbas dari faktor lainnya, harap bersabar. Tadi itu ada laporan dari Pak Handi kaitannya dengan parkir liar ya. Lagi-lagi soal parkir liar, posisinya di area terminal Arjosari. Kayak tadi laporannya masuk di kita itu sekitaran jam 1 kurang 4 menit ya Pak Handi. Saya coba cek lagi kawan kiriman dokumentasi dari Pak Handi. Sebentar ini dia ya. Posisi di area terminal Arjosari lengkap dengan nopol-nopol yang dicantumkan juga. Sampai di jam 1 lewat 1 tadi ada beberapa tambahan videonya nih dari Pak Handi. Saya mau tampilkan di episode radio kawan.
1: Ya apa gak macet? Lah BC mandek tengah embong. Aduh.
0: Iya, itu dia.
1: Nih, wangi. Salah.
0: Saya masih tampilkan di visual radio kami, kawan.
1: N74DD. Akas. Mandek tengah embong.
0: Oke.
1: Jetbus 3 kali sari L75 41 OG. Duh.
0: Ini yang depan yang biru sar, nih.
1: Pelita Mas iki ngano orang naik nomor penumpang no depan.
0: Oke. Itu video pertama. Nah ini nopol yang tadi sempat dimention N7538 ini Pak ya. Lalu ada tambahan video lagi tadi. Saya mau tampilkan kembali kawan.
1: Yang tadi naikkan penumpang.
0: Ini naikannya di luar ya. Oke. Selanjutnya ada tambahan lagi.
1: Terus ada berhenti yang di depannya juga ini lagi. P7611 OG. Waduh.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Handi. Tadi rekan di newsroom sudah bantu untuk komunikasikan ke Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira ya. Tadi langsung di awal itu langsung dibalas oleh Bu Mega. Bu Mega juga langsung fast respon. Katanya sebentar. Laporan sudah kami teruskan ke Disub Provinsi dan BPTD untuk perusahaannya ditegur dan disanksi katanya seperti itu ya. Lalu tadi juga ada laporan yang masuk, kayaknya ini laporan dari petugas di lapangan yang diteruskan ke Bu Mega kawan ya. Kalau kata petugas di lapangan sudah pergi busnya katanya begitu, sudah dihalau. Oke, ini dia untuk bukti yang dikirimkan. Jadi sudah tidak ada lagi yang ngetem di luar terminal Arjosari. Begitu ya. Terima kasih banyak respon cepatnya juga Bu Mega dari beberapa laporan yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Handi. Barangkali kalau misalnya nanti menemukan kembali, tentunya kita tidak bosan-bosan kawan ya untuk meneruskan laporan ke pihak terkait agar segera ditindaklanjuti. Ini kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lain dengan mention kami di @city_guide911fm. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda yang kalau internetan sering emosi karena internetnya lemot, Anda bisa langsung beralih ke Kapten Naratel. Nikmati real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
4: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo.
3: Mas, ciloknya 10.000 ya?
7: Oh iya bu, plastik biasa ta?
3: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
7: Lho, keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
3: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
7: Wah bener kuwi bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
3: Iya kan. Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
7: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
3: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life, kawan kembali melanjutkan beberapa update yang di-share oleh kawan pendengar. Ini kaitannya dengan pedagang ya di Jalan Veteran. Ada Pak Michael, tadi Pak Michael kirim beberapa foto, saya mau tampilkan di visor radio kami. Info katanya untuk pedagang Jalan Veteran beberapa sudah kembali lagi. Setelah sempat ditertibkan, sekarang sudah balik lagi kawan ya berjualan di sana lagi. Tahu bulat, apalagi tuh bakso ya. Dan lain-lain. Kita kemarin sudah sempat wawancara dengan DPRD, Komisi D ya, kebetulan kemarin yang melakukan survei itu ternyata memang sudah ditegaskan bahwa untuk Jalan Veteran itu masuk ke kawasan konservasi dan kawasan pendidikan, sehingga tidak boleh ada yang berjualan di sana, aturannya seperti itu. Lalu ada upaya untuk menggandeng perguruan tinggi untuk pemecahan masalah, melakukan kajian apakah nanti akan diakomodir oleh pihak perguruan tinggi untuk para PKL-nya atau seperti apa nanti pindah lokasi. Itu yang masih menjadi, ini juga kawannya PR juga, informasinya seperti itu. Lalu update lainnya saya geser kembali, ada Pak Dani. Tadi Pak Dani kirim infonya melalui voice note. Sebentar, kita geser dulu tadi voice note-nya Pak Dani di jam 1 ya, lewat 29 menit.
1: Ini veteran sepi, kuda apa? PKL-PKL nggak ada, yang ada ini... kendaraan parkir. Dan kendaraan parkir ini digembok sama disub ya, kelihatannya. Tapi ada lagi yang kendaraan yang baru parkir ada. Lalu sepeda motor banyak. PKL-nya lari semua ini. Petugasnya sudah nggak ada. Lalu ada barusan ada satu pickup yang masang sound horek di pickupnya. Biasanya mau demo ini.
0: Oh, yang
1: tadi ada anak UB yang juga bawa bendera-bendera. Nggak tahu titik kumpulnya di mana, mereka saya nggak kelihatan ini.
0: Iya, tadi informasinya di area UB ya, kemudian nanti langsung mengarah ke DPRD Kota Malang begitu kawan. Nanti kita coba terhubung dengan reporter kami, ada Heri Prasetyo yang juga akan memantau situasi di lokasi. Alun-alun macet lur, katanya Pak Dani tadi juga. Ada demo, ini dia saya tampilkan di visor radio kami. Oke, baik Pak. Terima kasih update-nya, perlambatan sudah mulai terlihat kawan. Lalu ini juga ada tambahan, katanya Pak Dani kreatif loh UMKM yang di Veteran. Dulu cuma kopi keliling, terus ada STS jeruk. Sekarang ada mie dimsum, barusan saya lihat. Apa nih, barusan saya lihat ada gadang, gerobak padang. Iya ya. Makin beragam Pak sekarang di sana, lalu besok mungkin ada sempol, cilok, es puter, es campur. Bukannya ada ya kemarin ya, saya lihat juga. Kalau sempol, cilok kayaknya udah lama deh Pak, beberapa kali. Tapi mungkin kadang jam-jamnya aja yang berbeda begitu ya. Sebelum-sebelumnya tuh ada kok saya lihat ya nambah bakso juga. Lalu apalagi ya, pokoknya komplit lah dari makan ringan, makan berat, dessert ada semuanya tuh di sana sejauh ini. Kalau dari yang dilaporkan oleh kawan-kawan pendengar juga gitu, apalagi kalau malam hari makin ramai juga. Belum lagi pas puasa ya, wah itu makin lengkap kawan. Terima kasih Pak Dani. Lalu juga tadi ada Pak Faisal. Pak Faisal juga menambahkan soal PKL lagi Pak ya, setelah ditertibkan lalu ini ada kayaknya balik lagi gitu katanya.
2: Selamat siang si Tiga Ait.
0: Selamat siang Pak.
2: Sana plop.
0: Panas ya,
2: info saja. Veteran para pencari rupiah sudah kembali. Silakan berjualan dengan santai. Jangan khawatir, gak mungkin diobrak lagi kalian. Satpol PP di Subkara Pulis ini lagi ngopi cantik. Begitu saja, terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Faisal, kembali stay di sana lagi ya para PKL-nya. Gitu untuk beberapa update yang sudah dibagikan, terima kasih kawan-kawan. Ini kita juga upayakan untuk bisa mengakomodir ya beberapa laporan yang kaitannya dengan PKL liar. Insya Allah besok kita akan bahas lebih lanjut kawan di program Incentok. Mungkin kalau misalnya ada yang mau menambahkan, boleh ya nanti sharing-sharing kembali. Besok itu topik bahasannya soal mengembalikan fungsi dari Jalan Veteran, sebuah kawasan konservasi yang juga masuk di kawasan pendidikan. Music.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala kawan ya. Surabaya Porong itu dari Warutama juga masih aman. Lalu kalau misalkan kita lihat Surabaya Porong mengarah ke Warutama lalu ke Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih aman lancar. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di ruas tol lainnya. Kirimkan juga untuk cuaca kawan di ruas tol kali ini bagaimana, apakah cerah saja atau ada yang mendung atau mungkin ada yang gerimis, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan, Jemaah Haji Kloter Sub-83 Embarkasi Surabaya mulai bergeser dari Mekah menuju Madinah. Pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Arab Saudi. Proses keberangkatan berlangsung tertib dengan pengawasan ketat dari

0: tugas kloter untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan seluruh jemaah. Sebelum rombongan diberangkatkan, petugas melakukan pengecekan koper bawaan jemaah guna memastikan seluruh barang telah tercatat dan dimasukkan ke bagasi bus sesuai prosedur. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya barang tertinggal maupun tertukar selama perjalanan.
1: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Jamaah haji asal Kabupaten Situbondo yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 87, 88, 89, dan 91 dijadwalkan akan tiba kembali di tanah air melalui Surabaya pada tanggal 24 Juni 2026 mendatang. Rifan Junaidi selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Situbondo bilang saat ini para jamaah masih berada di Mekah untuk menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah yang dilakukan secara bertahap dan bergantian karena padatnya antrian jemaah dari berbagai belahan dunia di Masjidil Haram. Seluruh jemaah haji asal Situbondo diwajibkan untuk menuntaskan rukun haji tawaf ifadah tersebut paling lambat sebelum tanggal 17 Juni 2026.
2: Baik kawan, selamat siang, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar Museum Sains Raksasa segera hadir di Kota Batu. Kota Batu akan segera memiliki destinasi wisata edukasi baru berupa Museum Mega Sains dan budaya yang dikembangkan oleh Jatibah Group. Museum ini diklaim sebagai Museum Sains pertama dan terbesar di Indonesia yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 2 hektar. Museum tersebut akan menghadirkan lebih dari 400 alat peraga interaktif dengan berbagai tema pembelajaran modern mulai dari kecerdasan buatan atau AI, dunia astronot, robotika, hingga sejarah peradaban Islam. Konsepnya dirancang agar pengunjung dapat belajar sambil menikmati pengalaman wisata yang menarik dan interaktif. Kehadiran Museum Mega Sains dan Budaya diharapkan semakin memperkuat posisi Kota Batu sebagai pusat wisata edukasi nasional sekaligus meningkatkan literasi sains masyarakat. Museum ini ditargetkan menjadi salah satu ikon wisata baru yang menarik minat wisatawan dari berbagai daerah.
3: Masih dari Solo, Davinte Radio Solo mengabarkan, Pura Mangkunegaran Solo menyiapkan acara peringatan Satu Suro secara unik dan sakral dibandingkan tradisi Suro tahun-tahun sebelumnya. Dan rangkaian tirakatan akan digelar selama 24 jam. Rangkaian peringatan sepanjang 24 jam ini tidak dirancang sebagai perayaan, melainkan sebagai tirakat, yakni perjalanan ke dalam diri yang dijalani bersama dengan sadar. Selain itu, disiapkan seluruh rangkaian seperti kirab pusaka dalam yang berjalan tapa bisu mengelilingi tembok luar pura.
4: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan pendengar. Ini kaitannya dengan turnamen tenisnya MA besok ya. Ini ada yang menanyakan untuk lokasinya besok itu di mana. Tadi ada voice note juga yang dikirimkan.
1: Selamat pagi. Waspadai besok ya. Itu ada penutupan kejuaraan Piala Tenis. Yang saya dengar finalnya itu di Ambassador. Cuman nggak tahu ini penutupannya di Gajayana atau di Ambassador itu. Karena tadi saya tanya ke beberapa peserta, ada yang bilang di Ambassador, ada yang bilang di mana? Gajayana. Jadi mungkin kalau dari N11 ada kenalan panitia atau dari kepolisian yang tahu, bisa diingatkan kembali para pendengar, jadi besok bisa mengatur jadwal perginya.
0: Ya, itu dari Pak Dani ya. Kemudian tadi sudah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleh Putra. Pak Wijaya langsung respon, katanya rencana awal besok itu di lapangan tenis Ambassador Jalan Karya Timur di jam 2 siang kawan. Tapi Disup akan menyesuaikan kalau misalnya akan ada perubahan, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan. Begitu respon dari Pak Wijaya. Kita sampaikan juga, tadi kita balas chatnya. Kita bilang kami nantikan juga Pak, kalau misalnya ada update perubahan-perubahan begitu. Kalau bisa ya sesegera mungkin lah, seperti itu ya, khawatirnya nanti sudah ada yang terlanjur mengarah ke lokasi, kemudian terjadi kepadatan. Terima kasih Pak Wijaya juga untuk responnya. Lalu juga ada tambahan info kawan tadi dari Bu Amanda. Ini di TL daerah Simpang Manjisroso, tempat arah angkot keluar dari Terminal Arjosari, saya lihat kok sudah berbulan-bulan tidak berfungsi untuk arah yang belok kiri. Apa sengaja tidak difungsikan ya katanya. Mohon untuk bisa diteruskan ke pihak terkait. Nah tadi sudah diteruskan oleh rekan-rekan di newsroom ke tim pengaduan traffic light dari Disub Kota Malang. Termasuk tadi ada tambahan info juga dari Pak Steve soal lampu di perempatan Dodikjur itu juga padam. Coba saya cek dulu laporan yang dari Pak Steve. Tadi Pak Steve ini kirim voice note dan ada ininya juga kawan, ada videonya juga.
2: Lampu merah di pertigaan Dodikjur kemudian hingga perempatan Urip Sumoharjo mati semua. Jadi dari keempat sisi di perempatan Urip Sumoharjo itu, kemudian yang di pertigaan Dodikjur mati. Jadi di perempatan agak keos, enggak karu-karuan. Mohon disampaikan ya Kak, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Nah ini saya langsung geser ke rekan-rekan di Subkota Malang dulu. Tadi ada jawaban dari bagian prasarana di Subkota Malang Pak Didik. Jadi kalau di titik yang pertama tadi kan laporannya yang di Panjisroso ya, yang exitnya Arjosari itu. Di titik tersebut terdapat kerusakan jalur kabel bawah tanah. Itu katanya bagian prasarana di Subkawan, sehingga kalau dikoneksikan akan berimbas ke semua arah, termasuk yang dari arah selatan, lampu sisi kanan. Begitu ya untuk update-nya sendiri. Jadi kalau ada yang masih menanyakan katanya ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang tadi di area Dodikjur ini belum ya, belum ada update. Cuma nanti kita follow up lagi kawan. Lalu untuk update lainnya kawan, kita geser kembali. Tadi pantauan di sekitaran Kayu Tangan ya. Oke, coba kita geser dulu. Ini dari Pak Tio Motius. Update di kawasan Kayu Tangan Heritage. Ada kiriman videonya kawan. Oh ini seruan
3: acara apa ini?
0: Aksi ya di DPRD. Seruan aksi Indonesia Gawat Darurat itu kawan, yang tadi flyernya juga sempat beredar di masyarakat. Informasi dilaksanakan hari ini di jam 12. Nah ini masih long march di area Kayu Tangan. Baik, terima kasih Pak Tio. Tadi kita juga masih koordinasi dengan reporter kami Heri Prasetyo. Kalau Heri kan posisi di DPRD ya, katanya masih belum bergerak ke sana. Kayaknya masih numpuk di kawasan Kayu Tangan begitu kawan. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan sampaikan berkala untuk update pantauan di lokasi. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali berkabar ya, pantauan di beberapa titik lain. Bisa langsung mention kami di @city911fm.
4: City Guides Life Hacks.
0: Kawan.
4: kawan. Coba deh inget-inget, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selai jok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50 ribu saja.
2: Waduh, ini es apa Mas?

0: air, Pak. Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
0: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
0: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh, ampun.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang masuk di penghujung jam 2. Setelah kita akan geser masuk di City Report sore ya. Tapi sebelum saya geser, saya mau update dulu tadi kaitannya dengan TL yang padam di area Dudikjur. Itu sudah kami teruskan ya ke rekan-rekan di Subkota Malang. Update dari bagian prasarana di Subkota Malang, ada Pak Didik, katanya mohon waktu akan kami cek dulu apakah ada pemadaman di lokasi atau seperti apa. Kita masih menunggu update-nya. Saya mau geser dulu ke reporter City3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama reporter Asrur yang membawa kabar DLH Kota Batu rancang 10 TPS 3R baru dan biodigester di Pasar Among Tani.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Iya Asrur, silahkan reportasenya.
2: Kawan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu menyiapkan sejumlah program pengolahan sampah dari tingkat hulu melalui dukungan dana hibah Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP. Fokus utama program ini adalah mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya, baik di lingkungan pemukiman maupun pusat aktivitas ekonomi. Melalui program tersebut, Pemkot Batu berencana membangun 10 TPS 3R komunal di sejumlah titik strategis. Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan pengolahan sampah berbasis masyarakat sekaligus mengurangi beban sampah yang dikirim ke TPA. Selain itu, Pasar Induk Among Tani juga menjadi sasaran pengembangan fasilitas pengolahan sampah, mengingat pasar merupakan salah satu penyumbang sampah organik terbesar. DLH mengusulkan pembangunan biodigester untuk mengolah sampah secara mandiri di kawasan pasar. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan.
3: Salah satunya yang kita ajukan juga biodigester di Pasar Induk Among Tani, sehingga bisa pengelolaan sampah organik mandiri di sana. Gitu.
2: Melalui teknologi biodigester, sampah organik akan diolah menjadi biogas dan pupuk organik cair yang dapat dimanfaatkan kembali. Pemkot Batu berharap pembangunan TPS 3R dan biodigester ini dapat menciptakan sistem pengolahan sampah yang lebih efektif berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.
4: Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Pemprov Jatim gandeng SMA-SMK swasta untuk menyediakan beasiswa. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kepala UPTTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Agus Saryono menyampaikan, pihaknya sempat melakukan diskusi bersama DPRD Provinsi Jatim untuk mencari solusi terbatasnya penerimaan siswa di SMA atau SMK negeri. Agus menjelaskan pihaknya berusaha menghimpun sekolah-sekolah swasta lewat Capdin yang bersedia memberikan beasiswa khusus, bahkan kalau dibanding tahun 2025, tahun ini jumlah sekolah yang bersedia memberikan beasiswa meningkat. Awalnya ada sekitar 72.800-an sekolah. Untuk tahun ini ada sekitar 79.000 lebih sekolah. Agus menambahkan kerjasama beasiswa untuk sekolah swasta ini berupa kewenangan mengelola PIP, jadi ada sekolah swasta yang memberikan full beasiswa dan ada yang memberikan berupa potongan beasiswa. Kawan, DPRD Jatim minta sertifikasi halal lebih terukur. Anggota Komisi B DPRD Jatim Ibnu Afandi menyampaikan program sertifikasi halal di Jatim diharapkan memiliki target yang jelas dan terukur setiap tahunnya. Langkah itu dinilai penting agar peningkatan cakupan sertifikasi halal bisa dipantau dan dievaluasi secara konkret. Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya pemberian insentif bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat halal. Konsep tersebut dinilai tidak hanya memenuhi aspek administratif, tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Kawan, Pertamina lakukan pengecekan kesiapan aftur jelang musim liburan. Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Irwan melakukan peninjauan langsung soal kesiapan fasilitas strategis yang menjadi kebutuhan energi penerbangan menjelang meningkatnya aktivitas penerbangan selama periode liburan pertengahan tahun dan musim libur sekolah. Pengecekan dilakukan di Aviation Fuel Terminal atau AFT, Ngurah Rai di Bali, yang merupakan fasilitas strategis yang dikelola untuk menyediakan dan menjamin kualitas aftur bagi seluruh maskapai penerbangan domestik dan internasional yang melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Menurutnya, ketelitian, disiplin, dan integritas pekerja di sektor aviasi punya peran penting dalam menjaga standar keselamatan penerbangan. Demikian kawan 911 Hot News jam 3 sore. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan. Sore ini kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau geser dulu ke beberapa update yang tadi di-share oleh Asisten Manager Jaringan Distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra. Katanya dalam rangka menjaga keandalan sistem kelistrikan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, dari PLN UP3 Malang melaksanakan pekerjaan penguatan sistem kelistrikan. Nah, untuk mendukung pekerjaan itu diperlukan penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas di beberapa lokasi terdampak selama proses pekerjaan berlangsung. Jadi informasi dari PLN, hari ini ada pemadaman di beberapa titik kawan. Nah, tadi yang masuk di kita itu di area Dudikjur. Laporan yang masuk ternyata untuk padamnya TL seperti apa yang disampaikan oleh Pak Steve tadi ya. Nah, ini update dari rekan-rekan di Subkota Malang, katanya PLN sedang ada pengecekan jaringan. Jadi memang sedang ada pemadaman, sehingga TL tadi yang dikabarkan TL-nya trouble, gak nyala itu, yaitu karena ada aktivitas dari pihak PLN, kurang lebih seperti itu. Jadi mohon ditunggu, kawan-kawan, selain di sekitaran Dudikjur, mana lagi? Adakah juga yang terimbas kepadatan juga? Mungkin sore hari ini nanti kawan-kawan boleh update juga ya, barangkali ada beberapa titik yang terkendala juga, dan butuh untuk pengaturan, biasanya untuk pengaturan lalin di beberapa titik simpang yang ada traffic light-nya, boleh Anda tambahkan kawan di 0811 3600 911.

0: Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Saya geser kembali ke beberapa update yang tadi belum terplay. Ada Pak Steve, apakah ini Pak Steve di jalur yang sama tadi seperti yang laporan awalnya itu posisi soal TL Padam? Kayaknya ini sudah bergeser titik Pak ya.
1: Nah, ini akan ada long march kelihatannya dari teman-teman UB, adik-adik di UB ini. Wah, ini di alun-alun lagi ngelumpuk, bikin macet nih. Tadi di persiapan di depan kantor Balai Kota sudah ada logistik. Mm-hmm. Nah, ini hitam-hitam.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin demo, mau demo. Mm-hmm. Ya, tapi
0: parkirnya di alun-alun ya.
1: Hari mau liburan ya. Kan enggak tepat.
0: Terima kasih Pak Steve update-nya. Lalu tadi juga memang sudah dilaksanakan long march-nya sekitar jam 2.45-an ya. Lalu Pak Angga menambahkan melalui voice note kawan.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Pak.
2: Alhamdulillah PKL yang di UB sudah ditertibkan. Mohon PKL yang di depan perumahan Gerasata Eksekutif, yang di sebelah selatan Taman Gerida Budaya, tolong dibantu ditertibkan juga dong. Karena memang kegiatannya itu malam, setelah maghrib mereka pasang meja-meja dan karpet di trotoar untuk orang jalan. Hmm. Beberapa kali saya sudah kirim video, yeah. Mohon ditindaklanjuti, mudah-mudahan Malang semakin tertib dan manusia-manusianya semakin mengerti aturan. Terima kasih Siti Kat. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada beberapa perbedaan ya dari laporan soal PKL itu. Yang pertama tadi katanya sudah clear di veteran, tapi tadi Pak Faisal ya bilang ya, balik lagi gitu kawan. Kemudian sebelumnya Pak Faisal tadi juga ada yang kirim video, ada yang bilang sudah kembali lagi. Jadi gimana tuh, apa benar-benar sudah clear kah? Atau masih ada beberapa yang datang atau seperti apa? Karena di hampir di jam yang bersamaan ada yang bilang sudah clear, ada yang bilang balik lagi gitu untuk PKL-nya. Tapi ini Pak Angga katanya sudah tertib. Lalu yang disoroti adalah PKL yang di area Suhat ya, yang masih menggunakan ini kawan trotoar gitu untuk berjualan. Lalu update lainnya juga saya geser kembali. Tadi ada Pak Aci. Ini soal penindakan pelanggaran parkir Pak ya. Ada kendaraan yang digembok nih. Saya tampilkan yang di veteran juga. Ini dia kawan. Pantauannya sudah digembok karena parkir sembarangan ya. Parkirnya tidak di ya, titik yang seharusnya. Katanya kendaraannya pegawai negeri. Oh gitu kah Pak? Coba kita cek lagi kawan. Saya tampilkan di visor radio kami ya. Nah ini dia. Oke, baik, sudah ditindak. Harapannya juga kendaraan-kendaraan lain tidak mengikuti nasib kendaraan yang digembok ini. Ntar, nopolnya berapa? Belum saya bacain tadi ya, karena nggak begitu kelihatan. Nopolnya N3757 Pak ya. Agak kurang jelas nih kalau dari kiriman videonya ke kita. Tapi terima kasih Pak Haji untuk update-nya juga. Berapa kendaraan kawan yang digembok di mana tuh namanya? Veteran, apakah banyak yang ditindak atau seperti apa? Kalau dari kiriman video ini saya lihat satu. Tapi kayaknya banyak ya. Harapannya banyak lah yang kena gitu kawan yang parkir sembarangan di sana. Semoga kena semua. Dan tidak hanya veteran lagi-lagi. Kalau bisa ya di semua titik yang memang tidak diperbolehkan untuk parkir. Yang ada marka zigzagnya, kemudian ya yang melanggar S coret maupun P coret semuanya langsung ditindaklanjuti begitu. Lalu tadi ada Pak Handi, ini Pak Handi juga mengomentari soal PKL. Katanya kalau buka di depannya 911 bisa nggak? Nah sayangnya kita nggak ada lahan nih Pak di depan kantor kita kalau mau buka lahan untuk PKL lagi ya. Tapi ada sekolahan sih dekat sini, jadi ada yang jualan juga. Cuman kayak masih aman sih kalau di sekitaran sini. Tapi kalau nambah lagi udah gak muat nih. Terima kasih Pak Handi, ini menyoroti soal PKL-PKL juga kawan, pantauan di veteran maupun di beberapa titik lainnya. Untuk update yang lain nanti kawan-kawan juga boleh kembali berkabar, bisa langsung call in kami di 0811 3600 911.
3: City Guide 911 FM Guidance for your life.
4: persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus
6: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
8: Pagi Anton.
9: Pagi Bella.
8: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
9: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
8: Kamu flu ya?
9: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
8: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
9: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
8: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
10: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
12: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
8: Udah seger lagi nih.
12: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
14: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
13: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
14: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh CDI Prime Bewana.
15: Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigeta in One One FM, guidance for your life. Kawan, ini ada update yang disampaikan oleh reporter Sitigar FM, Heri Prasetyo, bahwa masa aksi ini sudah sampai di area DPRD Kota Malang. Kalau tadi kan update-nya di jam 12 ya, mengarah ke lokasi. Nah, sekarang ternyata sudah sampai di area gedung DPRD Kota Malang. Ini terlihat menggunakan pakaian dress code-nya gelap ya, warna hitam. Lalu juga ada pengeras suara yang dibawa kawan ke lokasi. Tadi long march-nya kita lihat ada yang dari arah Ijen, lalu juga ada yang dari arah alun-alun Kota Malang, itu mengarah ke sekitaran ini kawan, gedung DPRD Kota Malang. Semoga juga berlangsungnya kondusif, semoga tidak ada kericuhan juga ya. Gitu sementara untuk update-nya. Lalu update lainnya saya geser kembali. Kita cek dulu beberapa laporan yang sudah disampaikan tadi dari kawan-kawan pendengar, Pak Tribudi. Oh, ini Pak Tribudi tadi ya, yang melihat ada barisan anak muda pakai pakaian hitam bawa spanduk demo gitu. Iya Pak Tri, memang ada demo nanti di area DPRD Kota Malang sekarang sih lebih tepatnya Pak ya. Lalu Pak Haji, tadi Pak Haji sempat telepon di newsroom juga kawan, imbas dari demo yang ada di ini Balai Kota itu di DPRD. Jadinya ada kepadatan dari arah BCA mau ke kota.

titik. Akhirnya yang di sekitaran BS Riyadi kemudian juga bergeser sampai ke kawasan Kayu Tangan, Semeru itu sudah relatif lancar loh ya, sudah relatif normal lah dari beberapa menit sebelumnya. Nah ini yang di Kahuripan mungkin agak ngantri, sementara kalau yang di titik lainnya saya lihat justru antrian kendaraan dominasi dari perempatan Klenteng sampai ke Bukluduk. Nah itu yang lumayan panjang antriannya, tapi kalau yang di Muharto itu masih aman saja, perlambatannya dari arah Kebalen untuk arah sebaliknya relatif ramai lancar. Tadi yang dikabarkan Dodikjur itu sempat padam. Kalau saya lihat sekarang ini memang cukup ramai ya, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian kawan. Apakah sudah normal kembali atau bagaimana? Mungkin nanti boleh update juga. Itu. Lalu juga tadi ada tambahan info pada nih, sempat menemui kepadatan di simpang PLN ke Semeru katanya. Lalu juga ada Bu Liskawati sama. Tadi sempat update juga soal kepadatan arah ke Balai Kota. Lalu ini ada update lagi di jam 3 kurang tadi ya. Puliska ini update-nya dari, ini kawan, dari Trans Jatim ya. Saya mau tampilkan di visor radio kami. Melintas di area Balai Kota. Ini pantauan saat ini di area Balai Kota. Nah ini dia kawan, ada dari pihak kepolisian yang ikut menggiring ya untuk demonya. Terima kasih Bu Liska juga update-nya. Nah ini dia kawan, untuk long march tadi tentunya berimbas pada perlambatan ya, karena banyak kendaraan yang melintas juga di lokasi, termasuk Transum yang melintas di sana. Oke, baik, itu untuk update-nya. Saya geser kembali. Selain dari Bu Liskawati, tadi ada Pak Handi. Ini curhat nih Pak Handi. Barusan ketemu sepeda motor gila di tenis katanya, melawan arah. Kalau suka melawan arah, dibersihkan aja katanya parkirnya. Tadi ada dokumentasi nggak ya? Coba saya cek dulu. Wah sayangnya tidak ada nih kawan ya. Tadi menemui yang menggunakan R2 tapi malah melawan arah. Dan dia yang marah-marah katanya waktu melintas di area tenis. Aneh. Tadi sempat ditegur Pak Handi berarti ya, kok dia tiba-tiba langsung marah-marah begitu. Parah juga ya, ini kadang yang salah, kadang lebih galak nih daripada yang mengingatkan juga. Itu sering terjadi di titik-titik yang rawan terjadi pelanggaran, tidak hanya yang melawan arah. Tapi kalau kita di jalan misalkan ketemu sama yang rokok sambil berkendara, diingatkan malah yang diingatkan marah balik gitu kawan ya. Di video kan malah bangga, kadang malah minta diviralkan, nah itu juga lumayan sering terjadi. Untuk beberapa update lainnya nanti kita geser di segmen berikutnya ya. Anda masih boleh kembali menambahkan di 0811 3600 911.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah setengah delapan. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7.15 nih kok belum, pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum, masih banyak semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7 lebih 4.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah, minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi kita dapat beberapa update ya kaitannya dengan aksi unjuk rasa yang saat ini sedang dilaksanakan posisinya di depan gedung DPRD Kota Malang. Nah, tadi ada beberapa kiriman video ya dari reporter kita yang ada di lapangan. Itu ada Heri Prasetyo. Saya mau tampilkan dulu kawan di visual radio kami. Sebentar, ini pantauannya pas di ini ya, di depan gedungnya. Iya, itu dia kawan, kiriman video ya dari reporter kami di lapangan. Masih saya tampilkan kawan. Ini saya geser kembali. Orasi masih disampaikan ya.
1: Hati-hati, hati-hati.
0: Ya. Oke, itu dia beberapa video yang masih berlangsung. Tadi kita coba upayakan untuk bisa terhubung dengan reporter kami ke Heri Prasetyo, tapi masih sepertinya di lokasi masih agak crowd begitu ya. Tadi hampir terhubung kawan, tapi ternyata terputus lagi. Masih ada di lokasi juga Herinya. Nah, kita akan coba upayakan untuk bisa terhubung kembali ya. Saya geser kembali ke informasi yang lain sore hari ini. Tadi itu ada Bu Husnul, katanya di Waca kondisinya saat ini hujan abu. Coba kita cek dulu di grupnya Pos Pantau Semeru ya. Saya mau lihat dulu apakah memang sedang ada erupsi. Erupsi mungkin tadi siang barangkali kawan. Terakhir itu update di jam 12 dari rekan-rekan Pos Pantau Semeru. Terlihat kalau tadi siang itu memang ada erupsi. Oh, tadi pagi justru ya. Erupsinya tadi pagi di jam 8 lewat 23 menit. Untuk kolom abunya ketinggiannya kurang lebih 600 meter di atas puncak. Untuk durasi ininya kawan, durasi erupsinya sekitaran 2 menit kurang lebih. Statusnya Gunung Semeru sekarang masih di level 3 dengan status siaga. Sehingga untuk pendakian kemarin ya sudah dijelaskan juga dari kawan-kawan TNBTS bahwa pendakian menuju ke puncak Mahameru itu ditutup, dibatasi tentunya. Yang mau ke Ranukumbolo juga diperbolehkan, tapi ada kuota-kuota yang terbatas. Nah, kemarin juga sempat kita ngobrol soal pendaki ilegal karena itu tadi, karena ada penutupan, karena ada pembatasan juga. Dan bahkan biasanya kan kalau misalnya mau ke Ranukumbolo ketika ada pendakian seperti itu, ada ininya ya, ada kuota khususnya dan waiting list biasanya kalau yang nggak kebagian begitu kawan. Nah, ini banyak pendaki yang tidak sabar, yang mementingkan egonya dan tidak peduli dengan keselamatan, akhirnya memilih untuk jalur yang lain, itu jalur-jalur ilegal tadi kawan. Dan kemarin salah satunya yang ikut di jalur ilegal juga sampai jatuh ya, terjatuh di jurang. Dan itu jadi salah satu edukasi juga agar tidak mengabaikan keselamatan, dan termasuk kalau di jalur ilegal juga medannya cukup terjal, cukup curam juga, ekstrim begitu. Ini diingatkan kembali untuk saat ini kan Semeru sedang sering-seringnya erupsi nih, sehingga ditutuplah untuk pendakian menuju ke puncak Mahameru. Ini Bu Husnul berkabar katanya kondisi Waca itu hujan abu, berarti kalau memang turunnya hujan abunya nggak kelihatan biasanya kawannya, memang tidak kita sadari, tapi kadang terlihat mungkin di teras tiba-tiba kok berada abunya gitu ya, lebih tebal dari biasanya, nggak seperti debu-debu pada umumnya. Lalu kadang kalau di motor, kalau parkir depan rumah, nah itu kadang tiba-tiba di jok warnanya udah banyak abunya gitu. Lalu ada Pak Darsono di Pakis, lampunya sudah nyala katanya, tadi sempat padam juga ternyata kawan, update di jam 1 sekarang sudah normal. Lalu kita terima update juga di Singosari. Ini di Singosari infonya Pak Agus, hujan deras, agak deras katanya. Ini berbanding terbalik Pak dengan area Kota Malang. Sekarang di Malang panas banget, suhunya 29-30 derajat, tadi di 30 ya. Panas pol, ternyata Singosari turun hujan kawan. Adakah yang perubahan berubah juga cuacanya? Selain mungkin di area kota maupun juga tadi di kawasan Singosari yang dikabarkan sudah mulai turun hujan. Barangkali di beberapa titik lain ada perubahan, nanti boleh update juga kawan-kawan di 0811-3600-911. Kita geser kembali ya, saya mau terhubung dulu bersama dengan reporter Citigar FM. Kali ini saya akan terhubung dulu dengan Asrur. Sebelum nanti saya terhubung dengan Heri, Asrur ini di Kota Batu. Untuk Heri posisi tadi terakhir masih di area DPRD Kota Malang. Jadi saya geser dulu ke Kota Batu kawan ya, laporan dari Asrur. PLN ULP Batu lakukan pemadaman listrik terencana dan ini penjelasannya.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan laporannya.
3: Kawan, pelanggan listrik di wilayah kerja PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Batu diminta memahami adanya pemadaman listrik sementara yang terjadi pada Senin hari ini. Pemadaman ini merupakan bagian dari pekerjaan penguatan sistem kelistrikan yang dilakukan PLN untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik kepada pelanggan. PLN menegaskan penghentian sementara pasokan listrik tersebut bukan disebabkan gangguan jaringan, melainkan pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Wilayah kerja PLN ULP Batu meliputi Kota Batu, Kecamatan Karangploso, Pujon Ngantang, hingga Kasembon. Sejumlah wilayah di Kecamatan Pujon dilaporkan terdampak pemadaman selama proses pekerjaan berlangsung. Pekerjaan penguatan sistem dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 jam sebelum pasokan listrik kembali normal. Berikut adalah keterangan dari manajer PLT ULP Batu, Radi Ramadan.
4: Dalam rangka menjaga keandalan sistem kelistrikan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, PLN ULP Batu saat ini tengah melaksanakan pekerjaan penguatan sistem kelistrikan. Untuk mendukung pekerjaan tersebut agar berjalan lancar, diperlukan manajemen beban atau penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas di beberapa lokasi terdampak selama proses pekerjaan berlangsung. PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Mohon maaf sekali.
3: PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi melalui kanal komunikasi resmi PLN hingga proses pekerjaan dan pemulihan pasokan listrik selesai dilakukan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Sih, Asrul atas laporannya, selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
6: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
5: Nah, itu pinter.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
8: Mohon ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
9: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
7: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
10: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
11: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
7: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report. hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.
12: Jalan-Jalan Plus.
13: Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indrokilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan!
12: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
13: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
14: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
15: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
16: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
14: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide by 118. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali dulu kawan ke beberapa update yang di-share oleh kawan-kawan pendengar. Tadi ada Pak Muhajir ya, yang di area Singosari itu sudah mulai turun hujan. Alhamdulillah kalau katanya Pak Muhajir, udah sekian lama nih Pak yang gak hujan. Tapi kayaknya kemarin Malang Utara juga kebagian hujan kok ya. Minggu kemarin yang enggak ya. Sabtu tuh masih ada beberapa titik yang turun hujan. Ini ASMR dulu ya, ASMR suara hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, derasnya di sana ya. Saya tampilkan nih videonya. Ini dia kawan, deras area Singosari. Lalu juga ada lagi tadi update lainnya dari Pak Tribudi. Kita geser dulu ya. Pak Tribudi ini di mana nih? Ini ada kiriman videonya juga kawan. Oh, masih ada ternyata PKL-nya ya. Oke, baiklah. Tadi sudah ditertibkan tapi ternyata kembali lagi. Terima kasih Pak Tribudi untuk update-nya. Lalu juga ada Panik. Panik ini di mana nih? Oh, katanya karena yang di Singosari sudah hujan, berarti bentar lagi bakal ke selatan alias ke Malang Kota ya, Mbak, katanya hujannya. Kita gimana nih? Berharap hujan apa enggak? Kawan-kawan gimana? Kalau di Malang lagi rame ada giat juga ya, salah satunya kalau di pusat kota lagi ada demonstrasi ya, semoga lancar. Lancar-lancar juga kegiatannya, semoga berlangsung kondusif juga. Pantauan di area Tlogomas juga relatif ramai lancar untuk pantauan lalu lintas kawan. Sementara untuk update di beberapa titik lainnya nanti ada boleh berkabar juga ya. Tadi soal pemadaman yang di sekitaran Dodikjur ya informasinya, itu masih dalam pemadaman imbas dari giat dari PLN begitu kawan. Masih ada pemeliharaan di sana, jadi antisipasi juga untuk perlambatan sudah mulai terlihat dominasi yang dari arah Ranugrati. Kalau yang di sekitaran Semeru, kan pasti kendaraan banyak yang tidak berbelok ke Kahuripan ya, karena khawatir terimbas oleh giat demonstrasi itu. Kalau saya lihat sih sekarang masih cukup kondusif lalu lintasnya. Nanti kawan-kawan boleh update juga di titik lainnya, boleh mention di @city_guide911 FM.

City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, masa aksi bawa sejumlah tuntutan demo dalam hari ini. Dalam demo hari ini, Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya atau UB Muhammad Azhar Zidan menyebut hari ini pihaknya membawa 5 poin tuntutan utama terkait kebijakan pemerintah dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR di Kota Malang. Poin pertama adalah menuntut adanya transparansi penggunaan APBN, lalu mendorong pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya. Lalu poin lainnya, mahasiswa juga mendorong pemerintah untuk menghentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih, serta membatalkan duifungsi militer dan Polri. Kawan, Hovifah lakukan konsolidasi untuk perkuat sektor kehutanan sosial. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya membuka acara jambore perhutanan di Caruban Madiun pada Sabtu kemarin untuk memperkuat komitmen bersama dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam acara tersebut, konsolidasi dilakukan bersama pelaku perhutanan sosial, kelompok tani hutan atau KTH, akademisi, dunia usaha hingga pemerintah daerah. Kata Hovifah, konsolidasi dilakukan karena nilai transaksi ekonomi dari sektor perhutanan sosial Jatim menjadi yang tertinggi secara nasional. Kawan, rupiah berpotensi menguat ke angka 17.500 per US dollar. Penguatan rupiah pada dolar AS berdasarkan data Refinitiv menunjukkan peningkatan pada perdagangan hari ini di jam 9.52 pagi menyentuh angka 17.680 per US dollar. Dari angka tersebut, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fahrul Fulfian memprediksi rupiah akan terus berlanjut menguat pada pekan depan ke angka 17.500 karena peningkatan kepercayaan pasar terhadap langkah stabilisasi pemerintah. Kata Fahrul, rupiah mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir akibat faktor eksternal ditambah meningkatnya kekhawatiran pasar pada kebijakan domestik Indonesia. Lebih lanjut, rupiah bisa menguat jika ada fondasi seperti peningkatan BI rate, menyesuaikan harga BBM dan efisiensi serta penyesuaian beberapa program pemerintah seperti MBG dan KDMP. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di sore hari ini kawan, memang ada beberapa titik yang cukup ramai dan padat untuk lalu lintasnya kawan ya, seperti di sekitaran Balai Kota Malang kawan, karena tadi ada demo. Dan kita akan putarkan atau kita akan hubungkan dengan reporter City891 FM, Heri Prasetyo kawan, yang ada di lokasi ya, soroti demo tadi kawan, Heri. Dan kita coba akan hubungkan terlebih dahulu mengenai demo untuk hari ini.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Heri.
2: Ya. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang hari ini, kawan. Masa aksi menyampaikan kritik terhadap kondisi ekonomi nasional serta sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam aksi tersebut, kawan, mahasiswa menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak, meningkatnya harga kebutuhan pokok, hingga pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Salah satu program yang menjadi sorotan ialah makan bergizi gratis ya. Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga saat ini masa aksi masih melakukan demonstrasi. Nah, masa aksi saat ini sedang berlangsung dengan tertib, dengan pengawalan aparat kepolisian. Masa aksi tampak membawa spanduk, poster tuntutan, dan bergantian menyampaikan orasi di depan kompleks DPRD. Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, Muhammad Azhar Zidan, bilang demonstrasi tersebut mengusung satu isu besar bertajuk Indonesia Gawat Darurat dengan 5 poin tuntutan. Insert.
3: Memiliki 5 poin tuntutan dan dengan satu grand issue, yaitu kita menyampaikan bahwa sekarang IGD, Indonesia Gawat Darurat. Negara sudah masuk masa krisis dan masa kritis, yang akhirnya kami rasa Indonesia sudah masuk ke dalam masa gawat darurat, yang akhirnya kita menurunkan dengan 5 tuntutan yang akhirnya kita sampaikan hari ini. Yang pertama, kita menuntut untuk adanya peningkatan efisien dan juga transparansi dari APBN. Kita memandang jelas saat ini bahan-bahan pokok naik, bahan-bahan harga BBM naik, dan lain-lain sebagainya naik. Karena apa? Kegagalan negara dalam pengelolaan anggaran negara. Anggaran negara digelontorkan untuk program-program yang berbasiskan proyek-proyek populis, proyek-proyek yang tidak tepat sasaran. Akhirnya kami memandang poin itu terakhir pertama. Lalu yang kedua, turunkan harga-harga bahan pokok dan juga harga BBM saat ini. Masyarakat saat ini sedang menangis, masyarakat saat ini sedang menjerit. Mengapa menjerit? Karena harga BBM naik, harga bahan-bahan pokok naik. Namun di samping itu, program-program yang menggelontorkan anggaran yang luar biasa justru tidak ada evaluasi sama sekali. Tidak ada evaluasi bermakna. Justru pemerintah mengelak. Lalu yang ketiga, kita menuntut untuk akhirnya dihentikannya dua program. Ya ini apa? Program makan bergizi gratis dan juga program program koperasi Desa Merah Putih. Program MBG, kita menuntut bahwa MBG beberapa minggu lalu dibuktikan oleh kejaksaan korupsi besar-besaran, korupsi gila-gilaan. Yang habis itu, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jika ikan kepalanya busuk, badan-badannya pun busuk. Kami yakin kemarin itu hanya segelintir dari kepala-kepala yang busuk. Kami ingin menuntut untuk akhirnya kepala-kepala busuk yang lain dituntut dan diusut pula, badan-badannya pun diusut pula. Dan yang keempat, jangan akhirnya mendorong dwifungsi TNI dan polisi. Beberapa minggu yang lalu kita miris saat RUU Polri hanya dibahas 2 hari. Pembahasan tingkat pertama, pembahasan tingkat kedua besoknya. Dan salah satu substansi apa? Memperluas kewenangan polisi untuk masuk ke ranah sipil. Lalu TNI, kita dibuktikan 1 tahun yang lalu. RUU TNI disahkan 1 tahun setelah masa Pak Presiden Prabowo menjabat. Akhirnya kita memandang program Pak Prabowo 19 juta pekerjaan. Itu 19 juta pekerjaan untuk masyarakat. 19 juta pekerjaan untuk polisi dan TNI. Dan juga yang kelima, rangkuman dari semuanya, kami menuntut untuk akhirnya pemerintahan, untuk akhirnya negara, untuk akhirnya Pak Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, dan semua orang-orang yang ada di sini, untuk menuntut minta maaf, untuk menyampaikan minta maaf. Jangan mengelak. Jangan akhirnya berlindung. Orang-orang yang kemarin ditangkap, kami yakin itu hanya segelintir orang dari sebuah proyek sistem. Kenapa proyek sistem sudah korup? Karena kami memandang satu hal, pemerintahan saat ini sudah terjangkit satu gejolak. Kleptokrasi yang disampaikan oleh Stanislav Andreski. Bukan untuk
0: Silakan Eri.
2: Hingga saat ini kawan, masa aksi masih terus berlangsung. Dari DPRD Kota Malang, saya Eri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 4 lebih 21 menit ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat ada beberapa informasi yang masuk kawan dari pendengar kami ya. Ada Pak Anto. Pak Anto menginformasikan, Pak. Kita coba cek kawan. Sebelum itu ada Zepa juga menginformasikan ini ya. Di Singosari mulai hujan agak deras, hati-hati di jalan, itu jam 3:30 tadi kawan ya, kita bacakan kembali. Lalu kalau kita cek ada Pak Anto menginformasikan di area Karanglu mendung. Woi, luar biasa kawan mendungnya ya, saya tampilkan ini. Mendung kawan. Nah, ini gelap ya mendungnya. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Lalu ada informasi juga dari Pak Heri Eko Yuliono. Di Singosari hujan kawan ya. Tadi baru saja ada di area Karanglo mendung di 16:05 tadi. Ternyata di 16:13 Pak Heri Eko Yuliono menambahkan informasi Singosari hujan. Ini kawan informasinya. Singosari basah kawan ya. Ini sepertinya mengarah ke utara sepertinya, atau mengarah ke selatan ini Pak ya. Lalu lintas pun terpantau ramai lancar untuk kali ini. Dan cuacanya ini terlihat dari kaca hujan ringan kawan ya. Hujan ringan seperti itu. Terima kasih Pak Hari untuk informasinya. Lalu ada Pak Gunawan juga menginformasikan untuk kali ini. Ada video yang cukup panjang dan juga voice note. Kita putar voice note-nya dulu kawan.
1: Arus lalu lintas terpantau padat tapi lancar.
0: Padat tapi lancar, gimana ini maksudnya?
1: Mudah-mudahan kondisinya seperti ini selama aksi massa berlangsung.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Baik, kita putar videonya kawan. Nah, oh di Balai Kota kawan ya, mengarah ke Balai Kota dari Jalan Suropati. Nah, terpantau padat tapi lancar. Padat merambat kah atau gimana itu maksudnya? Oh iya, memang volumenya tinggi tapi lancar gitu kawan ya. Nah. Oh, tapi yang dari arah Kahuripan padat ini kawan ya. Yang dari arah Suropati mengarah ke Mojopahit ini sepertinya lancar, ramai lancar ya. Nah, ini Twist Transjatim pun juga terdampak pasti kawan ya. Nah, ini masa yang berkumpul di depan Balai Kota kawan, dan juga di depan gedung DPRD Kota Malang. Nah, ini mengarah ke Majapahit, ramai lancar. Sudah banyak sepeda motor yang berhenti di kiri jalan. Mungkin itu yang perlu Anda waspadai ya. Kurangi kecepatan kawan dan jaga jarak aman kendaraan Anda kali ini. Nah, ini ada beberapa mahasiswa yang membawa kertas-kertas gitu di pinggir jalan kawan. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Dan ada informasi tambahan ini dari Pak Muhammad Yasin, Mondoroko, Singosari. Hujan katanya. Wah, mungkin di sekitaran Anda juga mengalami hujan kawan. Anda boleh tambahkan di 0811 360 911. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Nah, kawan, kita coba terhubung terlebih dahulu ya dengan reporter City Guide FM, Asrul Rozi, kawan, yang akan membawakan kabar mengenai cerita Candi Manujung, jejak peradaban Mataram kuno yang terkubur di Desa Pendem.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan, Nasrur.
2: Kawan, sebuah situs bersejarah peninggalan masa kerajaan Mataram kuno ditemukan di Desa Pendem, Kecamatan Batu, Kota Batu. Situs yang dikenal sebagai Candi Manunjang ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 dan menjadi bukti bahwa kawasan tersebut telah menjadi bagian dari peradaban penting sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Candi Manunjang pertama kali ditemukan pada tahun 2020.

0: Berikut adalah keterangan dari Kepala Desa Pendem Tri Wahyono Effendi.
1: Di tahun 2020 itu ada penemuan situs Candi Manunjung.
0: Oh.
1: Nah, situs Candi Manunjung itu yang waktu itu masyarakat yang itu mau nanam apa alpukat, ternyata waktu gali-gali menemukan kaitannya dengan masalah ada batu bata. Dan setelah itu ada penyampaian dari warga ke saya untuk menyampaikan untuk ke BPJP provinsi.
0: Keberadaan Candi Manunjung juga memunculkan kembali pembahasan mengenai asal-usul nama Desa Pendem yang diduga berasal dari kata dalam bahasa Jawa yang berarti terkubur atau terpendam, merujuk pada banyaknya peninggalan sejarah yang tersimpan di dalam tanah wilayah tersebut. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
3: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
3: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus?
8: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser,
10: peeling, dan botox. Selain itu kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check up. Paket medical check up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim,

Pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

Kan kota Malang memang lalu lintasnya ini merambat di beberapa titik ya. Contohnya seperti di Gatot Subroto dari arah selatan ke utara itu antrian sudah hampir sampai di TL Klenteng kawan. Jadi Anda perlu waspadai saja. Lalu di Jalan Muharto juga sama, padat sekali kawan, khususnya di Simpang Punto Dewo itu padat ya untuk kali ini dari arah barat maupun timur. Lalu sekitaran Ijen juga sama kawan, Ijen juga seperti itu, sekarang mulai padat, begitu juga di Kawi. Jadi waspadai saja kawan, hati-hati di jalan. Dan kalau misalkan kita cek juga di Kedawung juga sama ya. Di Kedawung ini cukup ramai dari Legend S Parman. Dan kalau misalkan kita cek di TL Ciliwung kawan, dari arah selatan maupun utara padat. TL Ella Sucipto, TL MCC, padat semuanya kawan. Candi Panggung Barat, mengarah ke Saksofon, TL MT Haryono, Jalan Gajayana. Sudah mulai ada peningkatan volume dan Anda perlu hati-hati saja, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda untuk kali ini. Dan kalau misalkan kita lihat memang tadi ada demo kawan ya, dan ini masih ada informasi dari Pak Yudi. Malang demo sore ini lumayan ramai gabungan mahasiswa di depan Balai Kota. Terima kasih Pak Yudi untuk informasinya. Dan memang kalau misalkan kita lihat kawan, ada beberapa tuntutan yang tadi dibawa oleh mahasiswa ya. Sudah diinfokan tadi oleh reporter Sedikit FM Heri Prasetyo yang memang memantau langsung di lokasi kawan. Contohnya memang menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, meningkatnya harga kebutuhan pokok, sampai pelaksanaan beberapa program pemerintah yang dinilai oleh mahasiswa ini perlu dievaluasi kawan. Salah satunya makan bergizi gratis, seperti itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya bagaimana, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya Rosid Romansyah dari Kerido Jember. Jembatan Merawan di Kecamatan Silo Jember tetap berdiri kokoh dan aktif dilintasi kereta api meski telah berusia lebih dari satu abad. Jembatan sepanjang 178 meter dengan ketinggian sekitar 60 meter ini merupakan jembatan kereta api terpanjang di wilayah KI Daup 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas KI Daup 9, Cahyo Widiantoro bilang, Jembatan Merawan dibangun pada tahun 1901 hingga 1902 dan hingga kini masih menjadi jalur fit penghubung Jember Banyuwangi. Keunikannya terletak pada posisi jembatan yang berada di antara terowongan Merawan dan terowongan Garahan, serta berdiri di atas kawasan permukiman dan perkebunan. Untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api, KAI terus melakukan inspeksi dan perawatan rutin terhadap seluruh komponen jembatan. Selain bernilai sejarah, jembatan Merawan juga menjadi daya tarik karena menyuguhkan panorama alam kawasan Gumitir yang indah bagi para penumpang kereta api.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Eko Margianto mengakui pendapatan pajak dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang masih jauh dari target. Menurutnya, dari target pendapatan parkir 23,4 miliar, sekarang ini yang terrealisasi baru 4,3 miliar rupiah. Itu artinya baru 18% yang tercapai. Eko juga mengakui di tahun 2025 kemarin, dari target 11 miliar rupiah, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang hanya menerima pendapatan pajak di angka 4,4 miliar rupiah.
3: Selamat sore kawan, saya Diayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Gubernur Jawa Timur dorong hilirisasi produk perhutanan sosial. Ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2026 di Kabupaten Madiun. Ia mendorong penguatan hilirisasi produk perhutanan sosial untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan yang dikelola masyarakat. Menurutnya produk perhutanan sosial tidak cukup hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi harus diolah agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Dalam kegiatan bertema hutan lestari masyarakat sejahtera tersebut, diikuti kelompok tani hutan, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian dalam pengembangan agroforestry adalah kopi. Kofifa menyebut sekitar 62% produksi kopi di Jawa Timur ditopang oleh sektor perhutanan sosial.
4: Selamat sore kawan, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Jalan Tunjungan Kota Surabaya akan menjadi

0: Panggung kreativitas terbesar di kota Surabaya 21 Juni mendatang. Ribuan peserta meramaikan Surabaya Fashion Festival 2026 dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, 2026 jadi tahun kedua penyelenggaraan dengan konsep lebih meriah. Dari Jalan Tunjungan jam 9 pagi sampai jam 2 siang, peserta akan parade berhenti di Balai Kota Surabaya.
1: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Makna gagal sendiri bagi saya ini kan sebuah keberhasilan yang diberikan dengan cara lain. Ini kok saya percaya betul itu. Gagal sebetulnya keberhasilan yang akan diberikan dengan cara yang lain. Saya alami sungguh-sungguh, ini ilustrasi ya, contoh. Kalau dulu saya itu berlanjut di program S1, waktu itu kan di S1 di bahasa Inggris. Di tengah-tengah jalan terputus. Tapi kalau saya lanjut ya, riwayatnya mungkin bukan seperti sekarang. Karena waktu itu programnya kalau lanjut dapat bantuan akan menjadi guru SMP entah di mana. Kesimpulan saya, riwayat saya mungkin selesai di situ. Sehingga saya putuskan, udah gagal berpindah ke tempat lain, yang berkuliah di tempat lain. Dan ternyata memang sampai sekarang itu menjadi cerita saya itu. Ternyata kegagalan yang dulu saya alami sungguh-sungguh bukan merupakan gagal dalam pengertian yang dibayangkan gagal total ya, tetapi sebuah keberhasilan yang diberikan dengan cara yang lain. Itu yang saya pelajari, saya alami. Jadi motivasi kita untuk mengatasi kegagalan itu adalah, pertama, kita harus percaya diri, komitmen, dan yakin bahwa kegagalan itu kan bisa kita atasi dengan cara yang lain. Dalam kesempatan yang lain, dalam waktu yang lain, kita percaya bahwa kita mampu mengatasi itu. Yang kedua, jangan menghadapi kegagalan itu dengan cara yang fatal. Artinya begini, ketika kita gagal, seolah-olah kita merasa itu selesai semuanya. Itu salah. Kegagalan itu kita ambil pelajaran, ya kita olah itu sebagai sebuah refleksi, sebagai bahan koreksi. Apa sih sebenarnya yang menjadi kegagalan kita di masa yang lalu? Ya, apa sebenarnya? Dengan cara itu kita bisa membangun tekad kita, komitmen kita, spirit kita untuk supaya terus mengejar apa yang kita harapkan. Nama saya Profesor Dr. Bonaventura Ngarawula MS. Jabatan saat ini adalah Ketua Program Studi S3 Ilmu Sosial Kampus Universitas Merdeka Malang. Kami juga sebagai Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Wirausaha Manajemen. Untuk Wisdom City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di sore hari ini ya, ada beberapa informasi yang masuk ini tadi dari Pak Aang menginformasikan ya, TL Maijen Wiono nyala. Yang tadi diinformasikan oleh Pak Bagus itu ya, yang mati tadi kawan di 15.50 dan sekarang di 16.36 sudah nyala kawan. Jembatan Ranu gratis sekarang juga sudah pada dua arah, kata Pak Aang. Terima kasih Pak Aang untuk informasinya. Lalu ada Pak Anto menginformasikan, alhamdulillah di area Karanglo hujan juga. Terima kasih Pak Anto ya. Dan hati-hati kawan, kalau misalkan hujan, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda ya. Jangan terlalu ngebut, jangan terlalu kencang-kencang gitu kawan ya. Jaga jarak aman kendaraan Anda, lalu tetap fokus kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang kepadatan ini semakin meningkat volumenya di beberapa titik, seperti di tengah kota contohnya ya, di dekat Alun-Alun, Kawi, lalu di Gatot Subroto, Zainal Zaksel, Laksamana Marta Dinata, itu ramai semuanya. Lalu sedikit ke selatan di S. Supriyadi, ini juga sudah mulai ramai di beberapa titik, khususnya kawan di Kelayatan Gang 3 dari arah selatan ke utara, itu panjang sekali antriannya, waspadai kawan ya. Di Satsui Tubun atau pertigaan Kacuk itu sudah mulai padat dari arah selatan mengarah ke utara. Dan saat ini juga di Kahuripan ya, masih cukup ramai di Alun-Alun Tugu kawan, karena ada demo untuk kali ini, mahasiswa berkumpul di sana, jadi Anda perlu waspadai saja. Nah, ini yang panjang lagi di pertigaan Dinoyo ya, dari arah Unisma kawan, sudah mulai padat. Lalu di MT Haryono dari arah Watugong juga padat. Anda perlu kurangi kecepatan di sekitaran sini. Lalu di Mertojoyo Selatan mengarah ke Joyo Utomo pun juga sudah ramai kawan. Jadi beberapa titik ini sudah mulai padat. Dan yang ada antrian panjang lagi dari Tunggul Mas ya, dari arah Batu di TL Tunggul Mas itu sudah mulai padat. Dan sedangkan yang mengarah ke Batu ini cenderung lebih landai kawan. Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Dan tadi Pak Anto kan menginformasikan di area Karanglo hujan ya, sudah mulai hujan. Nah, untuk lalu lintasnya bagaimana Pak Anto di sana? Apakah masih lancar, masih aman, atau mungkin sudah padat nih yang dari Raya Perusahaan mengarah ke Karanglo, atau dari Malang maupun dari Singosari mengarah ke Karanglo? Bisa tambahkan saja Pak Anto di WhatsApp kami di 0811 3911, atau Anda juga bisa kirimkan kawan informasi lalu lintas beserta cuaca atau informasi lain di City Report di @cityguide911fm. Nah kawan, saya ada informasi untuk Anda ya. Biasanya Anda kalau misalkan pulang kerja seperti ini, menikmati waktu di rumah dengan menonton film, streaming, atau mungkin menonton YouTube gitu. Nah, tapi internet Anda ini lemot dan bikin emosi gitu kawan. Saatnya nih Anda pindah ke Kapten Naratel.

Nikmati internet real speed bukan naptu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. KPN Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya kawan gratis biaya instalasi ini. Untuk info lebih lanjut, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Jalan-Jalan Plus. Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
3: Hey, Rek, kata Nandi.
4: Ke kampus, ada kuliah.
5: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
3: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
5: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar Rek ke sia.ut.ac.id.
6: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Serigai 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Pemprov Jatim matangkan rute Trans Jatim Koridor 2 Malang. Staf pejabat pembuat komitmen PPK Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Jatim, Cito Eko Yuli Saputro, menyebut pembahasan mengenai penambahan armada Trans Jatim saat ini masih fokus pada penentuan rute dan teknis operasional bersama Pemkot dan Pemkab Malang. Kata Cito, nantinya koridor baru tersebut bakal menghubungkan Terminal Arjosari, Terminal Hamid Rusdi, Terminal Talangagung, Kabupaten Malang. Pemprov Jatim juga menargetkan layanan koridor 2 bisa mulai beroperasi pada Oktober 2026. Kawan, lebih dari 54.000 calon siswa dilaporkan lolos SPMB Jatim tahap pertama. Pengumuman resmi hasil seleksi jalur domisili pada hari ini mencatat sebanyak 54.056 daftar dinyatakan diterima di jenjang SMA dan SMK Negeri se-Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Maris Agung Pewai, mengatakan total kelulusan tersebut disaring dari keseluruhan pendaftar tahap pertama yang secara kumulatif mencapai 213.066 siswa. Kata Aris, seleksi jalur domisili tahun ini tidak lagi murni berdasarkan jarak tempat tinggal, melainkan mengutamakan kombinasi nilai rapor serta hasil tes kemampuan akademik atau TKA. Lebih lanjut, calon siswa yang belum lolos di tahap pertama diimbau tidak berkecil hati karena pendaftaran tahap 2 untuk jalur afirmasi dan prestasi akan segera dibuka pada 17 hingga 18 Juni mendatang. Kawan, AS dan Iran sepakat damai, Israel tetap letakkan pasukan di Lebanon. Amerika Serikat dan Iran resmi menyepakati perdamaian untuk meredakan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Tapi Israel justru menolak untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah Lebanon. Kesepakatan antara Washington dan Teheran ini diharapkan mampu menjadi titik balik bagi stabilitas keamanan global. Dengan pembicaraan damai ini langsung menghadapi masalah besar akibat sikap keras yang diambil oleh pihak Zionis Israel. Pemerintah Israel menyatakan tetap mempertahankan operasi militer di Lebanon dengan alasan menjaga keamanan dalam negeri, dengan meletakkan militer 10 km lebih maju ke wilayah Lebanon dan ditetapkan sebagai zona keamanan. Demikian 911 Hot News. Jam 5 sore, saya Yola Octavia. Selamat sore.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada informasi yang masuk kawan ya, dari Pak Rico Kombaitan yang menginformasikan ya, ada tumpahan cor-coran semen di putar balik Ijen sebelah lampu merah arah dari Semeru. Balik kiri putar balik katanya ya, terjadi barusan motor bisa terpleset karena cor-coran semen tersebut, kata Pak Rico. Nah mungkin Pak Rico kalau misalkan ada fotonya ya bisa tambahkan Pak Rico, atau mungkin Anda yang sedang melewati sana, kawan, melewati di sekitaran Ijen ini ya, dari arah Semeru, bisa tambahkan saja ke WhatsApp kami untuk informasinya. Lalu ada informasi juga, kalau misalkan kita lihat ada dari Pak Muhammad Sodik ya. Sore kak, wilayah Singosari perempatan Karanglo saat ini hujan lalin rame lancar. Oh terima kasih informasinya ya. Ini mirip dengan informasi dari Pak Anto tadi ya, hujan di area Karanglo kawan. Lalu kalau kita cek ada foto yang dikirimkan oleh Pak Sodik ini ya, kita coba cek. Nah ini kawan fotonya, ini di depan Bentul ya. Nah sudah mulai hujan kawan untuk kali ini di sekitaran sana, gerimis lebih tepatnya ini ya. Tapi untuk awannya yang mengarah ke timur ya, sepertinya mengarah ke timur ini masih cukup terang kawan, tidak ada tutupan awan. Tutupan awannya ini yang mengarah ke utara, seperti itu. Terima kasih Pak Sodik untuk informasinya, hati-hati di jalan. Lalu ada informasi dari Pak Dani ya, di jam 17 lebih 4 menit tadi, ada asap hitam, rasanya sepertinya ada yang membakar ban gitu. Terus kita tanyakan kawan, di mana ini asap hitamnya ya? Kata Pak Dani, di lokasi demonya. Saya ini dari SMA 1. Oh, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Dani. Sepertinya ada aksi bakar ban ini kawan di sekitaran sana, dan kita doakan saja semoga tidak ricu ya untuk demo di sore hari ini. Diberikan kelancaran dan aspirasi bisa tersampaikan dengan baik ke pihak pemerintahan dan DPRD. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan, kirimkan di 0811-3600-911. Dan kita coba terhubung terlebih dahulu untuk kali ini dengan reporter City Guide FM kawan ya, Asrul Rozi, yang akan membawakan kabar mengenai sensus ekonomi 2026 dimulai. Pemkot Batu terjunkan 183 petugas dengan skema pendataan yang lebih lengkap.

0: menyebut hasil sensus ini akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Data yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi, mendorong investasi, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sensus ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas. Selain mendata kegiatan usaha, petugas juga akan mengumpulkan data kependudukan dan sektor pertanian dalam satu rangkaian pendataan. Berikut adalah keterangan dari Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyawati Sambodo.
1: Mulai dari tingkat bawah sampai kalau kita bicara kegiatan ekonomi ya, mulai industri mikro sampai dengan industri besar pasti ada. Mudah-mudahan dengan potret sensus ini, nanti kita bisa mendapatkan data yang real, sehingga nanti kebijakan secara makronya bisa lebih tepat untuk menghadapi kondisi ekonomi.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus nanti. Masyarakat diimbau memberikan informasi yang akurat kepada petugas agar data yang dihasilkan dapat mendukung perencanaan pembangunan daerah maupun nasional secara lebih tepat sasaran. Kawan, saya Sul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: CityGuide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini ada informasi ya yang masuk kawan, dari beberapa kawan pendengar tadi ya. Kalau misalkan kita lihat ada Pak Riko tadi kawan, lalu kalau misalkan kita cek ini ada laporan lewat telepon dari Pak Riko mengenai adanya tumpahan coran semen gitu kawan ya, cor-coran semen di putar balik ijen sebelah lampu merah dari arah Semeru. Nah, Pak Riko ini tadi memang belum bisa untuk mendokumentasi, jadi kita teruskan saja ke Pusdalo BPBD Kota Malang kawan supaya diteruskan ke Damkar ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang untuk kali ini kita masih belum ada videonya atau fotonya, dokumentasinya. Nah, tapi mungkin Anda bisa tambahkan kawan ya, di yang melewati sekitaran Ijen. Dan kalau misalkan kita lihat ini ada kepadatan yang terjadi di Karanglo arah ke Kota Malang, informasi dari Pak Deka baru saja kawannya, 17.20, 1 menit yang lalu. Nah, ini kepadatannya. Ekor sudah sampai mana Pak Deka, ekor kemacetannya? Atau mungkin Pak Deka ini di tengah-tengah gitu ya, tidak terlihat ekor kemacetannya, bisa tambahkan saja di WhatsApp kami untuk info jelasnya ya. Dan ini arah ke Kota Malang kawan, yang cukup padat ya, dari Singosari. Dan di Karanglo ini sudah kering ya Pak Deka, maksudnya sudah tidak ada hujan lagi ya, karena tadi ada informasinya masih hujan gerimis, hujan ringan gitu. Nah, ini ternyata sepertinya sudah tidak hujan lagi di sekitaran sana kawan, terlihat dari foto yang dikirimkan oleh Pak Deka. Lalu kata Pak Deka ini, untuk ekor kemacetan dari underpass, baik, masuk underpass itu Pak ya. Terima kasih Pak Deka untuk informasinya, hati-hati di jalan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu Anda bisa tambahkan juga kawan informasi-informasi lain di sekitaran Kota Malang. Dan kalau yang saya cek memang betul ya kata Pak Deka, dari sana sudah merambat kawan, dan titiknya ini ada di U-turn Geraha Kencana. Luar biasa, termasuk dari arah selatan ke utara juga titiknya di U-turn Geraha Kencana kawan. Dan ini malah dari yang selatan panjang sekali di Ahmad Yani kawan ya, sekitaran bawahnya flyover. Yang mengarah ke selatan dari utara di TLMCC ini sudah mulai ramai kawan. Nah, ini yang mungkin perlu Anda waspadai kawan ya, bisa tambahkan saja bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di sore menuju petang ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kirimkan saja kawan informasi lainnya, dan nanti kita coba akomodir di segmen selanjutnya. Kita saat ini akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana untuk pantauan-pantauan lalu lintas di jalan tol.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.

0: Selamat petang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis juga tidak ada hambatan. Yang nanti mengarah ke Surabaya, kita coba bergeser ke Gempol Rembang. Maksudnya ke arah Kejapanan. Kejapanan arah ke Porong. Pantauannya juga cukup signifikan, pergerakannya cukup tinggi kawan untuk volume kendaraan. Tapi kalau yang arahnya ke selatan dari Porong itu justru jauh lebih lengang. Nah, kalau di Gempol Rembang sendiri sampai dengan Probolinggo itu juga lancar dua arah. Antisipasi kalau nanti Anda masuk di area Waru yang menuju ke Porong ada perlambatan. Sejauh ini masih mas dari volume, tapi barangkali kalau ada update lainnya boleh Anda berkabar ya. Masih di ruas Surabaya Gempol kawan yang ada perlambatan ke selatan. Di sekitaran Waru Juanda lancar, lalu juga Waru Perak cukup ramai. Sementara untuk di Mojokerto, Krian Kertosono cenderung lebih lengang, lengang dua arah. Anda boleh bagikan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @city9911 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan. Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang kawan untuk kali ini. Ini ada informasi tadi kawan ya, dari Pak Satrio Wibowo menginformasikan info lalin dari terjadi kepadatan ekornya sampai pertigaan depan Meteor Cell Sumber Sari. Dari mana ini Pak ya? Sepertinya di Dinoyo kawan ya. Info lalin dari Gajayana mungkin ya. Kita coba cek videonya saja kawan supaya jelas.
1: Lalu lintas pertigaan Sumber Sari Meteor.
0: Oh Sumber Sari ya.
1: Macet sudah sampai di pas pertigaan Meteor ini kepadatannya.
0: Oh ini dari arah MT Haryono kawan ya.
1: Lalu lintas
0: mengarah ke Sumber Sari atau Gajayana kawan. Jalan Gajayana itu sudah mulai padat dan ini

0: kepadatannya mulai di pertigaan depan meteor itu kawan.
1: Meteor. Macet sudah sampai di pas pertigaan meteor ini.
0: Nah itu terlihat kawan, saya berhentikan ya videonya. Yang dari arah selatan juga dari arah Jalan Gajayana mengarah ke utara juga cukup padat. Ini perlu Anda waspadai kawan ya, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Terima kasih Pak Satrio untuk informasinya. Dan Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3609 11.

Nah kawan, untuk kali ini saya ingin membahas salah satu hal yang cukup mengagetkan gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di beberapa bulan kemarin, kita itu sempat melihat kemarahan masyarakat mengenai kenaikan gaji dari DPR kawan ya. Termasuk kita tahu sendiri dana reses yang memang cukup banyak kawan, per tahunnya sudah berapa kali, dan itu luar biasa untuk jumlahnya. Dan memang kalau misalkan kita lihat, pemerintah kan saat ini sedang mengejarkan efisiensi kawan ya. Nah tapi DPR Jatim kawan malah menuntut pengeluaran reses ini ditambah 6 kali setahun kawan. Jadi DPR Jatim ini merencanakan gitu ya untuk menambah alokasi reses masing-masing anggota dewan dari semula 3 kali menjadi 6 kali dalam setahun. Seperti itu. Nah, ini menuntut pengeluarannya makin besar jadinya kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, kenaikan 2 kali lipat ini dinilai menjadi kebutuhan DPR Jatim yang mewakili sekitar 42 juta masyarakat di Jawa Timur. Rencana penambahan reses ini tercantum dalam Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 tahun 2017. Tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPR Provinsi Jatim. Pembahasan regulasi ini dibahas dalam rapat paripurna internal hari ini kawan ya. Jadi Raperda ini diinisiasi oleh Bapemperda Jawa Timur. Saat dikonfirmasi memang anggota Bapemperda Jawa Timur Hartono itu menjelaskan kalau Raperda ini direncanakan gitu ya, digodok lantaran penyesuaian regulasi serta kebutuhan DPR Jatim. Satu diantaranya memang rencana penambahan reses ini kawan. Kata Hartono, itu mau dinaikkan kawan dari yang jumlah reses setahun itu 3 menjadi 6 seperti itu ya. Dan saat ini DPR Jatim memang biasanya mengagendakan 3 kali reses dalam setahun. Dan di masing-masing reses ini setiap anggota dewan mendapatkan jatah 6 titik. Sehingga jika ditotal, maka setiap anggota DPR Jatim dalam setahun bisa menggelar reses di 18 lokasi atau titik. Dalam hitungan dewan, dengan alokasi tersebut kawan ya, total 120 dewan hanya bisa mengumpulkan sekitar 1.300.000 orang. Dan jumlah ini dinilai jauh dari total warga Jawa Timur karena reses sedianya menjadi ajang serap aspirasi masyarakat oleh dewan gitu ya. Dan Hartono ini memberi gambaran. Contoh kalau misalkan kita lihat Dapil Jatim ke-9 ya, dan membawai 5 daerah ya, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi. Menurutnya dengan 3 kali masa reses tidak cukup untuk mengakomodasi konstituen, katanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, selain penambahan jumlah reses, dalam perencanaan regulasi ini juga dibahas mengenai kemungkinan pemberian bingkisan kepada warga yang hadir. Selama ini warga yang hadir dalam reses dewan tidak mendapatkan bantuan uang transportasi dari APBD, hanya berupa makan dan minum saja. Jadi dalam reses mendatang, dewan ini ingin masyarakat yang datang bisa mendapatkan bingkisan atau souvenir yang diakomodasi dari uang negara. Seperti itu kawan, dan nanti isinya itu menyesuaikan kemampuan daerah. Nah kalau misalkan kita lihat menambah alokasi, meskipun menambah alokasi reses kawannya, Ketua Bapemperda DPR Jatim Yordan M. Bataragoa mengatakan kalau ini tidak bertentangan dengan spirit efisiensi anggaran yang saat ini disemarakan oleh pemerintah, karena reses ini berkaitan langsung dengan masyarakat, menyerap aspirasi secara langsung kawan, katanya seperti itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, meskipun kita belum paham kawan ya, belum mendapatkan datanya mengenai berapa sih dana yang dibutuhkan oleh DPRD Jatim untuk satu kali reses kawan. Nah kita masih belum mendapatkan itu. Anda mungkin

bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dari sebelumnya DPR Jatim itu melakukan reses dalam 3 kali dalam setahun, sekarang menjadi 6 kali dalam setahun. Bagaimana pendapat Anda? Kirimkan di 0811 36 9 11.

0: City Guides Inside.
1: Jalur ekstrim Bromo kembali memakan korban jiwa akibat remblong dan kelalaian pengemudi yang memburu sunrise. Kelaikan armada kian terabaikan di tengah minimnya personel pengawas di lapangan. Lalu, sampai kapan pembiaran SOP ini terus berlanjut sebelum tragedi maut berikutnya kembali terulang? Perwakilan komunitas Jeep Wisata Bromo, Eko Yudi Irawan menegaskan, Jeep jenis hardtop adalah armada paling ideal untuk Medan Bromo. Tapi kecelakaan kerap terjadi karena pengemudi terburu-buru mengejar waktu tanpa memanfaatkan fitur 4x4 serta teknik engine brake untuk mengamankan rem.
2: Kami sekitar tahun 80-an itu sudah memulai kegiatan Jeep lewat Bromo. Nah, dari beberapa kendaraan itu, yang paling ideal waktu itu sampai sekarang itu adalah menggunakan hardtop ya, Toyota hardtop, karena kapasitas mesinnya besar, daya tampungnya lumayan, kan gitu Mas. Akhirnya kami sepakat yang layak masuk ke wisata Bromo Tengger Semeru itu menggunakan hardtop. Nah, itu terkait dengan kendaraan. Tapi dengan terkait dengan kecelakaan ini, itu murni lebih banyak dari faktor human error dari drivernya. Padahal sederhana sebetulnya itu bisa diatasi asal dia mau melakukan SOP-nya mengendarai di kawasan Bromo. Ya, poin-poinnya itu satu, orangnya. Tapi dia tidak, drivernya tidak melakukan standar. Satu misal, di Bromo itu harusnya untuk menghindari mau remblong, mau apa, dia menggunakan 4x4-nya itu difungsikan. Di saat dia menanjak atau menurun, itu ada istilahnya 4x4-nya yang pakai L lah, yang pakai low. Itu sangat membantu, Mas. Tapi pelan, tidak bisa kenceng mobilnya. Tapi saya jamin selamat, walaupun seblong-blongnya rem, masih bisa mengatasi dengan engine brake.
1: PS Kanit Kamsel Polres Pasuruan, Aibda Arifian menyampaikan, pengawasan ketat terhadap operasional ribuan jeep wisata di jalur penanjakan terkendala oleh keterbatasan jumlah personel. Bahkan pihaknya masih kerap menemukan pengemudi yang tidak mengantongi SIM sah saat pemeriksaan di lapangan.
3: Selama ini yang kami laksanakan adalah memberikan himbauan, pelatihan, bahkan itu melaksanakan ramcek dengan Dinas Perhubungan setiap 3 bulan sekali. Namun beberapa, karena memang satu adalah jarak, yang kedua adalah memang waktu yang kita tempuh ke sana ini cukup lumayan jauh, sehingga kita melaksanakan ini tidak bisa sering. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan larangan-larangan, himbauan-himbauan itu sudah jelas, Pak. Termasuk ramcek itu yang kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, itu tidak, kita berikan stiker. Kebetulan di tempat kami ini komunitas atau paguyubannya adalah Berang Kulon. Dan semua, hampir sudah 80% itu kendaraan sudah sudah diberikan stiker yang dinyatakan layak. Namun yang jadi kendala kami adalah belum bisa membedakan antara yang sudah layak, yang sudah diberikan rekomendasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan bahwasannya kendaraan ini layak, drivernya sudah layak, sama yang kendaraan yang tidak ada stikernya. Jadi
1: Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, Ibda Arisetya Nugroho mengungkapkan, angka kecelakaan di jalur Bromo sepanjang tahun 2026 ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu. Dengan seluruh kejadian fatal tersebut didominasi oleh faktor human error berupa kurangnya kewaspadaan yang memicu remblong.
4: Untuk angka kecelakaan tahun 2026 di wilayah Tosari Bromo, khususnya wilayah Pasuruan, ada kenaikan dari 2025, namun ini masih paruh tahun, kurang lebih 6 bulan, belum 1 tahun, karena ANEF akan dilakukan perbandingan per tahun. Tapi untuk saat ini sampai ke bulan 6 ada kenaikan. Kalau selisihnya masih kurang lebih 2 atau 3 Pak Eko, dari ke 6 bulan. Jadi untuk kedepannya semoga kita antisipasi biar tidak ada kejadian laka kembali. Kita sering melaksanakan recek di Pendopo Wonogitri sama tempat parkir pasar dengan instansi lain.
1: Sigma Safety Drive and Ride Coach Arsyad M. Mustaqim menilai karakteristik jalur Bromo sangat ekstrim, sehingga sikap overconfident pengemudi yang mengabaikan kondisi unit menjadi pemicu utama kecelakaan, serta mengingatkan kembali agar menghindari penggunaan kendaraan metik di kawasan tersebut.
2: Yang paling banyak itu adalah human error memang. Kadang-kadang, ya mohon maaf, kadang-kadang orang-orang itu overconfident dengan kondisi jalan itu. Ah, aku udah biasa lewat sini kok. Oh, aku udah bisa, sudah paham daerah sini, saya sudah hafal dan sebagainya. Karena overconfident itu, mereka juga kendaraannya nggak disiapkan dengan detail. Nah, makanya tadi Pak Arief sampaikan bahwa human error. Human errornya ada dua. Human error pertama adalah tidak mengenal kondisi mejanya. Pertama itu. Kedua, human errornya adalah overconfident terhadap kondisi kendaraan. Nah, ini loh. Jadi human errornya ada dua di sini. Ya, skalanya seperti itu. Ya kan? Apalagi untuk kendaraan-kendaraan metik.
1: Di Bromo adalah alarm keras bagi jaminan keselamatan pariwisata daerah. Penegakan hukum dan pengetatan izin operasional Jeep kini menjadi harga mati sebelum kelalaian teknis di medan ekstrim kembali merenggut nyawa wisatawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kawan, Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian.

0: Peternakan, teknik, MIPA, keguruan dan ilmu pendidikan, ekonomi dan bisnis, ilmu administrasi, dan kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan Pemkot Malang siapkan rekayasa lalin imbas perbaikan Pasar Gadang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, menyebut pengaturan arus kendaraan bakal dilakukan secara situasional selama program perbaikan jalan di Pasar Gadang berjalan menyesuaikan dengan tahapan pekerjaan dari Dinas PUPR PKP. Menurut Wijaya, apabila tahap awal pekerjaan difokuskan pada ruas jalan Pasar Gadang di sisi utara, maka akan dilakukan pengalihan arus lalin di area tersebut. Kemudian Disub juga bakal memasang sejumlah banner dan rambu petunjuk agar pengguna jalan mencari jalur alternatif yang telah disediakan. Kawan, 31 daerah di Jawa Timur tercatat melebihi batas maksimal anggaran belanja pegawai. Evaluasi realisasi anggaran pada hari ini menunjukkan mayoritas pemerintah kabupaten dan kota belum mampu menekan pengeluaran tersebut di bawah target 30%. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur, M. Yasin, mengatakan, dari 38 kabupaten kota, baru 7 daerah yang berhasil memenuhi ketentuan. Sementara untuk wilayah paling boros diduduki Kabupaten Nganjuk dengan porsi belanja mencapai 44%. Kata Yasin, kondisi tersebut membuat pemerintah pusat bersiap memberikan relaksasi aturan yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2027 mendatang, agar setiap daerah memiliki waktu tambahan untuk menyesuaikan kemampuan anggarannya. Lebih lanjut, pemerintah daerah tetap diwajibkan menurunkan porsi belanja pegawai secara bertahap lewat skema pembatasan rekrutmen aparatur baru secara alami saat ada pegawai yang pensiun tanpa menerapkan sistem PHK. Kawan, sebanyak 41,7% jamaah haji Indonesia sudah kembali ke tanah air. Data terbaru pada hari ini menunjukkan sebanyak 85.290 jamaah dan petugas haji dilaporkan telah mendarat dengan selamat di tanah air. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Ihsan Marsha, mengatakan, total kedatangan jamaah tersebut hingga kini sudah terakumulasi dari 217 kelompok terbang atau kloter. Kata Ihsan, proses pemulangan dari Arab Saudi sejauh ini berlangsung sangat baik karena seluruh fasilitas layanan terus dioptimalkan demi keselamatan jamaah. Lebih lanjut, pihak kementerian mengonfirmasi bahwa pergerakan jamaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga masih berjalan lancar. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Yola Octavia, selamat petang.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, kembali saya Yoyola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi beberapa update yang di-share oleh kawan-kawan pendengar kaitannya dengan perlambatan arus lalu lintas. Kemudian tadi yang mau bergeser juga ke arah Ijen. Tadi kita dapat kabar katanya ada tumpahan solar begitu ya. Coba saya cek dulu apakah sudah ada respon lagi kawan dari rekan-rekan BPBD. Nah ini, oh bukan, coran semen ternyata ya, sorry. Tumpahan coran semen di putar baliknya Ijen, sebelahnya lampu merah. Kalau kita dari arah Semeru, nah itu di dekatnya U-turn yang sudah mengarah ke area lampu merah. Jadi di lajur sebelah kanan. Sayangnya tadi Pak Riko belum sempat untuk mendokumentasikan. Setelah kita teruskan laporannya ke rekan-rekan BPBD Kota Malang, mereka tetap meminta untuk dilampirkan foto. Sementara belum ada tambahan berupa foto begitu kawannya maupun video dari para pengendara yang melintas. Kalau mungkin barangkali Anda melintas di sana, boleh nanti kita minta tolong untuk berhenti sejenak begitu kawan ya, untuk mendokumentasikan. Nah sementara karena tadi belum ada fotonya, kita mengupayakan untuk share log saja. Tadi BPBD juga minta di share lokasinya begitu ya. Kita sudah share lokasinya. Ini masih belum ada update lagi. Apakah pantauan di sana masih ada kawan? Coran semen yang berceceran itu? Kalaupun juga masih ada, nanti boleh kembali update ya. Atau kalau sudah clear juga nanti boleh berkabar. Saya lihat di Jalan Ijen lumayan panjang nih antriannya. Kawi atas, kemudian dari arah alun-alun Merdeka ya, menuju ke perempatan Ijen Kawi sama, ada perlambatan juga termasuk di Ijennya sendiri. Nah ini kayaknya yang dari arah J.A. Suprapto maupun juga dari kawasan koridor Kayu Tangan banyak yang memilih untuk masuknya di Semeru menghindari antrian di Kahuripan. Tapi Kahuripan sudah berangsur-angsur ini ya, berangsur-angsur normal begitu kawan. Kalau tadi kan sempat ngantrinya panjang sekali imbas dari adanya aksi demo itu ya. Coba kita cek apakah seluruh masa itu sudah bubar semua. Oke. Saya nggak bisa akses CCTV Kota Malang ya. Coba kita cek, oke, CCTV-nya error kawan. Apakah mungkin yang di lokasi, ada yang melintas di sekitaran Kahuripan, mungkin mengarah ke Bundaran Tugu itu boleh berkabar juga. Apakah masa sudah bergeser semua atau seperti apa? Karena kan memang harusnya sore sudah clear. Tadi ini kawan, tadi siang jadwalnya jam 12, cuman agak molor ya, harusnya jam 12 dimulai aksinya. Tapi tadi hampir-hampir jam 3 tuh baru sampai di gedung DPRD Kota Malang. Jadi ada keterlambatan juga. Dan tadi sejumlah tuntutan sudah disampaikan, sudah diorasikan juga. Dan bahkan tadi saya lihat update-nya dari Ketua DPRD Kota Malang bersama dengan beberapa komisi lainnya, itu mereka juga sudah turun langsung gitu untuk menemui para mahasiswa di luar gedung DPRD tentunya yang menyampaikan aspirasinya. Ada beberapa tanggapan juga kawan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan. Update lainnya bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ada beberapa update ya yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Ini salah satunya tadi ada Pak Yudi Utomo. Pantauan di mana nih Pak? Pemadaman juga ya. Ada kiriman videonya dan ada voice note ya kawan. Oh, foto. Foto dan voice note. Kita ke voice note ya dulu.
1: Selamat malam City Guide. Mohon report, kayaknya di daerah Gonalegi ini sedang ada pemadaman listrik.
0: Oke.
1: Ini kebetulan lewat melintas di dekat Arifai. Sepanjang jalan gelap.
0: Oke.
1: Sepertinya pemadaman listrik yang bergiliran. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak tambahan infonya ya. Jadi untuk wilayah Kabupaten Malang ini salah satunya Pak Yudi Utomo berkabar di Gonalegi itu padam. Tadi pagi sempat padam ya, tapi sudah nyala juga. Nah jadi kalau tadi kaitannya dengan beberapa traffic light kawan yang padam, ini kita terima laporan dari grup pengaduan traffic light yang juga terdiri dari anggota Dinas Perhubungan Kota Malang dan ada rekan PLN juga di sana. Nah ini perwakilan dari PLN ada Pak Arif. Kata Pak Arif, untuk hari ini memang masih ada pemadaman di beberapa titik dan tadi Pak Arif juga minta tolong ke rekan-rekan di sub untuk dibantu agar bisa diinformasikan ke masyarakat dan kondisi trafik lokasi mana saja yang mengalami kondisi padam, karena bisa saja informasi padam yang diberikan secara langsung belum tentu berdampak dengan traffic light di lokasi tertentu, katanya Pak Arif seperti itu. Dan bisa juga penyebab traffic light yang padam bukan dampak dari pemadaman yang terjadi dari PLN. Jadi kalau bisa saling cross check katanya antara PLN dan Dinas Perhubungan Kota Malang. Tapi ya yang lebih penting adalah saling share info ya. Karena kalau saya lihat tuh kadang di Shopee juga nggak tahu hari ini ada pemadaman atau enggak. Termasuk PLN-nya tidak ada koordinasi kalau misalnya mau ada pemadaman di mana saja. Nah itu penting sekali ya. Itu kemarin menjadi koreksi juga dari banyak orang begitu kawan. Terus sementara kaitannya dengan pemadaman, Pak Oki tadi sama juga PDAM dan listrik padam di perumahan Lawang Indah katanya. Gak ada rilis, kemudian gak ada informasi sebelumnya. Wah ini yang benar-benar ini ya, membuat masyarakat gerah juga kawan. Terima kasih Pak Oki update-nya. Tadi statement yang disampaikan oleh PLN memang hari ini ada pemadaman, tapi tidak detail juga titik mana saja, jam berapa, begitu. Ada info yang di-share juga ke kita katanya kalau misalnya info detail kaitannya dengan pemadaman itu di aplikasi PLN Mobile. Pak Oki atau mungkin kawan-kawan yang lain yang juga akses PLN Mobile, apakah betul di sana memang detail gitu informasinya ya? Barangkali boleh dicek dulu kawan-kawan, karena beberapa waktu kita coba geser laporannya ke PLN, mereka bilang di PLN Mobile itu adalah tambahan-tambahan kaitannya dengan informasi yang detail. Gitu, kalau mungkin ada nanti boleh sharing-sharing juga. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update yang dibagikan. Nah, tadi saya juga mau menyampaikan update soal rangkaian demo di depannya gedung DPRD Kota Malang. Jadi, dari beberapa rangkaian demo tadi, ada 5 tuntutan kawan yang disampaikan, 5 tuntutan yang dibawa gitu ya. Tadi Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Muhammad Azhar Zidan itu menjelaskan bahwa aksi yang dibawa hari ini adalah Indonesia Gawat Darurat. Temanya itu mencerminkan banyaknya kondisi kontroversial di Indonesia yang sempat terjadi beberapa hari kebelakang. Nah, untuk poin pertama yang dibawa adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi penggunaan APBN. Katanya, kata mereka ya, APBN sekarang ini dinilai sangat terbebani oleh berbagai kebijakan pemerintah dan harus mengorbankan rakyat, sedangkan pemerintah terus mengelak terhadap fakta bahwa APBN yang digunakan untuk program yang membutuhkan banyak anggaran. Jadi poin kedua adalah mendorong pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan juga kebutuhan pokok lainnya. Lalu poin ketiga, mahasiswa juga mendorong pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan juga menghentikan program koperasi merah putih atau KDMP. Menurut pihak yang hari ini ya melaksanakan aksi, dua program raksasa pemerintah ini cukup populis dan mengakibatkan kondisi keuangan negara semakin memburuk. Itu 3 tuntutan awal. Lalu tuntutan yang keempat, mahasiswa menuntut untuk tidak mengembalikan dui fungsi militer dan Polri, karena kan kemarin sudah disahkan ya Undang-Undang Polri di minggu kemarin begitu kawan. dan juga untuk Undang-Undang TNI di tahun sebelumnya. Dan poin terakhir, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk tidak mengelak dan mengakui kesalahan bahwa pemerintah telah gagal untuk mengelola negara. Itu beberapa tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi yang terjadi, yang diselenggarakan ya, di depannya gedung kantor DPR di Kota Malang.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di titik-titik yang ada di ruas tol. Kirimkan ke WhatsApp kami, begitu juga untuk cuacanya. Yang semakin selatan, semakin utara apakah ada hujan, ada gerimis? Bisa sharing-sharing di sosial media kami juga di @city9911fm.

0: masih seputar jam-jam. It's Ronaldo, it's 1-0. Mbappe, Antonio Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi! Sini guys, World Cup Update.
1: Lewat gol tunggal Diallo, Pantai Gading sukses menang tipis atas Ekuador. Wakil Afrika, Pantai Gading, berhasil mengamankan 3 poin krusial di fase grup Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan perlawanan sengit Ekuador. Dalam laga yang berjalan sangat ketat dan berintensitas tinggi tersebut, gol tunggal kemenangan skuad Les Elephants dicetak oleh Diallo. Memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan pada babak kedua. Ekuador sebenarnya sempat memberikan tekanan bertubi-tubi di menit akhir, namun kedisiplinan barisan belakang Pantai Gading sukses menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Dari kemenangan tipis Pantai Gading di grup E, kita bergeser ke laga pembantaian di grup sebelah, di mana wakil Eropa tampil sangat superior dan tanpa ampun. Tampil sangat superior, Swedia bantai Tunisia 5-1 di laga perdana. Tim nasional Swedia sukses menunjukkan taringnya di ajang Pesta Bola Dunia setelah menghancurkan Tunisia dengan skor sangat mencolok 5-1. Dominasi mutlak ditunjukkan oleh armada Swedia sejak menit awal pertandingan lewat skema serangan kombinasi yang sangat klinis, cepat, dan mematikan bagi lini pertahanan wakil Afrika tersebut. Kemenangan besar dengan margin gol yang masif ini menjadikan modal yang sangat berharga bagi Swedia untuk mengarungi ketatnya persaingan di fase grup turnamen tahun ini. Keberhasilan mengambil poin penuh dari dua pertandingan panas ini langsung mengubah susunan persaingan di papan atas klasemen sementara. Update klasemen Piala Dunia, Swedia kuasai grup F, Pantai Gading tempel ketat Jerman di grup E. Hasil positif yang diraih di pertandingan terbaru membuat peta persaingan di papan atas klasemen grup E dan grup F kini menjadi semakin bergejolak. Di grup F, kemenangan telak 5-1 membuat Swedia sukses melesat ke posisi puncak dengan koleksi 3 poin, sekaligus mengungguli raksasa Eropa Belanda serta wakil Asia Jepang yang sebelumnya hanya bermain imbang. Sementara dari grup E, tambahan 3 angka dari Pantai Gading membuat mereka kini mengoleksi poin yang sama dan menempel ketat tim Panzer Jerman yang masih memimpin di urutan teratas berkat keunggulan selisih gol. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. Sirigait World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Yola Octavia pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: for your life. CityGate FM.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wis, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
1: Rasa

0: 50.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
0: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean.
2: Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
3: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
4: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
3: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
4: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
3: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Sul Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kejelasan rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN 2026 masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Hingga pertengahan tahun ini, pemerintah pusat belum memberikan informasi resmi terkait pembukaan seleksi CPNS maupun P3K. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Kemenpan RB maupun dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, meskipun Pemkab Pamekasan sudah mengusulkan kebutuhan formasi CSN 2026.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Meskipun mencatat surplus produksi telur sebesar 27 ribu ton lebih pada Mei lalu, pasokan melimpah di Jawa Tengah ternyata belum terserap maksimal untuk program MBG. Ketua Satgas MBG Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengungkapkan, banyak pemasok bahan baku di Satuan Pelayanan Gizi justru mengambil pasokan telur dari luar provinsi seperti Jawa Timur. Kini pihaknya tengah menyiapkan kesepakatan bersama guna mewajibkan SPPG memprioritaskan bahan baku dari peternak lokal.
1: Saya Sul Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kejelasan rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN 2026 masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Hingga pertengahan tahun ini, pemerintah pusat belum memberikan informasi resmi terkait pembukaan seleksi CPNS maupun P3K. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Kemenpan RB maupun dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, meskipun Pemkab Pamekasan sudah mengusulkan kebutuhan formasi CSN 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: we done?
1: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya mau ke Bali geser. Tadi saya sempat menyampaikan ya bahwa Ketua DPRD Kota Malang itu menghadapi langsung ribuan massa aksi yang saat ini menggelar demonstrasi ya di depannya gedung DPRD Kota Malang tadi sore. Nah, ini Ketua DPRD Kota Malang Amitiara Tanggadi Siradewita merespon beberapa tuntutan yang disampaikan. Nah, salah satu yang di-highlight oleh Bu Mia ya, Bu Amitia atau yang biasa akrab dipanggil sebagai Bu Mia, itu ada salah satu tuntutan tadi untuk menghentikan program makan bergizi gratis dan juga program Koperasi Merah Putih begitu kawan ya. Nah, ini yang paling banyak digaungkan oleh masa aksi tadi kawan. Dan Bu Mia menyepakati tuntutan itu. Jadi kalau kata Bu Mia, saya setuju program makan bergizi gratis dan juga Koperasi Merah Putih itu dihentikan. Tapi tidak berhenti di situ, jadi Bu Mia ini juga menyampaikan detailnya. Kalau dihentikan, tapi ada banyak catatan di baliknya. Dihentikan itu jika memang betul-betul program ini tidak tepat sasaran, kemudian juga banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan di awal, misalkan juga untuk sasarannya tidak sesuai, lalu juga ada banyak kebocoran anggaran di sana. Nah, itu dia sepakat untuk ikut memberhentikan. Tapi kalau kata Bu Mia sendiri, dia juga lebih menitik beratkan pada Badan Gizi Nasional untuk segera melakukan evaluasi di program MBG ini. Sekarang kan banyak ya dihentikan sementara saja untuk dapur-dapur MBG. Karena banyak hal ya, banyak catatan juga. Yang pertama itu karena ini kawan, adanya dapur MBG yang belum menerima dana dari pemerintah pusat. Jadi sudah berjalan berapa bulan, tapi ternyata dana dari pemerintah pusat belum cair-cair, akhirnya defisit gitu ya untuk anggarannya sendiri. Lalu yang kedua, karena banyak dapur MBG itu yang belum menyelesaikan lebih tepatnya ya, persyaratan-persyaratan kaitannya dengan pengelolaan limbah. Nah, ini kan juga berbahaya begitu. Itu juga masih dalam proses sehingga saat ini masih disuspend. Belum lagi kemarin yang soal sertifikat like hygiene itu, jadi masih banyak kekurangan-kekurangan dalam ininya, pengelolaannya begitu untuk dapur MBG sendiri, sehingga banyak yang disuspend. Kalau Jawa Timur kita hampir 300 ya yang kena suspend, katanya masih akan melakukan rakor dulu, baru setelah itu akan ada penyesuaian-penyesuaian gitu. Itu untuk yang wilayah Jawa Timur termasuk di Malang Raya. Kalau di Malang itu kurang dari 10 yang kena suspend, Kota Malang ya, tapi kalau yang di Kabupaten Malang itu kurang lebih sampai 30-an. Jadi kemarin sudah menjadi perhatian dari dinas terkait termasuk dari DPRD juga yang sedang melakukan penyidikan lebih lanjut begitu kawan, katanya kaitannya dengan pemberhentian ini, lalu juga kendala-kendala apa yang menjadi tantangan. Nah, tadi statement yang disampaikan oleh Bu Mia selaku Ketua DPRD Kota Malang, dengan statement yang dia sampaikan, saya sepakat katanya untuk memberhentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih. Akhirnya pada saat mendengar pernyataan itu langsung disambut oleh ini ya, sorak riuh dari massa mahasiswa. Tapi itu tadi tidak serta-merta hanya berhenti di situ, tapi juga ada beberapa catatan. Penghentian yang dimaksud hanya berlaku kalau program ini tidak efektif, boros anggaran, dan juga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat khususnya warga Kota Malang secara optimal. Yang Koperasi Merah Putih kan juga belum kita lihat ya seperti apa untuk track recordnya sendiri, bagaimana pengelolaannya. Kota Malang pun juga lagi dilema gitu, mau bangun Koperasi Merah Putih atau mempertahankan ruang terbuka hijau, karena lahan-lahan yang disampaikan oleh dinas terkait itu masih terbatas untuk pembangunan Koperasi Merah Putih. Kurang lebih seperti itu kawan, catatan itu yang di-highlight dari apa yang tadi sempat dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa ya di depan gedung DPRD Kota Malang. Sambutan dari Ketua DPRD itu juga menjadi salah satu hal yang diharapkan, hadirnya oleh Ketua DPRD di lapangan itu menjadi salah satu angin segar begitu ya dari hasil aksi yang dilakukan. Untuk beberapa update lainnya nanti kita akan geser di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update lainnya, bisa langsung mention di @city_guide911fm.
2: City Guides Life Hacks.
0: Kawan, coba deh inget-inget, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajo. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan ke beberapa update yang dibagikan. Tadi kita terima kiriman video ya dari Pak Herman. Sayangnya videonya ditarik kembali nih sama Pak Herman. Saya jadi gak bisa play nih Pak Herman. Kita geser dulu ya. Kita geser ke Pak Anton. Pak Anton juga kirim video kawan. Saya tampilkan di visual radio kami. Ini dia.
1: Selamat sore Kak Yola dan Citi Guide. Info Lalin menuju traffic light Blimbing dari Jalan Ahmad Yani Utara ke Selatan cukup padat merayap, cuaca terang. Terima kasih.
0: Ini perlambatan imbas dari volume Pak Anton ya. Lalu ada Pak Adi Setiawan, malam katanya menginfokan Jalan Panji Suroso macet parah dari arah Araya menuju perempatan Blimbing, tidak tampak polisi yang membantu atur lalin. Apakah polisi jam segini sudah tidak bertugas katanya? Ini imbas dari volume kah kawan-kawan atau mungkin ada faktor lain nih? Kalau saya lihat di Panji Suroso sudah agak terurai ya, tadi laporannya masuk di jam 6 lewat 20 menit. Nah ini kalau saya lihat dari SPBU, Panji Suroso itu sampai ke perempatan L.A. Sucipto. Kalau yang di Ahmad Yani itu mulai dari Plausan sampai ke TLMCC kawan perlambatannya. Apakah terdampak pemadaman kawan untuk TL di sana? Semoga tidak ya. Lalu juga informasi lainnya tadi ada update dari Pak Oki. Pak Oki ini berkabar awalnya terjadi pemadaman. Sebentar saya cek lagi. Ini pemadaman listrik dan juga PDAM katanya. Oke baik. Saya geser ya laporan yang di-share tadi. Tadi itu masuknya di jam 6 lewat 20 menit kawan. Daerah Bedali padam total sejak jam 3 sore katanya. Air juga mati. Wah ini gimana ini katanya Pak Oki. Soalnya tidak ada ini kawan. Tidak ada rilis dan informasi lainnya. Karena biasanya kalau PDAM padam itu PLN padam, PDAM itu terimbas juga. Wilayah Pasuruan juga sering mati listriknya katanya Pak Oki ya. Gitu. Dan di jam 6 lewat 44 menit listriknya sudah nyala tapi air PDAM-nya belum. Kok saya heran gak ada unjuk rasa sama sekali sekarang. Padahal hari ini Pak ada unjuk rasa di ini ya Balai Kota. Kurang lebih seperti itu. Gitu, sementara tunggu beberapa update kawan, saya mau geser dulu ya. Kita geser dulu untuk report sore hari ini, malam hari ini saya akan terhubung kembali bersama dengan reporter City Care FM. Kali ini saya akan bergesernya ke reporter Asrur yang membawa kabar. Hadapi sikap skeptis publik, petugas sensus ekonomi Kota Batu dituntut komunikatif jaga kualitas data. Segera kita ikuti.

0: உள்ள போறான் ரிப்போர்ட்டர் சிடி கைட் 911 FM.
1: Iya, Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu menekankan pentingnya kualitas data dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Pasalnya, sensus ini dilakukan sekali dalam 10 tahun dan hasilnya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan data yang dikumpulkan harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat dan dunia usaha secara nyata. Menurutnya, data yang valid dan berkualitas sangat dibutuhkan agar program pembangunan dapat dirancang secara tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, petugas sensus diperkirakan akan menghadapi tantangan berupa sikap skeptis bagian masyarakat maupun pelaku usaha terhadap kegiatan pendataan. Karena itu, 183 petugas lapangan yang telah mendapatkan pelatihan diminta mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif saat bertugas. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nur Rahman.
3: Belum, saya anggap belum maksimal. Sehingga tadi saya sampaikan petugasnya memang harus komunikatif, harus nyaman dengan masyarakat sehingga data itu bisa kita peroleh mengalir begitu ya, tanpa ada hambatan. Karena selama ini persepsi publik ketika sensus itu kan apa namanya underestimate gitu ya, ada underestimate-nya, ada apalah gitu. Karena bisa jadi masyarakat nggak tahu bahwa tujuan mulia sensus itu adalah koleksi data. Kalau ini ekonomi, maka data ekonomi, sosial itu akan terpotret.
2: Pemerintah Kota Batu berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang jujur serta akurat. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi tahun ini sekaligus mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Terima kasih Asrur atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

Kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Polres Malang tahan Kiai Ponpes Bulu Lawang terkait kasus asusila. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menyebut. Pimpinan pesantren di Bulu Lawang telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pencabulan terhadap santrinya dan saat ini tersangka juga sudah ditahan. Sementara saat ini, pihak kepolisian masih membatasi informasi publik untuk menjaga sensitivitas perkara yang melibatkan anak di bawah umur. Kemudian kata AKBP Muhammad Taat, saat ini kasusnya masih dalam proses penyidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satreskrim Polres Malang. Kawan, DPR Jatim berencana melipat gandakan frekuensi reses anggota dewan menjadi 6 kali. Rencana penambahan jaring aspirasi ini muncul pada hari ini yang dipastikan bakal ikut meningkatkan alokasi anggaran belanja daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anik Maslaha mengatakan, perubahan kuantitas reses dari 3 menjadi 6 kali ini dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan aspirasi masyarakat di dapil. Kata Anik, penambahan intensitas kerja lapangan ini secara otomatis akan berkonsekuensi pada membekaknya beban anggaran operasional dewan. Lebih lanjut, pihak legislatif saat ini sedang menggodok regulasi tata tertib baru agar penambahan anggaran tersebut tetap proporsional dan akuntabel. Kawan, Rusia kirim serangan masif ke Ukraina dengan melepaskan puluhan rudal dan ratusan drone. Gempuran udara terbesar saat ini tercatat melanda sejumlah wilayah strategis pada hari ini di Ukraina dan memicu aktivasi sistem pertahanan udara secara penuh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, serangan udara terkoordinasi disengaja ditargetkan oleh Rusia untuk melumpuhkan total objek vital dan infrastruktur energi negaranya. Kata Zelensky, intensitas serangan yang melibatkan 70 rudal dan 611 drone menjadi bukti bahwa Rusia masih terus berupaya menekan titik lemah pertahanan domestik Ukraina. Lebih lanjut, Ukraina saat ini kembali mendesak negara sekutu barat untuk mempercepat pengiriman tambahan sistem pertahanan udara untuk melindungi warga sipil dari potensi gempuran susulan. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada beberapa informasi yang masuk kawan ke WhatsApp ya. Ada dari Pak Narto. Dan sebelum Pak Narto ada Pak Abu Jakfar. Ini kita coba cek Pak Jakfar mengirimkan apa kawan ya. Hati-hati di jalan, pengguna jalan raya ya. Lampu berdali lawang mati katanya. Jalanan gelap dan kendaraan ini ramai lancar. Oke, terima kasih Pak Jakfar untuk informasinya. Lalu ada informasi dari Pak Narto juga. Ini menginformasikan di Candi Panggung arah Suhat padat merambat, ekornya sampai di perumahan Taman Soekarno-Hatta. Gara-gara ada bis lewat wisata Kalisari. Oh, seperti itu ya. Baik Pak Narto, hati-hati juga ini di jalan. Lalu kalau misalkan kita cek kawan, saat ini ada informasi erupsi Gunung Semeru ya. Oh, bukan saat ini kawan, tadi ya di jam 18.14. Ini tinggi kolom abunya tidak teramati, erupsi sudah tadi terekam di seismogram kawan ya. Dan kalau misalkan saat ini memang masyarakat masih diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sekitaran Gunung Semeru kawan ya. Dan saat ini level Gunung Semeru berada di status level 3 atau siaga. Nah lalu ada informasi juga dari Pak Anton ya. Pak Anton menginformasikan di mana ini Pak, kita coba cek ya. Ada beberapa video, kita coba cek yang terbaru. Veteran ramai lancar cuaca terang katanya. Nah ini terlihat kawan, di veteran kami tampilkan di visual radio yang tampil ya. Jadi kalau misalkan saat ini ramai lancar yang dari arah veteran menuju ke TLITN itu juga cukup ramai. Nah yang dari arah Gajayana juga cukup ramai kawan, tapi secara keseluruhan lancar. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya, hati-hati di jalan. Lalu ada Pak Herman menginformasikan. Pak Herman di mana? Kita coba cek ya. Ada voice note dan video, kita putar voice note-nya dulu.
1: Halo, trotoar mungkin ya bisa buat jalan kaki ya.
0: Oke, ini sepertinya tersambung dengan videonya kawan. Kita buka videonya dulu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: City Gate 911 FM. Ini loh tuh. Ini trotoar ini maksudnya buat apa ya?
0: Oh.
2: Babat-babat ya.
0: Trotoar di mana ini Pak ya?
2: Itu sampai buat tidur para gendangan ini. Buat dia si Ita ya.
0: Di jalan Teluk Pelabuhan Ratu sebenarnya ya.
2: Sekitari kayak ngono. Ini Menggala B7428UP UTM.
0: Oh, ini tadi di dalam Arjosari ya.
2: Sekitari ya. Para gendangan ini.
0: Oke. Ini trotoar di dalam Arjosari kawan ya. Tadi sudah kami teruskan ke Bu Lintang DLH. Kami pikir di pinggir jalan gitu ya. Nah kalau misalkan di dalam Arjosari, nah ini kita coba teruskan juga di Bu Mega Perwira kawan, Kepala Terminal Arjosari, sekaligus menginformasikan mengenai truk yang ngetem tadi ya.
2: Menuju keluar dari terminal, tapi lah tanamannya seperti itu, rumputnya seperti itu. Waduh, sopo yang gelem laku di situ. Oh alah, kok eman-eman men.
0: Baik, terima kasih Pak Herman untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lainnya, informasi-informasi lain, baik mengenai cuaca, lalu lintas, atau ada informasi lainnya yang ada di Kota Malang, kirimkan ke City Report untuk kali ini. Dan traffic report didukung oleh Villa Parama Pandarman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Pandarman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
7: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku dah?
6: Ini kan jalur VIP.
7: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
6: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
8: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi kawan yang masuk ya, dari Bu Lulu Wulandari menginformasikan daerah Kebalen Wetan agak tersendat, sepertinya ada perayaan 1 Muharram di depan. Ada foto yang dikirimkan, tapi di bawahnya kawan ada video yang dikirimkan juga. Ini lebih jelas, kami putarkan videonya saja ya. Nah ini. Oh, sepertinya acara 1 Muharram itu kawan ya. Nah ini semuanya memakai baju-baju putih gitu. Baju muslim kawan ya. Di Kebalen. Ini Kebalen mana ya? Oh, ini jalan Kebalen Wetan kawan. Dari arah... ini ya, flyover Kota Lama mengarah ke Jalan Kebalen Wetan kawan. Nah ini Kebalen Wetan menuju ke Muharto itu. Nah melewati sana itu sudah mulai ada iring-iringan gitu kawan ya. Ada perayaan 1 Muharram. Ini perlu Anda waspadai saja karena memakan separuh badan jalan untuk kali ini. Anda bisa kirimkan juga. Ini iring-iringannya sampai mana kawan ya, pawainya sampai mana, bisa tambahkan saja. Ini memperingati 1 Muharram kawan, di Kebalen sudah ada pawai ya, dan sedikit merambat kawan. Dan tadi ini Bu Lulu mengatakan kalau misalkan daerah Kebalen Wetan agak tersendat seperti itu. Terima kasih Bu Lulu untuk informasinya. Dan Anda pun bisa tambahkan titik mana saja, titik lainnya mana saja yang cukup tersendat kawan. Kalau yang saya pantau kali ini masih tetap di Kaitangan ya, itu masih cukup ramai, Kawi juga cukup ramai. Sekitaran Gatot Subroto itu juga cukup ramai kawan, dari arah selatan ke utara. Antriannya cukup panjang, sebaiknya Anda perlu jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga kecepatan juga, dan sabar kawan ya, untuk menghadapi kepadatan yang terjadi untuk malam hari ini. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Nah kawan, kita akan terhubung terlebih dahulu ya dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan. Heri membawa kabar dari Kota Malang mengenai Pemkot Malang mulai garap Jalan Pasar Gadang dan ditarget rampung akhir November 2026.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan Heri.
2: Kawan, pemerintah Kota Malang resmi memulai pengerjaan Jalan Pasar Gadang pada hari ini. Proyek yang lama dinanti warga itu ditargetkan tuntas pada akhir November 2026 guna mengurai kemacetan sekaligus menata kawasan bekas aktivitas pasar di sepanjang koridor tersebut. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bilang proyek dimulai setelah seluruh proses administrasi dan lelang rampung.
3: Tanggal 15 Juni 2026 kami sudah memulai pekerjaan untuk Jalan Gadang Bumiayu. Ya, ini dalam rangka untuk memperlancar akses yang dari Gadang perempatan sampai dengan ke Bumiayu. Dan juga sebagai tindak lanjut dari pemindahan pasar yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah, SPK kemarin juga sudah ditandatangani dan sesuai dengan SPK, itu adalah selesai 172 hari. Akhir November 2026, insya Allah akan selesai. Dua ruas termasuk juga dengan sirip. Tetapi, kami minta kepada pihak ketiga, 150 hari, insya Allah akan selesai. Karena ada waktu 22 hari untuk mengevaluasi. Apabila ada pekerjaan yang belum beres dan lain-lain, masih ada interval waktu untuk menyelesaikan. Kami berharap ini sudah menyelesaikan, karena saya banyak juga, loh, sudah dimundur segala macam, kok belum selesai jalannya kapan ini, Mbak. Ini dipikir pemerintah daerah dianggap sudah selesai, harus lebih tegas lagi, nah, harus sesuai dengan ini. Kita kan butuh proses, karena harus ada lelang. Setelah lelang, nanti ada pengumuman dan proses dan lain-lain harus kita lakukan. Kita tidak serta-merta langsung ada penunjukan, tidak. Tapi alhamdulillah, kemarin sudah selesai dan hari ini kita akan mulai. Pekerjaan pertama adalah kita akan membenahi saluran drainase terlebih dahulu. Ini dengan diameter, ini lebar 1 meter, kedalaman 1 meter. Dan nanti ini apabila saluran drainase selesai, baru kita akan mulai mengaspal jalan.
2: Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Juwarianto bilang pekerjaan dilakukan secara bertahap untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan. Selama proses konstruksi, skema buka-tutup jalan akan diterapkan di sejumlah titik. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih informasinya Heri yang membawakan kabar mengenai Pemkot Malang mulai garap Jalan Pasar Gadang di target rampung akhir November 2026.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
1: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek mira meter tok ilu.
0: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gak bayar wong liyane.
2: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, kita mendapatkan informasi dari Pak Herman mengenai adanya trotoar yang penuh dengan rumput di pintu keluar Terminal Arjosari. Dan di video itu juga tadi yang dikirimkan oleh Pak Herman menginformasikan mengenai bis ngetem kawan ya, di jalanan atau di depan Indomaret sebelah Terminal Arjosari. Dan kita sudah teruskan ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Dan kata Bu Mega mengenai rumput, terima kasih atas atensinya ya, akan segera kami tindak lanjuti oleh tim kami. Nah katanya gitu. Nah terus habis itu terkait dengan bis yang memang dilaporkan oleh Pak Herman tadi kawan ya, katanya bis ini sudah pernah kami tilang gitu, sudah pernah ditilang oleh pihak dari Bu Mega dan baru selesai sidang katanya. Tapi begitulah, nah ini akan kami tindak lanjuti kakak, katanya seperti itu. Terima kasih Bu Mega ya atas ketegasannya dan respon cepatnya. Semoga kita bisa merasakan bagaimana sih Terminal Arjosari bersih tanpa bis ngetem gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pendapat-pendapat Anda mengenai hal ini. Lalu kalau misalkan kita tadi kita lihat ya, ada informasi dari Pak Yudi Wibisono kawan, ini di grup traffic ya, ada informasi. Selamat malam, Jalan IR Rais atau Tanjung padat merambat dua arah. Sepertinya ada acara malam satu suro. Luar biasa padat kawan ya. Kita ada fotonya ini ya, dikirimkan. Wah, parkir mobil di sebelah kanan jalan ini. Terlihat ini ada beberapa orang menggunakan baju yang sama. Ariduan kawan. Oh, ada Ariduan kah di sana? Apakah ada acara Ariduan kawan di sekitaran Masjid Jami Daril Muhtadin kawan? Apakah di sana ada Ariduan? Karena ini ada beberapa orang menggunakan baju Ariduan gitu kawan ya. Bisa tambahkan saja di WhatsApp kami. Nah ini ada fotonya juga di kami tampilkan ya. Cukup ramai, ada pedagang-pedagang juga yang jualan gitu. Terima kasih informasinya Pak Yudi, hati-hati di jalan ya. Anda mungkin melewati di Yerais kawan, atau di sekitaran Kasin gitu ya. Pasar Kasin mengarah ke Tanjung itu cukup padat di sana. Bisa waspadai saja, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811-36091. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang, kampus untuk semua biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.

di malam hari ini ya, kalau misalkan kita lihat di sekitaran kota Malang memang cuacanya cukup dingin. Tadi belum kita pantau sih ya. Nah kalau misalkan sekarang kita akan pantau terlebih dahulu. Tadi ada informasi dari Pak Yusuf ya. Ini Pak Yusuf orang Bromo kawan di Via Pasuruan ya, Tosari. Itu kemarin 7 derajat katanya. Kemarin kawan 7 derajat Celcius. Luar biasa dingin sekali. Lalu kalau misalkan kita lihat di Kota Malang malam hari ini ya, di Kota Malang saat ini tuh berada di kisaran 20 sampai 22 derajat Celcius kawan. Jadi memang masih cukup dingin untuk kali ini, dan ada beberapa titik bahkan yang 22 derajat Celcius, contohnya seperti di sekitaran Gedung Kandang kawan. Dan kalau misalkan di Tlogoma sendiri saat ini 20 derajat Celcius dengan potensinya kabut asap ya. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai. Dan kita coba cek juga untuk di sekitaran Kota Batu, pasti dingin ini kawan ya. Untuk kali ini perakiraan cuaca Kota Batu bagaimana? Kalau misalkan di Batu sekarang kisarannya 16 sampai 19 derajat Celcius. Nah, yang penasaran 16-nya di mana? Kalau misalkan saat ini 16-nya itu ada di Tulungrejo kawan ya. Tulungrejo, Sumbergondo, lalu sekitaran itu tadi saja ya, di Tulungrejo dan Sumbergondo. Dan lain-lain rata-rata 17 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Terus yang 19 di mana, Mas Iqbal? Di Junrejo kawan ya. Di Junrejo, contohnya seperti di Dadaprejo, Beji, lalu di Tlekung itu 19 derajat, Mojorejo itu 19 derajat, Pendem 19 derajat. Nah, seperti itu kawan. Mungkin ada perlu waspadai cuaca dingin untuk malam hari ini yang ada di sekitaran Malang Raya ya, termasuk Kabupaten Malang juga. Anda bisa pakai jaketnya yang tebal kalau misalkan memang berniat untuk mobile sampai dini hari nanti. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Kota Malang, kirimkan di 0811 3600 911 beserta lalu lintas untuk malam hari ini kawan. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masuk banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya, nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai sepanjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
5: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
6: Woi, berhenti mas, waduh.
5: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
6: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
5: Ya feeling aja sih pak.
6: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
7: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigeta 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, sejumlah pasar rakyat masuk prioritas revitalisasi. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyebut dari 26 lokasi pasar rakyat di Kota Malang, 4 diantaranya masuk dalam prioritas revitalisasi yang ditargetkan bakal dilaksanakan pada tahun 2027. 4 pasar itu meliputi Pasar Blimbing, Pasar Besar, Pasar Tawangmangu, dan Pasar Talun. Kata Eko, kebutuhan administrasi untuk merealisasikan proyek renovasi pasar rakyat telah disiapkan, yaitu dokumen detail perencanaan teknis yang bakal diserahkan kepada Wali Kota Malang. Kawan, beberapa daerah di Jawa Timur siaga kekeringan dan mengajukan bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan dampak musim kemarau sudah meluas di beberapa kabupaten dan kota, dengan pengajuan bantuan dropping air bersih mulai masuk dari wilayah yang mengalami kekeringan kritis. Wilayah-wilayah yang sudah mendapat distribusi air bersih setelah pengajuan seperti Kabupaten Bojonegoro, Bondowoso, Probolinggo, dan Pasuruan. Kata Gatot, koordinasi bersama BPBD di tingkat kabupaten dan kota terus diperketat untuk memetakan wilayah rawan baru agar penyaluran bantuan logistik air bersih bisa berjalan tepat sasaran. Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk mulai bijak dan menghemat penggunaan air bersih selama masa siaga, dengan antisipasi dini juga disiapkan untuk menghadapi potensi puncak kemarau beberapa waktu ke depan. Kawan, kemampuan militer Indonesia saat ini masih berada di bawah target RPJMN. Evaluasi capaian sektor pertanian ini dirilis secara resmi pada hari ini yang menunjukkan adanya keterlambatan dalam pemenuhan target modernisasi kekuatan militer Indonesia. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan Kresno Pratowo mengatakan, realisasi pemenuhan target tersebut belum menyentuh angka 100% akibat adanya penyesuaian skala prioritas anggaran negara dalam beberapa tahun terakhir. Kata Kresno, hambatan utama penyerapan target ini juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global yang berdampak langsung pada proses rantai pasok pengadaan alutsista strategis dari luar negeri. Lebih lanjut, pemerintah kini fokus mempercepat kolaborasi bersama industri pertahanan domestik untuk mengejar ketertinggalan target sisa RPJMN sebelum memasuki periode perencanaan yang baru. Demikian 911 Hot News, jam 8 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.
0: One Hot News.

Sirigetain 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali malam hari ini saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update tadi yang di-share oleh kawan-kawan pendengar, tadi kita terima laporan soal adanya hujan abu. Dan memang hari ini beberapa kali Semeru mengalami erupsi kawan. Salah satunya yang baru saja terjadi kurang lebih setengah jam yang lalu ya, sekitaran jam 7 lewat 39 menit WIB, itu terjadi lagi untuk erupsinya. Dan kalau di sini dijelaskan dari rekan-rekan PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, untuk kolom abunya, tinggi letusannya begitu ya, itu tidak teramati kawan. Karena mungkin efek ini juga ya pada malam hari ya, sehingga ada kendala atau biasanya karena tertutup kabut awan begitu. Jadi untuk kolom abunya tidak begitu teramati dengan detail. Nah ini untuk durasi ya, durasi erupsinya yang terjadi barusan tadi kawan setengah jam yang lalu itu kurang lebih 2 menit 12 detik. Status masih sama untuk wilayah Gunung Api Semeru, sejauh ini disampaikan statusnya masih di level 3 siaga. Kurang lebih seperti itu. Untuk beberapa update cuaca saya belum ada geser ke Batu ya. Ini ada update dari Pusdalops BPBD di Kota Batu kawan di jam 8 lewat 5 menit. Katanya untuk kondisi cuaca di Kota Batu itu cenderungnya cerah berawan, terjadi di Batu bagian utara, selatan, barat, timur. Dan juga pantauan dari posko PB BPBD di Kota Batu. Tidak ada kejadian bencana alam, informasinya cenderung cerah saja. Tuh untuk beberapa update yang sudah dibagikan yang kaitannya dengan cuaca ya. Sekarang suhu kita kurang lebih 25 derajat, tidak begitu dingin, masih relatif aman saja ya untuk wilayah Kota Malang. Sementara untuk beberapa update tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar, kalau tadi sore mayoritas laporan kaitannya dengan ini kawan ya, dengan demo yang diselenggarakan di area DPRD Kota Malang dan mengakibatkan adanya antrian. Tapi tentunya selain mengeluhkan soal antrian, banyak juga masyarakat yang berharap dari demo yang tadi dilaksanakan, termasuk suara-suara yang diharapkan didengar ya oleh para pemangku kebijakan. Dan tentunya demo ini serentak di beberapa titik. Memang seperti yang kita prediksi ya, berbeda-beda waktu pelaksanaan saja, tapi apa yang disuarakan itu sama dari tiap-tiap kota, baik itu yang ada di Jakarta. Kemarin ya inisiasi awal di Jakarta, lalu disusul juga beberapa daerah lain. Kalau yang hari ini saya lihat pemberitaan ada di Semarang dan juga di wilayah Kota Malang begitu kawan. Informasinya kalau Surabaya di lusa ya, tanggal 17 Juni 2026. Ini update sementara, barangkali nanti kalau ada perubahan-perubahan kita akan sampaikan. Nah sementara kalau tadi di Kota Malang termasuk yang ada di Semarang juga, update-nya sih sama ya, apa yang disampaikan, apa yang dituntut juga gitu oleh para aksi massa itu kawan. Yang pertama adalah adanya transparansi penggunaan APBN karena banyak sekali program-program yang katanya raksasa nih programnya ya, dan menyerap anggaran APBN cukup besar, bahkan mampu memangkas beberapa anggaran dari program-program yang lain. Nah itu yang di-highlight adalah MBG dan juga Koperasi Merah Putih. Itu yang menjadi salah satu tuntutan berikutnya, kalau bisa dibubarkan saja. Lalu tuntutan yang lain adalah untuk menurunkan harga BBM dan bahan pokok lain yang meningkat cukup tinggi. Lalu untuk beberapa tuntutan lainnya adalah meniadakan atau mungkin menghentikan adanya dwi fungsi untuk TNI dan Polri. Serta yang kelima adalah mengakui bahwa pemerintah memang salah gitu dalam menjalankan beberapa program di Indonesia. Itu ada tuntutan untuk menyampaikan permintaan maaf lah, seperti itu. Itu beberapa hal yang disampaikan, ternyata tadi di Semarang juga sama. Dan update-nya tadi ada sejumlah mahasiswa yang bisa bertemu dengan Wakil Presiden RI ya, Gibran Raka Buming Raka, untuk menyampaikan tuntutan serupa. Tadi sempat ada jumpa pers juga dari mahasiswa yang bertemu dengan Wakil Presiden RI itu kawan. Dan ya apa yang saya sampaikan barusan itu juga apa yang mereka suarakan tadinya bertemu dengan Wakil Presiden. Harapannya juga betul-betul didengar, betul-betul dipertimbangkan. Kemarin sempat ada moratorium ya untuk BGN sendiri, untuk program MBG. Semoga kedepannya juga bisa lebih diperhatikan lagi. Banyak yang meminta MBG boleh-boleh saja, tapi harus tepat sasaran. Kadang ada beberapa sekolah elit yang tetap menerima MBG juga. Bahkan di beberapa titik tertentu itu masih belum bisa bangun SPPG. Dan padahal memang butuh, benar-benar butuh adanya penyaluran MBG, tapi tidak tersalurkan. Itu yang menjadi catatan ya.
banyak hal yang menjadi concern minggu-minggu ini kawan, termasuk soal pemadaman juga lumayan sering. Tadi ada Pak Oki yang ikut bergabung. Pak Oki ini menyampaikan pantauan di area Lawang tadi yang katanya padam, sangat menyayangkan sekali karena tidak ada rilis, tidak ada pemberitahuan, bahkan dari PLN juga enggan memberikan statement langsung begitu. Rata-rata statement yang disampaikan sifatnya normatif, bahkan kemarin sampai diwakili oleh Kementerian SDM, tidak adanya defisit energi, tapi realita di lapangan kok sering banget padam. Penyesuaian-penyesuaian seperti ini apakah memang wajar begitu ya, itu yang masih menjadi pertanyaan dari banyak masyarakat. Yang masih terjebak ini kawan, pemadaman ya, mana lagi nih malam hari ini? Tadi untuk listrik yang arah Malang Utara sudah normal, Pasuruan apa kabar tuh? Pasuruan tadi katanya sama juga ya, termasuk di sekitaran Dodikjor. Saya harap sudah normal, atau mungkin masih ada yang terimbas pemadaman juga, nanti boleh disampaikan. Gondang Legi tadi juga sama ya, Gondang Legi kena juga tuh, gelap gulita pada saat tadi kawan-kawan yang melintas di sana. Tadi di sekitaran Arifai ya, itu juga padam kawan. Untuk beberapa update lainnya nanti kita geser kembali di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga tentunya boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
7: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
6: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
7: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
6: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
7: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
8: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Nah ini saya kembali melanjutkan apa yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, kaitannya dengan demonstrasi yang hari ini terjadi di beberapa titik ya, diselenggarakan di beberapa titik. Tadi saya mentionnya Malang, Semarang, ternyata Bandung sama juga ya. Bandung juga ada nih, ada beberapa hal yang disampaikan, tuntutannya kurang lebih sama ya. Apa yang seperti saya sampaikan sebelumnya itu ada 5 tuntutan, begitu kawan. Lalu juga ini dari perwakilan mahasiswa yang melakukan demonstrasi di sekitaran Patung Kuda Jakarta Pusat, itu masuk ke kantornya Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Jadi ada 15 mahasiswa yang menggunakan almamater merah dan juga biru ya, mereka juga masuk ke Istana Wapres di jam 5 sore tadi. Sebelumnya tentunya mereka diperiksa dulu oleh keamanan kantor Wapres sebelum masuk ke kantor, dan juga ini sudah disampaikan beberapa hal yang menjadi highlight kawan terhadap apa yang terjadi hari ini ke Wakil Presiden. Cuman belum ada statement tanggapan dari Wakil Presiden ya, dari Gibran, kaitannya dengan hasil diskusinya, apa yang disampaikan oleh para mahasiswa tadi. Lalu apa tanggapannya, lalu bagaimana ke depannya? Nah itu belum ada update-nya. Update terakhir hanya sampai di mahasiswa, belasan mahasiswa itu perwakilan masuk ke kantor Wakil Presiden RI dan menyampaikan sejumlah tuntutan-tuntutan tadi gitu. Tapi untuk update-nya seperti apa, tanggapan dari Wapresnya bagaimana, itu masih belum. Kita geser ke update yang lain ya. Ada Pak Suwito Hadi, ini terjebak antrian kawan. Katanya sepertinya ada pawai kampung di jam 8.14. Kampung di mana nih Pak? Ada kiriman video kawan.
11: Selamat malam Siti Kate.
10: Selamat malam Pak.
11: Jalan Mertojoyo Utara. Ini sudah hampir 20 menit nggak bergerak ini.
10: Waduh.
11: Ada apa gerangan? Mohon infonya, terima kasih, selamat malam.
10: Terima kasih Pak. Tadi kalau katanya Pak Suwito Hadi sepertinya ada pawai kampung gitu. Nah ini katanya yang mau keluar dari KMT Haryono itu nggak bisa. Ada kiriman videonya kawan?
11: Alhamdulillah sudah mulai jalan.
10: Oke, setelah kelar ininya Pak ya, rombongan pawainya kemana ya kira-kira kawan ya rutenya? Ini
11: alhamdulillah sudah mulai jalan.
10: Kalau saya lihat ya yang mau exit di area Merjosari itu, oh maksudnya MT Haryono ke Mall Dinoyo itu cukup ramai kendaraan akses di sana, mau R4 maupun juga R2. Tapi kalau dari videonya Pak Suwito saya nggak kelihatan sama rombongan yang lagi pawai ini. Kemanakah bergesernya ya? Adakah yang tahu juga kawan untuk rute-rute yang malam hari ini lagi mengadakan giat pawai satu Muharram? Nah ini biasanya dilakukan di beberapa jalur alternatif area perkampungan ya. Salah satunya tadi yang disampaikan itu ada di area Merjosari. Barangkali di titik lain mungkin kalaupun ada juga, dan termasuk jalur yang sering dimanfaatkan sebagai jalur alternatif, banyak juga dilintasi oleh pengendara, nanti Anda boleh report juga. Saya lihat malam hari ini cukup ramai di sekitaran Kayu Tangan, lalu juga Kawi, perlambatannya signifikan kawan, termasuk yang di Ijen juga sama. Kayu Tangan ramai betul nih malam hari ini ya. Lalu di Rampal, termasuk juga yang nanti bergeser ke area Kasin dan Mergan. Sama-sama ada perlambatan di lokasi. Nanti yang lagi di perjalanan juga boleh kembali report pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention di @city_guide911fm.
12: Info, informasi seputar jantung.
10: Kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis, exit entry-nya lancar. Arah ke Surabaya cukup ramai kawan, termasuk yang dari Kejapanan mengarah ke sekitaran Gempol, sama-sama ada peningkatan volume. Tapi kalau terus nanti arah ke Surabaya lancar sampai di Waru, termasuk juga di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Lewat gol tunggal Diallo, Pantai Gading sukses menang tipis atas Ekuador. Wakil Afrika, Pantai Gading, berhasil mengamankan 3 poin krusial di fase grup Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan perlawanan sengit Ekuador. Dalam laga yang berjalan sangat ketat dan berintensitas tinggi tersebut, gol tunggal kemenangan skuad Les Elephants dicetak oleh Diallo. Memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan pada babak kedua. Ekuador sebenarnya sempat memberikan tekanan bertubi-tubi di menit akhir, namun kedisiplinan barisan belakang Pantai Gading sukses menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Dari kemenangan tipis Pantai Gading di grup E, kita bergeser ke laga pembantaian di grup sebelah, di mana wakil Eropa tampil sangat superior dan tanpa ampun. Tampil sangat superior, Swedia bantai Tunisia 5-1 di laga perdana. Tim nasional Swedia sukses menunjukkan taringnya di ajang Pesta Bola Dunia setelah menghancurkan Tunisia dengan skor sangat mencolok 5-1. Dominasi mutlak ditunjukkan oleh armada Swedia sejak menit awal pertandingan lewat skema serangan kombinasi yang sangat klinis, cepat, dan mematikan bagi lini pertahanan wakil Afrika tersebut. Kemenangan besar dengan margin gol yang masif ini menjadikan modal yang sangat berharga bagi Swedia untuk mengarungi ketatnya persaingan di fase grup turnamen tahun ini. Keberhasilan mengambil poin penuh dari dua pertandingan panas ini langsung mengubah susunan persaingan di papan atas klasemen sementara. Update klasemen Piala Dunia, Swedia kuasai grup F, Pantai Gading tempel ketat Jerman di grup E. Hasil positif yang diraih di pertandingan terbaru membuat peta persaingan di papan atas klasemen grup E dan grup F kini menjadi semakin bergejolak. Di grup F, kemenangan telak 5-1 membuat Swedia sukses melesat ke posisi puncak dengan koleksi 3 poin, sekaligus mengungguli raksasa Eropa Belanda serta wakil Asia Jepang yang sebelumnya hanya bermain imbang. Sementara dari grup E, tambahan 3 angka dari Pantai Gading membuat mereka kini mengoleksi poin yang sama dan menempel ketat tim Panzer Jerman yang masih memimpin di urutan teratas berkat keunggulan selisih gol. Jangan lupa kawan, draw prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Gate World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Yola Octavia pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibanding dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser dulu, ada update yang baru saja dibagikan dari Pak Oki dan terjadi lagi katanya. Ini dari videonya terlihat aliran air PDAM yang dia ini warnanya agak kecoklat-coklatan kawan. Setelah sebelumnya itu sempat padam, tidak berfungsi karena mungkin imbas dari pemadaman juga ya. Nah ini ada kiriman video dari Pak Oki.
1: Air comberan dari PDAM, deket no PDAM. Yes. Ibarat mau comberan.
0: Ini airnya itu warnanya coklat kawan. Lihat, ini airnya berwarna coklat, masih saya tampilkan ya di visual radio kami. Nah itu dari Pak Oki. Tadi saya minta Sherlock juga dari Pak Oki ini. Coba kita cek dulu. Lokasinya ini masuk di area Kabupaten Malang, Bedali ya, wilayah Bedali, Kabupaten Malang. Oke, baiklah. Setelah ini kita teruskan Pak ya, laporannya ke rekan-rekan PDAM Kabupaten Malang. Nah ini kalau kata Pak Oki, apa sih susahnya koordinasi ke cabangnya kalau akan ada air keruh biar kita bisa jaga-jaga. Iya betul, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Oki ini karena lagi-lagi yang kita highlight di sini adalah soal komunikasi kawan.

0: banyak dari instansi-instansi itu yang komunikasi kepada masyarakat, kepada publik, ini bisa kita katakan mungkin juga agak kurang begitu ya. Contohnya soal pemadaman, tidak ada informasi awal, estimasi dan lain-lain sehingga masyarakat tidak prepare. Lalu tidak ada transparansi terkait dengan penyebabnya kenapa, lalu juga kira-kira akan terjadi berapa lama. Dan barangkali ada kompensasi begitu ya, karena kan masyarakat bayar listriknya nih tiap bulan. Tapi ya begitu, ketika ada gangguan-gangguan kok tidak ada tambahan kompensasi dan lain-lain. Termasuk untuk PDAM juga tadi yang di-highlight oleh Pak Oki ini, toh juga harusnya ada pemberitahuan sebelumnya, kalaupun ada kendala-kendala di lapangan, itu juga harapannya responnya cepat begitu ya. Coba setelah ini kita komunikasikan dulu Pak Oki dengan pihak PDAM Kabupaten Malang ya, ke Perumda Kanjuruhan, Tirta Kanjuruhan. Lalu untuk update lainnya, tadi terakhir kita terima kabar katanya di sekitaran Martojoyo, kawan area Merjosari itu lagi ada pawai, pawai 1 Muharram. Nah, apakah sekarang masih ongoing? Coba saya cek dulu ya. Di sekitaran Martojoyo itu masih ramai sih lebih tepatnya, tapi kalau yang lumayan mendominasi itu yang di perempatan Tong Merjosari, nampaknya masih imbas dari volume saja. Kalaupun masih ada ini ya, aktivitas pawai 1 Muharram itu di beberapa titik, nanti kawan-kawan juga boleh kembali update pantauan di beberapa titik lainnya. Sementara kawan, ini saya mau update dulu beberapa info ya. Mungkin info pertama yang mau saya sampaikan ini kaitannya dengan perda parkir. Kita kan sama-sama masih menunggu ya, masih menunggu kapan sih kira-kira realisasi perda penyelenggaraan parkir ini benar-benar disahkan. Karena kan selama ini penindakan parkir lagi-lagi tidak sampai ke akarnya, tidak sampai pemberian sanksi itu tidak yang benar-benar memberikan efek jera, lagi-lagi hanya himbauan, lagi-lagi hanya peringatan saja. Nah, ini ada pernyataan dari Sekretaris Daerah Sekda Kota Malang, Erik Setio Santoso, kalau dokumen perda penyelenggaraan perparkiran itu masih dalam tahap harmonisasi di Pemprov Jatim. Sebelumnya, itu ada beberapa evaluasi dari provinsi terhadap poin-poin dari perda regulasi ini, kawan. Jadi nanti masih akan ada koreksi lagi. Kalau di tingkat kota, sudah disahkan di April lalu, dan saat ini masih ada harmonisasi untuk peraturan wali kota segera menyusul kalau harmonisasinya selesai. Nah, ini biasanya di Pemkot Malang itu, kadang regulasi dari Jatim, provinsi sudah ada, tingkat kota sudah ada, perwalnya yang agak lama. Itu ya, ini harapannya juga bisa sat-set lah ya, karena kita sudah lama menunggu perda penyelenggaraan perparkiran ini, ditambah lagi masih banyak titik-titik yang rawan pelanggaran parkir. Kalau dari catatannya Pemkot Malang, itu ada di Jalan Patimura, Jalan Bandung, Jalan Semeru, Jalan Basuki Rahmat, dan juga di Jalan Veteran, itu titik-titik yang rawan untuk pelanggaran parkir di wilayah Kota Malang.
1: Wisdom. Makna gagal sendiri bagi saya ini kan sebuah keberhasilan yang diberikan dengan cara lain. Ini kok saya percaya betul itu. Gagal sebetulnya keberhasilan yang akan diberikan dengan cara yang lain. Saya alami sungguh-sungguh, ini ilustrasi ya, contoh. Kalau dulu saya itu berlanjut di program S1, waktu itu kan di S1 di bahasa Inggris, di tengah-tengah jalan terputus. Tapi kalau saya lanjut, ya, riwayatnya mungkin bukan seperti sekarang, karena waktu itu programnya, kalau lanjut, dapat bantuan, akan menjadi guru SMP entah di mana. Kesimpulan saya, riwayat saya mungkin selesai di situ, sehingga saya putuskan, udah gagal, berpindah ke tempat lain, yang berkuliah di tempat lain. Dan ternyata memang sampai sekarang itu menjadi cerita saya itu. Ternyata kegagalan yang dulu saya alami sungguh-sungguh bukan merupakan gagal dalam pengertian yang dibayangkan gagal total ya, tetapi sebuah keberhasilan yang diberikan dengan cara yang lain. Itu yang saya pelajari, saya alami. Jadi motivasi kita untuk mengatasi kegagalan itu adalah, pertama, kita harus percaya diri, komitmen, dan yakin bahwa kegagalan itu kan bisa kita atasi dengan cara yang lain, dalam kesempatan yang lain, dalam waktu yang lain. Kita percaya bahwa kita mampu mengatasi itu. Yang kedua, jangan menghadapi kegagalan itu dengan cara yang fatal. Artinya begini, ketika kita gagal, seolah-olah kita merasa itu selesai semuanya. Itu salah. Kegagalan itu kita ambil pelajaran, ya, kita olah itu sebagai sebuah refleksi, sebagai bahan koreksi, apa sih sebenarnya yang menjadi kegagalan kita di masa yang lalu, ya, apa sebenarnya. Dengan cara itu kita bisa membangun tekad kita, komitmen kita, spirit kita, untuk supaya terus mengejar apa yang kita harapkan. Nama saya Profesor Dr. Bonaventura Ngarawula MS. Jabatan saat ini adalah Ketua Program Studi S3 Ilmu Sosial Kampus Universitas Merdeka Malang. Kami juga sebagai Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Wirausaha Manajemen untuk Wisdom City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigetain One War FM, guidance for your life. Kawan, kaitan dengan laporan di segmen sebelumnya, itu soal adanya aliran air ya, PDAM, posisinya itu tadi masuk di wilayah Bedali Lawang. Tadi aliran airnya itu dia keruh begitu kawan, warnanya kecoklatan. Laporan masuk dari Pak Oki, sudah kita teruskan ke Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruhan, PDAM Kabupaten Malang, ada Pak M. Wim. Nah ini harapannya juga Pak M. Wim bisa segera respon, karena sampai saat ini belum ada tanggapan begitu kawan. Selain di Bedali, mungkin adakah beberapa titik lain yang terimbas juga? Nanti kawan-kawan boleh update ya, kalaupun ada juga beberapa titik yang lain itu terimbas dengan adanya aliran PDAM yang tadi dikabarkan sempat ini kawan ya, aliran PDAM-nya itu keruh, nanti boleh bergabung juga. Di segmen akhir ini saya mau mengingatkan untuk kawan-kawan City Guide. Jadi besok pagi di jam 8 kita akan masuk di program Ijen Talk. Dan untuk Ijen Talk kita besok itu bahasannya soal solusi mengembalikan fungsi jalan veteran. Nah, jadi kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurahmadi, SAP MAP, dan juga ada dosen Sosiologi Universitas Merdeka Malang, Dr. Catur Wahyudi, MA. Kaitannya fungsi jalan veteran ya, seperti apa yang disampaikan oleh dari rekan-rekan DPRD kemarin ya, itu menjadi salah satu kawasan konservasi, termasuk juga kawasan pendidikan, sehingga ketika ada yang berjualan-berjualan di sana, itu seharusnya tidak diperbolehkan, karena aturannya ya memang seperti itu. Lalu bagaimana caranya mengatasi apa yang terjadi saat ini, yang sudah diupayakan kalau yang kita lihat bersama adalah penertiban, memang tidak intens setiap hari, tapi adalah ya upaya untuk melakukan penertiban itu sendiri. Lalu upaya yang lain, kemarin terakhir sudah ada komunikasi dari DPRD ke perguruan tinggi untuk mengatasi soal adanya PKL itu, harapannya bisa dilakukan kajian katanya untuk melakukan penanganan termasuk adanya opsi relokasi. Nah ini apakah besok ada pernyataan-pernyataan lain ya dari rekan-rekan terkait kawan untuk mengembalikan fungsi jalan veteran tersebut. Harapannya juga besok bisa tersambung dengan pihak Pemkot Malang ya, kaitannya dengan permasalahan di area veteran ini sendiri. Karena tadi sudah ditertibkan, tapi balik lagi. Jadi banyak tuh mata-matanya kita ya di lapangan, kawan-kawan pendengar yang luar biasa. Tadi, itu pada saat dilakukan penertiban kan clear ya. Beberapa saat banyak kawan-kawan yang melintas di sana dan update lagi, katanya kok balik lagi mbak, ini PKL-PKL-nya. Nah itulah. Dampak nyata ya, bukan dampak nyata. Bukti langsung, bukti nyatanya kawan bahwa penertiban yang dilakukan saat ini itu belum efektif. Gitu sementara untuk beberapa update-nya. Untuk update lainnya, kawan-kawan nanti boleh berkabar juga ya. Bisa langsung call in di 0811 3600 911.

Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu, dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara, menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang, dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

City 9911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News. Jam 9 malam. Kawan, perbaikan jalan Gadang ditarget rampung sebelum akhir tahun. Pemkot Malang resmi memulai proyek rehabilitasi Jalan Gadang Bumiayu dan Jalan Pasar Induk Gadang hari ini, dan proyek tersebut bakal dikerjakan selama 172 hari dan ditargetkan selesai pada akhir November 2026. Tapi Wali Kota Malang Wahyu Dayat menyebut pihaknya meminta kontraktor pelaksanaan untuk bisa mempercepat pekerjaan dalam waktu 150 hari. Agar masih tersedia waktu evaluasi dan penyempurnaan sebelum proyek dinyatakan selesai sepenuhnya. Selain itu, kata Wahyu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Dishub Kota Malang untuk menyiapkan skema pengaturan lalu lintas selama proyek berlangsung. Kawan, Emil dukung Danantara kembangkan grandparent stock di Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut pengembangan grandparent stock oleh Danantara di Jawa Timur merupakan langkah strategis karena program ini bisa menjadi mata rantai awal yang menentukan daya saing dan kemandirian industri peternakan nasional. Menurut Emil, investasi tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat langsung bagi peternak kecil dan menengah. Selain itu, Emil juga meminta Dinas Peternakan untuk aktif mendampingi para peternak agar mampu memanfaatkan peluang yang muncul dari investasi tersebut. Kawan, utang luar negeri Indonesia kembali naik dan capai lebih dari 430 miliar US dollar. Data Bank Indonesia pada hari ini menunjukkan utang luar negeri Indonesia tumbuh 1,9% secara tahunan pada periode April 2026. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya di angka 1%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan, perkembangan ini dipicu oleh pertumbuhan utang sektor publik di tengah kontraksi sektor swasta, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB dinilai masih dalam koridor aman di angka 29,6%. Kata Ramdan, posisi utang pemerintah saat ini mencapai 216,4 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 3,7%. Lebih lanjut, Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk terus mengoptimalkan peran utang luar negeri untuk menopang pembiayaan pembangunan agar meminimalkan resiko eksternal dan menjaga stabilitas perekonomian nasional secara berkelanjutan. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan untuk kali ini ya, ini tadi Yola membahas mengenai Jalan Veteran juga kawan ya. Jadi memang luar biasa sekali kawan ya, untuk di sekitaran sana. Dan kalau misalkan kita cek juga kawan, pembahasan besok ini terkait dengan solusi mengembalikan fungsi Jalan Veteran. Nah, mungkin Anda bisa komen-komen besok kawan ya ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Dan saat ini pun Anda juga bisa berkomentar di 0811-3600-911. Besok kita hadirkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang dan juga dosen Sosiologi Universitas Merdeka Malang kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang bagaimana solusi mengembalikan fungsi Jalan Veteran ini kawan? Apakah memang tanpa solusi atau ada solusinya? Nah, sebenarnya kalau misalkan dari beberapa orang gitu ya melihat, salah satunya beberapa anggota DPRD juga melihat kalau veteran itu ada solusinya kawan, asal penindakannya tegas dan efeknya bikin jera. Nah gitu ya, jadi penindakan tegas, efeknya bikin jera, itu merupakan perpaduan yang sangat luar biasa. Ditambah dengan disupun juga harus aktif kawan ya, melihat di sana, karena di sana garis hijau loh dipakai untuk garis hijau pesepeda ya, digunakan untuk ini kawan, berjualan. Jadi itu udah sanksinya, harusnya tidak boleh berhenti di jalur sepeda kawan ya. Dan mungkin kalau misalkan Anda bisa pantau untuk malam hari ini, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan sekitaran Kayu Tangan kawan untuk di jam 9 lebih 11 ini masih cukup ramai ternyata ya. Ada sedikit antrian di beberapa titik, tapi secara keseluruhan mengarah ke Semeru sudah mulai ramai lancar. Lalu beberapa titik lainnya, Candi Panggung, Soekarno-Hatta, lalu sekitaran Ahmad Yani mengarah ke utara, bahkan sampai ke Arjosari juga masih aman lancar kawan. Raden Panji Suroso ini di TLL Sucipto masih cukup ramai kawan, tapi tidak terlalu padat ya, mengarah ke sekitaran Sulfat pun juga masih aman. Tumung Suryo sampai ke Panglima Sudirman, Gatot Subroto juga tidak ada kendala. Di Laksamana Marta Dinata juga sama, tidak ada kendala kawan. Di Kolonel Sugiono pun juga sama. Dan di Raya Kepuh, lalu sekitarannya Supriyadi, Arif Margono juga masih aman lancar. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: I belong past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi,
6: kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Untuk di malam hari ini ya, kalau misalkan kita lihat memang menjadi sorotan kawan ya. Kalau misalkan kita cek PKL di Jalan Veteran ini, bahkan di seminggu lalu sudah ada agenda untuk wacana relokasi gitu. Dan kita tahu sendiri kalau misalkan hal inilah yang dibingungkan oleh orang-orang kawan ya. Dan kalau misalkan kita cek kawan, selain membahas mengenai tadi Veteran ya, kita bahas mengenai lalu lintas. Lalu lintas di Jalan Veteran untuk kali ini juga masih aman lancar kawan ya. Mungkin yang dari Veteran menuju ke TL-ITN itu yang cukup ramai, waspadai saja. Majen Panjaitan pun juga seperti itu, juga ada sedikit antrian kawan. Tapi secara keseluruhan di Suhat, Jalan Borobudur, Suhat mengarah ke MT Haryono sampai ke Tlogomas juga ramai lancar. Candi Panggung juga ramai lancar kawan ya untuk kali ini. Dan mungkin Anda bisa tambahkan di titik-titik lainnya bagaimana kawan, kirimkan di 0811 360 911, atau Anda bisa kirimkan juga ke sosial media kami di @city911fm. Dan di jam 9 lebih 21 menit ini kawan, cuaca sudah cukup dingin ya di sekitaran Kota Malang, luar biasa sekali. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai kawan, sudah turun ke 20 derajat Celcius. Nah, Anda bisa sharing-sharing mengenai pantauan-pantauan cuaca di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami maupun sosial media. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

City 891 FM, guidance for your life. Kawan, untuk Anda yang mengarah ke sekitaran Tol Pandaan Malang ya, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Surabaya Porong juga masih aman lancar kawan. Lalu Warutama hingga Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, teko ora dijemput, mulih njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.

0: sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat pembahasan kita tadi mengenai veteran juga kawan ya. Dan tadi saya sempat spill dikit gitu ya. Jadi PKL di Jalan Veteran ini masuk di wacana relokasi gitu. Bahkan DPRD Kota Malang ini mulai mencari alternatif lahan untuk PKL di Jalan Veteran dipindahkan gitu kawannya, dan di Jalan Cianjur kalau tidak salah seperti itu. Dan memang kemarin kita sempat terhubung gitu ya dengan salah satu anggota Dewan, Pak Ginanjar kawan, anggota Komisi D DPRD Kota Malang gitu ya, Pak Ginanjar Yoni Wardoyo. Dan waktu itu Pak Ginanjar ngomong seperti ini kawan.
1: Saya tegaskan, konteks kami sebenarnya adalah pada

0: Di situ ada sebuah kawasan pendidikan, itu konteks kami ya.
1: Oh, okay.
0: Jadi yang pertama adalah dari permasalahan ini kan kemarin ada himbauan dari Satpol PP dari pemerintah Kota Malang terkait menertibkan PKL ya. Yang mana daerah di Jalan Veteran itu kenapa dilarang ada menjadi pusat perdagangan, karena di situ adalah kawasan konservasi. Jadi di perda tahun 2016 itu menyatakan beberapa daerah yang Veteran Jalan Bandung yang di situ adalah bunyinya adalah di situ adalah kawasan konservasi. Jadi ada yang dilarang karena kawasan padat lalu lintas, kawasan rawan bahaya, kawasan konservasi. Nah, yang di sini kawasan konservasi. Nah, kami dari Komisi D melihat kawasan di situ itu kan kawasan pendidikan.
1: Yeah.
0: Jadi di situ ada berbagai sekolah SMP negeri, SMA, SMK, kampus Brawijaya, kampus Negeri Malang, kampus Muhammadiyah Malang, kampus ITN. Nah, dari situ yang kemudian tatkala ada permasalahan ini, maka kami dari Komisi itu sebenarnya ingin menggandeng dunia pendidikan itu. Jadi konteks kami sebenarnya pada konteks pendidikan, bahwa adanya PKL, adanya pusat di situ itu kan karena memang di situ ada kawasan pendidikannya.
1: Iya.
0: Di situ ada pasar yang memang cukup ya luas di situ, perputaran uang tinggi sehingga PKL ke sana. Nah, tapi kan terbentur oleh aturan regulasi SK itu. Jadi SK Wali Kota tahun 2016.
2: Oke, ini kami percepat kawan ya.
1: Konteksnya adalah kaitannya dengan dunia pendidikan, Pak ya. Tapi sudah koordinasi Pak dengan UB, UE maupun SMA dan sekolah yang ada di sana, Pak?
0: Iya, kita masih pada tataran kita dari kita, mereka kan bagian dari masyarakat juga. Kita dalam konteks aspirasi berkembang, kita survei awal untuk melihat kondisi empirik di lapangan.
1: Oke.
0: Kata empirik ini yang perlu sebenarnya kemudian untuk ditindaklanjuti, entah itu nanti sebuah bisa rapat bersama, rapat koordinasi, atau apa yang jelas.
2: Kita percepat lagi, kawan.
0: Ini muncul lagi, misalkan, apakah memungkinkan jika itu adalah kawasan konservasi? Misalkan kan juga kawasan konservasi itu kan kawasan konservasi utama.
1: Yeah.
0: Kawasan konservasi penyokong, pendukung. Nah, apakah itu masih memungkinkan? Misalkan yang utama itu yang di tengah jalan, konservasinya yang di pinggir. Nah, seperti apa? Apakah harus, misalkan tetap street food, misalkan. Kan banyak opsi. Jadi, apakah opsi dipertahankan menjadi street food itu tetap dengan menjaga kondisi PKL, misalkan tidak boleh permanen, tidak ada sampah, tidak ada limbah, tidak mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Bagaimana konsepnya? Nah, saya pikir teman-teman yang ada di kampus lebih punya kapasitas untuk kemudian punya perencanaan terkait itu. Nah, kita ingin menggandeng itu sebenarnya, Pak Ilanda. Nah, ini yang memang kemarin masih pada tahap kita. Pertama melihat kondisi empirik, yang kedua juga diskusi informal dengan beberapa akademisi di UB terkait seperti ini. Tapi secara resmi itu kita akan menindaklanjuti nanti. Kita ingin mendorong ini rapat koordinasi, karena ini jangan sampai menjadi bom waktu. Lama-kelamaan akan kemudian meledak dan justru permasalahan sosialnya lebih masif. Maka sebelum itu, Pak.
2: Nah, itu tadi kawan ya, permasalahan yang memang dikatakan oleh Pak Kinanjar gitu. Dan mungkin Anda bisa berkomentar juga kawan, bagaimana yang paling tepat dengan yang paling tepat untuk jalan Veteran yang memang saat ini sudah mulai ramai karena banyaknya PKL gitu kawan. Nah, Anda bisa tambahkan di 0811 3600 911, atau bisa komentar juga besok kawan, kita akan bahas di IGN Talk. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: city guides inside.
1: Jalur ekstrim Bromo kembali memakan korban jiwa akibat remblong dan kelalaian pengemudi yang memburu sunrise. Kelaikan armada kian terabaikan di tengah minimnya personel pengawas di lapangan. Lalu, sampai kapan pembiaran SOP ini terus berlanjut sebelum tragedi maut berikutnya kembali terulang? Perwakilan komunitas Jeep Wisata Bromo, Eko Yudi Irawan menegaskan, Jeep jenis hardtop adalah armada paling ideal untuk Medan Bromo. Tapi kecelakaan kerap terjadi karena pengemudi terburu-buru mengejar waktu tanpa memanfaatkan fitur 4x4 serta teknik engine brake untuk mengamankan rem.
2: Kami sekitar tahun 80-an itu sudah memulai kegiatan Jeep lewat Bromo. Nah, dari beberapa kendaraan itu, yang paling ideal waktu itu sampai sekarang itu adalah menggunakan hardtop ya, Toyota hardtop, karena kapasitas mesinnya besar, daya tampungnya lumayan, kan gitu mas. Akhirnya kami sepakat yang layak masuk ke wisata Bromo Tengger Semeru itu menggunakan hardtop. Nah, itu terkait dengan kendaraan. Tapi dengan terkait dengan kecelakaan ini, itu murni lebih banyak dari faktor human error dari drivernya. Padahal sederhana sebetulnya itu bisa diatasi asal dia mau melakukan SOP-nya mengendarai di kawasan Bromo. Ya, poin-poinnya itu satu, orangnya. Tapi dia tidak, drivernya tidak melakukan standar. Satu misal, di Bromo itu harusnya untuk menghindari mau remblong, mau apa, dia menggunakan 4x4-nya itu difungsikan. Di saat dia menanjak atau menurun, itu ada istilahnya 4x4-nya yang pakai L lah, yang pakai low. Itu sangat membantu, mas. Tapi pelan, tidak bisa kenceng mobilnya. Tapi saya jamin selamat, walaupun seblong-blongnya rem, masih bisa mengatasi dengan engine brake.
1: PS Kanit Kamsel Polres Pasuruan, Aibda Arifian menyampaikan, pengawasan ketat terhadap operasional ribuan jeep wisata di jalur penanjakan terkendala oleh keterbatasan jumlah personel. Bahkan pihaknya masih kerap menemukan pengemudi yang tidak mengantongi SIM sah saat pemeriksaan di lapangan.
3: Selama ini yang kami laksanakan adalah memberikan himbauan, pelatihan, bahkan itu melaksanakan ramcek dengan Dinas Perhubungan setiap 3 bulan sekali. Namun beberapa, karena memang satu adalah jarak, yang kedua adalah memang waktu yang kita tempuh ke sana ini cukup lumayan jauh, sehingga kita melaksanakan ini tidak bisa sering. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan larangan-larangan, himbauan-himbauan itu sudah jelas, Pak. Termasuk ramcek itu yang kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, itu tidak kita berikan stiker. Kebetulan di tempat kami ini komunitas atau paguyubannya adalah Berang Kulon. Dan semua hampir sudah 80% itu kendaraan sudah sudah diberikan stiker yang dinyatakan layak. Namun yang jadi kendala kami adalah belum bisa membedakan antara yang sudah layak, yang sudah diberikan rekomendasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan bahwasannya kendaraan ini layak, drivernya sudah layak, sama yang kendaraan yang tidak ada stikernya. Jadi
1: Kaurmin Lantas Polres Pasuruan, Ibda Ari Setianugroho mengungkapkan, angka kecelakaan di jalur Bromo sepanjang tahun 2026 ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu. Dengan seluruh kejadian fatal tersebut didominasi oleh faktor human error berupa kurangnya kewaspadaan yang memicu remblong.
4: Untuk angka kecelakaan tahun 2026 di wilayah Tosari Bromo, khususnya wilayah Pasuruan, ada kenaikan dari 2025, namun ini masih paruh tahun, kurang lebih 6 bulan, belum 1 tahun, karena ANEP akan dilakukan perbandingan per tahun. Tapi untuk saat ini sampai ke bulan 6 ada kenaikan. Kalau selisihnya masih kurang lebih 2 atau 3 Pak Eko dari ke 6 bulan. Jadi untuk kedepannya semoga kita antisipasi biar tidak ada kejadian laka kembali. Kita sering melaksanakan recek di Pendopo Wonogitri sama tempat parkir pasar dengan instansi lain.
1: Sigma Safety Drive and Ride Coach Arsyad M. Mustaqim menilai karakteristik jalur Bromo sangat ekstrim, sehingga sikap overconfident pengemudi yang mengabaikan kondisi unit menjadi pemicu utama kecelakaan, serta mengingatkan kembali agar menghindari penggunaan kendaraan metik di kawasan tersebut.
0: Yang paling banyak itu adalah human error memang. Kadang-kadang, ya mohon maaf, kadang-kadang orang-orang itu overconfident dengan kondisi jalan itu. Ah, aku udah biasa lewat sini kok, oh, aku udah bisa, sudah paham daerah sini, saya sudah hafal dan sebagainya. Karena overconfident itu, mereka juga kendaraannya nggak disiapkan dengan detail. Nah, makanya tadi Pak Arief sampaikan bahwa human error. Human errornya ada dua. Human error pertama adalah tidak mengenal kondisi medannya. Pertama itu, kedua, human errornya adalah overconfident terhadap kondisi kendaraan. Nah, ini loh. Jadi human errornya ada dua di sini. Masalahnya seperti itu. Ya kan, apalagi untuk kendaraan metik.
1: Jadi Bromo adalah alarm keras bagi jaminan keselamatan pariwisata daerah. Penegakan hukum dan pengetatan izin operasional Jeep kini menjadi harga mati sebelum kelalaian teknis di medan ekstrim kembali merenggut nyawa wisatawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Di jam 9 lebih 54 menit ini kawan, ada informasi ya yang masuk tadi cukup banyak kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat ini ada Pak Khairul menambahkan kawan, mengomentari ya. Katanya buatkan lahan saja bagi pelaku UMKM atau PKL. Nah, buatkan lahan ini ya. Jadi sesuai dengan sarannya Pak Kinanjar tadi kawan. Dan ini yang perlu difikirkan, di mana lahan PKL-nya. Yang mungkin mahasiswa itu masih bisa mendatangi itu kawan dengan akses yang cukup mudah juga. Nah, ini kan cukup sulit kalau di tengah kota, khususnya di sekitaran Veteran. Dan kalau misalkan sudah disediakan lahan tapi tidak menguntungkan bagi para pedagang, ya pedagangnya cabut semua kawannya, otomatis bakal berpotensi kembali lagi ke jalan Veteran lagi, seperti itu. Ini ada Pak Joko Said kawan, mengomentari ya.
1: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam.
1: Semoga masih sempat ini. Nah, nanggapin soal Veteran Mas.
0: Iya, silakan.
1: Ya mau gimana lagi ya Mas ya. Orang mencari rezeki itu jalannya banyak jalan lah Mas. Tapi kalau bertabrakan dengan aturan dan dinormalisasikan, ya tegas berarti pimpinan kotanya. Seharusnya yang buat aturan ini lebih tegas sama yang punya usaha.
0: Oke.
1: Sekarang kalau kepentingan orang banyak dikalahkan sama kepentingan beberapa golongan kayak penjual, ya repot.
0: Oke.
1: Lama-lama nanti juga ngelunjak, banyak yang ikut-ikutan. Oh, iku oleh, aku gak oleh, aku iku doleh. Akhirnya kayak gitu Mas. Aduh, tambah ribet Mas. Ya begitulah Mas.
0: Iya, yeah, betul.
1: Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Joko ya. Nah, ini yang ditakutkan memang kawan ya. Dan mungkin perlu ketegasan yang lebih lanjut ya. Jadi ada kawan, saya juga lupa ya pendapat siapa, tapi salah satu anggota DPR Komisi C kalau nggak salah kawan, itu juga mengatakan kalau misalkan jangan memikirkan relokasi terlebih dahulu, ini pikirkan bagaimana PKL-PKL yang melanggar aturan gitu. PKL-PKL ini melanggar aturan dan mereka sudah berkali-kali diingatkan tapi tetap saja di situ gitu. Jadi kalau bisa diperingatkan dulu, artinya diberi sanksi terlebih dahulu, dan nanti kalau misalkan memang mereka butuh solusi, pemerintah menyediakan solusi tersebut. Nah, Anda bisa tambahkan saja kawan di WhatsApp kami ya. Tapi besok kita akan coba bacakan ya untuk komentarnya. Dan besok ini masih ada pembahasan mengenai hal ini kawan di Jentok ya, solusi mengembalikan fungsi jalan Veteran bersama Dito Arif Nur Rahmadi, Wakil Ketua Komisi C DPR di Kota Malang, dan dosen Sosiologi Universitas Merdeka Malang Pak Catur Wahyudi. Anda bisa komentar-komentar saja di 0811 3600 911.
2: Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Cadence for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, Ketua DPRD hadapi ribuan masa aksi untuk respon sejumlah gugatan. Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggadis Radu Hitam menegaskan dirinya sepakat menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Merah Putih atau KMP di hadapan ribuan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang. Namun Amitia juga menjelaskan, penghentian program MBG yang dimaksud hanya berlaku jika program tersebut masih dijalankan dengan mekanisme yang tidak efektif, boros anggaran, serta tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Amitia juga mendesak agar Badan Gizi Nasional bisa melakukan evaluasi terhadap sistem pelaksanaan serta penyaluran anggaran MBG agar tidak menimbulkan pemborosan. Kawan, Kemenhaj bakal perketat syarat kesehatan jemaah haji asal Jatim. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyebut pihaknya bakal memberikan perhatian pada kondisi kesehatan jemaah haji asal Jawa Timur karena telah mencatatkan angka kematian tertinggi secara nasional pada musim haji 2026. Hingga proses pemulangan haji minggu lalu, tercatat ada 75 jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal dunia di Arab Saudi maupun yang meninggal saat tiba di tanah air. Nantinya langkah pengetatan bakal difokuskan pada pusat kesehatan haji untuk memastikan fisik para jemaah dalam kondisi prima sebelum berangkat ke tanah suci. Kawan, Timnas Indonesia akan kedatangan dua pemain naturalisasi baru. DPR RI hari ini menyampaikan resmi mengonfirmasi persetujuan proses naturalisasi bagi Mitchell Becker dan Luke Fikeri untuk menambah kedalaman skuad Garuda menghadapi kompetisi internasional mendatang. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, mengatakan seluruh berkas rekomendasi kedua pemain keturunan tersebut telah disepakati dan siap dibawa ke tahap paripurna. Proses ini berjalan cepat karena kebutuhan mendesak Timnas Indonesia untuk memperkuat lini krusial dalam waktu dekat. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Yola Octavia. Selamat malam.
0: Nine One One Hot News.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Memory Lex.
2: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain, kembali lagi di Memory Lex ya. Dan malam ini seperti biasa kita akan balik ke tahun 70-an sampai 90-an kawan, di mana era-era pop culture itu sudah mulai masuk ya ke Indonesia. Dan kita seperti pulang ya ke masa tersebut, di mana musik itu bukan sekedar file saja yang bisa Anda klik gitu kawan, tapi sesuatu yang dicari, dihargai, bahkan ditunggu-tunggu ya. Karena kalau Anda lahir sebelum tahun 2000-an, pasti sebelum 2000-an ya, pasti Anda ingat ini betapa prosesnya gitu, betapa sulitnya proses menemukan sebuah lagu. Dan itu panjang kawannya prosesnya, bahkan kadang dramatis. Dan dari proses itulah rasa kecintaan kita sama musik itu jadi lebih dalam. Orang Indonesia tahun 70-an, 90-an nemuin musik dari 3 pintu utama, yaitu radio, kaset, dan televisi. Tapi malam ini kita bahas dulu 2 pintu yang paling menentukan, yaitu radio dan kaset. Kalau Anda tanya orang tua atau mungkin teman atau mungkin Anda sendiri gitu ya, radio itu ibarat Google, Spotify, TikTok, podcast, jadi satu kawan ya. Jadi radiolah yang memang mengenalkan lagu-lagu baru, karena waktu itu tidak semua orang mampu membeli kaset setiap bulan. Harga kaset sendiri di era 80-an itu aslinya sekitar 3.500 sampai 4.500 ya, yang saya cari-cari di internet kawan. Nah mungkin untuk Anda bisa sharing-sharing, kalau misalkan di zaman dulu tahun 70-an sampai 90-an kaset itu berapa kawan? Kaset itu harganya berapa gitu ya? Anda bisa sharing ke WhatsApp kami gitu. Di tahun itu juga sama kayak uang makan satu keluarga selama seminggu mungkin 3.500 itu ya. Makanya orang mendengarkan radio dengan sepenuh hati, ada momennya gitu kawan. Jadi Anda duduk di dekat radio, tombol antenanya ditarik tinggi, dan ada penyiar yang mengatakan di radionya, dan ini dia lagu terbaru dari Faris RM gitu, judulnya Sakura. Dan begitu intro keyboard uniknya masuk, langsung satu rumah menikmati gitu ya, atau mungkin satu tongkrongan di pos gitu menikmati langsung. Dan di radio memang Anda bisa request lagu ya, dengerin suara gebetan, kirim pesan lewat penyiar, dan itu rasanya seperti mendapatkan surat cinta terbuka ya. Selain radio, cara kedua menemukan musik itu kaset kawan, melalui kaset. Ini era legenda ya, era legend banget. Kaset pita 90 menit gitu misalkan, pita coklatnya bisa kusut kapan aja. Dan orang dulu memang memilih kaset itu dengan serius kawan. Sampel covernya diraba, dilihat, dibolak-balik. Kalau kaset asli biasanya di dalamnya itu ada lirik lengkap, kredit musisi, foto artis, bahkan cerita proses rekamannya gimana. Dan kalau Anda ingat dulu kaset itu ya, memang cukup unik gitu, menempel di ingatan kawan. Jadi Anda play tidak bisa langsung ke lagu yang Anda inginkan biasanya, jadi harus nunggu satu-satu gitu ya. Tidak seperti sekarang mungkin kita pilih tinggal satu lagu langsung ke play. Nah kalau misalnya dulu nggak sesimpel itu, memang kasetnya di rewind dulu atau mungkin dipercepat dulu gitu ya. Setelah dipercepat, oh ini lagu yang pengen aku play, langsung akhirnya diberhentiin di play. Nah jadi orang-orang dulu itu sempat merasakan gitu hal-hal yang memang cukup unik kawan. Bahkan kalau misalkan pita kasetnya itu kusut gitu, itu yang agak ribet di akhirnya pakai pensil diputar gitu. Dan beli kaset itu sebuah investasi rasa kawan ya. Orang akan dengar albumnya, bukan satu lagu saja jadinya. Jadi satu album ini bisa menemani emosi Anda mungkin berbulan-bulan waktu itu. Dan lucunya dulu menemukan musik itu sering terjadi tanpa sengaja. Kadang ada jalan ke toko, lihat kaset dengan cover yang keren, wah ini kok keren ya, penasaran terus beli akhirnya. Dan berakhirnya ini jatuh cinta ya. Nah proses ini yang bikin musik menempel di ingatan kawan, bukan karena algoritma, tapi karena perjalanan kita sendiri menuju lagu itu. Dan malam ini saya ingin mengingatkan Anda satu hal ya. Dulu musik itu bukan sekedar hiburan saja kawan, tapi menjadi ruang untuk mengenal diri sendiri. Nah jadi banyak orang-orang yang, oh ini lagu saya banget ini ya gitu. Mungkin Anda bisa sharing-sharing bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, atau mungkin pengalaman juga boleh kawan. Bagaimana dulu Anda menemukan suatu lagu gitu, atau mungkin bagaimana Anda tahu satu lagu yang baru-baru, dulunya dari radio atau dari kaset gitu. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau mungkin sharing ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
0: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 9661 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
1: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: Kawan, malam ini kita melanjutkan ya nostalgia musik, dan sekarang kita masuk ke dunia yang berbeda, dunia panggung, konser, dan festival musik ya. Jadi konser tahun 80-an sampai 90-an itu bukan cuma acara musik kawan, tapi perayaan budaya gitu ya ngomongnya. Jadi Anda bisa membayangkan konser modern yang serba LED untuk saat ini, nah dulu itu nggak ada. Jadi konser dulu itu lebih liar, sederhana, tapi punya energi yang lebih hidup kawan ya. Tawuran pun juga ada. Jadi di Jawa Timur, khususnya Malang, Surabaya gitu ya, daerah-daerah yang memang besar kawan, konser rock itu luar biasa sekali. Majalah Aktuil pernah menulis tahun 1988 kawan ya, Malang ini merupakan kota rock terbesar kedua setelah Bandung. Dan itu bukan karena lebay kawan, bukan karena berlebihan ya, karena banyak band kampus dari UBI, KIPS tiba sampai ke SMA, SMK-nya atau STM-STM-nya itu melahirkan musisi-musisi hebat kawan. Nah kalau misalkan kita lihat dulu lapangan Rampal mungkin ya, tempat sakralnya, atau mungkin di mana kawan dulu tempat-tempat apa namanya ya, konser-konsernya. Anda bisa sharing nih ya, kalau ada konser God Bless, lalu power metal atau grass rock, dan masih banyak lagi gitu. Ribuan orang itu tumpah ruah ya, jadi ribuan orang itu berkumpul bersama, bernyanyi, tawuran, pukul-pukulan, dan masih banyak lagi. Tapi yang jelas itu luar biasa sekali dulunya ya. Lampunya sederhana, soundnya kadang pecah gitu, tapi ya semua orang nyanyi bareng kawan ya. Tahun 80-an, 90-an juga era festival band-band, baik kampus, baik sekolah, dan lain-lain. Anak-anak Malang ini naik panggung, bawa gitar Ibanez KW, atau mungkin efek distorsi rakitan, tapi soul-nya itu luar biasa. Soul-nya bagus banget kawan ya, atau apa namanya ya, nyawanya itu ada. Nah, mereka mainin lagu-lagu Van Halen, Deep Purple, Metallica, Scorpion, The Beatles, dan masih banyak lagi yang kadang nadanya itu gak pas, tapi semangatnya 200% kawan. Dan ini yang paling menarik ya, konser dulu itu cara anak muda belajar identitas. Kalau Anda suka rock ya pakai jeans belel ya, jaket jeans gitu. Lalu kalau suka pop ya pakai kemeja putih, rapi gitu ya, ala-ala Krisye lah kalau misalkan kita gambarkan itu. Kalau suka dangdut ya biasanya seperti yang Anda tahu, joget-joget bebas dan lain-lain.

0: Konser itu ya kita lihat memang ruang sosial kawan, tempat remaja ketemu cinta pertama, tempat mahasiswa lupa tekanan kuliah, atau mungkin tempat mahasiswa juga cari hiburan. Dan sekarang kita punya festival modern yang lebih canggih, lebih bagus dari segi audio, dari segi visual, dan masih banyak lagi kelampu-lampuannya. Tapi atmosfer organik konser dulu itu tidak bisa tergantikan kawan. Inilah yang memang banyak orang kangen dengan konser-konser dulu ya. Mungkin Anda bisa sharing mengenai pengalaman Anda menonton konser di tahun 80-an, 90-an, bahkan kalau ada 70-an juga bisa kawan ya, di WhatsApp kami di 0811 360 911.
1: City Guides Life Hacks.
2: Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, struk belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: guidance for your life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Udah siap? Yuk berangkat!
4: Siap!
3: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
4: Bukan.
3: HP?
4: Bukan.
3: Pacar?
4: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
3: Terus apa dong?
4: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
3: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
4: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
3: Iya sih.
4: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
3: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
5: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Memori relax. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi di Memo Relax ya. Dan pengaruh musik barat ke gaya anak muda Indonesia itu luar biasa kawan ya. Kalau kita ngobrol soal gaya musik Indonesia tahun 80-an, 90-an, tidak mungkin lepas dari pengaruh musik barat ya. Baik dari Eropa maupun Amerika. Pengaruh paling besar memang datang dari British Invasion ya di tahun 60-an. Khususnya The Beatles waktu itu. Bahkan menjelang 80-an, gaya rambut, gaya pakaian, chord-chord gitar pop Indonesia masih sangat beraroma Beatles gitu kawan. Band seperti Kus Plus jelas itu mengambil pengaruh dari gaya melodi pop barat ya. Jadi jembatan antara musik global dan telinga Indonesia. Masuk 80-an, anak muda Indonesia mulai terpapar rock, glam metal, hard rock, new wave. Dan majalah aktual dan hari ini penuh dengan foto Rod Stewart, Bon Jovi, Scorpion, Queen, dan masih banyak lagi. Gaya-gaya itulah yang masuk ke musik Indonesia lewat band-band seperti God Bless, lalu El Pamas, Power Metal, Krakatau, dan masih banyak lagi ya. Fashion pun juga ikut berubah kawan, jaket kulit, celana ketat, rambutnya mengembang, lalu ada yang pakai sepatu boot mungkin. Ya itu semua hasil ciplakan kreatif anak muda Indonesia. Tapi yang menarik, generasi 80-an, 90-an itu gak pernah benar-benar menyalin. Pasti ada yang diindonesiakan gitu, yang dilokalkan gitu ya. Mereka mengindonesiakan musik barat biasanya seperti itu. Chordnya barat tapi liriknya puitis dan folk lokal gitu. Lalu bassnya funk tapi melodinya Jawa. Itulah kenapa musik Indonesia zaman itu terasa unik kawan. Global tapi tetap punya rasa Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat memang dulu di tahun 60-an akhir Indonesia belum punya banyak media kawan ya. Televisi pun baru punya satu saluran kalau tidak salah TVRI. Dan internet belum ada, kaset masih jarang, yang kuat cuma radio kawan. Bahkan dulu yang sharing-sharing lagu juga biasanya di radio. Ada Ismail Marzuki itu menjadi salah satu musisi yang memang langganan diputar kawannya dulunya. Nah, dari situlah banyak musisi-musisi Indonesia yang terinspirasi juga. Salah satunya Faris RM, mungkin Anda tahu, yang menyanyikan Sakura dan Barcelona itu ya, selalu terinspirasi dari Ismail Marzuki katanya, seperti itu. Dan memang The Beatles ini terlihat seperti revolusi kecil gitu kawan ya, sangat-sangat luar biasa Beatles fever-nya atau demam The Beatles ya. Dan Indonesia tidak menyalin tapi mengolah, uniknya di situ kawan. Meniru musik barat mentah-mentah tidak, tapi mengindonesiakan musik barat iya gitu. Dan kalau kita lihat peran-peran majalah waktu itu juga sangat-sangat luar biasa kawan ya. Anda mungkin bisa sharing-sharing juga mengenai hal ini kawan, langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh, ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Komnas Perlindungan Anak Kota Batu menyiapkan berbagai acara untuk peringatan Hari Anak Nasional. Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Batu, Rudianto, menyampaikan, acara Hari Anak Nasional tahun ini tidak sekedar seremonial tahunan, tapi ditargetkan bisa memberikan dampak langsung untuk anak-anak di tingkat bawah. Rudi menjelaskan di Kota Batu, salah satunya akan ada aksi sambang desa mendatangi 24 desa dan kelurahan. Nantinya tim akan turun melakukan edukasi dan sosialisasi, seperti penanganan stunting, anak putus sekolah, sampai pendampingan untuk anak berhadapan dengan hukum. Rudi juga menyampaikan, untuk acara puncak peringatan Hari Anak Nasional, ada Jambore Anak Indonesia yang dilaksanakan 25 Juli di Balai Kota Among Tani Batu. Rencananya, acara itu diikuti 2.000 lebih anak dan dari berbagai delegasi. Kawan, DPRD Jatim apresiasi kenaikan tunjangan guru honorer. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi langkah Presiden RI yang memberikan peningkatan tunjangan pada guru ASN sebesar gaji pokok, sementara guru non-ASN naik dari 1,5 juta menjadi 2 juta per bulan. Puguh menambahkan, guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, menjadi perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru guna investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan nasional. Sementara itu, Puguh berharap kebijakan ini jangan sampai hanya sekedar kebijakan untuk meredam isu tertentu, tapi harus dipastikan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan yang tulus dari pemerintah, serta memiliki motivasi yang tulus dan ikhlas untuk mensejahterakan guru. Kawan, Indonesia optimis jadi eksportir buah nomor satu di dunia. Direktur Buah dan Florikultura Dijen Hortikultura Kementan, Fauziah Tilaja, mengatakan pihaknya memiliki target untuk menjadikan Indonesia sebagai eksportir buah dan florikultura nomor satu di dunia dalam 10 tahun ke depan. Kata Fauziah, Indonesia memiliki modal yang besar dalam hortikultura karena memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki dan berpotensi menjadi pemain utama hortikultura dunia. Lebih lanjut, salah satu komoditas hortikultura yang akan menjadi fokus pengembangan ekspor seperti durian, dan Kementan sedang membuka peluang kerjasama dengan China untuk melakukan ekspor durian. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Bemo relax. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi di Memo Relax ya. Dan pengaruh musik barat ke gaya anak muda Indonesia itu luar biasa kawan ya. Kalau kita ngobrol soal gaya musik Indonesia tahun 80-an, 90-an, tidak mungkin lepas dari pengaruh musik barat ya. Baik dari Eropa maupun Amerika, pengaruh paling besar memang datang dari British Invasion ya di tahun 60-an. Khususnya The Beatles waktu itu. Bahkan menjelang 80-an, gaya rambut, gaya pakaian, chord-chord gitar pop Indonesia masih sangat beraroma Beatles gitu kawan. Band seperti Coast Plus jelas itu mengambil pengaruh dari gaya melodi pop barat ya. Jadi jembatan antara musik global dan telinga Indonesia. Masuk 80-an, anak muda Indonesia mulai terpapar rock, glam metal, hard rock, new wave. Dan majalah aktual dan hari ini penuh dengan foto Rod Stewart, Bon Jovi, Scorpion, Queen, dan masih banyak lagi. Gaya-gaya itulah yang masuk ke musik Indonesia lewat band-band seperti God Bless, lalu El Pamas, Power Metal, Krakatau, dan masih banyak lagi ya. Fashion pun juga ikut berubah kawan, jaket kulit, celana ketat, rambutnya mengembang, lalu ada yang pakai sepatu boot mungkin. Ya, itu semua hasil ciplakan kreatif anak muda Indonesia. Tapi yang menarik, generasi 80-an, 90-an itu nggak pernah benar-benar menyalin. Pasti ada yang diindonesiakan gitu, yang dilokalkan gitu ya. Mereka mengindonesiakan musik barat biasanya seperti itu. Chordnya barat tapi liriknya puitis dan folk lokal gitu. Lalu bassnya funk tapi melodinya Jawa. Itulah kenapa musik Indonesia zaman itu terasa unik kawan. Global tapi tetap punya rasa Indonesia gitu ya. Dan kalau kita lihat memang dulu di tahun 60-an akhir Indonesia belum punya banyak media kawan ya. Televisi pun baru punya satu saluran kalau tidak salah TVRI, dan internet belum ada, kaset masih jarang, yang kuat cuma radio kawan. Bahkan dulu yang sharing-sharing lagu juga biasanya di radio. Ada Ismail Marzuki itu menjadi menjadi salah satu musisi yang memang langganan diputar kawannya dulunya. Nah, dari situlah banyak musisi-musisi Indonesia yang terinspirasi juga. Salah satunya Faris RM, mungkin Anda tahu, yang menyanyikan Sakura dan Barcelona itu ya, selalu terinspirasi dari Ismail Marzuki katanya, seperti itu. Dan memang The Beatles ini terlihat seperti revolusi kecil gitu kawan ya, sangat-sangat luar biasa Beatles fever-nya atau demam The Beatles ya. Dan Indonesia tidak menyalin tapi mengolah uniknya di situ kawan. Meniru musik barat mentah-mentah tidak, tapi mengindonesiakan musik barat iya gitu. Dan kalau kita lihat peran-peran majalah waktu itu juga sangat-sangat luar biasa kawan ya. Anda mungkin bisa sharing-sharing juga mengenai hal ini kawan, langsung ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampe tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Oh ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas soal musik ya. Kalau kita membahas soal musik, masih kurang rasanya kalau kita tidak membahas mixtape kawan. Jadi mixtape ini bukan kaset biasa kawan. Ini menjadi surat cinta mungkin ya, dalam bentuk suara gitu. Dan kita lihat dunia yang seberapa cepat seperti sekarang, mungkin sulit ya membayangkan bagaimana dulu anak muda memberikan mengomongkan atau mungkin menyatakan perasaannya lewat kaset gitu. Karena mixtape dulu itu bukan cuma kumpulan lagu, mixtape ini merupakan curahan hati yang dikurasi gitu ya. Jadi Anda duduk di depan radio, jadi siap memencet tombol record gitu, nunggu lagu yang dia mau gitu, nunggu timing yang pas. Nah kadang deg-degan juga, jangan sampai ada suara penyiar di intronya gitu, dan begitu lagu masuk langsung tahan nafas gitu ya, sampai segitunya ya. Karena mixtape itu bukan instan, butuh kesabaran kawan. Ada cinta yang memang diam-diam bekerja di balik tombol record itu, karena setiap lagu itu dipilih gitu, dijedanya hitung, sisi kasetnya itu dipertimbangkan gitu ya. Dan itulah yang bikin mixtape bukan cuma hadiah tapi pernyataan perasaan waktu itu kawan ya. Mungkin ada yang pernah membuat mixtape juga, jadi record-record lagu gitu lewat radio, bisa tambahkan ke WhatsApp kami kawan. Dan anak muda sekarang mungkin gak ngerti kenapa orang dulu bisa bikin mixtape sampai jam 2 pagi gitu ya, atau mungkin sampai malam, sampai dini hari dan lain-lain gitu. Tapi buat generasi 80-an, 90-an, proses itu justru bagian paling serunya. Dan ada tombol record, lalu pitanya bergerak, trek gitu ya, lalu posnya dilepas. Dan kalau kita bisa dengar suara mesin itu bekerja ya, ya itu menjadi hal yang suatu yang luar biasa kawannya. Kalau ada suara motor lewat, diulang dari awal. Atau mungkin ada apa, teriakan lain-lain, ulang dari awal. Kalau iklan masuk, ulang dari awal. Nah biasanya ada penyiar juga yang memotong lagunya, nah ulang dari awal lagi gitu. Jadi mixtape ini merupakan sekolah kesabaran gitu ya waktu itu. Jadi Anda rela duduk berjam-jam untuk merekam lagu untuk seseorang. Dan sekarang mungkin kita bisa membuat playlist 1 menit lewat aplikasi bermusik, contohnya Spotify, Joox dan lain-lain gitu. Tapi ya kalau dulu tidak bisa seperti itu ya. Playlist itu butuh komitmen dari mixtape, dan itu yang

0: cetak judul lagu ini gitu. Nah, biasanya ada catatan kecil gitu, semoga kamu suka atau apa gitu. Dengar waktu malam hari atau mungkin bagaimana gitu. Sederhana kawan, tapi mendalam ya. Karena ada perasaan malu, deg-degan, kecewa, semuanya bercampur jadi satu. Dan itu ditulis di kertas kecil yang sekarang mungkin sudah menguning dimakan waktu. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami mengenai hal ini di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita lihat juga, mixtape ini bukan cuma untuk cinta, tapi untuk persahabatan juga, kawan. Jadi banyak anak muda dulu itu membuat mixtape bukan hanya untuk pacarnya, tapi untuk sahabatnya juga. Misalkan mixtape, lagu-lagu semangat belajar, dan lain-lain gitu. Mungkin waktu itu bukan hanya hiburannya, tapi cara orang untuk mengikat hubungan, kawan. Dan Anda bisa tambahkan nih ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Karena ini menjadi hal yang cukup unik gitu ya. Saya mendengarnya dari beberapa orang-orang yang sudah merasakan itu. Nah, mungkin ada yang pernah merasakan juga, bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksel berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas ini, ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum, masih banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya, nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai panjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Zaksel, tolong mematuhi

0: pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang pasar kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
1: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan pasar kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Memory Lex.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal di Memory Lex. Dan untuk Anda yang menutup perjalanan musik nostalgia untuk malam hari ini ya, saya akan ajak Anda ke, memang sekarang sudah mulai hilang dari dunia, mungkin salah satu benda yang memang sudah hampir hilang, tapi dulu menjadi pintu utama anak-anak muda Indonesia, khususnya Malang Kota dan lain-lain, mengenal musik, gaya hidup dan pop culture kawan ya. Dan sebuah dunia yang memang bentuknya itu sederhana, kertas, tinta, foto warna, sampul glossy, yaitu majalah musik kawan. Lalu ada tabloid pop, poster dinding juga. Nah sebelum Google, sebelum Instagram, sebelum YouTube gitu ya, anak muda Indonesia bertemu dengan dunia musik lewat lembaran-lembaran majalah kawan. Aktuil, Hai, Aneka Yes gitu ya. Tiga nama yang memang membawa energi ke anak-anak muda di zaman itu kawan. Dan malam ini kita bukan cuma bahas majalahnya, tapi kenapa mereka begitu penting waktu itu. Kita bahas itu kawan, bagaimana majalah-majalah ini membentuk karakter anak muda Indonesia ya. Yang jelas memang untuk memahami pentingnya majalah dulu, kita harus ingat kalau dulu itu era tanpa internet kawan ya. Jadi kalau Anda ingin tahu album baru apa yang rilis, siapa nama gitaris band tertentu, apa arti lirik lagu, siapa musisi yang sedang naik daun, di mana konser akan digelar, jawabannya cuma satu, majalah gitu ya. Karena majalah ini menjadi kitab sucinya anak muda waktu itu ya, menjadi hal yang penting untuk anak muda. Jadi anak muda ini menunggu majalah seperti menunggu episode baru drakor zaman sekarang mungkin ya. Kadang antri gitu, begitu majalah datang, ya ini rasanya langsung dibaca. Oh ternyata gini ya gitu, oh ternyata gini ya gitu. Jadi majalah ini bukan sekedar berita, tapi merupakan gerbang pembuka gitu kawan ya, yang memang membuat anak-anak muda zaman dulu itu merasa terhubung dengan musik, budaya dan dunia yang lebih besar daripada kota mereka. Dan kalau kita berbicara soal sejarah masalah majalah musik Indonesia, kita harus mulai dari Aktuil kawan. Aktuil ini pertama kali terbit di tahun 1970 kawan ya. Jadi sebenarnya ini dibentuk di 1967 gitu, di Bandung kawan. Dan terbitnya 1970, didirikan oleh Randy Selado ya, penulis, musisi dan jurnalis yang sangat tajam. Jadi Aktuil ini merupakan majalah yang pertama kali mengenalkan musik barat secara serius di Indonesia. Ya saat itu ya musik rock, metal, progresif, jazz fusion belum punya ruang di media nasional. Nah inilah yang datang Aktuil ini kawan, membawa-bawa foto seperti Deep Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Queen, Pink Floyd, Uriah Heep, yang di Indonesia waktu itu dianggap liar kawan ya. Tapi justru karena itu Aktuil disukai anak muda, haus kebebasan, haus referensi, haus sesuatu yang tidak mereka lihat di TVRI ya. Dan Aktuil ini juga mendokumentasikan konser rocknya Indonesia tahun 70-an yang kemudian melahirkan band-band besar, God Bless. Bahkan musisi-musisi Indonesia yang mengaku awalnya inspirasinya dari Aktuil kawan, saat membaca Aktuil gitu. Ini menunjukkan kekuatan majalah ini bukan cuma media kawan, tapi pintu gerbang untuk membuka budaya baru di Indonesia ya. Lalu masuk ke 80-an lahir majalah High. Ini juga majalah yang membahas tentang fashion, film, komik, tips sekolah, sampai surat curhat pembaca ya. Jadi ada rubrik musik juga. Ini yang membuat anak muda Indonesia mengenal beberapa musik seperti Bon Jovi, Michael Jackson, Madonna, lalu Metallica, dan masih banyak lagi musisi-musisi lokal juga di sana biasanya untuk untuk promosinya. Lalu ada Aneka Yes juga, ini yang memang cukup unik kawan ya di zaman-zaman dulu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan mengenai hal ini. Anda dulu sering baca majalah apa kawan? Bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Dan tambahkan pengalaman Anda. Yang jelas memang untuk malam hari ini kita bahas tentang musik full kawan ya di Memory Lex. Dan setelah ini kita akan dengarkan lagu-lagu yang lebih enak lagi kawan.

Jalan-Jalan Plus. Malang tidak pernah kehabisan cerita, bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal. Salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tekok endi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas, bukannya sama emang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penak dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi gue rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Ini pedagangnya belum, ini masih banyak. Semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya nggak serame dulu sih. Ya tulen sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya. Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama. Ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai panjang jalan itu. PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra Nagara Kertagama, menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten kawan juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indrokilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus.

Malang tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu. Dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal. Salah satunya, kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, coba deh ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda benar-benar membersihkan bagian dalam mobil? Karena seringkali yang dicuci cuma bagian luarnya saja. Padahal interior mobil justru jadi tempat berkumpulnya debu, sisa makanan, bahkan bakteri yang terbawa dari luar. Nah, biar kabin tetap nyaman dan sehat, ada trik sederhana yang bisa Anda lakukan sendiri loh di rumah. Langkah pertama, keluarkan dulu semua barang yang ada di dalam mobil, mulai dari botol minum, strok belanja, sampai remah-remah cemilan yang sering nyelip di selajok. Setelah itu, gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan dashboard, karpet, kolong jok, dan celah-celah kecil yang sering terlewat. Area-area itu biasanya jadi tempat favorit debu menumpuk. Kalau dashboard atau panel pintu mulai terlihat kusam, jangan langsung disemprot cairan sembarangan ya. Lebih aman semprotkan cairan pembersih ke kain microfiber terlebih dahulu, baru dilap perlahan. Cara ini membantu menjaga permukaan interior tetap awet. Dan satu lagi yang sering terlupakan, yaitu pegangan pintu, setir, tuas, transmisi, serta tombol-tombol AC dan audio. Padahal bagian itulah yang paling sering disentuh setiap hari. Jadi jangan lupa dibersihkan secara rutin. Menurut berbagai panduan perawatan kendaraan, interior mobil yang bersih bukan cuma bikin nyaman berkendara, tapi juga membantu mengurangi penumpukan debu dan bakteri yang bisa memicu bau tak sedap di dalam kabin.

Jalan-Jalan Plus. Kalau kita bicara soal pendakian yang benar-benar menantang di Jawa Timur, satu nama yang hampir selalu disebut, Gunung Arjuna. Gunung Arjuna berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Pasuruan. Akses pendakian bisa melalui beberapa jalur, salah satunya dari kawasan Lawang, Kabupaten Malang. Dengan ketinggian sekitar 3.339 meter di atas permukaan laut, Arjuna termasuk salah satu gunung tertinggi di Jawa Timur. Begitu memulai pendakian, suasananya langsung terasa berbeda. Jalurnya panjang, treknya bervariasi, mulai dari hutan, tanjakan yang konsisten, sampai jalur terbuka yang menguras tenaga. Ini bukan tipe gunung yang bisa diremehkan. Arjuna mengajarkan soal ritme, sabar, dan menjaga tenaga. Tapi justru di situ letak keindahannya. Bayangkan, sepanjang perjalanan, Anda akan melewati hutan yang masih alami dan suasana yang sunyi. Jika cuaca bersahabat, dari beberapa titik Anda bisa melihat gagahnya Gunung Semeru berdiri di kejauhan. Yang paling dinanti tentu saja momen di puncak. Berdiri di ketinggian, melihat hamparan pegunungan Jawa Timur dari atas awan, rasanya seperti hadiah setelah perjuangan panjang. Pendakian ke Arjuna biasanya memakan waktu 2-3 hari, tergantung jalur dan kondisi fisik. Jadi, ini cocok buat yang memang ingin serius menikmati proses, bukan sekedar mencapai puncak. Kalau Anda siap menantang diri sendiri, siap bertemu lelah yang terbayar lunas oleh pemandangan luar biasa, mungkin sudah waktunya

0: menapaki jalur menuju Arjuna. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Lawang. Kemudian, belok ke kiri, masuk ke Jalan Arjuna. Ikuti saja jalan, sampai di Balai Desa Pucang Sari, ambil arah ke kiri, kemudian ikuti jalan. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
3: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
2: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
3: Nah kan?
2: Aduh, deg-degan tahu.
3: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
2: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
4: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum, masih banyak semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai sepanjang jalan itu. PKL, kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: Kawan, Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan sumber mancing wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Bulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan!
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide,

0: Suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin enggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangannya dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Makna gagal sendiri bagi saya ini kan sebuah keberhasilan yang diberikan dengan cara lain. Ini kok saya percaya betul itu. Gagal sebetulnya keberhasilan yang akan diberikan dengan cara yang lain. Saya alami sungguh-sungguh, ini ilustrasi ya, contoh. Kalau dulu saya itu berlanjut di program S1, waktu itu kan di S1 di bahasa Inggris. Di tengah-tengah jalan terputus. Tapi kalau saya lanjut, ya riwayatnya mungkin bukan seperti sekarang. Karena waktu itu programnya, kalau lanjut dapat bantuan akan menjadi guru SMP entah di mana. Kesimpulan saya, riwayat saya mungkin selesai di situ. Sehingga saya putuskan, udah gagal berpindah ke tempat lain, ya berkuliah di tempat lain. Dan ternyata memang sampai sekarang itu menjadi cerita saya itu. Ternyata kegagalan yang dulu saya alami sungguh-sungguh bukan merupakan gagal dalam pengertian yang dibayangkan gagal total ya, tetapi sebuah keberhasilan yang diberikan dengan cara yang lain. Itu yang saya pelajari, saya alami. Jadi motivasi kita untuk mengatasi kegagalan itu adalah, pertama, kita harus percaya diri, komitmen, dan yakin bahwa kegagalan itu kan bisa kita atasi dengan cara yang lain. Dalam kesempatan yang lain, dalam waktu yang lain, kita percaya bahwa kita mampu mengatasi itu. Yang kedua, jangan menghadapi kegagalan itu dengan cara yang fatal. Artinya begini, ketika kita gagal, seolah-olah kita merasa itu selesai semuanya. Itu salah. Kegagalan itu kita ambil pelajaran, ya kita olah itu sebagai sebuah refleksi, sebagai bahan koreksi. Apa sih sebenarnya yang menjadi kegagalan kita di masa yang lalu? Ya, apa sebenarnya? Dengan cara itu kita bisa membangun tekad kita, komitmen kita, spirit kita untuk supaya terus mengejar apa yang kita harapkan. Nama saya Profesor Dr. Bonaventura Ngaraula MS. Jabatan saat ini adalah Ketua Program Studi S3 Ilmu Sosial Kampus Universitas Merdeka Malang. Kami juga sebagai Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Wirausaha Manajemen untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, Mampul, nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang tidak pernah kehabisan cerita, bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga antara dua kota besar. Bedali pun ikut tumbuh dari peran itu, dari desa yang awalnya berbasis aktivitas lokal menjadi kawasan yang berkembang dengan industri dan permukiman. Hari ini Bedali dikenal sebagai salah satu desa dengan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Beberapa industri makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke Desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara, menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang, dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di CityGate FM.
2: CityGate 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Makna gagal sendiri bagi saya ini kan sebuah keberhasilan yang diberikan dengan cara lain. Ini kok saya percaya betul itu. Gagal sebetulnya keberhasilan yang akan diberikan dengan cara yang lain. Saya alami sungguh-sungguh, ini ilustrasi ya, contoh. Kalau dulu saya itu berlanjut di program S1, waktu itu kan di S1 di bahasa Inggris. Di tengah-tengah jalan terputus. Tapi kalau saya lanjut, ya riwayatnya mungkin bukan seperti sekarang. Karena waktu itu programnya kalau lanjut dapat bantuan akan menjadi guru SMP entah di mana. Kesimpulan saya, riwayat saya mungkin selesai di situ. Sehingga saya putuskan, udah gagal berpindah ke tempat lain, yang berkuliah di tempat lain. Dan ternyata memang sampai sekarang itu menjadi cerita saya itu. Ternyata kegagalan yang dulu saya alami sungguh-sungguh bukan merupakan gagal dalam pengertian yang dibayangkan gagal total ya, tetapi sebuah keberhasilan yang diberikan dengan cara yang lain. Itu yang saya pelajari, saya alami. Jadi motivasi kita untuk mengatasi kegagalan itu adalah, pertama, kita harus percaya diri, komitmen, dan yakin bahwa kegagalan itu kan bisa kita atasi dengan cara yang lain. Dalam kesempatan yang lain, dalam waktu yang lain, kita percaya bahwa kita mampu mengatasi itu. Yang kedua, jangan menghadapi kegagalan itu dengan cara yang fatal. Artinya begini, ketika kita gagal, seolah-olah kita merasa itu selesai semuanya. Itu salah. Kegagalan itu kita ambil pelajaran, ya kita olah itu sebagai sebuah refleksi, sebagai bahan koreksi. Apa sih sebenarnya yang menjadi kegagalan kita di masa yang lalu? Ya, apa sebenarnya? Dengan cara itu kita bisa membangun tekad kita, komitmen kita, spirit kita untuk supaya terus mengejar apa yang kita harapkan. Nama saya Profesor Dr. Bonaventura Ngarawula MS. Jabatan saat ini adalah Ketua Program Studi S3 Ilmu Sosial Kampus Universitas Merdeka Malang. Kami juga sebagai Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Wirausaha Manajemen untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Dan hari ini kita akan diskusi topik bahasan kita SMK Negeri Terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan. Hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Kepala UPT TIKP dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ada anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, dan kami juga mengundang ada dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Tentu kami juga mengundang Anda kawan untuk ikut bergabung ya dalam diskusi pagi hari ini. Yang mau join, barangkali juga mau ikut berkomentar, atau Anda punya beberapa masukan dan juga ada pertanyaan terkait dengan topik bahasan kita hari ini. Kita ngobrol bersama dengan narasumber. Anda boleh sambung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kita jeda dulu sebentar. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk Radio City Guide 911 FM.

0: Kawan, pagi hari ini di program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini topik bahasan kita SMA, SMK Negeri Terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan. Di sekarang ini memang yang barangkali juga menjadi fokus kita bersama, termasuk para orang tua yang waktunya mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang baru untuk lembaga pendidikan, baik itu mungkin PAUD, kemudian SD, SMP, sampai dengan SMA, ini menjadi beberapa hal yang patut untuk menjadi perhatian kita bersama. Kalau hari Senin kemarin kita bahas tentang sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SD Negeri Kota Malang, untuk Senin hari ini kawan, kita bicara terkait dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di wilayah Jawa Timur. Nah, salah satu problem yang memang tidak bisa dipungkiri ya, di wilayah Jawa Timur ini jumlah SMA atau SMK negeri itu bisa dibilang memang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP. Jadi secara otomatis tidak semua lulusan SMP itu mereka bisa diterima atau bisa tertampung di SMA atau SMK negeri. Lalu ketika mereka harus beralih ke sekolah swasta, barangkali juga ada beberapa kekhawatiran ya dari masyarakat, salah satunya terkait dengan biaya pendidikan. Nah, lalu bagaimana ketika SMA dan juga SMK negeri terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan? Itu yang kita bahas hari ini. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah hadir. Ada anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Haji Puguh Wiji Pamungkas MM. Pak Puguh, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya pagi hari ini bersama dengan kami. Ini lagi on the way kayaknya Pak Puguh ya.
1: Iya, mau rapat paripurna.
0: Baik, tapi nanti masih memungkinkan Pak ya? Untuk gabung masih, sampai dengan masih. Jam 9 ya.
1: Jadwalnya jam 10.
0: Baik, alhamdulillah. Selain ada Pak Puguh dari DPRD Provinsi Jawa Timur, kami juga mengundang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kawan yang pagi hari ini diwakilkan ke Kepala UPT TIKB dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Agus Haryono, SPD, MPD. Pak Agus, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika, sehat selalu.
0: Sehat selalu juga, Pak Agus sehat juga Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nanti kita ngobrol banyak juga tentunya bersama dengan Dinas Pendidikan. Selain itu kami juga mengundang ada dari Akademisi Dosen Administrasi Pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Aulia Lukman Aziz, SS, SPD, MPD. Pak Lukman, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Saya panggilnya Pak Aulia atau Pak Lukman nih, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aulia aja. Oh, Pak Aulia aja. Telinga warga UPI.
0: Oh, begitu. Baik, nggih, siap Pak Aulia. Sehat juga, Pak, ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah mulai kegiatan mengajar Pak hari ini?
3: Ya, ini di UB masuk masa ujian akhir semester. Jadi dosen agak luang ya, menyelesaikan pekerjaan yang lain. Jadi kelasnya sudah selesai tapi pekerjaan yang lain masih menanti.
0: Baik, terima kasih juga Pak Aulia untuk waktunya bersama dengan ya, Radio City Guide sama-sama kembali hari ini. Nah, saya juga mengingatkan untuk Anda kawan pendengar City Guide, boleh yang mau bergabung, termasuk hari ini ada beberapa komentar yang sudah masuk ya dari jam 7 pagi tadi. Anda yang mau ikut berkomentar boleh juga lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan yang mau bergabung, ini kita utamakan yang lewat voice note dan juga lewat line telepon. Pagi hari ini kita juga live streaming di YouTube, di website, dan kita juga live di TikTok Radio City Guide. Anda bisa saksikan juga visual radio kami. Nah kawan, kita ke narasumber berbicara SMA, SMK Negeri Terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan. Barangkali saya ke Pak Agus dulu dari Dinas Pendidikan, Pak. Sampai dengan tahun ini, kalau dari data Dinas Pendidikan, ada berapa SMA dan juga SMK Negeri di seluruh Jawa Timur?
2: Oke, terima kasih Mbak, sudah bisa didengarin Mbak ya.
0: Sangat jelas Pak Agus, alhamdulillah.
2: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat seluruh hadirin yang hadir dalam Zoom kali ini, wabil khusus Pak Puguh, anggota Dewan yang saat ini dalam perjalanan menuju Indrapura untuk melaksanakan rapat. Kemarin memang sudah kami sampaikan kepada seluruh masyarakat melalui beberapa media, dan Pak Kadis juga sempat on air di beberapa stasiun radio dan juga TVRI, dan menyampaikan tentang kondisi lulusan SMP MTs sederajat pada tahun pelajaran 2025-2026. Yang mana kami menemukan data ada kurang lebih 618.479 murid data lulusan SMP dan MTs derajat. Dan ini merupakan satu hal yang mungkin perlu kita sikapi bersama, karena dari tahun ke tahun memang tidak, apa istilahnya, tidak cukup signifikan daya tampung yang akan dimuat di sekolah negeri SMA dan SMK. Daya tampung yang ada di SMA negeri itu ada 121.538. Kalau kita persentase begitu sekitar 19.65% dari daya tampung keseluruhan. Sedangkan untuk SMK itu ada 123.083. Berarti sekitar 19.90%. Kalau kita berbicara persentase secara keseluruhan, baik daya tampung SMA negeri maupun SMK negeri, itu terhitung 39.55%, demikian. Sedangkan ada yang tersisa berarti sekitar 60.45%, begitu Mbak.
0: Baik, ya itu tadi gambaran nyatanya kawan. Kondisi real di lapangan berarti ada sekitar 60 sekian persen lulusan SMP di Jawa Timur, mereka ini tidak akan tertampung di SMA dan juga SMK negeri. Pak, kalau bicara rasio, ada tidak ya daerah, ada beberapa daerah barangkali yang ketimpangannya lumayan besar ini terkait dengan jumlah lulusan SMP dibandingkan dengan jumlah SMA dan juga SMK negeri?
2: Oke, secara khusus kami belum mengevaluasi per daerah Mbak, tetapi data itu ada, cuman kan belum kami siapkan untuk saat ini. Cuman pada dasarnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu melakukan beberapa mitigasi Mbak. Kemarin hasil diskusi dengan Bapak Ibu dari anggota Dewan sudah kita sampaikan bahwasanya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berusaha untuk menghimpun sekolah-sekolah swasta yang bersedia untuk memberikan beasiswa, khususnya beasiswa bagi anak-anak afirmasi. Artinya apa? Ketika mereka tidak tertampung di sekolah negeri, maka mereka harus dijamin untuk tetap sekolah, Pak. Jangan sampai ada kesulitan terkait masalah biaya sehingga menyebabkan mereka tidak sekolah. Untuk itu, kami melakukan beberapa pendataan yang ada di seluruh sekolah SMK swasta dan SMA swasta yang ada di seluruh Provinsi Jawa Timur melalui cabang Dinas Pendidikan. Kami mendata seluruh sekolah itu dan kami peroleh data yang cukup fantastis, artinya terjadi peningkatan daripada jumlah antara tahun 2025 dan tahun 2026.
0: Jumlah SMA SMK swasta ini Pak ya, yang meningkat drastis ya?
2: Yang mau memberikan beasiswa penuh maupun potongan Pak.
0: Baik, beasiswa di sini itu diberikan oleh sekolahnya atau dari intervensi pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak?
2: Kami menjalin kerjasama dengan sekolah swasta dalam hal ini memberikan pengertian kepada mereka juga, karena mereka juga mendapatkan PIP ya, Pak, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan mereka punya kewenangan untuk mengelola itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di satuan pendidikan. Dan akhirnya mereka juga menyadari bahwasanya pendidikan ini merupakan tanggung jawab untuk semuanya. Sehingga di sini kalau saya berbicara data Mbak, tahun 2025 itu total keseluruhan menampung 72.841 penerima beasiswa Mbak. Itu tahun 2025. Sedangkan tahun 2026 ini meningkat menjadi 79.086. Yang terinci sebagai berikut Mbak, dari sekolah swasta beasiswa penuh khusus untuk swasta, itu sekali lagi tahun ini ada 79.086 ribu, sehingga meningkat 6.245 penerima. Dan yang perlu kami sampaikan juga, khusus untuk tahun ini Mbak, beasiswa penuh untuk tingkat SMA itu dari satuan pendidikan itu ada 446, sedangkan untuk SMK swasta ada 764, itu yang penuh Mbak. Sedangkan untuk potongan biaya dari SMA swasta itu ada 337 sekolah, sedangkan SMK swasta ada 559. Kalau masyarakat ingin mengakses nama-nama sekolah di wilayah kabupaten kota, maka bisa mengunjungi web SPMB Jawa Timur tahun ini, Mbak. Di situ ada semua nama-nama sekolah dan menyediakan yang beasiswa penuh itu berapa peserta didik dan beasiswa potongan itu berapa peserta didik. Demikian, Mbak.
0: Baik, itu gambaran dari Dinas Pendidikan. Nah, saya juga ke Pak Bugu nih. Pak Bugu, kalau kita melihat data penerimaan siswa, sistem penerimaan murid baru kita ya, beberapa tahun terakhir ini kan memang selalu menunjukkan ribuan siswa itu tidak tertampung di SMA maupun juga SMK negeri. Nah, kalau menurut DPRD sendiri, di sini problemnya ada di mana saja nih, Pak? Apakah ini soal kuota yang belum memadai memang, atau mungkin juga persoalan infrastruktur yang juga belum memadai?
4: Ya, terima kasih Mbak Erika. Salam hormat Pak Agus, Pak Aulia, yang juga membersamai pada dialog kita pada pagi hari ini. Jadi, data yang disampaikan oleh Pak Agus tadi itu cukup menjadi gambaran ya menurut saya, bahwa ternyata antara jumlah lulusan anak-anak SMP yang ada di Jawa Timur ini tidak sebanding dengan jumlah SMA, SMK negeri yang tersedia begitu. Namun saya ingin menyampaikan begini, bahwa ternyata memang data sekolah kita ini, terutama yang di SMA ya, di Jawa Timur itu kan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta itu 1:5. Jadi jumlah sekolah negerinya itu kalau tidak salah sekitar 788, sedangkan sekolah swastanya sekitar 3.200-an begitu. Ini menurut data yang dipresentasikan Kepala Dinas Pendidikan di beberapa waktu yang lalu ke Komisi DPRD Jatim. Artinya apa? Sebenarnya secara lanskap penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur ini boleh dikatakan bahwa institusi swasta itu memiliki peran serta yang cukup signifikan di dalam turut serta untuk kemudian mencerdaskan kehidupan anak-anak, kehidupan bangsa begitu. Nah, tinggal menurut saya memang ini harus segera dicarikan jalan keluar begitu. Yang pertama, apakah perlu ditambah, perlu adanya penambahan jumlah SMA, SMK, atau yang kedua itu memberikan semacam intervensi yang khusus begitu kepada sekolah-sekolah swasta yang sudah existing, agar mereka ini memiliki kualitas dan kualifikasi sebagaimana standar pendidikan yang kita harapkan dan kita inginkan begitu. Yang terjadi hari ini kan ada disparitas, Mbak Erika. Jadi antara lembaga pendidikan negeri dengan lembaga pendidikan swasta. Jadi swasta ini eksistensinya itu ya, meskipun mereka ini mendapatkan BPUPP ya setiap tahun, dan itu pun juga tidak semua, dan itu pun juga terbatas begitu. Mereka rata-rata kan secara pendanaan itu swakelola, mandiri, dan mencari pendanaan sendiri begitu. Sehingga masing-masing sekolah swasta meskipun jumlahnya banyak 3.200 tadi itu memiliki keberagaman di dalam kualitas penyelenggaraan pendidikan. Nah, menurut saya ini yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagaimana supaya 3.200 sekolah swasta ini benar-benar memiliki kualifikasi dan standar yang sama, baik itu dalam aspek infrastrukturnya, baik dalam aspek kemudian penyelenggaraan pendidikannya, atau mungkin tenaga pendidiknya begitu. Ya, kalau ukurannya itu hari ini mungkin akreditasi, maka Ya bagaimana supaya sekolah-sekolah swasta ini didorong untuk menjadi atau memiliki akreditasi yang sesuai dengan kualifikasi untuk mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Saya pikir demikian, Mbak.
0: Baik, dalam artian walaupun swasta ini mendominasi, tapi harusnya kualitasnya setara semua begitu, Pak Bugo?
4: Ya, harusnya demikian. Ya. Kalau kita lihat di Barat ya, di Amerika itu kan ada salah satu sekolah Knowledge is Power Program. Itu kan dulu sekolah swasta untuk anak-anak miskin, anak-anak marginal. Lalu karena dikelola dengan baik, hari ini justru malah menjadi sekolah primadona yang digandrungi atau disupport oleh pemerintah. Nah, saya pikir hal yang seperti ini harus dilakukan oleh pemerintah. Ini kan sebenarnya ketika lembaga pendidikan swasta itu maju, ketika lembaga swasta itu memiliki kemampuan di dalam tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang mumpuni begitu, baik dalam aspek kualitasnya, infrastrukturnya, tenaga pendidiknya, sebenarnya tugas pemerintah itu diringankan.
0: Yeah. Ya
4: kan? Tugas pemerintah diringankan. Jadi menurut saya memang ini yang semestinya harus mulai direinventing kira-kira begitu, agar kemudian eksistensi lembaga pendidikan swasta ini ya tidak hanya sekedar hanya diberikan BPOPP setiap tahun ya, tetapi benar-benar diberikan intervensi kebijakan yang membuat mereka ini bisa bertumbuh dan memiliki kualitas yang standar begitu, yang begitu.
0: Baik.
4: Belum lagi kalau kita berbicara lembaga pendidikan swasta itu mayoritas adanya di daerah-daerah pinggir, daerah-daerah terpencil. Di daerah-daerah Jawa Timur Selatan, Jawa Timur bagian timur. Ya kalau kita berbicara di Malang itu, di Malang Selatan, ya daerah Talipare, Donomulyo itu kan paling yang mendominasi ya lembaga pendidikan swasta begitu. Tetapi

0: tidak bisa kita pungkiri, mereka ini terseok-seok di dalam apa
1: menjalankan
0: namanya,
1: operasionalnya, Pak ya,
0: menyerahkan apa namanya pendidikannya begitu. Nah ini yang saya pikir perlu di apa namanya diberikan arah intervensi kebijakan.
1: Baik.
0: Oleh pemerintah begitu.
1: Oke, Pak Aulia, ketika melihat paparan data tadi, Pak, di saat SMA dan juga SMK negeri kita terbatas, bahkan jaraknya lumayan jauh sekali ya kalau dibandingkan dengan jumlah lulusan SMP kita. Apakah di sini ada peluang nantinya bisa mengganggu untuk menjamin akses pendidikan, Pak? Apa saja persoalan yang mungkin muncul dalam hal ini?
2: Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Agus dan juga Pak Ugo. Matur nuwun, Pak Agus sudah memaparkan datanya ya dengan sangat transparan, sehingga kita bisa sama-sama mengetahui problem yang kita hadapi saat ini. Dengan begitu terbuka ruang-ruang untuk diskusi dan juga peluang bagi berbagai pihak ya untuk kemudian ikut berpikir mencarikan solusi untuk masalah ini, termasuk akademisi dan juga masyarakat. Dan saya kira City Guide juga sangat luar biasa ya, juga ikut membuka ruang untuk bersuara dari masyarakat ya, sambil nyetir, sambil komen, itu luar biasa sekali. Saya juga suka dengerin kalau berangkat ke kampus. Nah, kalau menurut saya ini apa yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga sangat bagus sekali ya, dengan kemudian menggandeng institusi swasta ya, untuk melakukan pendekatan-pendekatan supaya memberikan beasiswa penuh dan parsial. Ini sebenarnya adalah contoh bahwa kita pemerintah itu bisa bertindak juga sebagai orkestrator, ya, sebagai dirijen ya, dalam suatu kebijakan, tidak hanya sebatas regulator saja. Ini mirip dengan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah ketika mereka membangun kemitraan antara beberapa ratus sekolah swasta gitu dengan dunia usaha, sehingga dunia usaha itu kemudian memberikan fasilitas seperti laboratorium yang standarnya sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu diberikan pelatihan untuk siswa dan gurunya, lalu magangnya juga langsung di industri itu, sehingga tingkat serapan kerjanya menjadi semakin tinggi. Nah ini juga sesuatu hal yang perlu kita contoh. Tapi kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa kalau demikian, kalau kita setiap tahun mendekati sekolah-sekolah swasta, Bapak Ibu pengelola monggo memberikan beasiswa, kan Anda sudah kami kasih bantuan gitu kan, mohon dikelola seperti itu. Ini sifatnya menjadi seperti lebih ke charity, lebih ke kemurahan hati dari sekolah swasta, bukan kita melihatnya sebagai ini adalah haknya anak-anak yang untuk supaya bisa sekolah. Jadi khawatirnya nanti tahun depan ya, dengan kondisi ekonomi ya, bagaimana yayasan bisa mengoperasikan yayasannya, kondisi keuangannya nanti terjadi perubahan. Harapannya tentu tidak seperti itu, tapi kalau sebatas seperti ini nanti khawatirnya ke depan seperti itu. Kemudian kalau kita melihat data yang disampaikan Pak Ugo tadi ya, ini saya juga baru tahu ini, ternyata 1:5 ya, negeri dan swasta. Sehingga dari sini menurut saya kita juga perlu mengubah paradigma kita bahwa kebijakan publik itu sekarang jangan hanya melihat oh negeri dulu, swasta ntar aja belakangan ya, buat pelarian, buat apa, oh ya nggak cukup baru ke swasta seperti itu. Harusnya kalau begitu kita sudah mulai melihat bahwa negeri dan swasta itu ya sama-sama mitra gitu kan, apalagi jumlahnya jauh banget gitu ya, 1:5. Sehingga kita perlu menggandeng sekolah swasta juga dengan memberikan fasilitas, bantuan yang sama dengan sekolah-sekolah negeri. Sehingga kita bisa membangun kualitas pendidikan kita bersama, kira-kira seperti itu. Nah tentu saja nanti setelah kita berikan fasilitas, ya bantuan dan lain sebagainya, tentu nanti kembali pada penjaminan mutu. Ini yang harus kita jaga. Sehingga nanti terutama di sekolah-sekolah swasta ya, kita perlu memperkuat juga sistem penjaminan mutunya, sehingga kurikulum, pelaksanaan belajar mengajar, fasilitas sarana dan sebagainya itu sesuai dengan standar nasional. Ini yang perlu kita perkuat, dan kemudian nanti kalau perlu hasil-hasil akreditasinya ya, hasil visitasinya itu bisa kita publikasikan sehingga masyarakat juga bisa mengetahui, terutama buat ya para calon orang tua yang mau sekolah seperti saya ini, anak saya masih SD, nanti kalau SMA kan juga mulai mikir-mikir gitu ya, ini ke sekolah negeri apa sekolah swasta seperti itu. Dan nanti tentunya perlu juga opsi untuk apa, tetap ya opsi membangun SMA-SMK negeri itu juga perlu, terutama di daerah-daerah yang masih kurang ya. Saya melihat beberapa berita itu kalau dengan sistem zonasi ada beberapa wilayah kecamatan yang tidak punya sekolah negeri. Nah, ini juga perlu kita evaluasi. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan bahwa evaluasi mungkin belum dilakukan atau belum dipublikasikan ya untuk per daerah. Nah, ini nanti hasil evaluasinya itu sangat penting sekali untuk kemudian kita mengidentifikasi mana daerah yang belum punya sekolah negeri, kemudian kita rencanakan untuk membangun. Idealnya seperti itu, tapi kalau memang anggarannya belum cukup karena dialokasikan ke program-program lain, maka kita bisa menggandeng swasta. Sebenarnya ada satu contoh menarik, Mbak, di Denpasar ya, di Pemkot Denpasar itu begini. Jadi siswa-siswa yang mendaftar SMA negeri atau SMK negeri kemudian tidak lulus karena daya tampungnya nggak cukup dan mereka terpaksa harus ke swasta, itu oleh Pemkot diberikan apa, semacam bantuan dana gitu, Rp1.500.000 dengan syarat dia harus membuktikan bahwa dia sudah mendaftar tapi gagal dan dia mau mendaftar di sekolah swasta di Kota Denpasar aja. Nah, ini saya kira model yang juga bisa dicontoh ya kalau memang baik untuk di level Jawa Timur, sehingga kita bisa mengubah paradigma itu pelan-pelan bahwa negeri dan swasta itu ya ya samalah seperti itu.
1: Baik.
2: Mungkin itu dulu, Mbak.
1: Iya, Pak Aulia, Pak Bugu dan juga tadi dari Dinas Pendidikan ya ada bagus ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di program Ijen Talk, termasuk ada beberapa komentar yang sudah masuk. Ini tadi ada Pak Ferry, Pak komentarnya lumayan panjang, boleh loh Pak kalau mau voice note atau lewat line telepon ya supaya lebih enak ngobrolnya. Lalu ada Pak Indra dan juga ada Pak Yudi. Nanti kita bacakan setelah jeda. Ini tadi juga ada informasi dari Pak Dijo. Di Pasar Kebalen, Kota Malang, itu banyak pendatang. Gimana ya, kok tetap ruwet saja kondisinya? Itu kan jalan umum. Aturan sudah jelas, hanya boleh berjualan sampai dengan jam 6 pagi. Tapi memang nyatanya sampai dengan sekarang ini, ya tetap saja masih ada yang berjualan lebih dari jam 6 pagi. Ini orang mau ngantar anak sekolah, jadi bingung mau lewat di mana. Siap Pak Dijo, terima kasih laporannya. Coba nanti kita teruskan kembali ya ke Kepala Diskopindag Kota Malang maupun juga ke jajaran dari Satpol PP Kota Malang. Ada juga Pak Hari Eko, ini menyampaikan tadi lihat ada petugas pakai tangga ini membetulkan kabel di traffic light Singosari. Oh, itu terkait dengan tadi adanya kabel menjuntai di dekat traffic light Singosari. Semoga sudah ada perbaikan di lokasi, karena tadi kabelnya menjuntai sampai ke aspal kawan, bahkan dini hari tadi ada sepeda motor yang terjatuh imbas dari kabel yang menjuntai. Terima kasih banyak, tadi kita teruskan laporannya lewat staf Diskominfo Kabupaten Malang, Pak Dodi. Semoga ini segera ditindaklanjuti. Ada lagi Pak Cipto, tadi jam 7:54 juga menyampaikan update informasi. Kalau Pak Cipto tadi menyampaikan ada potensi kepadatan ya di Kedung Kandang ya. Saya coba dulu putarkan informasi dari Pak Cipto. Nah, ini tadi Pak Cipto menyampaikan ada foto di jembatan Kedung Kandang arah ke Ki Ageng Gribik, itu ada potensi kemacetan. Antriannya mulai dari pertigaan. Ini tanpa traffic light. Maksudnya gimana nih Pak Cipto? Tadi menyampaikan ada dokumentasi juga ya. Nah, ini terlihat ada antrian yang cukup panjang yang dari jembatan Kedung Kandang mengarah ke Ki Ageng Gribik. Itu apakah penyebabnya karena volume saja atau mungkin ada penyebab lain di sana? Mungkin yang lagi perjalanan boleh juga kawan bisa menambahkan update informasi. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami. Spirit kita.

tidak pernah kehabisan cerita. Bukan hanya tentang pusat kota, tapi juga desa-desa yang tumbuh dengan karakter kuat. Salah satunya Desa Bedali di kawasan Lawang. Kali ini kita menuju sebuah desa yang bukan hanya strategis, tapi juga punya cerita tentang pertumbuhan dan inklusivitas. Desa Bedali berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Letaknya sangat strategis, berada di jalur utama penghubung Malang dan Surabaya. Sejak dulu, kawasan Lawang dikenal sebagai titik transit penting. Keberadaan jalur kereta api dan juga akses jalan utama menjadikan wilayah ini berkembang sebagai kawasan penyangga

makanan berkembang di wilayah ini, membuka lapangan kerja sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan hunian. Tak heran juga jika banyak perumahan yang terus bermunculan dan menawarkan hunian dengan latar pemandangan Gunung Arjuna. Namun, yang membuat Bedali terasa berbeda bukan hanya soal pertumbuhan fisiknya. Desa ini juga dikenal sebagai desa inklusi. Di sini berdiri Posyandu Disabilitas yang menjadi salah satu pionir di Jawa Timur sebagai ruang pelayanan kesehatan sekaligus pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, ada juga UMKM kreatif seperti batik ciprat difabel, karya unik yang bukan hanya bernilai ekonomi, tapi juga membawa pesan kuat tentang kesetaraan dan kemandirian. Bedali menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang siapa saja yang diajak tumbuh bersama. Selain itu, Bedali juga punya potensi wisata lokal, salah satunya kawasan Lembah Dali, ruang terbuka yang mulai dikembangkan sebagai alternatif wisata berbasis alam dan komunitas. Lalu bagaimana cara menuju ke desa Bedali? Nah, jika Anda berangkat dari kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 30-40 menit ke arah utara, menuju jalur utama Surabaya. Bedali berada tidak jauh dari pusat pasar Lawang, dan juga dekat dengan stasiun Lawang bagi pengguna kereta api. Bagi pengguna tol, akses terdekat adalah menuju gerbang tol Lawang. Dengan akses yang mudah dan fasilitas umum yang lengkap, Bedali menjadi salah satu titik hunian yang cukup diperhitungkan di kawasan Malang Raya. Desa Bedali bukan hanya tentang lokasi yang strategis, Desa Bedali menjadi contoh bagaimana desa bisa berkembang tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebuah desa yang tumbuh bukan hanya cepat, tapi juga inklusif. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: dělat les. Cadence for your life. Citygate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh,
6: kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan nih.
8: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara SMA, SMK Negeri Terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan. Nah, saya ditemani ada tiga narasumber dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Pak Pugu, kemudian dari Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Agus, dan dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, ada Pak Aulia. Nah, kawan, ini tadi ada beberapa pendengar yang juga ngantri mau ikut telepon ya, mau ikut bergabung. Salah satunya ada Pak Yudi. Tadi Pak Yudi sempat kita tahan dulu, kita coba sambungkan kembali Pak Yudi. Kawan, saya menyarankan untuk yang mau bergabung boleh, barangkali kita utamakan yang lewat voice note dan juga lewat line telepon, supaya ngobrolnya lebih enak bersama dengan para narasumber. Ini sudah sambung bersama dengan kami, ada Pak Yudi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yudi.
1: Halo.
0: Gih, Pak Yudi, silakan.
1: Mengomentari tentang pendidikan kita ya, tiap tahun begini gitu, daya tampungnya kurang. Kalau swasta itu mesti terbatas ya, karena dia membiayai dirinya sendiri gitu. Jadi dalam kondisi yang sangat terbatas, ya lebih banyak tidak standarnya pendidikan nasional. Walaupun ada swasta yang memang sudah maju. Jadi orang milih swasta, tidak milih negeri. Tapi secara umum, ya daya tampung kita masih lemah. Ya, SLTP di Jawa Timur itu bisa tertampung kalau menurut data itu 20%. Kemana mereka itu? Akhirnya kan lari ke swasta. Swasta tidak mampu nampung. Jadi bukan berarti sudah tidak diterima di negeri sehingga lari ke swasta. Bukan begitu cara berpikirnya. Pemerintah itu dia bisa menampung semua sehingga mereka terpaksa lari dari swasta. Siapa yang mau ke swasta kalau mau bayar sendiri? Kalau pemerintah kan ada anggarannya, Pak. Ya toh. Jadi jangan ada mindset bahwa tidak diterima di negeri, lari ke swasta. Memang begitu, karena negeri sendiri itu kan tidak menyediakan cukup fasilitas menampung semua itu. Baru 40% harus disadari, Pak, di sana. Kalau semua kembali kepada undang-undang dasar, bahwa itu kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan, untuk mencerdaskan bangsa, Pak, dan dibiayai oleh negara gitu. Kalau swasta itu siapa yang bantu, kan bantu dirinya sendiri, Pak. Ya toh. Untung aja kita harus berterima kasih kepada swasta dengan keadaan terbatas. Kalau daerah-daerah pinggiran, ya katakanlah misalnya di Malang pinggiran sana, sekolah-sekolah juga negeri kurang, swasta bermunculan asal ada, ya toh. Kita harus berterima kasih itu. Tidak bisa standar nasional, jelas itu. Ya, mereka kan biayanya kan kembang-kempis begitu. Pemerintah juga tidak banyak membantu di sana. Pemerintah sendiri harus menyadari kekurangannya di sana, Pak. Sediakan fasilitas anak-anak kita itu bisa sekolah semua gitu. Kalau misalnya tidak bisa tertampung 10%, nah itu masih wajar. Sekarang tidak bisa tertampung 60% loh, Pak, datanya, Pak. Harus lihat data, Pak. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Itu tadi dari Pak Yudi ya. Kemudian ini tadi kawan, ada juga komentar dari Pak Ferry. Pak Ferry menanggapi terkait dengan topik hari ini, terkhusus ketika menanggapi tentang SMK. Kalau kata Pak Ferry, banyak loh murid SMK yang mereka itu tidak paham dengan jurusan yang dipilih. Ada 4 alasan masuk SMK, pilihan sendiri, dipaksa orang tua, tidak lolos masuk SMA, atau ikut-ikutan temannya. Akibatnya, pada saat sudah diterima menjadi murid baru, ketika sudah masuk tengah semester awal, itu sudah banyak yang kena seleksi alam. Ini cerita dari istrinya Pak Ferry sebagai pengajar di salah satu SMK negeri di Kota Malang. Terima kasih juga Pak Ferry sudah ikut berkomentar pagi hari ini. Nah, kembali lagi terkait dengan topik kita hari ini ya. Ketika SMA dan juga SMK negeri terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan? Dari Dewan, Pak Puguh, terkait dengan pengawasan, bagaimana Pak? Walaupun memang ada intervensi terkait dengan tadi ya, kerjasama beasiswa dengan swasta, apa yang bisa dilakukan untuk memastikan semua anak ini mendapatkan akses pendidikan di Jawa Timur?
2: Ya, menurut saya begini Mbak Erika. Jadi langkah konkret yang bisa dilakukan itu yang pertama memang ya mau tidak mau ya, ini kan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, di pemerintah memang harus melakukan canvassing begitu. Daerah-daerah yang memang secara jumlah penduduk itu terus bertambah, maka di situ memang harus ada sekolah menengah atas negeri begitu, yang harus disediakan oleh pemerintah. Nah tentu ini harus menjadi concern begitu. Saya contohkan misalkan di Kota Malang itu, Kecamatan Blimbing itu kan belum ada SMA negeri. Nah ini kan jadi masalah nih, karena sekolahnya tertumpuk di Kecamatan Klojen, di SMA Tugu itu. Padahal sistem penerimaan murid baru kita sekarang menggunakan, yang mayoritas itu menggunakan sistem domisili. Di mana di situ mengukur jarak begitu. Ini kan jadi repot begitu ya. Jadi anak-anak yang secara tempat tinggal itu berada di Kecamatan Blimbing, tentu dia akan kesusahan untuk mengakses sekolah negeri yang yang menjadi pilihan mereka begitu. Nah ini yang saya pikir harus ditemukan jalan keluarnya seperti apa begitu. Apakah dilakukan relokasi begitu, relokasi sekolah supaya pemerataan itu ada begitu. Menjawab terkait dengan sistem penerimaan siswa baru yang sekarang menggunakan, yang mayoritas menggunakan sistem domisili. Yang domisili itu based on-nya kan mapnya tempat tinggal kita yang itu berdasarkan alamat di kartu keluarga itu kan nggak bisa dibohongi begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya memang menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Agus ya, bahwa pemberian beasiswa yang dilakukan oleh sekolah swasta yang tadi disampaikan tahun kemarin ada 72 ribu siswa, tahun ini jadi 79 ribu siswa. Saya pikir ini perlu dikaji ulang, Pak. Dikaji ulangnya begini, Pak. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Aulia tadi. Kalau di Denpasar itu memang beasiswa itu subsidinya dari pemerintah begitu. Nah, permasalahannya yang di Jawa Timur ini 72 ribu beasiswa itu bukan dari pemerintah. Ini keikhlasannya dari para penyelenggara pendidikan swasta begitu. Nah, kenapa saya bisa berkomentar seperti ini? Saya di beberapa waktu yang lalu dicurhati oleh beberapa lembaga pendidikan swasta yang mereka ini ya mau tidak mau begitu menyiapkan kuota untuk kemudian memberikan beasiswa kepada anak-anak yang sekolah di sekolahnya. Nah, padahal sebenarnya mereka ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi ya, penanya tadi, untuk menghidupi dirinya sendiri saja sangat susah sekali begitu. Kalau dikatakan sekolah swasta itu mendapatkan BPOPP, BPOPP itu cuma 70 ribu satu siswa, satu bulan. Kalau dikuruskan atau diakumulasikan dengan jumlah siswa, saya pikir untuk gaji gurunya mereka tidak cukup. Ya belum lagi mereka untuk revitalisasi infrastruktur, alat-alat penyelenggaraan pendidikan, dan sebagainya. Ini kan tentu menjadi tantangan tersendiri begitu. Nah, menurut saya memang menjawab terkait dengan strategi pemerataan pendidikan, ya tadi itu memang harus ada. Yang pertama tadi itu ya, canvassing sekarang existing sekolah-sekolah negeri di Jawa Timur, di seluruh Jawa Timur ini secara positioning dengan landscape demografi masyarakat itu kira-kira seperti apa begitu. Ya, ini yang mungkin perlu segera dilakukan begitu. Jadi kalau ada penumpukan sekolah di satu titik, misalkan satu kecamatan sekolahnya sampai tiga negeri ya, nah ini mungkin perlu dibuatkan kebijakan khusus begitu Pak Agus. Jadi kalau misalkan kayak kasus di Kota Malang itu, SMA Tugu itu kan masuk Kecamatan Klojen ya kalau tidak salah. Nah berarti masyarakat Klojen ini yang secara jumlah penduduknya paling kecil di Kota Malang, ini punya sekolah tiga gitu. Ini kan jadi masalah. Ya padahal yang paling banyak itu kan Kedung Kandang dan Lowaru. Ya kan? Nah ini harusnya, dan bahkan Blimbing nggak punya begitu. Nah ini yang menurut saya kalau memang tidak bisa dipindah begitu, sekolahnya secara fisik, ya jadi memang harus ada skema regulasi yang disesuaikan begitu. Jadi yang pertama, yang kedua yang tadi itu harus ada refocusing arah kebijakan untuk memberikan optimalisasi kepada lembaga pendidikan swasta. Jadi bahkan kalau perlu bukan hanya BPOPP, tetapi juga harus diberikan insentif ya, misalkan akreditasi, kemudian pelatihan guru. Ya termasuk kemudian tadi itu beasiswanya itu benar-benar beasiswa yang bersumber dari APBD provinsi, bukan dari sekolah swasta yang memberikan keikhlasan secara sukarela untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak itu. Jadi 79.000 yang dapat beasiswa di sekolah swasta itu memang benar-benar dari APBD. Jadi bukan dari sekolah swastanya yang memberikan keikhlasan untuk memberikan slot beasiswa begitu. Karena alasannya tadi itu benar-benar susah sekolah swasta itu untuk menghidupinya sendiri. Padahal kita tahu hari ini fenomenanya 60% lulusan SMP tidak tertampung di SMA negeri. Saya pikir demikian.
0: Baik, Pak, tapi kalau dari segi postur anggaran kita memangnya memadai, Pak? Kalau kita mau bangun sekolah baru atau kita menyediakan anggaran untuk beasiswa di sekolah swasta?
2: Ya, jadi kan begini, Pak. Di dalam level penganggaran kita itu kan tidak semua pekerjaan penganggaran atau membangun infrastruktur itu harus kita kerjakan sendirian, gitu. Itu kan bisa diusulkan ke APBN, makanya dibutuhkan kolaborasi, ya, komunikasi yang intens dengan seluruh stakeholders begitu. Kayak yang kasus di Kota Malang itu, saya sempat komunikasi dengan teman-teman dewan itu. Sebenarnya Kota Malang itu juga bersedia kalau tidak salah menyediakan lahan untuk dihibahkan untuk SMA di Kecamatan Blimbing begitu. Nah, seperti ini kan sebenarnya ruang-ruang, celah ruang diskusi atau kolaborasi yang bisa dilakukan. Ya termasuk tadi itu, ya tentu kalau kita mengandalkan kemampuan fiskal daerah untuk membangun sekolah-sekolah baru tentu nggak mungkin ya. Kalaupun mungkin itu mungkin waktunya cukup panjang sekali. Tetapi kalau ada intervensi dari pemerintah pusat lewat APBN, ya entah lewat skema apapun itu, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin begitu, Mbak.
0: Saya pikir demikian. Iya, saya kembali lagi ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana? Tadi termasuk ada juga kekhawatiran Pak Bugu, Pak Aulia menyampaikan ketika beasiswa ini ditanggung oleh masing-masing lembaga pendidikan swasta, gimana Pak, keterjaminan ini akan continue? Karena kan nasib dari swasta itu bisa jadi per tahun, termasuk juga nasib pembiayaan mereka atau keuangan mereka akan berbeda-beda.
3: Oke, terima kasih Mbak Erika. Jadi sekali lagi apa yang kami lakukan, yang sudah kita sampaikan kepada seluruh lembaga yang ada di Jawa Timur, khususnya SMA dan SMK swasta, kami tidak melakukan pressure apapun, artinya kami tidak melakukan pemaksaan. Tetapi mereka yang dengan kesadaran hati, tentunya sudah melalui perhitungan mereka. Makanya jumlahnya bervariasi, mereka ada yang bisa memberikan penuh dengan jumlah sekian murid, ada yang bisa memberikan potongan hanya pada sekian murid. Jadi tidak ada kewajiban mereka harus memberikan penuh atau potongan sekian-sekian, tidak ada. Artinya apa? Artinya mereka dengan kesadaran diri bisa menghitung pendapatannya untuk memberikan beasiswa kepada, dalam tanda kutip, anak yang kategori ekonomi tidak mampu. Kita juga banyak menemui sebenarnya, Mbak Erika, tanpa kita data dan kita akomodir, banyak sekolah-sekolah swasta yang melakukan promosi besar-besaran kepada masyarakat dalam rangka upaya penarikan calon peserta didik baru dengan membelikan seragam gratis, dengan memberikan fasilitas sumbangan dan lain sebagainya. Itu banyak dilakukan beberapa sekolah swasta yang ada di daerah guna promosi untuk mendapatkan calon peserta didik baru. Nah, ini juga kita tangkap sebagai salah satu hal yang mungkin bisa kita koordinasikan dan kita fasilitasi untuk kita publish sehingga masyarakat bisa mengakses secara penuh. Misalkan saya punya anak yang tidak terima di sekolah negeri, kemudian saya punya beban secara ekonomi yang cukup berat sehingga saya harus mencari sekolah swasta yang bisa memfasilitasi kebutuhan saya. Akhirnya saya mencari informasi di web SPMB Jawa Timur itu, di situ tertera semua. Jadi kalau saya tinggal di Lamongan di kecamatan ini, maka akan saya cari sekolah swasta mana yang bisa memberikan saya potongan beasiswa ataupun beasiswa penuh. Dengan begini sebenarnya effort sekolah swasta juga bisa menjadi perhatian dan atensi bagi kita, juga harus mendapatkan support juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya terkait anggaran nanti polisinya ada tersendiri pemangku kebijakan yang berhak untuk menentukan ini. Memang seperti yang disampaikan di Bali, untuk memberikan anggaran kepada anak-anak yang tidak masuk di negeri, subsidi berupa sumbangan misalkan atau bantuan 1.500.000 per peserta didik, Mungkin itu nanti menjadi policy tersendiri terkait dengan pengelolaan anggaran. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, untuk di Jawa Timur sendiri ada rencana penambahan sekolah SMA ataupun juga SMK negeri Pak dalam beberapa tahun ke depan atau barangkali juga tahun ini?
3: Begini Mbak, kalau memang itu diperlukan dan dianalisis secara komprehensif dan memang diperlukan, saya yakin Dinas Pendidikan Provinsi tidak akan tertutup untuk itu. Tetapi sekali lagi, terkadang ini menjadi dilema yang cukup sulit Mbak. Ketika kita ingin memfasilitasi warga Jawa Timur untuk mendirikan sekolah baru dan mereka bisa punya peluang yang lebih besar untuk masuk, sekolah swasta juga menjerit Pak, karena mereka juga perlu murid baru juga. Artinya apa? Ketika kita melakukan kebijakan-kebijakan yang intinya juga ingin memfasilitasi, ada satu juga lembaga yang mungkin merasa dirugikan. Makanya kan hal ini perlu duduk bersama untuk menyelaraskan pikiran sehingga nanti ketika kebijakan itu benar-benar dilaksanakan tidak menciderai perasaan satu sama yang lain.
0: Baik. Begitu, Mbak. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita termasuk bersama dengan Pak Aulia ya. Gimana nih dilemanya? Lebih baik membangun SMA negeri atau SMK negeri baru atau apa yang harus dilakukan di tengah tadi berbagai opsi yang juga disampaikan oleh Pak Agus ya. Nanti kita akan lanjutkan kawan, kita jeda dulu sejenak, ada beberapa iklan, kemudian kita juga harus bergabung dulu dalam Spektrum Radio seluruh Jawa Timur.

0: for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Radio Jati, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Sekolah yang sejatinya menjadi benteng perlindungan dan tempat paling aman bagi anak, kini harus menghadapi ancaman baru yang tak kasat mata. Bukan dari luar, melainkan dari balik lensa kamera tersembunyi atau spy cam yang justru digenggam oleh teman sendiri. Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh viralnya kasus di salah satu SMA di Surabaya, di mana oknum siswa diduga merekam area privasi siswi lainnya secara diam-diam dan membagikannya di platform pesan singkat. Dalam literatur global, kejahatan semacam ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan masuk dalam kategori Image-Based Sexual Abuse atau IBSA, yakni bentuk eksploitasi seksual berbasis gambar yang meninggalkan trauma panjang bagi korban. Lantas, mengapa batas ruang aman itu bisa dengan mudah tertembus? Pakar psikologi siber John Suler, melalui teorinya Online Disinhibition Effect, menjelaskan, layar digital seringkali memberikan ilusi kebebasan yang membuat seseorang kehilangan kendali moral dan merasa lebih berani melanggar batas. Hal ini sejalan dengan pandangan psikolog dari Rumah Manajemen Indonesia, Heri Budi Laksana. Ia menilai pada usia remaja, fluktuasi hormon memang terjadi sangat pesat. Namun, tanpa panduan yang tepat, mereka keliru mengekspresikan dorongan emosional tersebut di ruang digital.
2: Jadi kalau ngomong terkait dengan kenapa remaja tega merekam teman-temannya dalam ruang area privat dan kemudian menyebarkannya, ya tentunya ini adalah hal yang kompleks ya. Di mana pada usia remaja mengalami ketidakseimbangan perkembangan, di mana sistem limbik yang berkembang lebih jauh daripada korteks. Sistem limbik ini kan pusat emosi, dorongan seksual, terus mencari kesenangan, lebih cepat dibandingkan korteksal yang sifat untuk pengendalian diri. Jadi ada gangguan egosentris di dalam remaja ini. Dia tidak bisa mengetahui apakah itu merugikan atau tidak. Yang dia kejar adalah kepuasan akibat dari adanya adiksi pornografi. Dunia digital pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri, memang memberikan portal yang luar biasa, sangat luas, dan siapapun bisa mengakses, termasuk anak di usia remaja. Karena anak tersebut ada ketertarikan konsumsi pornografi, akhirnya merusak cara kerja dopamin.
1: Lebih dari sekedar krisis psikologis, kita sejatinya sedang berhadapan dengan krisis kemanusiaan. Sosiolog dari Ikatan Sosiologi Indonesia, Bagus Irawan, menyebut fenomena ini sebagai bentuk anomi sosial, sebuah istilah sosiologi klasik dari Emil Durkheim yang merujuk pada kondisi kelumpuhan norma dan hilangnya kompas moral di masyarakat. Di era digital ini, anomi tersebut membuat rasa empati remaja kian tergerus. Korban tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia yang harus dihormati, melainkan direduksi hanya sebagai objek digital untuk dikonsumsi di lingkaran pertemanan mereka.
3: Ini disebut anomi sosial di ruang cyber. Kita bicara tentang konteks yang baru saja terjadi. Pelaku merekam teman bukan lagi tindakan melukai manusia secara nyata, melainkan upaya memproduksi konten. Rasa empati itu tergerus karena korban tidak lagi dilihat sebagai subjek manusia, melainkan objek digital yang bisa dikonsumsi atau dijadikan alat tawar sosial atau clout. Nah, ini titiknya. Pergeseran nilai inilah yang kemudian dipicu untuk keinginan mendapatkan validasi instan. Apa? Algoritma sosial yang memprioritaskan hal-hal provokatif dan menciptakan insentif bagi perilaku menyimpang. Biasa kita sebut sebagai viral. Nah, ini loh, ini yang mereka inginkan. Permohon maaf di medsos ataupun tertangkap setelahnya dengan kejadian tersebut. Ini masih dari bagian performativitas digital. Dan ini adalah upaya untuk memulihkan nama baik setelahnya. Dan itu dianggap biasa. Nah, ini yang kita bilang sekarang sebagai pergeseran dan penyimpangan.
1: Menyikapi polemik yang memanas, pihak institusi pendidikan terkait sejatinya telah menempuh jalur mediasi serta berkomitmen memperkuat kembali pendidikan etika digital. Namun, Bagus Irawan menambahkan, untuk membentengi generasi muda dari ancaman predator digital, wajib ada sinergi nyata dari tiga kelompok utama, yakni pihak sekolah, orang tua, dan kelompok pertemanan atau peer group.
3: Pihak sekolah tidak cukup menjadi regulator atau bahkan polisi moral. Tapi secara teknis, sekolah juga perlu audit teknis dan pengawasan lewat kamera CCTV di titik-titik buta di ruang-ruang privat sekolah. Contoh, ruang ganti, kamar mandi, dan sebagainya. Itu penting. Kedua adalah kelompok pertemanan. Yang tadinya tindakan spekem dianggap sebagai tindakan cupu rendahan dan bukan keren. Maka, sesama teman mereka harus saling melaporkan. Dan itu lebih efektif ya, daripada ancaman sanksi sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua itu sendiri. Orang tua di sini adalah peran yang salah satu peran yang kunci yang paling penting. Orang tua harus berhenti melihat teknologi atau gadget sebagai hiburan semata. Ya, mulai sekarang orang tua harus melihat bahwa gadget punya di tangan mereka adalah instrumen kekuasaan yang perlu dibuat pengawasan secara etis dan serius.
1: Pada akhirnya, pertahanan paling kokoh harus dibangun dari rumah. Sebagai langkah mitigasi preventif, Heri Budi Laksana kembali menekankan pentingnya edukasi seks sejak usia dini yang diinisiasi oleh keluarga. Menganggap pendidikan seks dan privasi tubuh sebagai hal yang tabu, justru menjadi celah kehancuran di masa depan.
2: Anak-anak yang melakukan perekaman dan sebagainya ini karena tidak pernah menerima pemahaman seks edukasi sejak dini. Dia merasa bahwa ini nggak penting, bahwa oh ini menjadikan temannya sebagai objek untuk pemnya. Nah, kalau kita ngomong terkait dengan seks edukasi itu nggak usah ngomong sekarang. Dari 10 tahun ke belakang, kalau kita ngomong seks education itu sepertinya hal yang tabu, padahal itu bisa dilakukan secara sederhana. Contoh, anak yang sudah mulai usia 2 tahun, 3 tahun, dia sudah diberitahu siapa yang boleh mencium, misalkan hanya orang tuanya, yang orang lain tidak boleh. Itu sebetulnya hal-hal yang wajar dilakukan dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, itu sejak anak-anak, sehingga mereka tahu area privat yang mana, sehingga bisa menghormati area privat orang lain. Mereka tahulah menjadi terikat norma, akhirnya kalau memang itu ditanamkan sejak dini gitu.
1: Dunia digital memang berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan mental penggunanya. Tugas kita bersama hari ini bukan sekedar memberi sanksi, tetapi mengembalikan empati agar teknologi tidak melucuti sisi kemanusiaan generasi penerus kita. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

Kawan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Ijen Talk hari ini. Topik bahasan kita masih bicara terkait dengan SMK Negeri Terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan. Saya bersama dengan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Puguh, Kepala UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Agus, dan juga dosen administrasi pendidikan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, ada Pak Aulia. Ini ada satu pendengar yang mau gabung ya, barangkali singkat saja Pak, tadi ada Pak Sultan Hadi, saya bantu untuk sambungkan kembali. Tadi ada beberapa komentar sebenarnya yang masuk juga lewat WhatsApp kami, saya coba bacakan beberapa. Ini salah satunya ada Pak Indra. Kalau kata Pak Indra, yang paling parah itu yang ikut daerah Blimbing. Sudah SMP-nya cuma 2 kalau tidak salah. Kemudian kalau untuk SMA-nya itu juga enggak ada SMA di sana. Ini sangat minim kalau menggunakan sistem zonasi. Pasti sudah kalah duluan. Iya, tadi sempat di

0: Untung ya sebutannya di S Jalan S Parman, sedangkan zona untuk SMA atau SMK ini masih jauh. Nah, sedangkan untuk nilai rata-rata ini masih kurang. Jadi untuk mau masuk ke negeri itu gimana? Bisa nggak? Itu kalau kalau nggak bisa, jadi kan bisa ke swasta. Jadinya seperti itu.
1: Iya, baik begitu Pak ya, terkait dengan zonasi atau domisili sekarang namanya.
0: Betul, betul, domisili lah ini untuk ke SMA, contohnya ke SMA 9 atau SMA 7 ini domisilinya masih jauh gitu, jarak untuk wilayah Ngelintung gitu.
1: Baik, iya siap Pak Sultan, terima kasih Pak Sultan sudah bergabung bersama dengan kami, selamat pagi Pak.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, nah saya kembali lagi ke narasumber gawan. Pak Aulia, tadi kan ada beberapa opsi ya, kalaupun mau bangun sekolah baru, ada juga protes dari sekolah swasta. Yang paling memungkinkan untuk dilakukan sebagai solusi jangka pendek dalam hal ini apa, Pak?
2: Oke, terima kasih. Jadi gini, pertanyaan ini, dilema ini, sebenarnya bisa jadi tidak nyata. Ya, jadi kita berpikirnya tidak harus seperti itu. Karena misalnya nih yang saya baca-baca nih, mumpung tadi ada jeda saya sempat baca-baca dulu. Jadi ada juga faktor lain kenapa sekolah itu tidak terpenuhi daya tampungnya. Misalnya karena menurunnya demografi anak sekolah. Jadi misalnya secara nasional ya di tingkat SD misalnya, itu SD swasta itu bertambah. Tapi siswa SD negeri malah berkurang 2 juta. Jadi ini kan bukan semata-mata karena faktor daya tampung, tapi memang anaknya nggak ada, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita harus memilih ya, itu ya sebenarnya yang kita perlukan itu lebih ke, menurut saya nih ya, pendekatannya itu mungkin berbasis spasial. Jadi misal kita bisa memetakan ya daerah-daerah mana yang sekolah negerinya itu benar-benar kosong dan atau daya tampungnya itu sangat-sangat rendah, dan memang bahkan sekolah swasta pun enggan untuk mendirikan lembaga di situ. Nah ini mungkin kita bisa kategorikan misalnya zona A atau zona merah gitu ya. Nah ini mungkin disinilah pemerintah bisa fokus untuk membangun sekolah negeri, karena memang sekolah negeri itu adalah safety net ya, atau jaring terakhir buat masyarakat yang memang kekurangan, sehingga harapan mereka ya.
1: Iya, Pak Aulia. Oke, ada gangguan koneksi kayaknya di Pak Aulia ya. Baik, halo Pak Aulia, bagaimana? Mungkin boleh dibantu untuk videonya Pak Aulia dimatikan aja, teman-teman. Ini kayaknya, nah, kembali sambung Pak.
2: Halo, Pak. Iya, ya, maaf. Pak, lampunya tiba-tiba mati.
1: Iya, tadi ada gangguan koneksi nih, Pak. Tadi terakhir, terakhir terkait dengan pembangunan sekolah negeri tetap menjadi hal yang penting.
2: Ya, ya betul. Jadi itu misalnya di zona merah atau zona A gitu ya, itu memang daya tampungnya sangat rendah atau memang tidak ada sekolah sama sekali. Kemudian mungkin bisa dikategorikan lagi ada zona yang lain, misalnya zona B gitu ya, yang memang di situ sudah ada sekolah swasta dan ada sekolah negeri. Nah di sini mungkin kita pemerintah bisa memfokuskan pada memberikan bantuan kepada sekolah swasta untuk memperkuat kualitasnya, misalnya melalui subsidi atau membangunkan kemitraan ya dengan industri atau dengan dunia usaha di sekitar itu, sehingga bisa mengeluarkan CSR misalnya. Nah ini contohnya misalnya di Jakarta itu pemprovnya itu malah menambah sekolah swasta gratis, jadi bukan sekolah negeri gratis tapi sekolah swasta gratis. Nah ini kan berarti sudah ada mulai ada apa pembongkaran ya terhadap dikotomi negeri atau swasta. Nah ini bersatu sama-sama kita mencerdaskan kehidupan anak bangsa, kira-kira gitu. Dan nanti zona yang terakhir, zona yang sudah sangat mapan ya, sekolah negerinya sudah tercukupi, kemudian ada sekolah swasta juga yang ada di situ. Nah ini biar kompetisi sehat saja. Jadi antara yang kita perlukan hanya memperkuat pengawasan dan menjaga mutu saja, kira-kira demikian. Karena ada juga data bahwa preferensi orang tua untuk memilih sekolah swasta itu ada sekitar 50% ya. Saya lupa di data mana. Itu memang mereka memilih karena beberapa alasan ya. Misalnya karena faktor ekonomi. Karena orang tuanya memang mampu untuk menyekolahkan di sekolah swasta. Kemudian ada faktor surplus yang dianggap persepsinya ya itu lebih lengkap, lebih bagus, labnya lebih maju dan lain sebagainya. Kemudian juga faktor kurikulum yang lebih fleksibel karena mereka bisa mengadopsi kurikulum dari luar, misalnya ditambah Cambridge lah atau apalah seperti itu. Kemudian juga rasio guru dan siswa yang lebih kecil, misalnya 1:20 atau 1:25, sehingga orang tua merasa anaknya lebih diperhatiin daripada di sekolah negeri. Nah ini juga tidak bisa kita tutup mata. Sehingga menurut saya, kesimpulan saya, sebenarnya sekolah swasta itu tidak perlu takut ya ketinggalan atau kehabisan murid. Yang seharusnya mereka pikirkan itu adalah diferensiasinya. Apa yang membedakan mereka dengan sekolah negeri? Kalau mereka bisa membangun diferensiasi itu, maka sebenarnya nggak ada alasan. Justru orang-orang yang tadinya hanya mikir di sekolah negeri itu malah kepingin di sekolah di situ. Karena mereka memang punya nilai lebih dibandingkan sekolah negeri. Jadi kalau memang ada sekolah swasta yang kemudian muridnya berkurang, tak apa ya. Anggap aja itu mungkin seperti seleksi alam ya. Berarti kan harus ada sesuatu yang harus mereka bangkitkan gitu ya. Apa yang membedakan dengan sekolah di sekitar situ. Menurut saya kira-kira gitu.
1: Baik, itu dari Pak Aulia. Dari Pak Bugo, Pak, apa Pak terakhir barangkali yang bisa disampaikan sebagai solusi topik bahasan kita hari ini ya, ketika SMA, SMK negeri terbatas, bagaimana menjamin akses pendidikan?
3: Ya, Mbak, ini kan karena sudah timeline-nya sudah kadung jalan ya. Kalau tidak salah kemarin, untuk pendaftaran sistem yang jalur domisili sudah berlangsung. Nah sekarang tinggal yang, kalau tidak salah, yang jalur afirmasi sama prestasi begitu. Artinya di beberapa hari ke depan, beberapa pekan ke depan ini, proses SPMB untuk sekolah negeri ini sudah tuntas begitu. Nah artinya kita akan hari-hari ini dan hari ke depan ini kita menyaksikan kegundahan para orang tua begitu, yang sebagaimana tadi sampaikan, rumahnya ngelintung mau sekolah di SMA 9 nggak bisa begitu, padahal itu kan nggak terlalu jauh ya, kalau kita jalan cuma ngelewati jalan Borobudur lalu kemudian putar balik di Sumsel begitu. Saya ingin menyampaikan begini, jadi menurut saya win-win solution-nya itu adalah bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ini harus segera memberikan semacam kayak intensif ya kepada sekolah-sekolah swasta begitu. Jadi kalau yang tadi disampaikan itu oleh Pak Agus itu bahwa ya ini tidak ada paksaan memberikan beasiswa, menurut saya sekarang harus ada intervensi Pak. Jadi alokasikan anggaran itu. Ini terbukti di PAPBD 2025 kemarin Pak Agus, kita ini anggota dewan memberikan alokasi pokir kita untuk beasiswa anak-anak sekolah ya di Jawa Timur. Ya kebetulan saya kemarin kebagian di Kabupaten Malang membagikan sekitar 300 untuk anak-anak prasejahtera. Kita kasih beasiswa tuh 1 juta. Buktinya fiskal kita bisa begitu. Nah maksud saya, ini mumpung momentumnya juga agar kemudian membesarkan hatinya para lembaga swasta yang hari ini mereka akan kedatangan murid-murid baru yang tidak diterima di sekolah-sekolah negeri, supaya mereka juga bersemangat untuk kemudian menjaga kualitas dan mutu pendidikan mereka. Maka ayo pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir, datang di tengah-tengah mereka, bukannya sekedar meminta keikhlasan untuk memberikan beasiswa, tapi memang benar-benar ngasih gitu. Memang benar-benar ngasih, yang itu bersumber pendanaannya dari APBD. Saya pikir kalau itu dibutuhkan berkolaborasi ya, dalam pemutusan anggaran itu dengan teman-teman di DPRD, saya yakin teman-teman di DPRD juga sangat support begitu. Buktinya kita di PAPBD kemarin sangat support terhadap program dinas pendidikan yang tersebut. Lalu kemudian saya ingin sedikit membuka bahwa kita ini di dalam melakukan advokasi program ya, yang melalui pokok-pokok pikiran kita itu, hampir mayoritas kita ini alokasikan untuk pembangunan sekolah-sekolah swasta begitu. Artinya memang ya kita ini memiliki concern untuk kemudian teman-teman di DPRD ini juga memiliki concern untuk menumbuhkan, mengintensifikasi lembaga pendidikan swasta supaya yang jumlahnya banyak ini tidak hanya sekedar banyak, tetapi mereka juga memiliki kepedean, mereka memiliki semacam kayak kemampuan begitu, yang bukan hanya mereka dapatkan sendiri, tetapi ini juga bersumber dari intervensi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Karena hari-hari ke depan ini mereka pasti akan kedatangan itu dan tentu

kita tidak ingin ya ada semacam asumsi dari masyarakat kalau sekolah di sekolah swasta itu tidak bermutu, kalau sekolah negeri itu bermutu begitu. Apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah pinggir, daerah-daerah perifer yang tadi saya contohkan, daerah Kalipare, Pagak, Donomulyo, Sumber Manjung Wetan, lalu di daerah Madura, Madura Kepulauan, ini kan harus kita pikirkan orang nasibnya orang-orang kayak gini nih gitu kan. Nah ini yang harus kemudian harus segera

Astaghfirullahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para asatiz, guru-guru kita semua, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Ya Allah. Refleksi itu selalu saya tulis, ditulis orang untuk pijat tapak kaki. Refleksi, mungkin yang dimaksudnya refleksi di sini renungan, mungkin renungan di awal tahun 2022. Setelah refleksi itu apa tulisnya di atas?
1: Menata hidup berkah.
0: Menata hidup berkah
1: agar rezeki melimpah.
0: Apa itu berkah? Selalunya kita sebut berkah kalau berjumpa sama orang minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh itu artinya berkah. Kalau kita mau makan, berkah itu juga kita mintakan. Allahumma bariklah, ya Allah berikanlah kami berkah. Diundang orang kita hari Sabtu ini, ada orang nikah anaknya, berkah itu juga yang kita minta. Allah barakallahu lakuman, barakallahu lakuman, wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ada orang hari ini lahir anaknya, akikah, diundangnya kita, berkah itu juga kita mintakan. Barakallahu laka fil mauhu, semoga Allah memberikan berkah pada anak yang baru lahir ini. Ada orang yang umurnya, Ustaz hari ini umurku genap 30 tahun, berkah itu juga kita mintakan. Barakallahu laka fi umrik, semoga Allah memberikan berkah pada umur, pada usia. Jadi berkah ini sudah, kalau kita bertamu ke rumah orang, Pak tolong doakan ya supaya anak saya ini berkah. Jadi sebetulnya apa makna berkah itu? Berkah itu akar asal katanya birkah. Birkah itu artinya kolam, tempat menampung air hujan. Jadi bapak punya tanah, saya punya tanah, Ustaz Khairi punya tanah, Ustaz Iqbal Sauki Pulungan LC punya tanah. Semua kita punya tanah. Tapi tanah saya ini ada kolamnya. Maka tanah saya itu lebih berkah. Kenapa begitu? Karena kalau ada kolamnya, otomatis kalau ada hujan, maka dia menampung. Kalau sudah air tertampung, lalu kemudian nanti pas musim kemarau, yang lain kekeringan, saya punya air. Kalau sudah ada air, datang cahaya matahari, tumbuhlah lumut, tumbuhlah tanam-tanaman. Datang kambing, datang ayam, datang hewan mau minum, maka dia bisa ke tempat saya. Jadi sesungguhnya makna berkah itu artinya ada kelebihannya daripada yang lain. Makna berkah juga diambil dari kata baraka yang beruku, artinya turun. Saya punya tanah, bapak punya tanah, ibu punya tanah, tapi di tanah saya ini turun. Turun maksudnya ya berukul ibilu, onta yang turun. Di tanah bapak tak ada onta turun, di tanah ibu tak ada onta turun, tapi di tanah saya ini ada onta liar turun dia ke tempat saya. Maka tanah saya ini lebih berkah. Kenapa? Karena kalau onta sudah turun di situ, dapat saya bulu onta, dapat saya susu onta, dapat saya daging onta, dapat saya tulang onta. Jadi tanah saya lebih punya kelebihan daripada yang lain. Itu penggunaan kata berkah, birkah, barokah, ya beruku dalam bahasa Arab, secara bahasa. Jadi saya kalau menjelaskan sesuatu, suka saya cari akar katanya, akar bahasanya. Salam samalah macam refleksi pijat tapak kaki. Barokah. Jadi setelah itu dibacakanlah ayatnya oleh Al-Mukarram Ustaz Khairi tadi. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, takut kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin, akan kami bukakan barokah, barokah. Banyak betul lah yang
2: berkat,
0: berkat.
2: Pertanyaannya yang
0: barokatin dibukakan Allah barokah, barokah. Jadi kalau dari mulai saya urutkan dari awal tadi, makanan yang barokah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Sama-sama lontong sayur satu piring. Saya makan lontong sayur, bapak makan lontong sayur, ibu makan lontong sayur. Sama-sama satu piring. Tapi ada yang barokah, ada yang tidak. Bukan pada sendoknya, bukan pada kuahnya, tapi pada barokah. Setelah dimakan itu jadi apa dia? Ada orang satu piring lontong itu berubah menjadi kolesterol, darah tinggi, mati. Ada yang berubah dia menjadi asam urat, tak mati tapi setengah mati. Tapi ada dia sepiring itu tegak tulang belakangnya, bisa dia sholat duha, bisa dia bersilaturahim, bisa dia berzikir, ikut dia gotong royong masjid. Kira-kira lontong mana yang berkah? Lontong sayur lah Pak Ustaz. Jadi makna berkah itu kalau dia membawa kita kepada perbuatan baik, ada kelebihan yang baik-baik, barulah disebut dia dengan berkah. Begitu juga dengan berkah anak. Barakallahu laka fil mawhub, semoga anak kau ini berkah. Sama-sama kelas 3 SMP, sama lahirnya di bulan yang sama. Kau dengan anak Pak Atu sebaya, sebaya kalian. Cuman beda beberapa jam aja kalian lahir. Dia lahir siang, kau lahir malam. Itu maka kau agak hitam sedikit. Sama seumur, sama-sama kelas 3 SMP, sama-sama umurnya 15 tahun. Tapi ada yang berkah, ada yang tidak. 15 tahun kelas 3 SMP hafal Quran 15 juz. Taat kepada orang tua, menyenangkan hati. Sore-sore pakai baju koko, pakai sarung. Kemana kau nak? Ke Masjid Al-Amal, Kampung Banten, Helvetia. Hati siapa yang tak senang? Yang satu lagi 15 tahun, ngelem aja kerjanya. Putus surat leher maknya untuk membangunkan surat subuh, tak bangun-bangun. Sholat maghrib, di situ azan bersaut-saut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ pula lah dia menyetel knalpot yang baru dipotongnya. Yang satu berkah, yang satu tak berkah. Yang satu punya kelebihan amal soleh, yang satu tak punya apa-apa. Begitu juga ketika kita doakan orang menikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sama hari pernikahannya, hotelnya pun sama. Yang satu akadnya pagi, yang satu akadnya sore. Cuman beda jam booking saja. Penceramahnya pun sama, pusat somat juga dimintakan orang nasihat pernikahan. Pak kuahnya pun sama. Pasangannya pun sama pula. Kembar pula pengantin tadi. Tapi yang satu masya Allah, setelah 10 tahun berapa anak Zianu? Entah 4 kah 5 Pak Ustaz. Pokoknya asal lahir sebulan kemudian hamil balik bininya. Ada keberkahan yang luar biasa. Anak yang pertama di mana? Pesantren Gontor. Anak yang kedua di mana? Di Tebu Iram. Anak yang ketiga ke mana? Di Lirboyo. Anak yang keempat di mana? Sekarang sedang berada di Tahfiz Quran di Krapyak, Yogyakarta. Yang kelima kemana? Masih TK lagi Pak Ustaz. Anak Zianu? Yang satu jadi hantu. Tak ada keberkahannya. Jadi yang kita mau cari hidup ini adalah berkah. Umur juga begitu. Barakallahu fi umri, semoga umurmu berkah. Apa yang dimaksud keberkahan umur? Sama-sama 30 tahun. Sama-sama 30 tahun. Tak lebih, tak kurang. Tapi yang satu ini umurnya berkah. Bangun pagi, sholat subuh. Setelah itu dengar ceramah. Setelah itu sholat sunat isyraq. Yang satu ini bangun jam 9.30. Rezeki sudah dipatok. Ayam dimakan kucing, diterkam singa. Apapun tak dapat dia lagi. Tak ada keberkahannya sama sekali. Yang satu ini perjalanannya rumah, masjid, tempat kerja, menyantuni anak yatim, fakir miskin, membantu du'afa. Yang satu ini rumah, warung kopi, rumah, warung kopi, rumah, warung kopi, tabrak truk, mati. Tak ada keberkahannya sama sekali. Jadi maksud refleksi 2022 tadi maksudnya supaya dari mulai Januari ini sampai ke Desember 2022 nanti berkahlah hendaknya, jangan cuma mengusuk-usuk tapak kaki aja. Mudah-mudahan berkah usia kita ini.
3: Amin.
0: Berkah anak, berkah bini, berkah rezeki, berkah umur, berkah tetangga, berkah sahabat, berkah air minum ini pun berkah luar biasa. Sama-sama isinya 330 ml. Tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Isi botol ini 330 ml. Tapi yang satu berkah. Kenapa? Yang satu isinya teh manis. Warna lebih dia. Rasa lebih juga dia. Tapi tidak selamanya yang berwarna dan berasa ini bisa menjadi obat. Inilah penyebab diabetes mellitus. Inilah penyebab gigi kuning. Karena tersangkut daun-daun teh itu. Teh itu ada warnanya. Cobalah simpan teh ini satu hari. Buat teh hari ini, besok pagi tengok. Belendir, membusuk. Itulah masuk ke dalam badan kita. Makanya Ustaz bagus dikasih air putih. Serba salah pengurus masjid. Dikasih air putih, disindirnya tak ada teh. Dikasih air teh, minta air putih. Sekali lagi datang Ustaz, tak usah kita kasih air. Masya Allah, tabarakallah. Ada masjid itu besar. Besar masjid, tapi tak teratur. Masjid Al-Amal kecil. Ini namanya masjid minimalis. Tapi berkah dia. Bingung kita tadi. Kenapa jamaah laki-laki semua? Rupanya perempuan dimuliakan dia. Masya Allah, tabarakallah. Berkah. Lampunya pun cantik, luar biasa. Berdoa di masjid ini makbul, karena dekat ke langit. Berkah. Masjidnya memang kecil, tapi AC-nya banyak. Ada masjid itu besar, kipas angin pun payah. Nah, ini keberkahan yang luar biasa. Ibu tuh menengok kita di dalam macam menengok ikan mas koki. Macam dalam akuarium.

0: Selama 20 menit saya menjelaskan berkah ini, Bapak Ibu paham apa tidak? Paham. Itu yang mau diinginkan mengaji ini, paham. Karena kadang kita ini mengaji kiki. Habis itu selesai, apa kata Ustaz itu tadi? Kiki. Ada orang di luar sana rupanya. Masya Allah, kusangka pokok kayu. Berkah. Berkah tanah ini. Sama-sama punya tanah. Bapak punya tanah, aku punya tanah, ibu pun punya tanah. Tanah ibu itu dibangunnya rumah. Dibangunnya rumah kos-kosan. Tanah si bapak ditanamnya ubi rambat, ubi jalar. Saya wakafkan untuk bangun Masjid Al-Amal. Begitu mati meninggal dunia, tanah ibu dibagi-bagi harta warisan. Tanah bapak habis diserobot orang buat rumah. Tanahnya pula tak diurus dulu di BPN. Tanah mana yang berkah? Tanah yang dibangun Masjid Al-Amal Kampung Banten Helvetia. Karena orang subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, tahajud berjamaah, duha berjamaah, baca Quran pagi dan petang, mengalir pahalanya. Begitu juga dengan duit. Duit disimpan di bank, duit disimpan di dompet, duit masuk rekening, habis dimakan, busuk, dipakai, lapuk. Tapi duit yang dimasukkan ke kotak itu, itu yang berkah. Keluarkan orang itu, masukkan semua dompet-dompetnya sekali.
1: Kecil lah bang, kecil.
0: Tak muat. Kita husnuzon aja. Jadi tak boleh kita suuzon. Kalau ada yang memasukkan duit ke dalam, berarti sedekahnya namanya sedekah manual. Kalau ada yang tak memasukkan duit, jangan bilang dia pelit. Dia langsung namanya transfer banking. Balik dari sini, ditransfernya insya Allah. Amin. Balik dari sini tak ditransfernya, tengok aja lah. Macam-macam datang. Ada jantung koroner, ada kanker tulang. Apalagi kalau perempuan tak mau bersedekah, kadang laki-laki itu hilang dilarikan pelakor. Bukan nakut-nakuti, cerita aja. Tapi cerita ini fakta, nyata. Kalau ibu tak percaya, cobalah tak diisi kotak itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kami datang pengajian subuh ini mau menenangkan hati kami, Pak Ustaz. Kami ini sudah risau dengan COVID ini. Susah kami dengan kesulitan-kesulitan hidup ini. Di jalan kami susah, macet, kena tilang pula, asapnya bukan main, pencemaran udara. Di rumah pun kami gelisah, selalu mati lampu. Sinetron pun kami tonton naik, darah tinggi kami menengoknya. Jadi maksud kami datang ke masjid mendengar pengajian Ustaz Somad ini mau mendatangkan berkah, menenangkan hati kami. Begitu kami sudah mau tenang, menengok kota ini, naik darah tinggi kami. Kata jamaah, ada sebagian jamaah yang ngomong, kota ini sebetulnya tak perlu terlalu banyak di tempat laki-laki, karena memang mereka ini yang kerja, tapi duitnya dipegang bininya. Nama persatuan mereka ini persatuan laki-laki takut bini. Orang-orang seperti ini nanti waktu dikubur tak disiksa malaikat lagi. Kata malaikat, tak usah disiksa, karena sudah tersiksa betul mereka di dunia. Bapak boleh tersenyum, tapi di tengah jalan waktu balik nanti betul juga ya. Insya Allah berkah umur kita pagi.
2: Amin.
0: Jadi syarat mau dapat berkah itu yang pertama, menurut ayat yang dibaca oleh Ustaz Khairi. Kira-kira berapa lah umur Ustaz Khairi? Ada 30 tahun?
2: Belum.
0: Berapa Ustaz? 26 tahun. Juara
2: satu MTQ Internasional 2021.
0: 26 tahun juara MTQ Internasional. Dikumpulkan semua orang di dunia ini, juara satu orang Medan. Hebat tak orang Medan? Hebat. Maka kalau ada orang Medan tak pandai mengaji, pindahlah kalian. Buat-buat macet Medan lagi. Hebat. Itu di samping Sungai Deli itu dulu. Samping Sungai Deli, belakang rumah sakit Gelugur Bypass.

Ada orang Medan namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf, 15 tahun di Makkah mengajar di pesantren Tahfiz Quran Al-Falah di Makkah. Bukan sekedar belajar, mengajar pula lagi. Adiknya namanya Syekh Asmu'i, dosen di Tabuk di Saudi Arabia. Orang Medan. 4 kali musabaqah tilawatil Quran internasional dikumpulkan kori-kori dari Mesir, dari Maroko, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Yaman. Dia dewan jurinya musabaqah. Orang Medan. Hebat orang Medan. Makanya kalau saya nonton di TV kadang dibilang orang, jangan ke Medan, banyak copet gitu. Banyak kalian ini. Tak tahu kalian di Medan tuh hebat-hebat kori-korinya. Kenapa kami tak pernah jumpa kori? Karena kau tak ke masjid. Main kau di terminal, hilang lah dompet kau. Jadi tergantung kita tempat. Tempat ini menemukan berkah. Alhamdulillah. Jadi caranya mendapatkan berkah itu yang pertama adalah menurut ayat yang dibacakan Ustaz Khairi tadi. Khairi, namanya pun berkah. Khair itu artinya kan? Baik. Kalau jumpa kita sama orang, kaifahaluk bi khair. Kaifahaluk itu bahasa Inggrisnya biado. Biado. Biado itu artinya apa kabar? Biado, bahasa mana biado? Madinah. Bukan Madinah Munawwarah. Biado. Masuklah orang Madinah tadi ke rumah makan Padang. Biado. Datang orang Padang. Babi ndak do, nana do kamu. Gara-gara salah paham bahasa. Inilah bahasa. Sama macam saya subuh ni. Hampir saya bahas tentang kusuk-kusuk tapak kaki. Betapa pentingnya bahasa. Itu makanya di awal pembahasan tentang barokah tadi yang saya bahas, bahasanya dulu. Bahasanya barokah itu apa? Setengah jam saya sudah ngomong bahwa kesimpulannya barokah itu artinya lebih dari yang lain dalam kebaikan. Karena banyak juga yang lebih dari lain. Anakku nih Pak Ustadz lebih dari yang lain. Apa? Lebih dajjal. Laki ku tuh Pak Ustadz lebih dari laki lain. Apa? Lebih gatal. Bukan itu maksudnya. Lebih itu maksudnya lebih. Ustaz Somad itu kalau dibanding sama ustaz-ustaz lain lebih. Apa lebihnya? Lebih panjang titelnya. Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA. Dulu pertama saya pulang tak ada pakai titel-titel. Asal diundang sama orang masjid, jangan kalian tulis titel-titel tuh saya bilang. Tulis saja di situ penceramah Ustaz Abdul Somad. Udah, cukup. Yang tambah-tambah, riak pakai titel tuh saya bilang. Adalah koran di Riau. Koran di belakangnya itu iklan jual minyak lintah. Obat kuat. Nama penjualnya Ustaz semua. Jadi lama-lama saya bingung, ini banyak orang di Pekanbaru ini tak bisa membedakan mana Ustadz penceramah, mana Ustadz lintah. Nah itulah asalnya ditulis di ujung Ustadz Abdul Somad LCMA, supaya orang jangan salah telepon. Takutnya telepon, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, ada minyak itu lagi kan? Kacau gitu kan. Tapi bukan berarti titel ini dibuat-buat suka-suka hati aja, enggak. Ada juga LC itu dari Al-Azhar Mesir. Jadi siapapun yang tamat Al-Azhar, LC di ujungnya itu. LC itu singkatan dari licence. Bahasa Inggrisnya license. Kalau di Malaysia kita baru boleh bawa mobil kalau ada, mana lesen awak? Tempat kita apa? SIM. Surat izin menceramahi orang. Sudah di LC. Ada tetanggaku Pak Ustaz lama di Mesir tak tamat, kenapa LC juga? Oh, itu LC-nya lain. Lama di Kairo. LC. Terus sudah itu MA. MA itu dari Maroko 2 tahun. Di mana Maroko itu Pak Ustaz? Dekat dari Maroko katanya pula. Mesir, Libya,
Tunisia, Aljazair, Maroko.

0: Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Naik ke atas baru Liverpool. PSMS agak jauh. Si dulu tak Maroko tu, habis itu doktor itu S3 di Sudan, Mesir di bawahnya Sudan, kemudian Laut Mediterania, lalu kemudian Saudi Arabia. Kalau dari bawah Saudi Arabia, Laut Mediterania, Sudan, naik ke atas Mesir, naik ke atas, tengok aja lah peta apa yang kaya. Lalu kemudian profesor dari Brunei Darussalam. Namanya Universitas Islam Sultan Syarif Ali, salah satu sultan di Bandar Sri Begawan dijadikan nama. Disitulah saya belajar. Jadi kalau dikatakan Ustaz Somad ini banyak kelebihannya, ada juga lebih kurus. Dulu orang bangga kalau dia gemuk, sekarang banyaklah orang tak makan gara-gara mau kurus. Sampai saya ke kampus, datanglah ibu-ibu menawarkan, Ustaz ku tengok kurus sekali, jadi ku sarankan Ustaz minum ini supaya Ustaz gemuk. Saya biarkan dia habis bercerita. Setelah itu saya tanya, itu orang pagi-pagi jalan-jalan pakai baju plastik sampah itu mau apa? Pernah Bapak Ibu menengok orang jalan-jalan pakai baju plastik sampah? Biar berkeringat. Untuk apa dia lari-lari itu? Biar kurus, Pak Ustaz. Itu orang yang banyak naik sepeda itu mau apa? Mau kurus, Pak Ustaz. Itu orang yang tak makan nasi, diikat perutnya pakai tali pinggang itu mau apa? Biar kurus, Pak Ustaz. Aku udah kurus, kenapa kau suruh pula gemuk? Yang gemuk silakan, yang kurus silakan, yang penting barokah. Ini yang kita minta. Makanya ketika kita berjumpa tadi di awal, yang didoakan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang Islam sekarang banyak tak dapat barokah? Karena salamnya tak sampai ujung. Assalamualaikum. Atau mengirim surat pun begitu. Assalamualaikum WRWB. Gimana mau dapat barokah? Salam itu mesti selesai, mesti dari mulut dan lubuk hati yang paling dalam. Maka saya di awal tadi dengan niat dalam hati, assalamualaikum, selamat kalian. Warahmatullah, dapat rahmat kalian dari Allah. Wabarakatuh, barokah umurmu, barokah anakmu, barokah rumahmu, barokah keluargamu, barokah rezekimu, barokah tetanggamu, barokah masjidmu, barokah Kampung Banten, barokah Helvetia, barokah Medan, barokah Sumatera Utara, barokah Indonesia, barokah negeri umat Islam, barokah seluruh dunia. Keberkahan itulah yang membuat hidup kita nanti berlebih dari orang lain. Minta umur panjang. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Amin. Tapi ada jamaah yang satu berpikir, umur kan udah tertulis Pak Ustaz, mana bisa ditambah, mana bisa dikurang. Jadi waktu Ustaz itu berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami. Tidak. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar, Syekhul Mufassirin, induknya ahli tafsir, wali Allah, Syekh, apa maksud doa minta panjang umur? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, umur tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Kalau sudah mati, kata Allah, mati. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Berapa banyak orang yang sudah diponis COVID mati, tak mati. Berapa banyak orang tak mau keluar rumah karena takut COVID, mati. Sedang khutbah, mati. Sedang ceramah, mati. Sedang bala anak, mati. Terlepak. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Kalau mati, kata Allah, mati. Kalau sudah sampai ajal kita, maka duduk di rumah pun mati, di dalam kelambu pun mati, sedang menyuap nasi pun mati. Jadi kalau putus tauhid kita kepada Allah, tak ada lagi rasa takut kita. Ustaz tak takut Ustaz mati di pesawat, pergi ke Medan, pergi ke Jambi, pergi ke Palembang, pergi ke Kalimantan, pergi ke Papua, pergi ke dalam hutan, masuk hutan, keluar hutan, naik sampan, naik helikopter, naik pesawat, naik kereta api, sampai sekarang tak mati wajib. Banyaklah jamaah meragukan saya, Ustaz jangan sering-sering kali keluar, istirahat Pak Ustaz, Ustaz berjumpa orang, nanti kalau Ustaz mati macam mana? Yang menasehat itu pula mati duluan. Tapi jangan gara-gara ini pula nanti bapak pergi tak pakai helm, langsung aja pasti tilang sama polisi. Kenapa bapak tak pakai helm? Kalau tak mati, kata Allah tak mati pak. Pak polisinya ngaji juga, bukan yakinkan bunyi klik. Jadi kalau orang mau sholat zuhur, marilah kita beriman, marilah kita bertakwa. Pergi ke rumah sakit, datang dokter, diambilnya balon berwarna hitam. Itulah lagu yang tak ada dalam balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Hitam tak ada. Balon hitam itu paling ditakuti, karena itu hanya ada di puskesmas. Yang dipencet-pencet. Seratus lapan puluh. Per 170. Jangan jauh-jauh dari rumah ya bu. Kata orang puskesmas itu maksudnya jenazahnya payah nanti ngurus. Ibu darah tinggi nih, gara-gara makan kolesterol. Percaya kepada dokter puskesmas bahwa kita kena darah tinggi, itu namanya iman. Beriman kepada dokter puskesmas. Lalu kemudian tidak makan daging kambing, tidak makan gulai kambing, tidak makan sup kambing, tidak macam capcai kambing. Rajin olahraga, karena takut nanti pecah pembuluh darah, maka mengikuti saran dokter itu disebut dengan takwa. Jadi kalau mau berkah syaratnya iman dan takwa. Sekarang banyak orang percaya, ada razia di sana. Iya percaya, aku razia. Kenapa kau tak pakai helm? Kita tes saja. Begitulah keadaan umat ini sekarang. Percaya dia ada azab kubur, percaya dia ada neraka, percaya dia akan masuk neraka kalau tak beramal. Tapi dia tak sholat. Ini orang berarti tidak seimbang antara iman dan takwa. Dari dua contoh perumpamaan ini jelas. Sekarang banyak orang tak jelas ngomong. Makanya saya kalau habis ngomong tuh saya tanya, jelas pak? Jelas. Paham bu? Paham. Karena banyak sekarang orang ngomong, jangankan yang mendengar, yang bercakap itu pun tak paham tahap yang dia cakap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama sebut nama Allah, syarat yang kedua iman dan takwa, syarat yang ketiga berkah adalah ketika dia melimpah kepada orang lain. Melimpah kepada orang lain. Singa kalau dia dapat binatang buruan, berburu singa, berburu kijang, setelah dapatnya, diterkamnya, dimakannya yang lembut-lembut, perut, leher, habis itu ditinggalkannya, lalu akan dimakan oleh serigala. Serigala pun tak mau makan habis. Kenapa? Disisakannya lagi untuk kucing hutan, untuk anjing-anjing kecil. Anjing-anjing kecil pun tak mau makan habis. Disisakannya tulang-tulang untuk semut-semut dan serangga. Binatang pun berbagi. Orang sekarang rumah makan ikan bakar tulang lunak, menetes air mata kucing nengok. Wah, tak dapat lagi ya. Habis jatah kucing, kematian kucing pinggir jalan. Tak berbagi kepada orang lain. Jud tasud, berbagilah, maka kau akan jadi pemimpin. Kenapa singa itu menjadi raja hutan? Bukan karena gondrongnya, tapi karena dia mau berbagi, tak dihabiskannya semua makanan. Beda sama babi, dia habiskannya semua. Kadang-kadang ucapan-ucapan itu walaupun nampaknya lembut, tapi menyinggung perasaan hati orang. Kalau kita tak sanggup berbagi, paling tidak cakap jangan kasar. Apa kata ucapan babi waktu mau dekat-dekat Idul Adha? Selamat Idul Adha kambing. Apa tak sakit hati kami? Diam kau babi. Kau bilang gue, ini apa nih? Cuma memang babi kau. Qaulun ma'rufun, cakap yang lembut. Wa maghfiratun, dan pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min shadaqatin, daripada berbagi. Yatsma'uha adza, tapi menyinggung hati perasaan orang lain. Kalau mau nyekolahkan anak yatim, sekolahkan aja. Tapi jangan diungkit-ungkit. Kau dulu yatim, mati bapak kau. Kalau tak ku sekolah, kau jadi hancur kau sekarang. Hancur hatiku menang di kau. Galak patah boleh disambung. Kaca yang retak boleh direkat. Hati yang hancur, mana obat akan jatuh. Boleh untuk update status pagi. Nabi ibu yang, oh, masya Allah, tabarakallah. Penuh semua masjid. Ini adalah masjid yang barokah. Memang dia tak terlalu besar, tapi jamaahnya banyak. Karena masjid kecil itulah maka jamaah itu nampak banyak. Ada masjid besar sekali, besar masjid, lebih banyak tiang daripada orang. Tapi masjid amal kampung Banten, banyak orang Banten sini.
1: Iya.
0: Hah? Iya. Namanya dulu namanya aja Helvetia. Masuknya Medan atau Deli Serdang? Deli Serdang. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau ditanya orang, sampai kalian kemana-mana, bilang aja Medan. Kau dari mana? Medan. Banyak orang Medan atau banyak orang di Sumatera Utara, asal pergi ke Riau, tanya dari mana kok? Dari Medan, Pak. Medan di mananya? Ya naik bis kira-kira setengah hari lah. Bis di Medan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau ditanya orang, apa judul ceramah Ustaz Somad subuh tadi? Pijat-pijat telapak kaki. Berkah. Syarat menjadi berkah, pertama sebut nama Allah. Yang kedua, seimbang antara iman dan takwa. Yang ketiga, berbagi kepada orang lain. Maka insya Allah berkah hidup kita, berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. 60 menit kita bersama. Sebetulnya kalau satu botol cukup setengah jam aja, karena 303 ml dikasih orang yang dua botol. Habis itu kita sholat sunat isyrok dua rakaat, supaya setiap waktu yang kita lewati ini berkah, berkah, berkah, berkah. Sholat subuh, habis itu pengajian, habis sholat sunat isyrok, pulang ke rumah, kegiatan full, sore, malam, semuanya. Setiap hembusan nafas, setiap lintasan pikiran, setiap detak jantung, setiap langkah kaki, setiap tetesan darah di buah pinggang, setiap ada paru-paru menghembuskan udara, semuanya dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika Allah nanti bertanya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Alhamdulillah untuk niat yang baik-baik ini supaya hidup kita menjadi berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami. Wa barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami. Wa barik lana fi ahlina, berikan berkah pada keluarga kami. Wa barik lana fi awtanina, berikan berkah pada tempat tinggal kami. Wa barik lana fi kulli ma ataitana, berikan berkah pada semua yang kau anugerahkan pada kami, ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan, tempatkan kami di tempat yang penuh dengan keberkahan. Wa anta khairul munzilin, engkaulah sebaik-baik menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak cucu kami anak-anak yang salih dan salihah. Min hafazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Min mu'ammiri masajidik, anak-anak kami orang yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami, keluarga kami, negeri kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari perbuatan keji dan munkar. Allahumma rzuqna al-istiqamah ta'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis subuh ini ya Allah, wali man ghaba'anna saudara kami yang tak datang karena sakit karena uzur syar'i, isfi mardana sembuhkan saudara kami yang sakit-sakit, warham mautana yang sudah meninggal dunia, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna akhira kalamina inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekilapan. Tetap saling mendoakan walaupun kita berpisah, tetap saling mendoakan. Semoga kita selalu bersama dalam doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Ketua DPRD hadapi ribuan massa aksi untuk respon sejumlah gugatan. Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnagani Siraduhita menegaskan dirinya sepakat menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Merah Putih atau KMP di hadapan ribuan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang. Namun Amitia juga menjelaskan penghentian program MBG yang dimaksud hanya berlaku jika program ini masih dijalankan dengan mekanisme yang tidak efektif, boros anggaran, serta tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal. Amitia juga mendesak agar Badan Gizi Nasional bisa melakukan evaluasi terhadap sistem pelaksanaan serta penyaluran anggaran MBG agar tidak menimbulkan pemborosan. Kawan, Kemenhaj bakal perketat syarat kesehatan jemaah haji asal Jatim. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut pihaknya akan memberikan perhatian khusus pada kondisi kesehatan jemaah haji asal Jawa Timur karena telah mencatatkan angka kematian tertinggi secara nasional pada musim haji 2026. Hingga proses pemulangan haji minggu lalu, tercatat kawan ada 75 jemaah haji asal Jawa Timur yang meninggal dunia di Arab Saudi maupun yang meninggal saat tiba di tanah air. Nantinya, langkah pengetatan bakal difokuskan pada pusat kesehatan haji untuk memastikan fisik para jemaah dalam kondisi prima sebelum berangkat ke tanah suci. Kawan, Timnas Indonesia akan kedatangan dua pemain naturalisasi baru. DPR RI kemarin resmi mengkonfirmasi persetujuan proses naturalisasi bagi Michael Becker dan Luke Fikeri untuk menambah kedalaman skuad Garuda menghadapi kompetisi internasional mendatang. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mengatakan, seluruh berkas rekomendasi kedua pemain keturunan ini telah disepakati dan siap dibawa ke tahap paripurna. Proses ini berjalan cepat karena kebutuhan mendesak Timnas Indonesia untuk memperkuat lini krusial dalam waktu dekat. Lebih lanjut, setelah tahap di DPR selesai, keduanya tinggal menunggu keputusan presiden serta pengambilan sumpah setia sebagai WNI. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.

City Guide 9, Waruan FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan. Semangat hari ini untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya. Ketika kita mulai aktivitas pagi hari ini, melihat kondisi di luar cukup cerah ya. Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Tlogomas, mungkin ada rencana juga untuk melanjutkan perjalanan Anda mengarah ke Kota Batu. Untuk jalur utama, kondisi juga masih terpantau lancar, Anda bisa memanfaatkan jalur utama. Kemudian kawan, ini tadi ada beberapa tambahan juga yang disampaikan. Terima kasih banyak. Ini kaitannya dengan aktivitas Gunung Semeru ya. Seperti biasa kita selalu dapat update tentang aktivitasnya. Untuk saat ini Gunung Semeru masih di level 3 siaga kawan. Secara visual gunung tampak jelas dengan asap kawah tidak teramati. Letusan asap teramati 2 kali dengan warna asap putih kelabu. Untuk ketinggian asap 500 sampai 1000 meter. Nah, untuk beberapa rekomendasi supaya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun ya di sektor Tenggara yang ada di sepanjang Besukobokan, termasuk juga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak gunung api, sekaligus mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Ini yang menyusun laporan ya, ada Pak Liswanto dari pengamat pos pantau Semeru. Nanti kita akan kembali updatekan bagaimana untuk kondisi di sekitar Anda yang pagi hari ini sudah mulai perjalanan. Anda juga masih bisa sampaikan di 0811 36091.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
6: Woi, berhenti mas, waduh.
5: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
6: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
5: Ya feeling aja sih pak.
6: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongkon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongkon tertib kok uang ngeleram.
7: Alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Udah siap? Yuk berangkat.
9: Siap.
8: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
9: Bukan.
8: HP?
9: Bukan.
8: Pacar?
9: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
8: Terus apa dong?
9: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
8: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
9: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
8: Iya sih.
9: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
8: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
0: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan pagi hari ini masih dengan saya Wulan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di kondisi pagi yang cukup cerah. Anda yang sekarang sudah memulai aktivitas juga di sekitar kota Malang ya. Kondisi sudah mulai ramai untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Sukun, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Mergan Lori untuk melanjutkan mengarah ke sekitar traffic light. Di area traffic light Dieng ya, kondisi juga tidak ada kepadatan untuk pagi hari ini. Memang sudah mulai ramai, tapi tidak sampai menimbulkan antrian panjang. Kawan, kemarin ini sempat ada aksi ya dari ratusan mahasiswa yang datang dari berbagai perguruan tinggi di Kota Malang mengarah ke gedung DPRD Kota Malang. Jadi mereka ini menggaungkan Indonesia Gawat Darurat sebagai wujud keprihatinannya tentang kondisi Republik saat ini. Jadi demonstrasi mahasiswa ini sebenarnya tidak lepas ya dari bagaimana situasi ekonomi nasional yang sekarang ini mengalami kondisi yang tidak baik. Nah, untuk sejumlah kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kemudian tidak berpihak pada rakyat, nah ini juga menjadi alasan mendasar ya kenapa kemudian aksi ini dijalankan kemarin. Mulai dari kenaikan harga BBM, kemudian meningkatnya harga kebutuhan pokok, sampai evaluasi pelaksanaan sejumlah program pemerintah, salah satu yang disoroti MBG, makan bergizi gratis. Kalau melihat kondisi di lokasi ya, kemarin reporter City Gate FM, Harry juga sempat ke lokasi. Jadi aksi demonstrasi ini ya berlangsung sejak jam 3 sore sampai jam 4 ya, sekitar jam 4 sore begitu kawan. Jadi memang tidak sampai 1 jam ya. Kemudian untuk aksi sendiri juga berjalan dengan tertib, pengawalan aparat kepolisian juga siap di sana. Masa aksi ada beberapa yang kemudian bawa spanduk, poster tuntutan, dan beragam penyampaian orasi ya di depan gedung DPRD. Kalau dari statement Presiden Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Brawijaya 2026 Muhammad Azhar Zidan, demonstrasi Indonesia Gawat Darurat ini mendesak 5 poin tuntutan kawan. Jadi tuntutan pertama, ini mendorong efisiensi dan transparansi ya, ini soal APBN. Jadi menurutnya kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM ini sebenarnya tidak lepas dari pengelolaan anggaran yang dinilai belum efektif. Maka dari itu mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM yang semakin membebani masyarakat. Jadi untuk tuntutan lainnya juga ini kaitannya dengan minta evaluasi terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Sementara untuk tuntutan lain ya yang dibawa juga kemarin ada regulasi terbaru TNI Polri. Jadi mereka ini mengaku khawatir adanya perluasan peran aparat keamanan ke ranah sipil. Di sini Zidan juga minta supaya pemerintah pusat bisa merespon ya berbagai aspirasi publik dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang memang belum menjawab persoalan masyarakat. Itu kawan. Nah, kemarin dari Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, bersama dengan anggota dewan lain Arif Ayudi, Dito Arif Nur Ahmadi, ini juga sempat menemui masa aksi ya untuk mendengarkan tuntutan mereka apa saja. Itu kawan kondisi kemarin, tapi kalau untuk aksi lanjutan ya, termasuk apakah hari ini ada agenda, kita masih coba tanyakan ya. Kemudian untuk Anda yang punya tambahan informasi lain di pagi hari ini, Anda juga masih bisa gabung bersama dengan kami, manfaatkan 0811-3600-911. Pagi hari ini kita juga sedang live ya di TikTok, Anda bisa ikutan berbagi informasi di sana.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, kita lanjutkan untuk informasi seputar tol bagi Anda yang sekarang sedang bersiap mengarah ke ruas Pandaan dari Gate Singosari. Kondisi sejauh ini masih relatif lancar. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga nihil antrian. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di area Satelit Perak semuanya tampak masih terkondisikan. Semoga cuaca juga bersahabat. Kalau melihat di Malang sih aman ya, cuacanya masih cerah. Bagaimana di ruas tol? Anda masih bisa sampaikan di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku ke kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
8: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan pagi hari ini masih dengan saya Wulan. Untuk Anda yang sekarang posisi lagi di sekitar Malang Raya, mungkin Anda pagi hari ini sudah mulai bersiap untuk berangkat kerja, atau bahkan mungkin Anda hari ini agendanya menyelesaikan pekerjaan di rumah, atau mungkin sedang menikmati waktu liburnya ya di rumah dan lagi santai-santai internetan, atau mungkin lagi nonton film gitu. Nah, pastikan internet Anda juga dalam keadaan stabil bila kawan, kalau lagi santai niatnya refreshing, tiba-tiba internet lemot, nah ini yang bikin cukup emosi ya. Untuk Anda yang mungkin akhir-akhir ini merasakan hal seperti itu, mungkin saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel kawan. Anda bisa nikmati internet real speed bukan aptu, streaming lancar, gaming anti ngelag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya ini gratis untuk biaya instalasinya ya. Untuk informasi lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online

0: keluarga hebat.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja. Sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15, ini kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Dagangnya belum masih banyak, semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh, memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Ya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Itu diamanin nih sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai sepanjang jalan itu. PKL. Kalau sudah ditata, ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
1: Gak usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
3: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide My. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Kawan, untuk Anda yang sekarang ini sudah memulai aktivitas ya dengan kondisi cuaca yang sulit sekali diprediksi, bahkan mungkin kemarin juga masih turun hujan ketika siang ke sore hari. Kalau dua hari yang lalu sih saya sempat menemukan ya, khususnya di sekitar pagi saji. Sedangkan kalau melihat dari prediksi BMKG sebenarnya tidak ada potensi hujan di sekitar Malang Raya. Nah, kondisi inilah yang kemudian perlu diwaspadai ya untuk kesehatan kita. Bahkan ini kalau kita melihat dari informasi yang disampaikan Kementerian Kesehatan, mungkin ini salah satu yang perlu diantisipasi ya, soal kasus DBD. Tercatat sebanyak 39.600 lebih kasus DBD ini terjadi di Indonesia terhitung mulai dari Januari sampai bulan Mei 2026. Nah, dari jumlah ini ada 105 orang yang dikabarkan meninggal dunia ya. Tingginya angka kasus dan kematian kemudian mendorong Kemenkes untuk memperkuat deteksi dini termasuk juga respon cepat serta berbagai strategi pengendalian. Dari pernyataan Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Prima Yosefin, Indonesia sekarang ini menjadi salah satu negara dengan beban kasus DBD tertinggi di dunia. Bahkan kalau kita melihat di wilayah lain, Jawa Barat salah satunya, ini menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang tahun ini, ada lebih dari 9.000 kasus dengan 36 kematian. Itu kawan untuk beberapa data pagi hari ini, dan setelah ini kita juga akan waktunya masuk di Ijen Talk ya, kita akan bicara soal kondisi jalan veteran. Nah, ini kemarin juga sempat kita bahas ya. Ada yang menyampaikan, saya lupa Bu siapa ya kemarin itu yang menyampaikan laporannya, terima kasih banyak. Kondisi di Jalan Veteran itu sudah disisir oleh petugas gabungan, ada di Dishub, Satpol PP sama polisi gitu. Jadi pas waktu lewat pendengar ini bercerita, posisinya sudah selesai ya. Dan sudah tertib intinya, jadi sudah clear di lokasi. Tapi kemudian Pak Handi sempat gabung, kemudian menyoroti bagaimana dengan kondisi parkirnya, karena di Jalan Veteran itu persoalannya bukan hanya PKL gitu ya. Ada kondisi parkir yang sudah jelas, ada rambu larangan parkir, tapi ada beberapa mobil yang terparkir tidak jauh dari rambu itu. Nah, ini harusnya juga disorot harapannya. Nanti kita akan diskusikan lebih banyak lagi. Di jam 8, kami terhubung bersama dengan Wakil Ketua Komisi DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi, sekaligus dari dosen Sosiologi Universitas Merdeka Malang, Dr. Catur Wahyudi MA. Anda juga bisa ikutan gabung di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.